0: meningkatkan kualitas SDM, termasuk pelatihan manajemen keuangan, pemasaran produknya, lalu terkait digitalisasi, serta memperkenalkan produk-produk unggulan ke nasional dan internasional.
1: Kita melakukan pendampingan-pendampingan, diantaranya juga kita melakukan sosialisasi terkait dengan regulasi-regulasi terkait dengan UMKM, kemudian juga kita melakukan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM.
0: Di Kudus sendiri, terdapat 18.500-an UMKM yang terdata di Dinas Naker, Prinkop, dan UKM. Dari jumlah itu, tentu butuh kerja keras dari Pemkab Kudus untuk mendorong agar mereka tetap eksis sebagai bagian dari penghasilan warga Kudus di tengah terpuruknya ekonomi nasional. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong lahirnya lebih banyak eksportir muda dari kalangan UMKM melalui program pendampingan dan akses pasar internasional. Eliana Zahra melaporkan.
3: Belum tahu caranya ekspor, jadi kita bareng-bareng. Setelah itu,
4: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong peningkatan jumlah eksportir muda dari kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di tanah air. Pemerintah memfasilitasi ruang konsultasi dan diskusi bertajuk Ngobrol Produk Indonesia guna membantu pelaku usaha memahami potensi ekspor produk lokal. Melalui program UMKM Berani Inovasi Siap Adaptasi atau Bisa Ekspor, pelaku usaha akan terhubung secara virtual dengan 46 perwakilan perdagangan RI di 33 negara tujuan ekspor.
3: Belum tahu caranya ekspor, jadi kita bareng-bareng. Setelah itu kita ada program tadi UMKM Bisa Ekspor, kemudian juga ada pelatihan. Jadi kita bagaimana memfasilitasi teman-teman ini, walaupun ya produk-produknya, produk apa namanya, dari UMKM yang produk rumah tangga,
5: ya, retail
3: kecil, tetapi nanti kita standarisasi sehingga produk-produknya bisa masuk ke pasar ekspor.
4: Kolaborasi lintas sektor dinilai penting untuk memperkuat ekosistem ekspor produk UMKM Indonesia. Pendiri Lokal Champion Indonesia, Dika Yudhistira, menilai sinergi antara pemerintah, lembaga pembiayaan, dan pelaku usaha diperlukan untuk mendorong produk lokal masuk pasar global.
6: Kita ngobrol santai ya untuk mengupas tuntas bersama teman-teman dari UMKM, dari agregator dan eksportir, serta dari Kementerian Perdagangan, dan di lain sisi juga ada lembaga pembiayaan. Jadi semua lini untuk sama-sama mendorong UKM bisa ekspor. Itu sih konsepnya kita sambil ngobrol santai.
4: Kementerian Perdagangan menyediakan platform digital INA Export untuk mempermudah akses informasi pasar internasional bagi pelaku usaha. Platform tersebut memuat profil buyer asing serta katalog produk ekspor Indonesia. Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi konsultasi desain produk melalui Indonesia Design Development Center guna meningkatkan daya saing UMKM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pihak operator kapal laut di Pelabuhan Kumai menaikkan harga tiket penumpang sebesar 5% karena imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
7: Target terbaru utama memang ada kenaikan dari mulai TNT, mulai tanggal 10 Mei 2020 kemarin.
8: Tiket kapal laut di Kalimantan Tengah naik imbas dari mahalnya harga bahan bakar minyak atau BBM. Salah satu operator kapal yang menaikkan harga tiket penumpang yakni PT Dharma Lautan Utama atau DLU hingga 5% dari hari biasanya. Kenaikan ini terhitung pada 10 Mei 2026 lalu yang sudah diberlakukan. Manajer PT DLU Cabang Kumai, Agus Suprianto, mengatakan penyesuaian tarif tersebut dilakukan menyusul meningkatnya biaya operasional akibat kenaikan harga BBM yang berdampak langsung terhadap operasional kapal. Kenaikan tarif ini dilakukan agar pelayanan yang diberikan tetap optimal tanpa membebani operasional perusahaan.
7: Target terbaru utama memang ada kenaikan dari mulai TNT, mulai tanggal 10 Mei 2026 kemarin. Pertimbangannya adalah karena kondisi geopolitik yang masih hangat dan belum ada tanda-tanda ke penyelesaian yang baik dari kedua belah kubu, dan ada kenaikan dari
8: Sementara itu, pengamat ekonomi Kalimantan Tengah Rawing Rambang menilai kenaikan harga BBM akan membawa dampak luas terhadap perekonomian, terutama pada sektor usaha dan daya beli masyarakat. Menurutnya, lonjakan harga minyak mentah dunia akibat konflik di Timur Tengah dan kawasan Selat Hormuz menjadi faktor utama. Situasi ini diperparah dengan pelemahan nilai tukar rupiah yang membuat biaya impor BBM semakin mahal. Kenaikan harga BBM diperkirakan akan langsung dirasakan oleh berbagai sektor usaha. Sektor transportasi dan logistik menjadi yang paling terdampak karena biaya distribusi barang meningkat yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga barang konsumsi di pasaran.
9: Bukan hanya di Indonesia tapi juga di negara-negara lain juga. Karena 20% energi itu berasal dari Iran dan Selat Hormuz itu. Kita juga harus memaklumi kondisi ini. Kita berharap artinya ada perdamaian sehingga ekonomi tidak terganggu.
8: Dosen Universitas Kristen Palangkaraya UKPR ini juga menyebut apabila harga BBM terus naik, tekanan inflasi diperkirakan meningkat, terutama pada sektor pangan dan transportasi. Dampaknya daya beli masyarakat berpotensi melemah, khususnya kelompok berpendapatan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Embarkasi Balikpapan memberangkatkan 360 jamaah haji kloter 15 Kalimantan Timur hari ini. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami akan bergabung bersama dengan reporter RRI Samarinda, Muhammad Imran. Imran. Ya, halo Imran, silakan.
11: Ya, rekan Rudi, embarkasi di Balikpapan kembali memberangkatkan jemaah haji asal Kalimantan Timur yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 15 menuju Tanah Suci. Sebanyak 360 jemaah dan petugas diberangkatkan melalui embarkasi tersebut sebagai bagian dari rangkaian musim haji tahun 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Balikpapan, Soeharto Bajuri, menyampaikan kloter 15 terdiri dari jemaah asal beberapa daerah Kalimantan Timur. Di antaranya 1 orang dari Kabupaten Penajam Pasir Utara, 111 orang dari Kota Bontang, 211 orang dari Kabupaten Kerang, 33 orang dari Kabupaten Pasir, serta 4 orang lainnya, 11 kloter. Keberangkatan tersebut menjadi bagian dari total 18 kloter jemaah haji asal Kalimantan Timur yang diberangkatkan melalui embarkasi Balikpapan pada musim haji tahun ini. Selain proses keberangkatan dilaksanakan sesuai jadwal dan pengawasan petugas embarkasi dan pendamping kesehatan.
12: Jadi jumlahnya 360 itu termasuk petugas kloter yang 6 orang itu. Ya, alhamdulillah kita tidak ada kendala. Untuk hari ini kloter dari Bontang, dari Berau.
11: Sementara itu untuk Kabupaten Mahakamulu di wilayah Provinsi Kalimantan Timur diperkirakan tidak memiliki keberangkatan jemaah haji sejak musim ini hingga tahun mendatang. Kondisi tersebut disebabkan jumlah pendaftar asal daerah tersebut yang masih terbatas dan menyesuaikan antrian keberangkatan berdasarkan tahun pendaftaran. Pada musim haji tahun 2026, jemaah yang diberangkatkan merupakan calon haji yang tercatat mendaftar pada tahun 2013. Sedangkan masyarakat Kabupaten Mahakamulu yang mulai mendaftar pada tahun 2016 diperkirakan akan baru memperoleh jadwal keberangkatan dalam beberapa tahun ke depan sesuai daftar tunggu nasional.
12: Dari Mahakamulu itu tidak ada kayaknya dari Mahakamulu kita jemaah haji tahun ini. Itu dikarenakan ini kan kuota haji berdasarkan waiting list seluruh Indonesia. Jadi yang menentukan kuota haji itu langsung dari dan menteri langsung, sehingga jemaah haji di Mahakamulu itu kan baru mendaftar di 2016, sehingga yang sekarang ini berangkat semua di tahun 2013.
11: Pihak embarkasi memastikan seluruh jemaah telah melalui tahapan administrasi, pemeriksaan kesehatan, serta pembekalan sebelum berangkat menuju Arab Saudi. Proses pelayanan keberangkatan juga dilakukan secara bertahap guna menjaga kelancaran dan kenyamanan.
13: para calon jemaah haji selama berada di embarkasi. Dari embarkasi Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Muhammad Imran, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, terima kasih Imran untuk informasi yang Anda sampaikan di pagi hari ini. Sementara itu, Kementerian Haji dan Umroh dalam penyelenggaraan Haji 2026 memberikan pelayanan yang ramah lansia dan penyandang disabilitas. Karenanya dalam setiap pelayanan, petugas haji memberikan prioritas kepada lansia dan penyandang disabilitas. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Syariful Alam.
14: Dengan disabilitas, lansia disabilitas itu membutuhkan kursi roda.
15: Kementerian Haji dan Umroh dalam penyelenggaraan Haji 2026 memberikan pelayanan yang ramah lansia dan penyandang disabilitas. Karenanya, dalam setiap pelayanan, petugas haji selalu memberikan prioritas kepada lansia dan penyandang disabilitas. Dokter Sektor Khusus Haram Budi Prasetyo atau yang biasa disapa Dokter Tio mengatakan, di Masjidil Haram bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan kursi roda akan dibantu dilayani oleh petugas haji. Bahkan, yang setelah melakukan umroh pun bisa disediakan kursi roda di masjid.
14: Untuk ketersediaan kursi roda. Nah, kursi roda ini bisa didapatkan oleh jemaah sejak dari kloter masing-masing. Dia sudah dikoordinir oleh teman-teman landis, ya. Kemudian nanti waktu di terminal sudah kita siapkan nih kursi roda untuk jemaah sehingga mereka bisa menjalankan umrohnya baik itu tawaf maupun sa'i. Atau sewaktu-waktu misalnya sudah berada di area tawaf sa'i, jemaah membutuhkan kursi roda, kami biasanya akan meminjamkan nih, ada tuh di haram tempat pinjaman gratis untuk kursi roda. Jemaah hanya tinggal menunjukkan kartu nusuknya saja.
15: Sementara guna memberikan pemahaman mendalam kepada jemaah haji Indonesia, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji, termasuk kepada jemaah haji lansia dan penyandang disabilitas. Program itu bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Hal itu dikatakan Kabid Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi Abdillah M. Tohir.
16: Dalam kegiatan visitasi dan edukasi ini kami bersinergi dengan berbagai layanan, yaitu diantaranya layanan kesehatan, layanan disabilitas, ya, lansia dan disabilitas, dan tentunya yang terutama juga adalah layanan pembimbing ibadah, ya, karena di dalam visduk ini selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jamaah haji, tapi mereka para jamaah juga dibekali kesiapan secara fisik, ya, untuk menghadapi puncak haji.
15: Pendengar, PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program itu bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah selama berhaji. Materi pistuk mencakup fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jamaah. PPIH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian

0: Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai dapat memberi beberapa keuntungan strategis bagi Indonesia. Dan selengkapnya akan disampaikan oleh Hana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem.
3: Selama lebih dari satu tahun masa pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto tercatat menghabiskan hampir 100 hari untuk melakukan kunjungan luar negeri. Salah satunya adalah dua negara ekonomi terbesar dunia, yakni Tiongkok yang dikunjungi sebanyak 2 kali, sementara Amerika Serikat sebanyak 3 kali. Di tengah dinamika politik global, termasuk konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang mengganggu pasokan minyak dunia, akibat penutupan Selat Hormuz, Presiden Prabowo menyatakan bahwa kunjungan luar negerinya juga bertujuan memastikan ketahanan energi Indonesia tetap terjaga. Di sisi lain, pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai berpotensi memberi keuntungan strategis bagi Indonesia, terutama di bidang ekonomi, perdagangan, dan stabilitas geopolitik. Indonesia diperkirakan dapat merasakan dampak positif dari membaiknya hubungan kedua negara tersebut. Ketegangan perang dagang dan kebijakan tarif yang mereda diharapkan mendorong stabilitas ekonomi global. Kondisi ini penting bagi Indonesia, mengingat perekonomian nasional sangat bergantung pada ekspor, investasi, serta kestabilan pasar global. Merespons hal ini, Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk satuan tugas deregulasi guna menyederhanakan aturan dan perizinan yang dinilai menghambat investasi, aktivitas usaha, serta penciptaan lapangan kerja. Upaya ini dilakukan untuk merapikan regulasi dan proses perizinan yang selama ini dianggap terlalu kompleks dan berlapis.
2: Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem. Kurangi ketidakefisiensi, permudah perizinan, jangan persulit. Pengusaha-pengusaha juga mengeluh, mereka mau bekerja dan mereka mau investasi, tapi kadang-kadang nunggu izin itu 1 tahun 2 tahun, sedangkan di negara lain 2 minggu. Kita harus mengacu kepada negara tetangga.
3: Di sisi lain, pertemuan Presiden Tiongkok Xi Jinping dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi sorotan di tengah isu tarif dan investasi global. Dalam pertemuan yang berlangsung di Beijing, Presiden Xi Jinping menggelar jamuan penyambutan bagi Presiden Donald Trump di Balai Rakyat. Keduanya disebut telah bertukar pandangan secara mendalam terkait hubungan Tiongkok-Amerika Serikat serta dinamika internasional dan regional. Kedua belah pihak sepakat bahwa hubungan Tiongkok-Amerika Serikat harus dijaga dan tidak boleh dibiarkan memburuk.
4: 55 年前, Nixon 总统派基辛格博士访华。
5: Sekitar 55 tahun lalu, Presiden Richard Nixon bersama Henry Kissinger melakukan kunjungan bersejarah ke Tiongkok. Saat itu, hubungan antara Tiongkok dan Amerika Serikat masih diliputi ketegangan. Namun, pertemuan tersebut menjadi titik awal terbukanya hubungan kedua negara selama 2 dekade berikutnya. Ini menjadi momentum penting dalam sejarah hubungan internasional.
3: Kunjungan Presiden Donald Trump menjadi lawatan resmi pertama Presiden Amerika Serikat ke Tiongkok dalam 1 dekade terakhir. Sebelumnya, Trump terakhir mengunjungi Beijing pada tahun 2017 saat masih menjalani masa jabatan pertamanya. Dalam pidatonya, Presiden Trump juga menekankan kedekatan personalnya dengan Xi Jinping. Ia menyebut hubungan tersebut memungkinkan kedua pemimpin mengelola berbagai ketegangan melalui komunikasi langsung yang intens.
6: Selama berabad-abad, hubungan kedua negara ini terus berkembang dan menunjukkan potensi serta kerjasama yang luar biasa. Para pekerja Tiongkok turut berperan dalam pembangunan jalur yang menghubungkan pantai Atlantik hingga Pasifik. Sementara para pelancong Amerika ke Tiongkok ikut membantu menyebarkan literasi dan pengobatan modern.
3: Bagi Indonesia, membaiknya hubungan dua kekuatan besar dunia ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, penurunan tensi geopolitik berpotensi mendorong masuknya lebih banyak investasi asing. Namun di sisi lain, Indonesia juga perlu bersaing lebih ketat untuk mempertahankan momentum perpindahan rantai pasok global, khususnya di sektor energi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak pertemuan Amerika Serikat dan Tiongkok terhadap ekonomi Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
1: Editorial.
7: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Beijing Kamis lalu bukanlah sekadar seremoni diplomatik biasa. Ini adalah sinyal kuat akan adanya pergeseran peta kekuatan ekonomi dan politik dunia. Dunia kini menaruh harapan besar agar babak baru hubungan kedua raksasa ini mampu mengakhiri era ketidakpastian akibat perang dagang dan kebijakan tarif yang selama ini mencekik pasar global. Bagi Indonesia, membaiknya relasi Washington dan Beijing adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, stabilitas global yang pulih akan menjadi angin segar bagi penguatan ekspor, investasi, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Kepastian koridor tarif perdagangan dunia jelas akan menguntungkan posisi tawar komoditas Indonesia di pasar internasional. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sikap moderat kedua pemimpin dalam isu geopolitik mulai dari Laut Cina Selatan hingga stabilitas kawasan Indo-Pasifik memberikan ruang napas bagi stabilitas regional. Bahkan, kesepakatan untuk menjaga keterbukaan Selat Hormuz menjadi jaminan krusial bagi ketahanan energi kita. Namun, kita tidak boleh terlena dalam euforia. Redanya tensi kedua negara justru membawa tantangan kompetisi yang lebih berat. Selama ini, Indonesia memetik keuntungan dari relokasi rantai pasok global akibat perseteruan mereka. Kini, saat hubungan kedua negara mencair, daya tarik Tiongkok sebagai basis produksi utama dunia bisa saja kembali menguat. Oleh karena itu, Indonesia tidak cukup hanya menjadi penonton dalam rekonsiliasi global ini. Indonesia harus segera melakukan akselerasi reformasi ekonomi secara konsisten. Kemudahan investasi, kepastian hukum, dan penguatan struktur industri dalam negeri adalah harga mati agar kita tidak hanya menjadi pasar, tetapi pemain utama. Diplomasi bebas aktif Indonesia kini sedang diuji. Kita harus tetap tegak berdiri sebagai mitra netral yang strategis tanpa harus condong ke salah satu kutub kekuatan. Kepentingan nasional harus menjadi kompas utama agar di tengah membaiknya hubungan dunia, ekonomi Indonesia tetap tumbuh berdaulat dan berdaya saing tinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, Gregoria Mariska Tunjung memutuskan mundur dari Pelatnas Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI setelah mengalami gangguan kesehatan berkepanjangan. Keputusan itu disampaikan kepada jajaran pelatih dan pengurus PBSI. PP PBSI menyebut Gregoria masih menjalani pemulihan akibat vertigo yang belum sepenuhnya membaik. Kondisi tersebut membuat Gregoria belum siap kembali bertanding dalam waktu dekat. PBSI menilai keputusan itu diambil Gregoria setelah mempertimbangkan kondisi kesehatan dan kesiapan bertanding. Organisasi bulu tangkis nasional itu menghormati keputusan atlet tunggal putri Indonesia tersebut.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Apa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Pendengar, Gegap Gempita Piala Dunia 2026 sepertinya sudah ditunggu-tunggu oleh para pecinta bola ya. Meskipun kita belum bisa mengirimkan tim ke turnamen besar skala dunia ini, ya kita tahu ya bahwa semua orang Indonesia itu kayak punya jagonya masing-masing, karena di dalam negara-negara yang bertanding itu ada pemain-pemain favorit mereka dari klub-klub besar di dunia. Nah, apakah Anda juga pecinta bola nih? Ngomong-ngomong nih ya, Anda mau kira-kiranya tuh mau nonton apa enggak? Terus ada yang suka meluangkan waktu nonton bareng atau bagaimana? Atau Anda mau menyaksikannya di TVRI dalam hal ini ya, karena TVRI dan RRI ini memegang lisensi hak siar di Indonesia, pendengar. Dan tentunya di RRI-nya juga Anda bisa mendengarkan siaran langsungnya ya, by audio tentu saja. Oke. Kita juga belum tahu sih nanti apakah secara visual bisa disaksikan di RRI Net. Kita tunggu saja nanti informasi lebih lanjutnya ya. Oke, Anda bisa bergabung bersama kami, ikutan Gegap Gempita bagaimana teman-teman Pasopati yang ada di Kota Solo ini katanya juga sudah siap menyemarakan pergelaran Piala Dunia. Nanti paling tidak ini bisa jadi semangat ya untuk tim nasional misalnya, atau tim-tim di daerah untuk melihat pertandingan, karena itu adalah selain kenikmatan tersendiri ya bagi para pecinta bola, tentunya bagi para pemain bola ini bisa dijadikan ajang belajar bagaimana cara bermain di tingkat internasional seperti halnya di Piala Dunia ya, bagaimana orang-orang itu membela negaranya untuk bisa menang, mengangkat Piala Dunia untuk kebanggaannya ya. Saya mau buka telepon nih sepertinya 638055. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum Mbak.
0: Waalaikumsalam Mbak Tarmi. Mbak Tarmi seneng bola enggak?
1: Nggih, kadang-kadang sekilas Mbak. Semoga menang sukses. Neng ya ampun nenten kerusuhan ngoten nika Mbak. Wah, kula nenten kerusuhan ning ngeri niku.
0: Ada enggak ya kerusuhan di Piala Dunia? Saya kurang tahu ya.
1: Ben niku enten kok.
0: Di Piala Dunia.
1: Pripun?
0: Kerusuhannya di mana? Di Piala Dunia atau ya, atau bagaimana? Kan
1: dijegal ngoten niku lho, nek kula ngingeti kan ketinggal, Mbak.
0: Oh, begitu.
1: Nek mriku duka, mboten iku kan mesake to, Mbak. Nek mboten cidra, mboten napa-napa, nek nganti cidra, patah ngoten iku kan nggih mesake to, Mbak.
0: Oh iya.
1: Kasihan main niku nggih main teng sae ngoten lisane. Padha ngoten le. Dadase kan di mirengke nggih sae, ditonton sae, mboten nenten kasus.
0: Oh iya nggih.
1: Ngeri le Mbak ngoten niku.
0: Nggih.
1: Jane nggih remen ning nek pas anu nih, nek kepala kok gelut piting-piting nang kula ngeri kula.
0: Iya.
1: Jane mboten sah nenten ngoten-ngoten niku le. Nek dereng nenten kutut manggung niku munine anu Mbak.
0: Hes gitu.
1: Ngaten. Dewau dengaran nih, mboten kerinan ya. Jam 4.05.
0: Terus kalau belum ada kutut manggung berarti sudah.
1: Aku enggak
0: pernah. Enggak pernah kan dimatikan.
1: Nek saged WA Mbak Nana, wah gambare kula dekek dhuwure lek kula turu.
0: Oh gitu. Nggih Mbak Tarmi. Lah
1: niku pokoke kutut dereng manggung.
0: Itu sudah di Oh gitu.
1: Oke. Dadase pokoknya tinggal teng pundi-pundi nek dereng muni kula rungokke. Kan radione enten kalih, adem kalih alit. Lah nek HP kan kula mboten saged dadak goleki. Sing penak nggih radio niki mawon. Pundi-pundi enten Mbak Nana. Sehat Mbak Nana?
0: Alhamdulillah Mbak Tarmi, semoga juga Mbak Tarmi juga ya.
1: Ibu nggih sehat nggih.
0: Amin, alhamdulillah.
1: Nggih sehat sedaya pokoke sehat.
0: Alhamdulillah Mbak Tarmi.
1: Tingale Mbak Wiwi niki sing flu. Semoga lekas sembuh.
0: Amin, amin. Nggih, Mbak. Tuan
1: temer, indeng-indeng sithik.
0: Begitulah ya.
1: Apa niku nggih pokoke bidange ra, Mbak.
0: Ya.
1: Neng nek niku wonten jamu tradisional niku. Niku ngunyah kisor mboten siap. Nggih, sehat selalu nggih Mbak Nana.
0: Nggih, Mbak Tarmi. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Tarmi. Yang pengen komentar soal Piala Dunia, misalnya ada punya tim favorit dari negara mana juga nggak apa-apa ya, karena kita ikut para supporter Pasopati ini katanya berkomitmen untuk ikut menyemarakan gelaran Piala Dunia ini. Saya buka dulu Mbak Oma sepertinya. Mbak Oma selamat pagi.
2: Selamat pagi,
0: Selamat
2: Mbak Yanti.
0: pagi.
2: Semoga Mbak Karla selalu sehat.
0: Amin, ya Allah.
2: Selalu diberikan lindungan sama Allah.
0: Amin.
2: Terus cepat jadi CEO ya, Mbak.
0: Nanti terus menyamar. Nanti terus menyamar apa? Amin. Matur nuwun ya doanya Mbak Uma. Mbak Uma suka bola juga nih.
2: Ini Mbak yang suka bola itu Mbak Nuri Aurora.
0: Betul.
2: Itu di mau bola terus
0: kalau dia itu kalau dia itu kayak gila bola gitu dia.
2: Iya, lupa daratan itu Mbak Nuri Aurora kalau bola.
0: Iya,
2: itu
0: betul.
2: Udah siap-siap Mbak nanti Piala Dunia. Itu kan berarti Mbak Nuri harus ini no. Enggak tidur no semalam. Enggak, orang itu jam 2 pagi yuk mulainya. Jadi saya udah bisa tidur katanya gitu. Ya betul Mbak Nuri.
0: Begitulah kalo, ya.
2: Kalau yang itu kan kalau Piala Dunia itu lebih ya Mbak. Jadi itu hajatan berkelas gitu ya istilahnya. Tapi kalau aku itu nanti kena virusnya aja Mbak. Kalau udah rame banget gitu baru nonton.
0: Oh gitu. Kalau kok
2: kena
0: kayak
2: virusnya
0: kayak heboh banget gitu baru penasaran gitu. Oh
2: iya,
0: begitu.
2: Penasaran jadi apa gitu. Tapi kalau Piala Dunia itu kayak lebarannya bola gitu loh,
0: betul.
2: Mbak.
0: Betul. Kalau di tempatnya Mbak Oma ada suka yang nonton bareng di perempatan gitu misalnya. Ada enggak di kampung-kampung gitu? Suka lihat atau tidak?
2: Yang kemarin kalau yang di Safira kemarin kan ini aku baru Mbak di sini. Kalau yang di Model 8 dulu ada Mbak. Jadi nontonnya itu di pos apa?
0: Oh gitu. Iya, ya, pakai layar apa. Gitu ya.
2: Iya, nonton bareng-bareng di depan perumahan itu.
0: Okay.
2: Kalau sini baru jadi belum tahu Mbak saya.
0: Iya.
2: Ya udah Mbak Nana.
0: Matur nuwun Mbak Oma. Salam bola. Matur nuwun Mbak Oma ya. Kalau yang dulu ya yang berapa? Berapa sih 4 tahun sekali ya? Yang 4 tahun lalu berarti. Ada enggak pas Covid? Piala Dunia. Lupa ya. saya sama sekali tidak bukan pecinta bola ya, bahkan sama sekali. Jadi kalau ada gegap gempita aja cuma pengin tahu skornya gitu aja. Kalau pertandingannya saya bahkan enggak mudeng. Tapi memahami bahwa gegap gempita Piala Dunia itu tahu banget bagaimana orang sampai rela misalnya enggak tidur. Atau zaman dulu Mas Gono ketika siarannya itu harus disaksikan dengan satelit misalnya gitu ya. Itu orang rame-rame rela gitu ya menempuh perjalanan jauh untuk melihat Piala Dunia. Nah kayak gitu ya. Sekarang kayaknya lebih gampang lah ya dibandingkan mungkin 10 tahun lalu. Mungkin mengakses nonton bola Piala Dunia itu kayak lebih gampang zaman sekarang. Oke. Ada siapa lagi yang mau gabung lewat telepon bisa 638055 kemudian WA call WA chat 081390155525. Selamat pagi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Faiz ini juga pecinta olahraga kayaknya Pak Faiz. Monggo Pak Faiz.
3: Dialeknya kali ini menampilkan hal yang baru Mbak Nana ya.
0: Hal-hal baru banyak ya betul.
3: Ya, yang karena salah satunya pesertanya nanti penyiapan negara Bandung ya dalam secara ada 40 peserta. Kalau nggak salah di benua Asia sendiri ada 7-8. Biasanya sih kalau di Asia itu cuma ada 3-4 maksimal Mbak Nana ya. Patut disayangkan timnas kita tidak ikut
0: main. Iya, meskipun sudah berjuang lama ya.
3: Mudah-mudahan sih tahun-tahun kebelakangan bisa ikut seleksinya ini. Nah, yang kedua ini juga pertama kali diselenggarakan di 3 negara.
0: Betul,
3: ya. Kalau Amerika sudah tahun 1994 kalau nggak salah. Kalau di Brasil tahun berapa ya? Sekitar 86 kalau nggak salah. Ketika jaya-jayanya Maradona kalau nggak salah itu. mudah-mudahan nanti bisa menggadirkan hal yang bagus juga. Kalau di Amerika memang sudah terkenal dengan apa entertainment-nya, misalnya ya. Kalau dulu basket itu salah satu memakai seragam hitam-hitam. Kalau sudah memasuki di Amerika kemarin sudah berganti berwarna-warni, Mbak Naya, tidak terpaku dengan baju hitam. Kemudian arti juga dimulai dari Amerika, Mbak Naya, ya.
0: Okay.
3: Nanti bisa di-track. Kemudian mudah-mudahan saja, Mbak Naya, ya, nanti di piala kali ini ada pemecahan rekor pencetak gol terbanyak, Mbak Naya. Ini masih dipegang oleh Maradona dari Jerman dengan 15 gol. Mudah-mudahan saja ini nanti Piala Dunia bisa dipecahkan oleh Mbappe dari Prancis yang sudah mencetak 13 gol dan masih usia emas 24 tahun. Semoga saja ini nanti bisa
0: kita
3: share terbang. Mungkin teman-teman yang mengejar waktu juga ini.
0: Baik, matur nuwun Pak Faiz. Waalaikumsalam. Saya sudah ngerti ya kalau para pecinta olahraga dalam hal ini sepak bola pasti punya info yang banyak banget seperti Pak Faiz tadi. Terima kasih Pak Faiz sudah meluangkan waktu menelpon Pro 1. Saya coba buka dulu lagi satu. Halo, selamat pagi.
4: Pagi Mbak Nana.
0: Pagi.
4: Untung Keduman.
0: Untung Keduman, ya. Tunggu Pak Edi. Pak Edi juga senang bola Pak Edi.
4: Saya bola senang nih kabra-kabraan itu.
0: Malahan.
4: Jadi tidak ngantuk dulu.
0: Gitu ya.
4: Nah ini mudah-mudahan Mbak Nana di pas wali kota tuh kuburan Mojo tuh yang cepat diurusi bagaimana woro-woro. Dinempati legal itu supaya lapor semuanya. Nah, jadi biar tahu yang benar nanti istilahnya diurusuknya. Nanti kan kuburan Mojo itu dibagi sebagian buat kuburan yang wajib kurang mampu, sebagian buat kuburan umum. Semoga kan dulu Mas Menteri bilang manis, Mas Wali Kota kan bilang kan tempat kuburan sudah mepet terwolo ya apa ya tinggal ada berapa. Nah ini nih buat olahraga, semoga

0: kalah kabeh sing liyane. Ya kalah ndak pokoke mudah-mudahan carilah bibit-bibit dari Indonesia. Ya, terutama tuh dari Papua itu kan luar biasa. Ya dari sana kan buat ya segala atau tidak Pak. Kan kondisi ini kondisi luar biasa, pasti benar-benar diperhatikan. Pasti Indonesia tapi pasti lebih baik. Biarpun kalah tapi lebih. Jangan menang banyak pemainnya luar. Waduh, nah ini ya pula senang. Nek pas lama ini kabra-kabraan tuh enak. Tidak ngantuk nanti ini sudah. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih untuk Pak Edi ya. Sebentar. Jadi memang ada yang berbeda begitu ya untuk Piala Dunia tahun ini. Yang paling menonjol adalah Piala Dunia diselenggarakan di langsung di tiga negara. Tidak lazimnya begitu ya yang sudah-sudah ya. Dan yang keren itu adalah ini. Anda bisa bayangkan bagaimana apa bahasa Jawa ini ragate ya, karena ketiganya ini menghadirkan apa namanya? Upacara pembukaan ya, atau mengadakan pesta pembukaan. Jadi banyak artis yang akan ada di sana, ada musisi lebih tepatnya. Jadi musisi-musisi besar dunia akan tampil di Amerika Serikat yang pasti, kemudian Meksiko ini juga menghadirkan musisi besar. Kemudian yang akan ada di sana ada siapa aja? Ada Katy Perry, lalu ada Future, Anita dan Lisa Blackpink, juga Rima dan Tayla. Itu akan ada di panggung pembukaan Amerika Serikat. Lalu Kanada dan Meksiko ini juga menghadirkan musisi besar. Di antaranya adalah Alanis Morissette, lalu ada Alicia Cara, Michael Bublé, lalu Jessie Reyes, dan juga Nora Fatehi. Ini nama-nama ini gak main-main ya. Terus kemudian di Meksiko ini menghadirkan J Balvin, Belinda, Alejandro Fernandez, Los Angeles Azule, dan Mana Tayla. Ini adalah artis-artis besar dari Meksiko, pendengar berskala internasional. Ada sebentar ya, saya ke WhatsApp dulu. Mbak Felicia, betul. Pagi Mbak Nana, official theme song Piala Dunia 2022, judulnya Dreamer, kok yang nyanyi Jungkook, anggota boyband Korea, BTS. Bantu jawab ya Kak, selamat bertugas Kak Nana, saya harus browsing dulu nih berarti ya. Terima kasih Mbak Feli di Colomadu, selamat pagi, selamat mendengarkan Pro 1. Bu Seno Haryani di Klaten juga masuk. Kami apresiasi dengan adanya RRI yang memegang lisensi sebagai yang menyiarkan Piala Dunia, karena sekarang pecinta sepak bola itu pecintanya sudah menasional Mbak Nana, tua muda, pria, wanita, semua menyukainya. Semoga nanti Pro 1 bisa kami ikuti dalam merilai dengan bagus. Terima kasih. Matur nuwun Bu Seno Haryani. Ngomong-ngomong soal official theme song ya, ini si penyanyi ini membocorkan untuk tahun 2026 ini siapa? Shakira. Langsung Mas Gono seneng ya. Judulnya apa untuk official theme song untuk tahun ini pendengar? Judulnya saya kurang tahu cara bacanya ya, tapi tulisannya itu Dai namanya. Jadi judul dari official theme song Piala Dunia 2026 adalah Dai yang dibawakan bersama musisi Nigeria Burna Boy sebagai lagu resmi turnamen besar internasional ini ya. Dan Shakira ini membocorkan cuplikan lagu itu pada akun media sosialnya. Dilansir dari El Colombiano, dinyatakan bahwa lagu ini mulai dirilis sejak 14 Mei. Jadi kapan tuh 14? Kemarin lusa ya. Nah itu dia. Kayak apa sih ya? Saya jadi pinisirin nih. Oke. Terus kita tahu ya kalau Shakira ini pernah membawakan official theme song juga dengan lagu ketika Piala Dunia diselenggarakan di Afrika Selatan ya, lagu Waka Waka, maupun Piala Dunia 2014 di Brasil dengan lagu La La La. Jadi dia kayak langganannya penyanyi official theme songnya gitu ya. Oke. Saya juga punya WhatsApp dari mana tadi? Oh, Bu Ika baru typing ya. Oke. Nanti kami akan menghadirkan mana Mas Gono? Para narasumber yang akan dipandu reporter kita nanti, Edwi Puri.

Yono yang akan ngobrol-ngobrol tentang bagaimana gegap gempita persiapan nonton Piala Dunia ya. Oh iya, di sini ada Ketua PSSI Surakarta, betul ya, Mas Arya Surendra. Kemudian ada Sekjen Pasopati Isnaini MF dan pengamat bola Wahyanudin nanti akan hadir di studio, hadir ya. Bersama dengan reporter Edi Purion, Anda nanti boleh mendengarkan ya, bergabung kalau misalnya ada waktunya. Lagu tim song Pildun sangat bagus loh Mbak Nana. Oh ya, saya belum dengar nih Bu Ika Nur. Matur nuwun Bu Ika. Shakira ya, gimana cara bacanya Bu Ika? Dai dai gitu atau dai dai? Oke, okay. Semangat Arir, semangat banget ya. Oke, okay. Terus sebentar ya, iya habis ya waktunya ya. Harus saya akhiri dulu untuk kemudian. Kenapa? Oh Zoom. Oh ada yang hadir, ada yang lewat Zoom gitu ya. Nanti ya para narasumber kami ini. Oke, saya persiapan dulu. Gitu ya, salah saya. Iya. Ini PA saya juga bingung, saya juga ikut bingung jadi. Oke. Kita akan segera masuk ke sorot prestasi nanti ya. Obrolannya seperti biasa setiap hari Sabtu kami selalu mengangkat tema-tema olahraga ya. Bersama kami terus saja Pro 1 kanal informasi dan inspirasi sambil tetap melakukan aktivitas di pagi ini.

Piala Dunia 2026 bakal menjadi yang terbesar sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, 48 negara dari seluruh penjuru dunia akan bertarung di satu panggung megah. Lebih banyak laga, lebih banyak drama, dan yang paling seru munculnya negara-negara debutan. Negara yang selama ini hanya jadi penonton, kini bisa merasakan atmosfer Piala Dunia. Mereka datang bukan sekedar numpang lewat, tapi membawa mimpi, semangat, dan kejutan. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal juara lama, tapi tentang sejarah baru yang sedang ditulis. 48 negara, satu trofi, dan jutaan pasang mata dan telinga siap meramaikan Piala Dunia 2026. Lebih besar, lebih berani, dan lebih berwarna.

0: obrolan seputar olahraga, sorot prestasi, sorot prestasi, sorot prestasi.
1: Ya, selamat pagi pendengar, kita ketemu di Dialog Olahraga Sorot Prestasi. Dan pada kesempatan edisi hari ini adalah hari Sabtu ya, 16 Mei 2026. Kita hadir hingga pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Nah, kalau kita berbicara masalah sepak bola, ini yang paling ditunggu ini adalah Piala Dunia ya, Pildun ya, barangkali kita menggunakan istilah Pildun di berbagai media mainstream ini, Pildun atau di banner-banner ini juga sudah mulai terpampang ya, Pildun 2026 yang nanti akan berlangsung di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada mulai 11 Juni selama hampir 1 bulan penuh ya, 1 bulan lewat ini. Wah, cukup luar biasa ini karena ada 40 negara yang ambil bagian. Ini adalah satu format baru setelah sebelumnya hanya diikuti 32 negara. Dan tentu saja ini adalah salah satu tontonan yang sangat ditunggu bagi publik bola di tanah air, di Indonesia pada umumnya, dan di belahan dunia ini juga sudah menunggu, karena Asia pun sudah memiliki wakil yang sudah melewati babak penyisian ya. Hanya saja sayang timnas kita masih belum mampu berbicara di kancah sepak bola paling dinanti event 4 tahunan. Nah, pendengar, saya Edwin Puryono, tidak sendiri, ada Matius Senggono di pengarah acara, produser pelaksana adalah Mulato Ishaan, dan eksekutif produser adalah Agus Yoga. Dan siaran ini juga bisa Anda pantau melalui streaming ya, Pro 1 Surakarta ya, atau di RRI Digital, aplikasi RRI Digital, cari saja di Play Store, nanti sudah akan muncul tampilan-tampilan dari RRI. Nah, pendengar, untuk berbincang masalah seputar Piala Dunia, kami kedatangan dua orang narasumber ya, tiga orang bahkan, satu nanti melalui join ya, Zoom kami yang sudah kami siapkan. Yang sudah hadir di studio, yang pertama adalah Sekjen Pasopati Isnaini. Mas Is, selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi Mas. Salam Pasopati.
1: Yes. Yes, gitu kan. Oke. Ya. Terima kasih sudah hadir memenuhi undangan untuk yang kesekian kalinya, Mas Is tidak bosan-bosan ya. Selalu hadir tepat waktu. Yes. Setengah jam sebelumnya sudah on gini. Yes. Sudah berada di luar studio. Kemudian yang kedua adalah pengamat bola nasional, Bung Wahyanuddin. Selamat pagi, Bung.
3: Selamat pagi, Mas Edwi.
1: Oke, sehat ya?
3: Alhamdulillah.
1: Oke, salam olahraga saja. Salam olahraga jaya gitu kan, oke. Kemudian yang sudah muncul di join by Zoom ini adalah Mas Rio Arya Surindra, Ketua PSSI Surakarta. Selamat pagi, Mas Rio.
4: Selamat pagi, Pak Edwi, Pak Isnaini, Pak Wahyan.
3: Oke, Mas Rio.
1: Oke, sehat Mas Rio ya. Mas Rio ini kayaknya on the way ini.
4: Iya.
1: Kemana nih Mas Rio nih pagi Pak, pagi-pagi ini?
4: Enggak biasa, sudah di long weekend ini sudah terencana
1: sebelumnya. Sudah terencana ya. Biasanya kalau kita undang dia langsung rajin datang duluan, ini mau tidak mau harus melalui by Zoom karena sudah terencana, sudah teragenda duluan ternyata ya acara ini ya, Mas Rio ya. Oke, tapi no problem Mas Rio ya. Tetap bisa memonitor atau memberikan info seputar Pildun kepada pendengar RRI Surakarta. Oke, tolong dulu jaga kondisi, jangan terlalu apa namanya fokus ke Zoom, Mas Rio. Tetap apa namanya bisa tengok kiri tengok kanan ya, jaga mobil Anda ya, Mas
4: Rio.
1: Ya. Oke. Ya, saya ke Bung Is dulu ya, karena tema kita ini adalah seputar Pasopati, kita single Pasopati ya. nanti kita single yang lain lah, nggak apa-apa lah nih. Iya, kita tanya dulu Persis Solo lah.
2: Aduh, oh iya, moga.
1: Ini kan supporter militan yang awalnya memang mendukung Persis Solo. Gimana kabar Persis Solo, Mas Is?
2: Kabarnya baik, alhamdulillah.
1: Ya kan? Kabarnya baik, mungkin pendengar sudah tahu ya. Mas Rio ketawa nih.
2: Secara sejarah baik kita.
1: Gitu. Secara sejarah baik ya, sudah 100 tahun lebih ya gitu. Kalau dari sisi prestasi lah, gimana sampai dengan mungkin detik-detik terakhir ini?
2: Ya kalau prestasi mungkin untuk dua musim ini kita jauh ya dari harapan kita.
1: Jauh dari harapan ya.
2: Dari musim kemarin juga kita bertenggernya di papan bawah.
1: Padahal musim pertama bagus loh ya.
2: Bagus ya kan. Tapi kan tidak sesuai harapan. Kemudian musim ini juga malah sampai di menit terakhir penuh kejutan. Yang lama tidak terkalahkan tiba-tiba jatuh sampai di ujung tanduk.
1: Di ujung tanduk, benar-benar di ujung tanduk saat ini.
2: Karena kita juga harap-harap cemas. Ditentukan juga pertandingan tim lain.
1: Tim lain ya.
2: Nah, ini yang membuat kita ya gimana ya? Mau tidak mau kita tarik nafas dalam-dalam.
1: Tarik nafas dalam-dalam. gitu ya. Ditarik tabaruj keluarkan gitu ya. Coba saya ke Mas Rio deh barangkali. Mas Rio, gimana Mas Rio? Tadi Mas Istan tarik dalam-dalam nafasnya. Kalau Mas Rio melihat seperti apa nih prestasi persis sampai dengan mungkin detik terakhir nih loh, baru masih menunggu loh ini.
4: Iya, jadi ya sebetulnya kalau saya bilang posisi ini itu sangat tidak diinginkan masyarakat Solo.
1: Iya. Yeah.
4: Jadi kita bergantung nasib terhadap tim lain, kemudian harapan kita tipis, tapi tentunya kalau saya bilang boleh harapan itu tipis tapi harus tetap optimistis.
1: Ya, betul, gitu. Itu dia.
4: Jadi kita doakan saja yang terbaik untuk Persis Solo. Apapun itu seharusnya akan menjadi pelajaran yang baik untuk semuanya. Semuanya elemen masyarakat sepak bola di Kota Solo, terutama juga manajemen.
1: Walaupun nanti harus terdegradasi ke Liga 2 ya, tetap harus menjadi pembelajaran Mas Rio ya.
4: Apapun hasilnya Pak Edwi, saya berharapnya tidak terdegradasi.
1: Nah itu dia.
4: Saya berharap tidak terdegradasi, tapi apapun itu harusnya ini menjadi pembelajaran. Seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Isnaini tadi, musim lalu pun sudah seperti ini, tapi mengapa tidak jadi pembelajaran dan ini terjadi lagi. Tapi ya sudah, kita hadapi bersama. Walaupun tipis tetap harus optimistis gitu.
1: Tampaknya ini lebih parah ini ya tahun ini Mas Rio ya, dibandingkan periode sebelumnya Mas Rio ya, karena harus menunggu benar-benar detik terakhir ini.
4: Iya, minggu ini adalah penentuannya.
1: Nah
4: ya sih Pak Edwi, apakah kita nafas kita diperpanjang apa tidak di Liga 1.
1: Nafas kita diperpanjang atau tidak gitu ya. Oke, kalau Bung Wayan melihat seperti apa? Semuanya benar-benar berbicara masalah nafas ini, lari nafas dalam-dalam.
3: Ya kalau kita bicara ya sekarang Bung Solo harus legowo,
1: nah,
3: menyiapkan ruang hatinya untuk ikhlas. Tadinya ikhlas untuk bagaimana melihat hasil akhir nanti. Walaupun saya melihat bahwa 90% persis terdegradasi.
1: Terdegradasi ya?
3: 90%
1: ya?
3: Bukan berarti kita pesimis,
1: ya, tapi
3: 90% persis terdegradasi. Dan itu juga karena mungkin saya menyebut, ya sama disampaikan Mas Rio ataupun Mas Is, pelajaran di musim lalu ternyata hikmahnya belum sampai mengena ke konsep manajemen. Hingga akhirnya kondisinya sekarang tergantung dengan tim lain.
1: Ya.
3: Dan saya melihat bahwa partai terakhir Madura melawan PSM itu formalitas begitu. Karena kuncinya ada di pada saat bagaimana Madura mendapatkan support konektivitas dari Persebaya ketika menang melawan Persebaya, itu sudah menjadi sinyal sebenarnya di situ sebenarnya. Dan yang terjadi ya seperti itulah sepak bola, nasib yang menentukan adalah diri kita sendiri.
1: Yeah.
3: Dan tentu saja kita belajar banyak bahwa sepak bola bukan hanya bicara tentang sebuah proyeksi, bukan bicara tentang sebuah sistem pembinaan yang baik dan benar, tapi semuanya akan berawal dari situ semuanya, seperti itu. Jadi inilah yang menjadi sebuah handicap, kalaupun nanti terdegradasi maka Persis juga harus bisa belajar. Bagaimana Barito, bagaimana Persipura yang mencoba comeback, tapi ternyata hasilnya juga tidak sesuai dengan ekspektasi seperti itu. Dan musim depan Liga 2 ini jauh-jauh lebih panas dibandingkan musim ini.
1: Betul.
3: Ya, jadi ada effort lebih. Tapi prediksi saya kalau Persis nanti terdegradasi, kira-kira 1-2 musim kembali lagi. Jadi ada kesempatan di sana. Jadi inilah menjadi sebuah catatan. kita memang tidak berharap persis terdegradasi.
1: Ya.
3: Tapi kondisi saat ini sangat-sangat berat, apalagi melawan Dewa United itu sesuatu yang tim yang mungkin juga sulit untuk dikalahkan. Mm-hmm. Walaupun bisa kita kalahkan juga mungkin seperti itu, seperti konsepnya Bayangkara kemarin misalnya seperti itu. Tapi karena ketergantungan dengan tim lain, yang ini yang menjadikan sebuah kekuatannya seolah menjadi sia-sia ketika hasil apa yang kita perjuangkan itu tergantung daripada tim lain.
1: Yeah.
3: Ya itulah pelajaran bahwa nasib yang menentukan adalah diri kita sendiri, bukan yeah. orang lain. Jadi jangan berharap kepada manusia, tapi berharaplah pada Tuhan. Betul. Ini hikmahnya di situ begitu. Jadi saya katakan bahwa Wong Solo saatnya sudah bisa menyiapkan ruang ikhlas, tapi juga ruang rindu, mungkin seperti itu.
1: Okay.
3: Ikhlas kalau memang nasibnya harus turun, rindu kalau memang jangan lama-lama lah di situ, kita mungkin 1-2 musim kembali lagi begitu.
1: Oke, okay. Mas Is, kemarin di laga terakhir lawan Persebaya sempat ada 8.000-an ya supporter ya. Kalau nanti nanti malam bagaimana dengan Pak Sopati sendiri? Ada instruksi?
2: Sudah, semua nanti datang. Karena ini laga kandang terakhir ya. Laga kandang terakhir, dan harapannya kami nanti kepada teman-teman yang mau hadir itu ada memberikan semangat dulu di gerbang masuk mana itu.
1: Oh iya.
2: Seperti itu.
1: Oh, ada aksi nanti ya.
2: Iya. Harapannya nanti kan tergantung situasi juga. Namanya kan jam 7 malam nanti.
1: Yeah.
2: Nah, ini nanti juga ya seperti apa ya? Pertandingan final lah.
1: Karena tapi kalau, final belum final juga ya, karena masih ditentukan oleh tim lain. Ini yang berat,
2: iya,
1: kan itu kan.
2: Iya, betul. Yang berat memang ditentukan tim lain, tapi dengan semangat yang luar biasa nanti.
1: Tapi dimulai dari nanti malam ya. Kalau misalkan menang malam, ada iya, peluang gitu ya.
2: Sebenarnya kemarin dengan Surabaya
1: harusnya, ya,
2: tapi ya di luar
1: apa harapan. Apa enggak dikata gitu kan, nah, gitu. Banyak peluang
2: ya,
1: gitu
2: banyak
1: kan
2: peluang ya, mungkin tadi disampaikan Mas Wayan yang di atas belum mengizinkannya aja ya. Terus ya kalau kita sabar legowo itu dari musim kemarin Mas, ya, kita selalu sabar sampai sekarang pun kita dijuluki Pak Sopati itu supporter yang paling sabar, timnya di bawah terus tapi nonton terus loh.
1: Oke. Jadi tetap interaksi tetap full ya.
2: Iya.
1: Tribun utara selatan sudah bisa dibuka?
2: Belum ya. Masih kanan kiri, dan untuk info tiket dari tim kami sudah habis terjual.
1: Oh iya.
2: Sejak kemarin. Bahkan ini masih ada tambahan-tambahan, tapi dari tim tiketing belum ada konfirmasi tambah lagi atau enggak, karena kan terbatas kuota tempatnya juga.
1: Iya, jadi tribun timur kemungkinan penuh ya.
2: Penuh. Timur barat penuh.
1: Timur barat penuh ya. Oke, mudah-mudahan akan memberikan support ini, Bung.
2: Oke.
1: Paling tidak kalau ini menang, wah, kita bisa bernapas sedikit lega gitu kan. Ya,
2: belum.
1: Belum juga ya. Sedikit kan. Sedikit kan, sedikit gitu kan. Tapi kalau kita kalah kan selesai gitu kan.
2: Oh, iya,
1: selesai. Kalau menang kan kita sedikit bernapas gitu kan.
2: Lah kita wassalam, kita bertemu dengan teman-teman Semarang.
1: Ya tapi kan kemungkinan di Liga 2 itu belum tentu kita satu grup loh. Kalau misalkan kita turun degradasi loh, karena di grup di Liga 2 itu ada dua wilayah. Kayaknya enggak ketemu kayaknya. Tidak ada derby kayaknya nanti.
2: Di empat besar.
1: Nah, di empat besar kemungkinan. Oke, kita tinggalkan dulu ya. Yang jelas nanti malam pertandingan partai hidup mati lah istilahnya itu ya. Partai hidup mati lawan Dewa United ya. Pukul 19.00 silakan yang mendengar siaran ini bisa datang bergabung dengan Pak Sopati di Tribun Timur ya, untuk memberikan support kepada tim Persis ya, untuk membuka peluang lolos dari jeratan degradasi. Oke, kita tinggalkan dulu. Saya masuk ke tema ini ya Bung Is ya. Supporter Pak Sopati siap semarakan Piala Dunia. Sejauh mana? Kalau di gelaran-gelaran sebelumnya Piala Dunia di mana itu? Piala Dunia yang junior dulu lah di Solo kemarin kan cukup luar biasa ya. Ya kalau di Piala Dunia yang senior ini bagaimana nanti Pak Sopati? Ini pesertanya lebih banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, Bung Is.
2: Yang pertama memang sudah tidak seantusias kemarin saat tim nasional kita main di apa itu fase-fase itu.
1: Jadi, Bapak penyisian ya.
2: Kalau perbandingan dengan tim junior memang untuk lokasi, Pak, karena lokasi kita ditempati, jadi teman-teman juga mudah aksesnya untuk ke sana.
1: Yeah.
2: Kalau ini kan Piala Dunia Senior ini di samping tim kita nggak lolos,
1: betul,
2: itu kan kembali ke individu masing-masing. Tim impiannya sejak dulu mungkin ada timnas Brasil, Argentina atau apa lah itu nanti biasanya itu teman-teman itu mengadakan nonton bareng di koridor-koridor atau di lingkungan masing-masing. Karena kan kita mau adakan nonton bareng besar juga tidak ada sangkut pautnya dengan kita. Contohnya bukan timnas kita yang main gitu.
1: Betul,
2: kemudian
1: betul.
2: Bukan apa istilahnya tuh, izin juga harus luar biasa sekarang. Dan tempat juga tidak memungkinkan juga, di mana sekarang tempatnya ada nih di depan balai kota. Tapi kan itu apalagi namanya di benua Amerika nggih. Kan
1: waktunya enggak waktunya,
2: waktunya
1: selisih kan waktu yang cukup jauh nih ya.
2: Waktunya kan kurang lebih antara jam
1: 11 sampai 14 jam itu.
2: Jam 3 malam, jam 4 malam sampai jam 8 ya.
1: Sampai sini pagi ada ya, siang pagi, ada yang malam.
2: Ya, ya pagi itu. Makanya kan itu juga teman-teman kerja jadi mungkin tidak seantusias ketika ditandingkan di Eropa ataupun di
1: yang sampai sini malam ya pasti ya.
2: Itu karena terkait dengan jam kerja kawan-kawan juga nggak mungkin akan bolos kerjanya nonton Piala Dunia, dan itu pun tidak ada tim kita, tim nasional. Jadi ya nonton bareng antar cover mungkin ada. Kalau mungkin biasanya itu Pak Mayor itu Pak Mayor ya senior kita itu biasanya itu ada buat kampung Piala Dunia atau apa biasanya.
1: Ini belum terasa nih.
2: Makanya belum.
1: Sudah mulai turun tensinya kayaknya Bu Mayor. Kreativitasnya sudah mulai menurun.
2: Karena kan bukan tim kita yang naik ke sana, bukan timnas. Beda ceritanya kalau timnas Indonesia kemarin lolos itu sudah mungkin sekarang sudah mulai bergeliat, tidak jauh-jauh hari, bahkan nanti ada mungkin ada yang izin kerja nonton. Karena tim kita main tidak pengaruh waktu, kalau hanya dukung tim-tim lain mungkin waktu juga berpengaruh juga.
1: Oke, ya Bung Wayan, kalau melihat pesertanya sekarang ini kan jauh lebih banyak ya Bung Wayan, 32 dari 32 ke 48 betul ya?
3: Iya.
1: Gimana Anda melihat tingkat persaingan, terutama kan Asia ada kuota penambahan gitu kan, walaupun timnas kita juga akhirnya gagal mencapai target ya, tergelincir kemarin di fase keempat ya. Bung Yan, seperti apa untuk gelaran Pildun tahun ini Bung Yan?
3: Ya, saya secara umum appreciate dengan FIFA bahwa FIFA selalu melakukan konsep-konsep terobosan yang dari sisi marketing, dari sisi apa show-nya juga bisa dinikmati oleh semua masyarakat umum begitu. Artinya bahwa pesan disampaikan FIFA untuk bagaimana meningkatkan grid ini sebenarnya mulai digarap oleh FIFA. Kita tahu bahwa nanti ada juga FIFA ASEAN Series juga kan seperti itu. Mereka FIFA menggelar seperti itu sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas negara-negara ASEAN. Bahkan sekarang kalau kita melihat di sisi Asia sendiri, sekarang semua kekuatan tim-tim Asia itu boleh dibilang mulai sepadan lah. Jadi kekuatan tim-timnya mulai sepadan. Muncul beberapa tim-tim yang mungkin dulu kita perhitungkan Kyrgyzstan dan kemudian Tajikistan, kemudian juga Jordania dan sebagainya. Ini sekarang mulai merata dan artinya bahwa ini akan menjadi sebuah kesempatan juga buat tim kita kalau memang di tahun 2030 itu mentarjetkan ke sana. Tapi yang melihat adalah bagaimana konsep 48 negara kemudian dibagi di 3 negara adalah bagaimana upaya untuk mengangkat sepak bola ini secara umum dan bisa dinikmati. Walaupun mungkin tantangannya adalah riak bagaimana karena ada Iran dan ada Amerika, bagaimana sistem keamanan nanti yang akan menjadi salah satu batu ujian daripada penyelenggaraan FIFA di tahun ini begitu Mas Yatubi.
1: Oke, Mas Rio bisa monitor? Ya, Mas Rio.
4: Ya Pak Edwi.
1: Mas Rio, kalau Bung Ican mencermati tadi kan Asia ini kan sebetulnya potensinya juga cukup biasa, cukup hebat lah. Barangkali mungkin bisa disampaikan karena kan kuotanya terbatas hanya 8 ya. Negara-negara pecahan itu kan memang punya potensi yang bisa diandalkan karena materi pemainnya juga sudah melanglang buana. Kalau Mas Rio melihat catatan 8 tim dari Asia yang tampil di Piala Dunia ini, apakah nanti bisa bersaing mengimbangi kekuatan-kekuatan raksasa sepak bola Eropa ya, Amerika Latin atau mungkin Afrika? Karena di situ yang sudah jelas kan pendatang baru seperti Uzbekistan, kemudian Yordania atau Qatar, ini kan tentu saja perlu kekuatan yang tidak main-main juga, sehingga mereka tidak menjadi semacam tim pupuk bawang begitu Mas Rio. Silakan.
4: Nah, bisa diulang lagi pertanyaan Pak Erwin?
1: Oke.
4: Tadi koneksinya agak.
1: Ya ini agak bagus nih voice-nya Mas Rio ini. Kalau kita cermati ada 8 negara Asia yang mewakili Asia Oceania untuk berada di Pildun ini. Ada beberapa pendatang baru ya, termasuk bukan pendatang baru, katanya dulu pernah tampil tapi kan akhirnya tidak ikut, seperti Iran ya. Kemudian ada Uzbekistan, Yordania, Qatar, itu bergabung dengan negara-negara yang sudah menjadi langganan Jepang, ya, Korea, atau Arab Saudi, Australia. Mas Rio melihat seperti apa nanti? Apakah mereka akan menjadi pupuk bawang? Selama ini kan sulit-sulit ya bersaing untuk lolos-lolos ke babak berikutnya. Rata-rata kan gugur di fase grup itu, Mas Rio.
4: Iya, jadi memang Piala Dunia yang di 2026 ini ada 48 tim ini. Ini memungkinkan untuk tim-tim baru untuk lolos. Tentunya dengan 8-9 yang dari AFC ini atau dari Asia ini, tentunya ada 2 yang betul-betul baru mengikuti Piala Dunia, yaitu Uzbekistan dan Yordania.
1: Yeah.
4: Tentunya kalau saya lihat memang terutama kalau saya bilang di Uzbekistan ini bisa menjadi kuda hitam kalau menurut saya.
1: Yeah.
4: Karena memang Uzbekistan ini secara tradisi mereka kuat karena mereka pecahan Uni Soviet, dan tentunya ada beberapa pemain mereka itu yang bermain di Bundesliga itu dan liga-liga Eropa lainnya. Karena memang di negara-negara dalam tanda kutip yang pecahan kini atau konflik seperti ini, biasanya banyak-banyak pemain-pemain yang berdarah Uzbekistan yang bermain di Jerman, di Eropa Timur. Tentunya ini akan menjadi suatu kekuatan besar untuk Uzbekistan. Tentunya tapi kalau dibilang pupuk bawang, kita tidak berharap mereka akan jadi pupuk bawang, tapi setidaknya mereka akan berbicara lebih, Pak Edwi.
1: Paling tidak ya seperti Korea Selatan yang sempat masuk di fase babak semifinal ya?
4: Semifinal. Kalau untuk saat ini dari wakil dari Asia yang menurut saya ada kemungkinan masuk ke perempat final maupun semifinal adalah Jepang.
1: Jepang yang
4: kemarin timnas kita sendiri saja sudah merasakan betapa beratnya melawan timnas Jepang ini, karena mereka itu pintar, kolektif, dan tentunya mereka sudah berada di level yang berbeda dengan tim nasional kita.
1: Tapi kalau dari sisi pemain-pemain yang tampil di liga-liga di luar negaranya, kalau Mas Nil melihat seperti apa antara Korea, Jepang, dan juga negara apa seperti Qatar ini kan sebagai tuan rumah Piala Dunia tahun episode sebelumnya ya. Apakah ini memberikan jaminan mereka akan lolos ke fase berikutnya atau lebih tinggi lagi, Mas Rio?
4: Kalau saya lihat ada beberapa tim yang dari Asia ini yang berpotensi untuk melaju ke babak selanjutnya, yaitu ada yang jelas tadi saya sebutkan, Jepang, Korea, Iran, Australia, dan Uzbekistan, saya pilih.
1: Itu ya.
4: Saya pikir.
1: Mudah-mudahan tidak menjadi pupuk bawang. Oke,
4: Mas.
1: ya, harapan kita kan Asia tetap ada wakilnya.
4: Iya, betul.
1: Oke, Gung Mayan, sependapat dengan apa yang disampaikan Mas Rio?
3: Ya, saya rasa memang Jepang menjadi sebuah kandidat.
1: Ya.
3: Bahkan saya menyebut Jepang ini potensi untuk semifinal.
1: Ya.
3: Karena dari top 10 peringkat 10 dunia itu yang hampir semua sudah dikalahkan oleh Jepang. Artinya bahwa Jepang punya handicap itu. Kemudian yang kedua, kalau kita melihat pembagian grup sendiri, saya rasa walaupun Jepang ini nanti satu grup dengan Belanda dan Swedia, tapi kemungkinan bisa mencuri dari satu negara ini masih kemungkinan. Kemudian peluangnya juga ada di Korea Selatan begitu, karena mereka satu grup dengan Afrika Selatan dan Meksiko. Dan Ceko, artinya tidak terlalu dominan banget lah seperti itu. Iran ini justru malah menjadi tim yang paling besar saya menurut saya, karena dia bergabung dengan Belgia, Mesir, dan New Zealand begitu. Sementara 50-50 ada di Irak begitu, karena dengan Perancis, Senegal, dan Norwegia. Uzbek juga punya potensi karena mereka bisa satu grup dengan Portugal, dengan Kongo, dan Kolombia. Artinya kualitas Asia itu sekarang sudah sangat-sangat jauh beda.
1: Gitu ya.
3: Uzbek dengan Cannavaro, kemudian kemarin bagaimana kita melihat Jepang itu sekarang sudah bukan negara Asia kalau saya menyebutkan seperti itu. Levelnya sudah bukan negara Asia. Betul. Sebenarnya. Hmm. Jadi kalau bicara tentang sebuah konsep tiket jatah Asia, saya rasa salah satu yang sudah hampir pasti itu hanya Jepang seperti itu. Yang lainnya mungkin masih bisa diadu lah. Korea Selatan pun masih bisa seperti itu. Artinya bisa gagal lah menurut saya seperti itu. Yeah. Nah, inilah yang menjadi sebuah harapan bahwa Piala Dunia ini kita harapkan bisa mengangkat tren sepak bola kita untuk bicara lebih baik lagi tentang sebuah konsep keberimbangan dan kolektivitas, termasuk bagaimana sistem pembinaan yang role modelnya mungkin bisa ditiru di timnas kita atau di negara kita, maksudnya seperti itu. Kenapa? Karena sangat tidak memungkinkan kalau kultur kita dengan dari Sabang sampai Merauke itu budget biayanya itu sangat luar biasa untuk membangun sebuah industri sepak bola, sehingga kita lihat selalu kesulitan-kesulitan finansial di tengah perjalanan dan sebagainya seperti itu. Harus ada sebuah metode baru, ya terobosan-terobosan baru yang modelnya bisa kita mengadopsi dari FIFA untuk bagaimana mengangkat prestasi sepak bola itu jauh lebih baik dan lebih memudahkan. Apalagi kalau kita berbicara tentang jadwal Piala Asia besok itu, kita di grup yang lumayan cukup pening lah ya, seperti itu. Lawan berimbangnya hanya dengan Thailand gitu kan. Kita ketemu Jepang lagi kan seperti itu.
1: Yeah.
3: Ini juga menjadi sebuah harapan, juga sebuah PR, tapi pembelajaran bagaimana kita bisa naik kelas, naik tingkat itu dengan cara-cara yang lebih elegan. Dan FIFA sudah melakukan itu. Nanti ada FIFA series dan sebagainya. Dan sekarang sudah mulai dijadwalkan bagaimana tidak ada benturan jadwal FIFA di tahun genap dan tahun ganjil misalnya seperti itu. Ini sebuah terobosan-terobosan yang tentu saja akan meningkatkan tensi pertandingan-pertandingan di seluruh dunia nanti seperti itu. Termasuk nanti Piala Dunia. Ini sangat luar biasa. Kalau bicara tentang entertainnya juga sudah kita, Shakira sekarang dengan Dia-Dia juga sudah menjadi lagu resmi Piala Dunia. Yeah. Kemudian nanti proyeksi seperti apa sistem keamanannya, kemudian bagaimana opening ceremony di tiga negara dan sebagainya, semuanya sudah dipersiapkan dengan sedemikian rupa. Artinya bahwa mungkin ini yang terglamor seperti itu, yang termegah seperti itu. Hanya tadi catatannya adalah bagaimana tim-tim ini menunjukkan kualitasnya itu dalam sebuah permainan. Karena kompetisi Eropa berakhir di bulan Mei, mereka Juni, jedanya juga tidak terlalu panjang. Apakah pemulihan recharge energinya itu bisa pulih kembali di Piala Dunia itu? Nanti yang menjadi sebuah tantangan juga untuk pelatih meramu dan meracik begitu. Walaupun kita bicara tentang kualitas, tim-tim unggulan ya tidak akan jauh dari yang kita prediksi. Dan satu di Asia yang menjadi garansi adalah Jepang seperti itu.
1: Itu ya, oke. Okay. Kalau Bung Is, kemarin Indonesia sudah timnas sudah merasakan ya, Mas Ruh tadi katakan wah sudah merasakan seperti ini sepak bola Jepang masih belum mampu diimbangi oleh timnas ya kemarin yang menjadi bulan-bulanan ya, syaratan ya di perjalanan babak penyisihan grup Piala apa namanya Asia Oseania untuk Piala Dunia ini. Mas Is, dari kacamata mungkin amatan lah, ini Mas Is juga seorang apa namanya pengamat juga, karena Pasopati, Sekjen Pasopati ini juga turut mengamati perkembangan sepak bola tidak hanya Persis Solo, namun karena memang tuntutan gitu ya, mau tidak mau harus bisa melihat bagaimana nanti kekuatan untuk Asia. Kalau Mas Bung Wayan, Mas Rio sependapat, Jepang inilah yang sudah selevel ya tim-tim dari Eropa atau Amerika, Mas Is?
2: Ya kalau dari kami juga sama, karena yang paling mencolok itu Jepang sampai kemarin tuh pada fase kan tak terkalahkan itu.
1: Iya. Nah itu. Seolah-olah lawan Indonesia mereka juga main-main saja gitu kan.
2: Cuma latihan.
1: Cuma main-main.
2: Padahal tim kita sudah kan naturalisasi banyak mas.
1: Tinggal tiga yang enam gitu ya.
2: Makanya aduh ini. Jadi kalau seperti sama, saya sependapat dengan Mas Rio dan Mas Wayan. Tetap Jepang. Jepang itu memang mungkin didikan dari kecilnya juga berpengaruh ke loh, kedisiplinannya.
1: Kita juga disiplin loh waktu itu.
2: Waktu itu.
1: Iya. Dari SSB loh. Pemain kita kan dari SSB juga nih Mas Is.
2: Iya.
1: Tidak instan. Tapi kenapa tidak sama dengan Jepang? Tidak bisa menyamai prestasi Jepang?
2: Beda kulturnya.
1: Beda kultur.
2: Beda. Jadi ya semuanya beda lah. Meskipun jalan disiplin sama, tapi pada kenyataannya beda. Beda sekali. Jadi mungkin sudah banyak tahu gimana Jepang dari petingginya sampai masyarakatnya itu juga beda. Jadi disiplinnya sama, cuma pelaksanaannya yang berbeda. Kita masih ya baru dikatakan terkena sedikit star syndrome ya, Mas ya. Terus ditarik ke sana, tarik ke sini, akhirnya kan sampai kemarin ada info juga pemain timnas itu karena kecapean karena di endorse tim apa sponsor sana sini sana sini. Nah itu jadi kalau pendapat saya masih Jepang masih paling kuat di Asia.
1: Gitu ya. Walaupun selama ini juga Korea pernah muncul sebagai babak semifinal ya di Piala Dunia.
2: Tapi untuk era-era sekarang Korea sudah nggak sehebat saat jadi tuan rumah dulu.
1: Karena Indonesia pernah mengalahkan Korea. Kalau bukan, Jepang belum pernah gitu ya.
2: Bukan masalah itu. Beda lah. Korea sekarang beda lah dengan Korea yang dulu. Kalau Jepang masih sama untuk kami.
1: Sulit dikalahkan ya untuk sulit. Untuk level Asia ya.
2: Jepang ini memang pemain-pemain dari Jepang yang main di Indonesia kan top semua juga. Gitu. Semua dan, prestasi dari Jepang.
1: Ya.
2: Dari Korea?
3: Ya.
1: Bisa dihitung.
3: Jepang
1: bisa
3: pernah belajar dengan Galatamanya kita kan.
1: Iya. Iya, oke. Kita hanya punya Sintayong aja yang terkenal gitu ya.
2: Oh iya.
1: Kalau pemainnya tidak ada yang menonjol di Super League ya?
2: Enggak.
1: Justru Jepang yang
2: Jepang,
1: menonjol.
2: Jepang semua pemain Jepang dari Borneo, kemudian Sirio dari Solo ke Jakarta, kemudian ke Bayangkara itu.
1: Walaupun dua pemain Jepang juga tidak mampu mengangkat performa Persis Solo ya, Kode sama Yoso ya.
2: Itu karena mungkin chemistry timnya.
1: Chemistry
2: sekarang
1: ya.
2: Striker bagus pun nggak ada supply bola juga kasihan juga kan. Nah ini juga pentingnya antara pemain tengah dengan depan itu. Dan mungkin taktik pelatihnya juga ya. Taktik pelatihnya Mas ya. Harusnya ini pemain kotak penalti suruh main di sayap. Gitu ya. Harusnya ini pemain back tengah suruh main di depan. Nah ini kan juga.
1: Itu ya.
2: Mungkin loh ya.
1: Yang menjadi
2: itu wilayahnya pelatih.
1: Yang menjadi masalah ya.
3: Jadi analisa fans itu.
2: Kita enggak perlu ya. Cuma beberapa pemain ini harusnya kok setahu kami posisinya bukan di sini tapi di depan di sini kan juga
1: karena nanti paksa gitu ya.
2: Seperti Roman itu juga kasihan juga dari depan ke belakang sampai depan mau nendang bola aja capek. Ya.
1: Ngiring dari belakang di sektor gelandang kanan sampai depan juga udah
2: capek
1: lempok gitu ya.
2: Dia Roman itu menurut kami ya minimal apa seperempat lapangan di depan lah dia larinya boleh tidak boleh targetnya shoot heading tendangan kanan kiri terbetul kemarin kan umpan dari belakang langsung depan
1: langsung di bawah gitu
2: langsung bawah langsung masuk tapi kalau dari belakang sampai tengah sudah ya karena mungkin cuaca juga di sini panas beda dengan sana
1: Kita tinggalkan lagi lah persis lah kita tarik nafas dulu lah
2: dari Jepang ke depan
1: ya Bung Wayan ada beberapa format baru ya di Piala Dunia nih regulasi mulai dilakukan ya ini tentu saja hal baru juga yang nanti akan menjadi apa daya tarik ya karena kami melihat kalau di googling ini termasuk apa namanya jalur kualifikasi nanti juga ada peringkat ketiga terbaik begitu ya karena ini kan cukup banyak ya dari perubahan format ya kemudian apa namanya kalau dari sisi pertandingan juga ada apa penguasaan bola oleh kiper itu kan
3: betul.
1: Hanya ada 8 detik kemudian untuk lemparan ke dalam pun ada hitungannya gitu tidak bisa mengulur waktu gitu kan artinya ini kan memberikan apa nih ya satu pertandingan agar lebih menarik tidak ada istilah pemain yang sudah unggul ya di saat kritis harus mengulur waktu ya kemudian penundaan tendangan gawang ini kadang-kadang juga menjadi apa nih potensi gitu kan. Ya, dan ada hal-hal yang lain. Kemudian keluar lapangan gini karena juga leha-leha gitu kan seperti itu kan. Iya kan? Itu kan banyak cara itu dilakukan untuk mengulur-ulur waktu, kemudian hal-hal yang lain ya. Bagaimana Anda melihat regulasi yang mulai diberlakukan di Piala Dunia ini?
3: Saya rasa sangat bagus ya. Artinya bahwa upaya itu seiring sejalan dengan tadi upaya yang dilakukan FIFA untuk bagaimana meningkatkan grid kualitas, tapi juga diimbangi dengan konsep aturan misalnya. Misalnya yang boleh protes hanya kapten
1: itu ya.
3: Kemudian ketika pemain itu melakukan gerakan ataupun melakukan kata-kata atau terhadap wasit pun wasit boleh mengeluarkan kartu langsung artinya begitu. Baik yellow maupun red card tergantung.
1: Katanya mulut ya. Pasti itu maka dan ada makian ya.
3: Sama seperti itu.
1: Itu harus langsung kartu ya.
3: Iya, artinya bahwa memang inilah membangun olahraga yang mungkin menjadi ikon dunia ya, yang terbesar seperti itu untuk lebih kompetitif, lebih sportif, lebih bagaimana tidak ada kalau kita bicara tentang sebuah konspirasi lah seperti itu, ataupun drama-drama seperti itu, sehingga tidak ada tim yang dikatakan bahwa itu mengulur-ulur waktu ataupun bagaimana pragmatis, bermain pragmatis dan sebagainya. Sistem-sistem seperti itu coba dihilangkan, bagaimana menampilkan bahwa sepak bola itu ya menyerang, bertahan, gol, gol, gol, dinikmati oleh fans dan sebagainya. Pemain juga sportif begitu, melakukan kalau memang itu gol ya gol, kalau itu memang salah, salah, termasuk offset pun kan juga menjadi sebuah kajian nanti ke depan kan, harus satu badan penuh dan sebagainya, walaupun sekarang trialnya dan sebagainya seperti itu. Bahwa inilah menjadi sebuah harapan, juga menjadi sebuah tantangan juga bagi sepak bola kita seperti itu. Ketika dunia sudah melangkah ke depan, kita sejauh mana misalnya seperti itu. Line goalnya yang seperti apa, kasus misalnya kemarin antara Persib dengan Dewa United, bolanya dari sisi sampingnya belum dapat begitu loh, artinya satu garisnya juga belum dapat, sehingga menjadi sebuah catatan bahwa ke depan kita juga harus bisa membenahi itu untuk bisa menyelaraskan akselerasi yang dilakukan oleh FIFA. Karena bagaimanapun juga, kalau suguhan kita nanti suguhannya kelas dunia, kemudian materi pemain dan ataupun aturan kita masih tidak adaptif dengan mereka, makanya ya kita susah juga untuk merealisasikan target kita lolos ke Piala Dunia 2030 nanti seperti itu. Walaupun kalau kita melihat upaya-upaya itu masih dilakukan oleh federasi kita, tapi saya melihat harus ada sebuah perubahan-perubahan dalam 1-3 tahun ke depan. Sistem kompetisinya juga harus dilakukan perubahan-perubahan. Kalau sekarang kita melihat Liga 4 pun sekarang malah, menurut saya malah menjadi sebuah langkah mundur federasi, karena mundur dan baru kemarin itu pun juga menurut saya masih ada beberapa yang dilakukan begitu. Sistem kita kan jadi tadi, karena memang dari Sabang sampai Merauke itu luar biasa, harus ada sebuah perubahan-perubahan kalau tidak ingin sepak bola kita stagnan di level-level ASEAN saja seperti itu. Jadi kalau memang mau naik ya harus berubah semuanya, adopsi FIFA, adopsi AFC dan sebagainya, kemudian melakukan sebuah konsep terobosan-terobosan yang dilakukan untuk memajukan sebuah prestasi. Tantangannya di situ sebenarnya.
1: Oke, Mas Rio, ada tanggapan mungkin Mas Rio, ada mungkin ada pandangan lain Mas Rio terkait regulasi yang mulai diberlakukan di Pildun tahun ini Mas Rio?
4: Iya, tentunya kalau saya lihat ini FIFA ini semakin komersial ya, dan tentunya 48 tim ini kalau untuk kalangan orang yang apa ya, yang idealis mungkin wah terlalu mudah nih masuk Piala Dunia, tapi kalau saya bilang ini justru membuat sepak bola itu semakin mudah terjangkau Pak Edwi. Bisa dijangkau oleh seluruh, ada harapan untuk bisa tampil di Piala Dunia, kalau saya bilang seperti itu. Dan tentunya 48 tim yang bermain dalam jangka waktu 1 bulan lebih ini tentunya betul-betul itu pesta sepak bola dunia. Jadi tidak hanya sekedar 32 yang dulu sempat kan 16, kemudian naik 24, kemudian naik 32, sekarang menjadi 48. Tentunya ini akan menjadi suguhan betul-betul pesta sepak bola dunia, dan kita harapkan tentunya Indonesia ini bisa mengambil kesempatan ini untuk bisa belajar, dan nanti di tahun 2030 semoga Indonesia bisa menjadi bagian dari pesta sepak bola dunia itu.
1: Ada harapan terhadap timnas?
4: Untuk timnas?
1: Oh iyalah.
4: Oh kalau untuk timnas selalu Pak. Saya orang Indonesia, saya besar lahir dari Indonesia. Saya dapat rezeki dari orang Indonesia, dapat saudara-saudara di sepak bola ya juga di Indonesia. Maka harapan saya tetap Indonesia ini bisa menyemarakkan Piala Dunia di tahun 2030 nanti. Itu Pak.
1: Oke, kalau dari sisi gini Mas Rio, kalau dari sisi WA, tadi kami kan sudah membuka WA ya pada saat menjelang acara ini kan. Tadi ada beberapa masukan, Mbok, kalau bisa Mbok jangan pakai pemain natural, pemain diaspora gitu kan. Suruh pakai pemain lokal gitu maksudnya.
4: Iya enggak. Iya enggak apa-apa. Ya. Selama pemain kita itu layak untuk tampil di level itu, saya tidak masalah. Mau mau dia anak Gunung Kidul, anak Seraten, anak Mojosongo, anak Pajang, enggak apa-apa. Monggo. Gitu loh, anak Papua, anak Kalimantan enggak apa-apa, tapi yang betul-betul punya standar.
1: Betul.
4: Kalau saya bilang mau mereka rambutnya hitam, mau rambutnya kuning, mau rambutnya coklat, selama dia bawa paspor Indonesia, dia adalah pemain Indonesia dan betul-betul layak untuk di tim nasional.
1: Iya. Gitu. Karena kan ada orang yang tidak begitu mengerti ya tentang regulasi, mereka kan wah ini pemain luar ini gitu kan. Lihat namanya ini
4: jadi
1: banyak.
4: Mikir kayak pemain Tarkam.
1: Nah, ya. Gitu kan. Banyak banyak WA yang masuk. Kenapa kita punya penduduk 250 cari 11 saja itu yang menjadi apa ya?
4: Iya. Iya itu gitu yang kan. Jadi PR-nya federasi kan. Jadi kan memang untuk apa ya mendekatkan gap atau jarak antara pemain yang betul-betul dengan standar dunia ataupun standar Eropa saja, ini kita masih ada disparitas cukup jauh. Jadi memang ini PR yang panjang untuk federasi kita. Tapi federasi kita juga sudah berusaha, misalkan dengan sebetulnya tahun depan kalau nggak salah Liga 1 itu ada 11 pemain asing ya Pak.
1: Oh malah 11 ya, habis itu nih.
4: Tidak ada regulasi 11 tapi kelihatannya 9 yang main di.
1: Oh gitu ya.
4: Sepertinya seperti itu. Ini sebetulnya ya ada plus minusnya. Jadi secara, kalau misalkan kalaupun opsi itu diambil oleh itu kan tidak wajib Pak Edwin untuk tim Liga 1 untuk ambil 11 pun kan tidak.
1: Oh iya.
4: Tidak wajib. Tapi cuman kalau misalkan ini sudah tidak bisa kita hindari karena apa? Sepak bola itu sudah komersil di sini. Iya. Jadi kita ini juga yang diteriak-teriakan orang Inggris ketika ada Premier League. Lah kemana bakat-bakat Inggris sekarang? Lah buktinya Inggris sekarang juga lolos Piala Dunia. Kan itu aja. Tambah-tambah bagus, Phil Foden, Jack Grealish, apa Cole Palmer itu. Ya itu adalah bagian dari mereka produk-produk. Sistem di Inggris Premier League itu, cuman ya kita perbaiki dulu lah secara apa namanya, secara hierarki kompetisi kita itu. Tadi sempat disinggung Mas Wahyan terkait Liga 4 juga kan tadi, kan itu. Jadi itu. Jadi ya ini.

0: Ya kenapa Italia sampai gagal gagal berapa ya ini? 3 kali ini kan? Ini kan rekor. Rekor mereka tidak ikut di apa namanya? 3 Piala Dunia. Ini sudah rekor kalau buat saya di sini. Jadi inilah gambaran apa yang terjadi di sepak bola Italia, di Federasi Sepak Bola Italia. Karena saya pikir harus ada reformasi di sepak bola Italia. Saya sendiri seperti tadi Pak Is tadi ngendika tadi, kita punya tim fantasi kita masing-masing. Tim fantasi saya ini Italia. Yang mirisnya tidak lolos ke Piala Dunia. Nah, ini. Jadi ya memang itulah gambaran pengelolaan sepak bola di Italia, berarti kayak saya bilang gagal, itu aja. Dan untuk saya pribadi, siapa yang akan nanti berbicara banyak di Piala Dunia 2026, prediksi saya ada 3-4 tim. Tidak jauh-jauh dari Spanyol, kemudian Perancis, Inggris, dan satunya mungkin Jerman ya Pak ya.
1: Kalau di dari Amerika Latin sendiri nggak disentuh Mas Rio, dan kan di situ ada Argentina.
0: Iya, karena kalau kalau saya lihat sekarang Amerika Latin sedikit agak berbau Eropa sekarang Pak Edwi. Karena mereka itu sejak kecil sudah diambil oleh klub-klub Eropa, jadinya sekarang kultur sepak bola apa namanya Argentina dan Brasil itu sudah tidak seperti 2 dekade yang lalu, zamannya Ronaldinho, zamannya Ronaldo yang apa Ronaldo Nazario, Ronaldo Ori. Ini sudah tidak apa namanya tidak se-genuine dulu, tidak seasli dulu. Jadi memang ini juga ya ini efek dari globalisasi memang seperti ini Pak Edi. Jadi memang sekarang pun Brasil dilatih oleh pelatih Italia Carlo Ancelotti. Nah ini juga Brasil saya pikir dengan Argentina masih masuk di dalam apa ya jagoan saya selama untuk 10 besar tim yang ada di Piala Dunia, tapi bukan 4 tim utama. Oke. Kalau menurut saya.
1: Oke. Baik, Bung Wayan, mungkin ada. Ada pandangan lain selain Mas Rio tadi kan masih melihat ya tim-tim yang dia sebut tadi akan berpotensi ya. Kemudian apa namanya beberapa regulasi tadi juga sudah disampaikan. Kalau Bung Wayan mungkin ada pandangan lain tentang siapa yang nanti akan muncul untuk kandidat juara dunia ini.
2: Iya, saya rasa Amerika Latin dan Eropa masih akan tetap dominan di situ ya. Bahwa Brasil, Argentina, kemudian Spanyol dan Inggris mungkin seperti itu. Dan ini menjadi sebuah tadi disampaikan oleh Mas Rio, Italia gagal itu karena memang sistemnya baru bobrok, istilahnya seperti itu. Ya, sangat berbanding terbalik dengan Inggris. Inggris.
1: Padahal saya penggemar AC Milan loh.
2: Iya, Inggris itu sekarang materi pemainnya, materi muda-mudanya pilihannya makin banyak. Artinya bahwa itulah menjadi sebuah catatan bahwa kalau sistem pembinaannya itu ditata dengan baik dan benar, mungkin ada hasil yang lain. Kalau kita berbicara tentang kompetisi sendiri, bahwa di Italia itu kan sampai seri sampai D, E, misalnya seperti itu. Kemudian kalau di Inggris itu sampai kalau nggak salah sampai kasta ke 10 kalau nggak salah seperti itu. Artinya wah, banyak sekali klub-klub semi pro, profesional, amatir dan sebagainya yang di negara-negara mereka seperti itu. Sehingga mereka melahirkan pemain-pemain, belum konsep akademinya dan sebagainya. Ini yang memang harus digelorakan di kita. Tapi sangat tidak mungkin kalau sistemnya sentralisasi begitu loh. Tuan rumahnya selalu di Jawa, Jawa, Jawa, Jawa, tidak ada kesempatan untuk di luar-luar Jawa dan sebagainya. Ini yang harus kita bangun, bahwa bukan hanya dengan konsep Jawa saja, tapi bagaimana di luar provinsi Jawa ini mereka menghadirkan sebuah konsep dengan kompetisi yang berkualitas. Kita adopsi mungkin seperti itu, bisa dengan cara-cara yang lain. Ya Brasil juga sudah mulai kompetitif lah kompetisinya seperti itu dengan Copa antar zonanya dan sebagainya. Argentina juga sama seperti itu. Jadi ini yang menjadi sebuah harapan, bagaimana fanatisme klub-klub lokal daerah itu jangan putus hanya karena faktor ketika kesempatan menjadi tuan rumah berkembang ataupun home away itu terbentuk.

0: itu masalah budget, yeah, masalah fasilitas, infrastruktur dan sebagainya. Ini tantangan kita, tantangan federasi kita. Jangan sampai menjadi Itali berikutnya, saya menyebutkan seperti itu. Karena mimpi kita adalah Piala Dunia. Jadi kita ingin mewujudkan itu, maka kita dukung apa yang sudah dilakukan oleh federasi kita. Saya rasa langkah-langkahnya sudah on the track begitu, hanya tinggal bagaimana meningkatkan grade kompetisi kita. Okay. Karena Kamboja sekarang sudah mulai menghadirkan operator semuanya full dari Jepang.
1: Oh iya.
0: Dan sistemnya semuanya full grade semuanya dari Jepang.
1: Kamboja ya?
0: Iya, Kamboja. Dan itu akan menjadi sebuah ancaman di kita. Karena klub Kamboja kemarin sudah masuk di final AFC yang klub ya kan seperti itu.
1: Iya.
0: Yeah. Dan ini menjadi sebuah tantangan bahwa kompetisi itu menjadi sebuah muara hasil yang kita harapkan menghasilkan kekuatan yang klub-klubnya tangguh kemudian sebagainya. Dan ke depan kita juga bersyukur kita dapat jatah dua klub di ASEAN Champion League Elite ya seperti itu, dua klub jadi Persib sama Borneo pasti sudah karena peringkat 1 dan 2-nya di situ begitu. Artinya yang lainnya juga mendapatkan jatah di AFC Cup dan sebagainya. Ini menjadi sebuah kesempatan kita untuk mencoba menaikkan grade-grade itu dengan prestasi-prestasi. Dan saya rasa harus diimbangi juga. Kita banyak belajar dari musim ini, semuanya selalu menghadirkan warna-warna sepak bola Indonesia. Dan kita akan juga bulan Juni nanti dengan ASEAN ya, artinya bahwa kita akan full lokal kelihatannya seperti itu. Kita akan lihat sama seperti sampaikan Mas Edwi, kalau kita menggunakan tidak menggunakan pemain diaspora dan sebagainya seperti apa ya, disitulah nanti kita akan lihat gitu ya, bahwa kualitasnya seperti Malaysia itu sekarang sudah berubah, mulai berubah gitu. Singapura juga sudah mulai berubah dan sebagainya. Kalau kita tidak melakukan sebuah perubahan yang signifikan, ya mungkin apa yang kita harapkan juga tidak akan terrealisasi, tapi belum ada istilah terlambat, tapi bagaimana kita mulai terus melakukan progres-progres inovasi-inovasi dalam konsep sepak bola. Kita adopsi FIFA, AFC, saya katakan tadi seperti itu, bahwa kita harus melakukan perubahan-perubahan dan tentu saja dengan sistem ketegasan gitu, seperti itu. Jadi jangan memberikan sistem yang bimbang, klub menunggu regulasinya, klub menunggu waktunya, tuan rumahnya bagaimana dan sebagainya seperti itu.
1: Oke.
0: Banyak pelajaran lah musim ini gitu.
1: Kalau dari sisi ini kan ada Argentina sebagai juara bertahan, betul ya, juara bertahan yang waktu itu ngalahin Prancis ya di Qatar ya. Bagaimana Anda melihat peluang dari Argentina sendiri?
0: Argentina masih cukup besar, masih di atas 70% kalau saya melihat bahwa hadirnya Messi, kemudian Argentina sekarang mulai muncul bibit baru kan seperti itu, Echeverri. Ya saya rasa nanti Argentina ini walaupun sebagai juara bertahan dan biasanya banyak mendapatkan beban tanggungan di awal-awal manage laga pertama, laga kedua. Saya rasa Argentina ini menjadi salah satu favorit lah. Saya katakan tadi bahwa Brasil, Argentina, Spanyol, Inggris ini menjadi sebuah peta kalau kita melihat di 4 tahun terakhir, baik di kelompok junior, di kelompok wanita, di kelompok umur dan sebagainya, tim-tim ini masih mulai menonjol menunjukkan prestasinya, dan artinya bahwa di tingkat senior pun mereka sudah main dengan sedemikian rupa. Hadirnya Ancelotti ini juga menjadi sebuah catatan juga begitu, bahwa Brasil tidak main-main, apalagi mainnya di Eropa, pasti dukungannya sangat luar biasa besar. Juga Argentina yang kulturnya mungkin dari si fansnya, Messi sudah bermain di Amerika seperti itu, sehingga saya rasa inilah menjadi sebuah harapan baru, walaupun mungkin ada kuda hitam. Saya menyebutkan salah satu kuda hitamnya adalah Jepang begitu.
1: Oke. Ya Mas Is, terakhir mungkin gimana kalau lihat catatan dari prediksi Mas Rio Bung Wayan tadi, ada pandangan tentang siapa nanti yang akan tampil sebagai juara, minimal finalis lah atau semifinalis lah?
2: Ya itu nanti bisa kita lihat nih, karena ini bermain di benua Amerika nih. Pasti muncul dari benua Amerika. Yang
1: tuan rumah ya?
2: 4. Kalau tuan rumah enggak sampai.
1: Tapi Kanada enggak disebut tuh kayaknya loh.
2: Tuan rumah itu enggak sampai puncak, tapi dia di apa?
1: Perempat final.
2: Iya, itu bisa masuk.
1: Amerika juga tidak disebut loh walaupun tuan rumah. Meksiko juga tidak disebut loh.
2: Iya, tapi kan faktor tuan rumah itu kan berpengaruh.
1: Iya. Faktor rumah kan berpengaruh. Minimal tidak gugur di fase penyisian ya, pasti ya. Iya,
2: betul. Tidak gugur di fase awal dan saya sepakat dengan Mas Wayan dan Mas Rio, ada beberapa tim yang memang bisa dikatakan sudah diprediksi dari awal ini yang akan muncul.
1: Oke.
2: Okay. Ya, jadi seperti itu. Memang dari kompetisinya juga baik, kemudian dilihat permainan juga enak juga.
1: Yeah.
2: Kalau di Argentina juga masih di benua Amerika itu masih Argentina sama Brasil itu masih yang kuat. Ya. Jadi okay. Dua tim itu masih kuat. Ya mungkin nanti muncul tim-tim underdog yang lain di bawahnya itu mungkin ada yang biasanya itu membabi buta itu apa itu tim Kolombia, Kolombia masuknya Kolombia kemarin itu. Ya itu.
1: Oke. Okay. Satu kata. Siapa?
2: Argentina.
1: Argentina. Mas Rio terakhir. Mas Rio? Ya.
3: Iya Pak Haji.
1: Terakhir Mas Rio, satu kata saja.
3: Satu kalimat ya.
1: Satu kalimat ya. Siapa kira satu negara? Langsung aja tuntut poin cepat.
3: Kalau saya Spanyol.
1: Spanyol, oke. Okay. Wayan?
0: Saya Inggris.
1: Oke, okay. Beda pilihan enggak apa-apa. Oke, okay. Baik, terima kasih, kita tunggu ya. Kelihat nanti Piala Dunia. Mas Rio, terima kasih Mas Rio. Untuk bergabung dengan
2: Mas Erwin siapa?
1: Saya masih melihat Argentina. Enggak apa-apa.
3: Masih melihat Messi-nya kah
1: ini? Iya, kalau PS saya mana Gon? Oh, no comment ya. Dia pengamat padahal, tapi enggak no comment ya. Netral katanya. Pengamat harus netral kayaknya. Oke, terima kasih Mas Rio ya. Hati-hati di jalan. Bung Mayan, terima kasih Bung Mayan.
0: Sama-sama Mas.
1: Bung Is, terima kasih Bung Is. Mudah-mudahan Persis akan membawa kemenangan.
2: Nanti menang.
1: Tarik napas panjang. Menang, optimis menang ini ya. Masih nunggu pertandingan berikutnya. Oke. Baik. Mewakili seluruh kerabat kerja saya Edi Borjana untuk diri, kita ketemu di dialog olahraga secara prestasi tentang Pildun ya pada pekan ketiga bulan Mei, apa pekan pertama, pekan ketiga ya, ini pekan kedua, pekan ketiga, pekan kelima, pekan kelima bulan Mei atau minggu pertama bulan Juni mendatang. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, tetap semangat, salam olahraga.
2: Yes.
4: Obrolan seputar olahraga, sorot prestasi. Sorot prestasi.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi masih bersama Anda. Surakarta pagi ini masih dengan lagu-lagu dan informasi. Terima kasih untuk yang sudah me-WhatsApp di nomor kami 081390155525, maupun Anda yang terus mendengarkan saja sambil tetap beraktivitas. Semoga aktivitasnya juga lancar terus. Lagu-lagu yang saya pilihkan semoga bisa menemani Anda singelong ya. Kayak pengarah acara saya ini singelong mulu ya. Semoga Anda juga ketularan keceriaannya. Dan tentunya saya mengucapkan terima kasih terus ya. Terima kasih Cinta dari Afgan saya pilihkan untuk Anda pendengar. Tetap bergabung dan silakan boleh me-WhatsApp ya.

0: Eh, kok di FJB ku sering banget ya lewat sensus ekonomi gitu. Itu apaan sih?
1: Oh, sensus ekonomi. Itu mas, sensus yang diselenggarain sama Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali yang akan memotret kondisi ekonomi Indonesia.
0: Lah, bukannya udah ada sensus penduduk ya? Kok sensus lagi sih?
1: Ih, beda. Jadi, BPS itu ada 3 sensus. Sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Lewat sensus ekonomi, pemerintah bisa bikin kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan bisa bantu pertumbuhan usaha. Nah, kita bisa lihat peluang pasar, baca tren usaha, terus bisa bikin bisnis kita lebih berkelanjutan dan inovatif.
0: Kapan tuh sensus ekonominya?
1: Sensus ekonomi ini dilaksanain dari bulan Mei sampai Agustus 2026 ini nih, Mas.
0: Terus kita harus ngapain dong?
1: Kita harus terima petugas sensus yang datang dan kasih jawabannya sebenar-benarnya ke petugas sensus, Mas.
0: Tapi nanti data kita aman nggak tuh?
1: Tenang, kerahasiaan informasi yang diberikan dijamin sama undang-undang. Jadi pasti aman. Yuk,
0: sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: What's up, yo? Listen up. Yeah.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Banyak kegiatan yang bisa Anda ciptakan, apalagi kalau Anda dapat long weekend ya. Semoga waktu-waktu baik Anda bisa Anda gunakan sebaik mungkin untuk menciptakan hal-hal bermanfaat untuk keluarga terutama ya. Dan tentunya saya harapkan Anda tetap setia terus bersama Pro 1. Kami bersiaran sampai tengah malam nanti tentunya. Surakarta pagi ini harus berakhir sampai di sini untuk kemudian kami lanjutkan dengan menghadirkan Surakarta siang ini pukul 10 pagi nanti ya. Citra Afidka akan ada untuk Anda, dan saya juga say thanks banget untuk Anda yang sudah setia terus sejak pagi. Semoga tambah bersemangat dengan hadirnya Pro 1 di ruang Anda ya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Saatnya Anda bergabung bersama kami dalam Surakarta siang ini. Info dan obrolan menarik seputar gaya hidup, ekonomi, dan sosial budaya. Tetap bersama kami dalam Surakarta siang ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Apa kabar hari ini? Semoga aktivitas Anda berjalan dengan lancar dan tetap menjalani hari dengan semangat ya. Saya Citra Fitka hadir temani Anda pendengar di Surakarta siang ini ya. Di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kenal informasi dan inspirasi. Dan seperti biasa kami akan hadir dengan informasi, cerita-cerita ringan dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu siang hari Anda ya. Tetap jaga kesehatan, sempatkan istirahat sejenak di tengah aktivitas Anda dan tetap bersama kami tentunya di Surakarta siang ini. Satu lagu untuk menyapa Anda, ada Fabio Acer, Bertahan Terluka.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Surakarta, kenal informasi dan inspirasi. Pendengar masih bersama kami ya di Surakarta siang ini. Dan untuk mengawali siang hari ini, kami hadirkan obrolan siang, opsi untuk Anda.
2: Opsi, obrolan siang, opsi.
1: Baik, pagi hari ini kita akan membahas tema yang dekat dengan kehidupan masyarakat ya, tapi seringkali belum banyak dibicarakan secara mendalam begitu, yaitu dengan tema apa kabarnya lansia disabilitas. Nah, ketika seseorang memasuki usia lanjut ya, tantangan hidup tentunya bertambah. Namun bagi lansia penyandang disabilitas, tantangannya bisa jadi mungkin berlapis gitu ya. Mulai dari akses fasilitas umum, pelayanan kesehatan, dukungan keluarga, hingga bagaimana masyarakat itu memperlakukan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk membahasnya pagi ini sudah bersama dengan narasumber kita hari ini, ada Dr. Rina Herlina Haryanti, SOS MSI dari LPPM UNS Surakarta. Selamat pagi, Dokter.
3: Selamat pagi, Mbak Citra.
1: Terdengar iya,
3: suara saya?
1: Sudah terdengar, Dokter. Yeah. Ini saya panggilnya Bu Rina aja, boleh?
3: Iya, Bu Rina aja.
1: Oke. Okay. Apa kabar Bu Rina hari ini?
3: Alhamdulillah, sehat-sehat.
1: Alhamdulillah.
3: Panjang nih.
1: Oke, okay. Bu Rina, hari ini kita akan membahas tentang lansia disabilitas. Kalau dengar tema hari ini, apa kabarnya lansia disabilitas? Nah, ini menurut Ibu ini gimana nih kondisi lansia disabilitas masyarakat di Kota Surakarta ya tentunya ya. Monggo.
3: Oke. Okay. Baik, jadi kenapa tema hari ini adalah apa kabar lansia disabilitas, khususnya di lansia disabilitas di Kota Surakarta, tentunya karena besok tanggal 29 Mei itu kita akan memperingati Hari Lansia Indonesia. Gitu ya.
1: Okay.
3: Jadi di tanggal 29 kita akan memperingati Hari Lansia. Nah, biasanya kalau ngomongin lansia, kadang yang dilupain adalah tadi lansia yang disabilitas gitu ya. Jadi sebelum saya cerita apa sih lansia disabilitas dan bagaimana kondisinya di Surakarta, mungkin pendengar perlu memahami siapa sebenarnya lansia itu dulu gitu ya. Jadi lansia itu adalah mereka atau seseorang yang berusia di atas 60 tahun gitu ya. Kalau WHO kadang mengklasifikasikannya ada pralansia, mereka yang udah di usia 50 tuh udah jadi pralansia gitu ya. Nah, tapi kalau usia lansia itu sendiri adalah 60 tahun ke atas. Begitu pula menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 terkait dengan kesejahteraan lanjut usia. Jadi mereka yang berusia di atas 60 tahun kita sebut sebagai lansia. Nah, yang mau kita bicarain sekarang adalah siapa sebenarnya lansia disabilitas. Tentunya lansia disabilitas adalah mereka yang berusia di atas 60 tahun, ya 60 tahun ke atas, tapi dia memiliki kedisabilitasan. Kebayang ya, udah tua tapi dia disabilitas. Nah, ragam ini kan banyak. Mulai dari lansia dengan disabilitas fisik, lansia disabilitas sensorik, baik itu pendengaran maupun penglihatan, kemudian ada lansia disabilitas mental, ya, kemudian ada juga lansia disabilitas intelektual. Nah, sayangnya sampai dengan hari ini kita masih jarang sekali dapetin data situ ya, berapa banyak sih sebenarnya lansia-lansia disabilitas itu saat ini gitu, baik itu di level Indonesia maupun di level Surakarta itu sendiri. Jadi persoalan data lansia disabilitas ini kadang banyak terlupakan begitu. Lansia secara umum bisa kita baca sebenarnya dari beberapa dokumen, misalnya dari hasil surveinya BPS itu ya, tahun 2025 jumlah lansia di Indonesia itu kurang lebih 11,93% dari jumlah penduduk secara keseluruhan. Nah, sementara lansia disabilitas kadang tidak pernah terbaca berapa banyak sebenarnya lansia yang disabilitas dan lansia disabilitas mana yang dia jumlahnya paling banyak gitu. Apakah teman-teman atau tadi para lansia disabilitas yang mental itu menjadi lebih panjang umur atau lansia disabilitas yang intelektual itu lebih usianya lebih pendek begitu ya. Nah, itu tidak pernah ada data yang menceritakan terkait dengan kondisi lansia, baik itu dari usia harapan hidupnya begitu ya. Kalau ngomongin lansia berarti kan usia harapan hidupnya sebenarnya tinggi ya, dan itu yang terjadi di dalam konteks demografi kita. Nah, cuman pembacaan terkait dengan berapa banyak lansia disabilitas ini kadang luput dari pembicaraan banyak orang gitu, karena ya sudahlah, udah lansia dia disabilitas, sudah terbayang stigma yang kemudian muncul. Itu makanya kemudian kita ingin perbincangkan, ada nggak sih gitu yang kemudian ngomongin lansia dan dia lansia disabilitas, yang lansia pada umumnya aja gitu ya, akhirnya dia bisa berakhir di panti asuhan misalnya, atau tadi ada beberapa kasus lansia secara umum saja dia merasa kesepian, dia menjadi rentan sangat dengan kekerasan. Nah, bagaimana dengan lansia yang disabilitas? Nah, apakah tadi stigma merepotkan, stigma menjadi beban keluarga itu tambah berat lagi? Ini yang sebenarnya menjadi PR penting bagi kita gitu ya. Sudah jadi lansia aja sudah dengan persoalan yang kompleks, nah apalagi ketika kita bicarainnya lansia disabilitas gitu. Nah, untuk bicara soal lansia disabilitas di Kota Surakarta, nah sebenarnya tadi sama seperti di level nasional, di level data di Surakarta, mungkin kalau kita bisa lihatnya dari umur itu juga masih jarang gitu ya. Jarang terpublish berapa banyak lansia disabilitas. Cuman beruntungnya di Kota Surakarta itu kita punya banyak model kebijakan yang cukup aware gitu ya dengan persoalan-persoalan lansia, terutama tadi lansia disabilitas gitu. Mungkin itu dulu ya awalan kenapa menjadi penting, karena tadi banyak sekali kasus tadi lansia disabilitas, terutama karena persoalan kesehatan dia menjadi kesepian, menjadi rentan terhadap kekerasan begitu, karena tadi tidak akses, tadi sudah diceritakan tidak akses, layanan kesehatan mungkin terbatas, kemudian buat mobile juga menjadi susah, kecenderungan dia hidup sendiri, itu adalah persoalan-persoalan yang dihinggapi oleh oleh para lansia disabilitas begitu, Mbak Citra.
1: Oke, kemudian masyarakat kita itu apakah masih banyak juga yang memiliki stigma atau cara pandang tertentu terhadap lansia disabilitas ini, Bu Rina?
3: Ya, tentu saja gitu ya. Tidak baik secara umum terhadap disabilitas, apalagi terhadap lansia disabilitas, kita memang punya PR yang sangat besar terkait dengan itu. Jadi konteks bahwa lansia itu, disabilitas itu adalah seseorang yang dalam tanda petik dia perlu dikasihani begitu. Jadi masyarakat kita masih menggunakan konteksnya charity paradigm gitu ya. Jadi dia masih menggunakan perspektif bahwa kalau dia lansia maka dia itu harus dikasihani, sehingga yang muncul adalah lebih simpati daripada empati begitu. Nah, apalagi ke konteksnya lansia disabilitas. Nah, kalau sudah masuknya di lansia disabilitas, sudah lansia dia disabilitas, stigma ini semakin tambah kencang. Artinya dia bahwa lansia disabilitas ini bahkan sering tadi disebut sudah tua, tambah merepotkan begitu ya. Nah itu yang mungkin tadi dia tidak bisa berjalan, dia kemudian tidak bisa melihat, dia juga tidak bisa mendengar, itu menjadi hal kerepotan, apalagi dia sudah posisinya usia 60 tahunan. Nah kita yang mendapatkan lansia, misalnya di keluarga kita yang usianya 60 aja udah mulai rewel gitu ya, udah mulai kayak anak kecil lagi, udah repot, apalagi tadi dengan keterbatasan akses begitu ya, dan mereka menjadi stigma yang sungguh luar biasa menurut saya yang masih dihadapi oleh para lansia disabilitas begitu.
1: Oke, kalau melihat kondisi di Kota Surakarta saat ini, apakah fasilitas publik ini sudah cukup ramah bagi lansia disabilitas, Bu Rina?
3: Ya, nah jadi menarik kalau kita bicara soal lansia disabilitas di Kota Surakarta. Surakarta itu dikategorikan sebagai kota yang nyaman ya. Salah satu kota ternyaman di dunia, salah satunya itu ada di Surakarta. Jadi sering orang bilang juga Surakarta itu kotanya para pensiunan. Nah kalau orang bilang kotanya para pensiunan, orang dari Jakarta, orang dari kota besar balik lagi ke Solo gitu ya. Artinya kan ada kenyamanan yang dimiliki oleh Kota Surakarta. Ada kondisi tempo dulu yang bisa dihadirkan di Kota Surakarta. Jadi kalau kita ngomongin lansia betah nggak di Solo, itu adalah modal terbesar yang dimiliki Surakarta. Bisa dilihat dari banyak akses. Jadi bagaimana sebenarnya kondisi Surakarta dalam konteksnya lansia disabilitas. Nah, Surakarta itu tadi disebut sebagai kota ternyaman. Kenapa dibilang kota yang nyaman? Karena tadi fasilitas rumah sakitnya di Surakarta itu cukup banyak. Sangat banyak kalau saya bilang begitu ya. Sehingga ketika kita mengkaitkan Surakarta itu dengan lansia disabilitas, itu akan lebih mempermudah. Karena kan salah satu persoalan dari lansia itu adalah faktor kesehatan. Nah, Surakarta itu menjadi tempat nyaman untuk mereka pulang dalam tanda petik para lansia, termasuk di dalamnya lansia disabilitas, karena akses kesehatannya sangat sangat banyak. Dan mereka sudah didukung dengan standar pelayanan minimal yang luar biasa, termasuk sampai ke tingkat puskesmas. Jadi kalau mau melihat angka apa namanya keluhan kesakitan atau keluhan masyarakat lansia itu di Surakarta tinggi. Karena apa? Karena tadi aksesnya itu banyak dibuka, sehingga mereka dengan sangat nyaman untuk datang ke fasilitas kesehatan. Itu yang pertama. Jadi kenapa dia nyaman? Jadi buat yang sudah tua, udahlah saya pulang ke Solo aja, karena Solo kalau ada apa-apa mudah, termasuk tadi konteksnya kesehatan. Yang kedua, di Kota Surakarta itu dia punya salah satunya, tadi sebelum saya ke transportasi, kita punya kebijakan namanya Posyandu 6+. Jadi ada Posyandu 6, Posyandu Plus 6 SPM gitu ya. Ada Posyandu Plus, kita menyebutnya Pak Wali atau Bu Wali sering menyebutnya sebagai Posyandu Plus. Nah, Posyandu Plus ini adalah Posyandu yang benar-benar bisa memahami, salah satunya adalah keluhan-keluhan yang dihadapi oleh para lansia. Ya, termasuk di dalamnya adalah lansia disabilitas. Jadi di Posyandu Plus ini gitu, ini Posyandu yang basisnya adalah dari masyarakat. Ya, kalau biasanya Posyandu itu kan buat anak-anak kecil gitu ya. Nah, sekarang berganti menjadi Posyandu lansia. Kita punya Posyandu lansia, tapi Posyandunya di Surakarta itu ada plusnya. Plusnya itu apa? Plusnya itu adalah dia memberikan layanan terkait dengan konsultasi kesehatan mental. Jadi kalau ditanya apakah lansia disabilitas itu mengalami persoalan kesehatan mental, sangat. Tadi dibilang bahwa menjadi lansia itu dihadapkan pada konteks kesepian. Anaknya kerja, cucunya kadang nggak boleh sama neneknya, sama kakeknya, karena takut ada apa-apa gitu ya. Nah ini menjadi persoalan, tadi persoalan kesepian itu akhirnya dia bisa ditangani salah satunya melalui Posyandu Plusnya. Nah di sini disediakan psikolog biar dia bisa cerita gitu ya. Nah di Surakarta tuh punya itu, sehingga dia menjadi nyaman salah satunya datang ke Surakarta, para pensiunan, para lansia tadi, karena dia punya Posyandu 6+. Yang ketiga, apa yang kemudian menjadi nyaman di Surakarta buat para lansia disabilitas terutama adalah di Surakarta itu kita punya kebijakan, salah satunya pemberian bantuan asupan makanan untuk tadi nutrisi, untuk tadi para lanjut usia jadi sama lah ya, kayak posyandunya anak-anak kan, dikasih kacang ijo, dikasih makanan. Nah, ternyata di Surakarta itu diterapkan juga buat lansia. Itu supaya tadi lansianya juga jadi tetap sehat gitu ya. Lansianya tetap sehat dan lain sebagainya. Maka itu ada keputusan wali kota sendiri yang bicara soal pemberian nutrisi bagi para lansia. Maka tadi kalau dilihat usia harapan hidup kita, lansia kita itu menjadi sangat panjang umur, meskipun itu PR besar ya dalam konteks kependudukan ketika mungkin ada akses yang kurang pas. Nah, jadi itu yang ketiga. Yang keempat, Surakarta itu punya di konteksnya perhubungan atau konteksnya tadi transportasi yang ditanyakan, kita itu kalau pakai teman bus ya atau trans BST begitu, itu ada potongan khusus, bahkan gratis untuk lansia. Nah, termasuk di dalamnya adalah lansia disabilitas. Jadi apakah di Surakarta lansia disabilitas ini mengalami persoalan? Iya, tetapi beberapa di antaranya sudah diselesaikan dengan berbagai kebijakan yang menjadi modal besar bahwa awareness-nya pemerintah terhadap lansia ini juga cukup tinggi, terutama untuk lansia disabilitas. Begitu Mbak Citra.
1: Oke, artinya akses ke fasilitas untuk disabilitas lansia ini sudah banyak di Surakarta ya, Bu ya?
3: Iya, sudah cukup banyak. Meskipun ya tidak optimal atau tidak maksimal, tetapi kalau kita perbandingkan dengan kabupaten kota lainnya, kita bisa disebut sebagai ternyaman, berarti kan sudah ada meskipun tidak terlalu banyak akses-akses yang bisa digunakan oleh para lansia, termasuk di dalamnya lansia disabilitas.
1: Oke. Kemudian dari pengalaman pendampingan yang pernah dilakukan Bu Rina sendiri itu, apa sih keluhan yang paling sering disampaikan oleh lansia disabilitas, Bu?
3: Keluhan pertama tadi sudah saya sampaikan, kesepian.
1: Kesepian. Ya.
3: Kenapa kesepian itu menjadi faktor yang keluhan awal yang dihadapi oleh teman-teman disabilitas? Karena tadi dia sudah dapat dengan stigma seorang disabilitas. Ya, artinya dia sudah beda dengan masyarakat pada umumnya, gitu ya, karena tadi keterbatasan dalam mobile gitu, keterbatasan dalam mengakses sesuatu. Ditambah lagi dia menjadi disabilitas, sehingga si lansia ini banyak yang ditinggalkan. Jadi dia sudah sepuh, kemudian dia juga disabilitas, udah susah buat dibawa piknik, udah susah buat diajak makan, udah susah buat diajak jalan-jalan gitu. Sehingga apa yang terjadi, ya sudah, keluarganya meninggalkan mereka, dia tinggal di rumah hanya dengan biasanya ada semacam asisten atau yang membantu. Itu kalau masyarakat yang dalam konteks middle up. Tapi untuk masyarakat dengan lansia disabilitas yang middle low, dan kebanyakan disabilitas itu kan 60% mereka tidak bekerja begitu ya, sehingga kategorinya ada dalam kategori miskin. Dan ada banyak lansia disabilitas seiring dengan meningkatnya penyakit regeneratif. Ya, degeneratif itu kan. Jadi misalnya sudah lansia terus dia stroke. Kan jatuhnya dia menjadi disabilitas ya. Udah nggak bisa gerakin tangannya, udah nggak bisa gerakin kakinya, jatuhnya kan dia menjadi disabilitas fisik. Nah, itu yang kemudian menjadi persoalan pertama yang dihadapi oleh lansia disabilitas, soal kesepian. Ya, kalau saat ini mungkin ada program untuk anak-anak, gimana caranya parenting membuat anak-anak itu berinteraksi dengan orang tuanya, sepertinya juga mungkin perlu parenting terhadap lansia. Jadi parenting keluarga untuk lansia. Jadi bagaimana kemudian lansia ini masih diuwongke seperti anak-anak yang masih dimanusiakan begitu. Karena kadangkala kita lupain itu gitu, dan kemudian ya udah nggak usah diajak aja, anak masih bisa teriak nangis gitu ya. Tetapi untuk lansia tadi yang mereka juga sudah kayak anak kecil lagi begitu, dan dia disabilitas, apalagi mungkin dia disabilitasnya adalah disabilitas penglihatan atau disabilitas pendengaran, ini tambah menjadi repot lagi gitu. Dan kesepian mereka sangat sangat berlipat begitu ya, kesepian mereka sangat berlipat-lipat. Itu yang pertama yang dihadapi oleh seorang disabilitas lansia. Yang kedua adalah mereka rentan terhadap kekerasan. Misalnya mau makan susah. Mm. Karena harus disuapin, karena dia mungkin netra begitu ya, karena dia tidak punya penglihatan. Apa yang terjadi? Yang bantunya itu enggak sabar. Kadangkala tadi dia menjadi sasaran-sasaran kemarahan. Atau mungkin karena sudah lansia, dia mengalami juga demensia, mungkin mereka juga nyun ngapunten, misalnya buang air kecil, buang air besar, masih di dalam, di kasur misalnya, atau di kamar gitu ya. Itu tambah lagi membuat kerentanan kekerasan terhadap lansia disabilitas itu menjadi sangat tinggi. Tadi makanya kan sudah lansia aja dia rentan, apalagi dia lansia disabilitas. Artinya ada double, apa namanya, double kerentanan yang dihadapi oleh lansia disabilitas. Nah itu dua persoalan besar yang biasanya dihadapi oleh lansia secara individu. Selain tadi akses ya, belum semua jalan, belum semua bangunan ya, masih banyak tangga-tangga dan lain sebagainya. Kita aja kalau usianya 50 tahun buat naik tangga aja kan mikir dua kali. Nah, apalagi kita yang harus dibenahi adalah konteks tadi aksesibilitas supaya mereka bisa mobile. Sehingga mungkin kedepannya pemerintah perlu melakukan semacam jemput bola begitu, atau tadi family gathering yang diadakan dengan bersama lansia bareng-bareng lagi, itu sepertinya perlu dilakukan di tengah kesepian dan di tengah kekerasan yang dihadapi oleh lansia disabilitas.
1: Oke, nah ini kita bicara soal dampak ya Bu Rina. Kalau lansia disabilitas itu ternyata kurang mendapatkan perhatian dari keluarga maupun dari lingkungannya, itu gimana dampak yang dirasakan para lansia disabilitas ini Bu Rina?
3: Ya jelas dampak terbesarnya adalah kematian. Itu yang pertama, begitu ya. Karena lansia disabilitas ini bukan kategori lansia produktif. Jadi kalau lansia pada umumnya, apalagi di kota Surakarta, itu kategori lansianya adalah lansia produktif. Jadi meskipun mereka berusia lansia, tapi mereka itu masih aktif dasawisma, masih aktif kegiatan-kegiatan kampung, kegiatan kelurahan. Itu kalau dia lansia pada umumnya, itu yang terjadi di kota Surakarta. Jadi kalau Mbak Citra mungkin ikut musrenbang atau ikut kegiatan-kegiatan yang diadakan kelurahan, itu isinya pengurus pasti lansia, gitu ya, pasti lansia ya. Jarang anak Gen Z-nya, jarang anak generasi Alpha atau milenialnya yang mau jadi pengurus-pengurus organisasi di kelurahan. Mau GSIB, mau PPT, mau apa Gais Lurai Pena gitu ya. Banyak sekali program yang ada di kelurahan, itu malah jarang anak milenial atau anak Gen Z-nya. Justru yang lebih banyak itu adalah para lansia. Nah, ini lansia-lansia yang tadi produktif. Nah, yang dialami adalah oleh lansia disabilitas, mereka kategorinya tidak produktif. Boro-boro mau ikutan musrenbang, boro-boro mau masuk ke kepengurusan GSIB, orang mau duduk aja susah, orang mau jalan aja susah gitu ya. Sehingga kategori mereka tadi, dia kategorinya sebagai tadi tidak produktif. Sehingga kalau dia tidak produktif, artinya kan tidak punya duit. Kalau tidak punya duit, artinya dia akan menjadi sangat ketergantungan. Ketika sangat ketergantungan, maka dia akan sangat rentan terhadap kekerasan. Makanya tadi dibilang bahwa lansia disabilitas ini level kerentanannya menjadi sangat luar biasa. Udah gak punya duit, dia sendirian ditinggalin, ketergantungan pada pihak lain begitu ya. Kemudian yang terakhir adalah dia akan menjadi rentan terhadap kekerasan. Sehingga itu dampaknya, kalau lama-lama seperti itu ya tadi cepat mati lah ya gitu. Jadi kematian yang paling besar dampaknya itu yang pasti akan dirasakan oleh teman-teman disabilitas. Yang kedua tadi mulai ya, tidak langsung mati begitu ya, tapi tadi dimulai dari kesehatan mental yang memburuk begitu. Kesepian itu kan bagian dari terkucilkan, bagian dari alienasi begitu. Ketika itu bagian dari kekerasan psikologis ya, kekerasan psikis yang dihadapi oleh para lansia. Kita lagi ngobrol, ibunya ada di dalam karena dia lansia disabilitas. Kayak kita diemin aja, kita acuhin aja, sebenarnya kita sedang menjadi pelaku terhadap kekerasan psikis gitu ya.
1: Secara tidak sadar gitu ya.
3: Betul, secara tidak sadar kan begitu ya. Ah, ibu repot, ibu nanti malah jadi rempong. Ah, ibu nanti jadi begini-begini misalnya begitu ya. Nah, sebenarnya kita jadi pelaku terhadap kekerasan psikis karena melakukan pengucilan, melakukan pembiaran. Bisa jadi yang terjadi adalah penelantaran. Nah, sebenarnya kalau mau di konteks hukum kan, ketika ada anak yang menelantarkan orang tuanya dan disabilitas, itu bisa diproses secara hukum karena dia masuk dalam delik penelantaran terhadap lansia, begitu, terhadap keluarga, begitu. Cuman tadi orang sudah banyak alah, memang sudah biasalah kalau udah tua nggak usah pada terlalu dilibatkan, begitu. Apalagi dia disabilitas, nanti merepotkan dan lain sebagainya. Nah, itu dampak yang tadi, mulai dari kesepian itu adalah dampak sebenarnya dari lansia-lansia yang tidak produktif, terutama yang disabilitas. Yang kedua, setelah dia mengalami kesepian, dia akan mengalami penurunan kesehatan mental. Kalau sudah mengalami penurunan kesehatan mental, jelas fisiknya juga akan menurun. Udah gak mau makan, udah gak mau berkomunikasi, sudah tidak mau lagi ketawa ketiwi, begitu ya. Ya sudah, dia tinggal menunggu kematian, begitu. Nah, ini yang paling yang paling menjadi PR, gitu. Bukan berarti kemudian kalau sudah lansia dan disabilitas ya udah tinggal tunggu matinya aja, nggak gitu juga, gitu. Maka kemudian kita yang perlu aware dengan itu. Nah, ini yang menjadi PR dan banyak belum tersentuh, gitu ya. Lansia pada umumnya saja masih belum tersentuh, apalagi lansia disabilitas. Maka mungkin kedepannya perlu ada inovasi-inovasi yang tadi membuat lansia disabilitas itu nggak bisa kemana-mana, tapi mungkin melek secara digital, begitu ya. Dia nggak bisa kemana-mana.

0: Ibu Lansia kalau saya tidak salah gitu ya. Jadi setiap saya kalau habis siaran nih, biasanya ibu-ibu pensiunan dari tempat saya mengajar itu gitu, yang dulu koleha, itu selalu WA, Mbak Rina tadi dengerin ini, oh berarti kok banyaknya lansia ya yang kemudian berkomentar. Artinya apa? Mungkin ini segmennya RRI, meskipun harus jadi anak Gen Z juga gitu ya, segmennya RRI sangat dirasakan oleh teman-teman lansia. Dan mungkin tadi konteks bagaimana memberikan penghiburan dalam tanda petik gitu ya untuk lansia disabilitas itu dengan acara-acara RRI yang bisa diakses, entah itu dia cuma dengerin doang, apalagi sekarang bisa dilihat secara digital begitu ya, itu mungkin akan jauh lebih asik. Mungkin itu salah satu cara supaya lansia disabilitas kita nggak kesepian.
1: Oke, Bu Rina, ada yang ingin gabung di 638055? Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak Titra.
1: Nggih, yang Siti nggih.
2: Selamat pagi Bu Rina.
0: Selamat pagi Bu Siti.
2: Enggak lupa sama aku toh Mbak Rina.
0: Enggak lupa Ibu. Masih sehat ya Bu? Alhamdulillah ya Bu.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Mangga yang
0: ini lansia luar biasa ini Bu Siti.
2: ini saya enggak mau tanya apa-apa kok. Saya cuman apa namanya? Saya juga lansia disabilitas, tapi tidak disabilitas netra. Yes. Tapi saya masih bisa apa-apa.
0: Alhamdulillah. Resepnya apa Bu Siti?
2: Resepnya kalau saya tuh ya pokoknya sering dengerin RRI.
0: Sering dengerin RRI.
2: Ya, minta lagu juga kayak gitu, cerita-cerita gitu ya Mbak Citra ya.
1: Iya, sering gabung juga di RRI ya.
2: Hiburanku memang RRI kok Mbak. RRI Pro 1, Pro 1, Pro 4, Pro 2, Pro 3.
0: Sampai hafal ya Bu Siti ya.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
2: Bu Rina pasti juga hafal sama suara saya.
0: Iya, sangat hafal sekali.
2: Ya buat Bu Rina tetap semangat ya Bu ya.
0: Insya Allah.
2: Saya bagaimanapun bagaimanapun juga saya tetap semangat kok.
1: Iya, harus semangat terus ya, yang Siti ya.
2: Iya, buat Mbak Citra selamat bertugas ya Mbak ya.
1: Oke. Okay.
2: Begitu saja, terima kasih.
1: Oke, sama-sama.
2: Selamat
1: siang dari Eyang Siti di Sukoharjo. Luar biasa ini, Eyang Siti selalu semangat sekali kalau gabung ke RRI ini.
0: Betul. Oke.
1: Ada yang gabung lagi? Halo, selamat pagi. Halo.
3: Selamat siang.
1: Oke, selamat siang Pak Cu.
0: Pak Cu juga nih.
3: Selamat siang Bu Rina.
0: Selamat siang Pak Cu, apa kabarnya Pak Cu?
3: Alhamdulillah, saya.
1: Alhamdulillah. Monggo Pak Cu, ada yang ingin disampaikan?
3: Sebetulnya orang tadi tidak merepotkan Nana. Itu sudah kewajibannya anak. Gitu.
0: Betul Pak.
3: Kalau saya tadi samakan Bu Rina tadi. Orang tua merepotkan. Tapi anak sekarang orang tua sudah melahirkan anak 5. Ya, belum tentu anak 5 merawat ibu orang tua. Itu terlantar orang tua ya. Alhamdulillah saya masih usia sehat hampir kepala 7 Bu Rina.
0: Alhamdulillah. Suaranya masih keren banget Pak Cu.
3: Iya. Karena apa? Saya sering mendengarkan RRI dan ikut dialog tanya Mbak Cita itu. Terima kasih Bu Rina. Terima kasih Pak Citra. Assalamualaikum.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam. Dari Pak Cu di Wonogiri ya. Luar biasa juga ini pendengar RRI ini sangat semangat sekali ya Bu Rina ya.
0: Betul.
1: Oke. 638055 halo selamat siang.
4: Selamat siang Mbak Citra.
1: Selamat siang Pak Iyang Noyo.
4: Ya juga narasumber yang terhormat.
0: Kami selamat siang Bapak.
4: Untuk para disabel ini jangan ada diskriminatif, artinya harus diperlakukan yang manusiawi.
1: Okay.
4: Soalnya mudah tersinggung dan mudah apa ya istilahnya, kata-kata atau apa itu mudah tersinggung Mbak, seperti saya ini.

0: Kayak ini sebenarnya belum dikatakan disabilitas ya belum, tapi jalannya ini pakai kursi roda saya ini. Jadi setiap minggu itu dua kali hadir di salah satu rumah sakit di Nimpang, Pak. Itu untuk Senin dan Kamis. Sekali lagi, perasaan saya itu mudah tersinggung. Dengan kata-kata apa, misalkan manggil nggak cepat datang ya marah-marah. Misalkan merintah apa itu, suruh apa, naruh di sini, nggak dilaksanakan ya marah-marah itu. Hanya untuk itu, kami yang tidak disabilitas, harap maklum, bertindak sabar, melayani bagi yang disabilitas seperti saya ini. Saya ini bukannya minta untuk dikasihani, Pak. Gimana? Bisa berdiri sendiri. Tapi ya, dengan keadaan jalannya susah kan, repot gitu. Terima kasih, selamat siang semuanya.
1: Iya, sama-sama. Selamat siang, Eyang Noyo dari Jumapolo. Monggo Bu Rina mau ditanggapi dulu.
2: Ya betul ya, salah satu karakter yang di budaya ya, kalau saya bilang budaya yang dimiliki oleh teman-teman disabilitas adalah tadi mudah tersinggung dalam tanda petik begitu ya, mudah tersinggung di sini dalam artian karena memiliki faktor latar belakang biasanya sering mengalami diskriminasi dan lain sebagainya sehingga konteks mudah tersinggung tadi menjadi sangat muncul karena nggak mau dong dibedain dengan yang non disabilitas gitu ya karena sama-sama manusia ya. Paradigmanya adalah kita sudah bergerak pada paradigma hak asasi manusia begitu ya sehingga kalau misalnya dibedain ya mudah tersinggung menurut saya adalah sesuatu yang sangat wajar, bagian dari protes, bagian dari pembelajaran pada banyak orang begitu. Dan apalagi kalau dia kemudian beliau itu sudah jadi lansia dan dia disabilitas, nggak kebayangkan gimana kita ngadepin yang sudah sepuh saja tanpa disabilitas, kemudah tersinggungannya sangat tinggi. Apalagi tadi teman-teman menghadapi orang tua atau lansia yang sudah disabilitas. Jadi double gitu ya. Double untuk kita menjadi lebih aware, lebih peduli, lebih mengetahui budaya mereka begitu. Dan tadi mungkin etikanya untuk berbicara. Sepertinya mungkin perlu tadi kegiatan gimana caranya berkomunikasi dengan para lansia disabilitas begitu ya, perlu ada event-event kemudian digabungin jadi satu dan gimana sih caranya ngobrol dengan para lansia disabilitas, mungkin kalau ada gerakan semacam ini akan menjadi luar biasa begitu. Terima kasih Pak Oyo dari Jumapolo tadi ya.
1: Oke, baik, kita jeda sejenak ya Bu Rina, nanti kita akan kembali lagi, masih membahas tentang lansia disabilitas. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin gabung boleh ke 638055 dan juga WhatsApp kami di 081 3901 5525 setelah jeda yang satu ini. Tetap bersama kami.

0: obrolan siang. Opsi.
1: Kembali lagi di Opsi Pendengar, masih tentang lansia disabilitas ya, dengan Bu Rina Herlina. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Selamat siang, Ge. Waalaikumsalam.
2: Fitra kalian, Bu Rina.
1: Ge. Ini Bu Rere, bukan?
2: Selamat siang, Bu Rina.
3: Selamat siang.
1: Selamat siang.
2: Kula pun lansia, tapi lakune pincang riyen ditilokke kalih Pak Dokter Ortopedi, ya, Bu, Bu.
1: Oke. Okay. Oh, Mbak Tarmi ya ini ya?
2: Alah, nggih, mosok okay. Lali. Penggemar RRI ke 72 lho, Mbak.
1: Oh, aduh, lama sekali udah.
2: Nggih, ketalet tok kula.
1: Oke.
2: Sehat, Bu Rina?
3: Sehat, Ibu.
2: Ampun,
3: ini
2: Ibu,
3: dikasih penghargaan dari tahun 72.
2: Nek kula lansia mboten stabilitas, tapi mlakune ra dijunjing soalnya kula kena operasi wegah, Bu. Terus kula kalih dokter ngen ortopedi diunek-unekke. Lah wong mboten purun operasi kok diunek-unekke. Ngaten niku pripun, Bu? Solusine, Bu.
1: Oke.
2: Lah mboten wonten kok. Gen persendian niku nek dioperasi niku rawan nggih. Saya pun umure kula pun 73 ya, Bu. Takut. Katon mawon, Bu Rina, matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mbah Tarmi nggih. Oke, Bu Rina, ada yang bertanya di WhatsApp dari Mbak Puput di Nusuan. Selamat pagi, Bu Rina. Mau tanya, saat ini seringkali muncul istilah lebih baik di panti jompo daripada di rumah, tapi anak itu sibuk dan tidak diperhatikan. Ini gimana tanggapan Bu Rina dengan istilah semacam ini? Karena kebanyakan anak sudah berkeluarga, itu pastinya disibukkan dengan urusan keluarga masing-masing, seperti sibuk kerja dan ngurusin anak-anak dan lain-lain. Seperti apa, monggo?
3: Ya, kalau kita bicara soal perspektif ya, tadi lebih baik di panti jompo daripada sama anak yang gak ngurusin dalam tanda petik. Kalau kita pakainya perspektif agama, mungkin orang akan bilang bahwa kue anak durhaka, begitu ya. Karena akhirnya kok anaknya dibiarin, ibunya, ibu bapaknya dibiarkan begitu saja, tidak diurus. Sementara tadi dibilang sama Pak Cu, anak lima bisa dilahirkan dari ibu dan bapak, tapi satu ibu bapak tidak bisa diurus oleh lima anak, bisa terjadi begitu. Jadi kalau saya menggunakannya perspektif agama, tadi ya kita mungkin tidak birrul walidain ya, kita tidak menghormati, menghargai orang tua begitu ya. Nah itu kalau saya bilang, saya nggak berani bilang itu dosa begitu ya, karena saya bukan Tuhan. Tapi mungkin itu adalah sesuatu yang tidak dianjurkan begitu kala dalam perspektif agama. Tapi kalau kita melihatnya dari perspektif penanggulangan, perspektif penanganan, ya bisa jadi panti jompo dalam tanda petik sekarang itu banyak loh. Teman kolega saya di UNS itu ada yang begitu pensiun dia bilang, saya mau masuk ke panti jompo kok, aku nggak mau ngerepoti anakku gitu kan, aku udah pilih panti jompo terbaik gitu. Artinya apa? Dia masih dia punya penghasilan, dia tidak mau merepotkan orang tua dan dia tidak merepotkan anaknya, dan dia mau tetap produktif, kemudian dia mau asik gitu dan punya banyak teman karena tidak mau kesepian. Justru ketika tinggal di panti jompo dia punya banyak teman, punya banyak kegiatan gitu ya, daripada di rumah sendirian, anak-anaknya pada pergi kerja, cucunya pada pergi kemana begitu ya, dia sendirian menyepi, wah itu bahaya gitu kan. Nah, ada yang kemudian dia tinggal di panti jompo. Nah, konteksnya adalah panti jompo yang mana dulu gitu. Nah, karena ada beragam standarisasi terkait dengan panti jompo. Kalau panti jompo itu adalah panti jomponya yang terstandarisasi begitu, yang kemudian tadi aspek pelayanannya dari mulai fasilitas, kemudian kegiatan-kegiatannya itu sangat mendukung si lansia ini menjadi produktif, menjadi sehat, menjadi bahagia, menjadi senang begitu ya. Menurut saya tidak salah begitu. Asalkan tadi si anak juga tetap dengan rajinnya datang untuk nengok gitu ya. Anak cucunya juga nengok. Bukan berarti kemudian anak cucunya ini kok dibiarin gitu aja sih ya, daripada tadi gitu kan. Mungkin itu bisa dilakukan dalam konteks dia penanganan, atau kondisinya dia memerlukan pendampingan khusus. Ya, si lansia ini memerlukan pendampingan khusus, dan anak itu tidak mungkin begitu ya melakukannya itu setiap hari, setiap waktu dan lain sebagainya. tadi kalau dalam perspektifnya konteks sosial itu tidak salah menurut saya. Justru itu akan lebih mempanjang umurkan si lansia ini. Kalau sudah panjang umur kan dia bisa berdoa dengan luar biasa begitu ya, bisa ibadah dengan luar biasa, anak-anaknya akan tetap didoakan begitu. Tapi kalau ibu bapaknya kemudian dibiarin malah sakit dan lain sebagainya, itu malah tadi menimbulkan dampak-dampak yang tidak diinginkan. Jadi kalau di luar negeri trennya adalah gitu ya, saya melihat tren yang terjadi ketika ngomongin lansia adalah mereka memang memilih, jadi ada dua, memilih yang kemudian aku tinggal di panti saja. Dengan konteks tadi panti yang dipilih adalah panti-panti yang sudah terstandarisasi, maka PR-nya pemerintah adalah untuk menjaga ketahanan keluarga. Kadang kan katanya semakin tinggi konfliknya ketika satu rumah itu ada ditinggali oleh lansia gitu ya. Jadi konfliknya makin tinggi gitu ya. Daripada tadi terjadi konflik di dalam, maka sebenarnya itu bisa dilakukan konteks ketahanan keluarganya dengan penyediaan fasilitas-fasilitas penempatan bagi lansia itu dengan terstandarisasi. Sekarang banyak juga kok model-model pesantren gitu ya. Model-model pesantren yang justru lansianya asik datang ke sana bareng-bareng suami istri gitu kan. Jadi mereka pengen nggak apa-apa, aku nggak sama cucu dan anak-anakku gitu kan, di sini saya banyak temannya gitu, di sini saya bisa family gathering dengan yang lain gitu, itu bisa terjadi. Jadi tergantung perspektif yang digunakan yang mana. Kalau tadi mau menggunakan perspektif agama, maka kewajiban itu tidak hanya tuntas dengan ibu dan bapakku bersama aku, tetapi penuhi juga seluruh fasilitasnya, seluruh kebutuhannya, seluruh kebahagiaannya, itu perlu dilakukan. Tidak kemudian oke bersamaku, tetapi kemudian dibiarkan begitu saja, ditelantarkan, diasingkan, tidak diajak ngobrol, itu malah justru akan meninggalkan kesakitan yang luar biasa buat si lansia. Tapi pilihan yang kedua adalah tetap kita menjadi birrul walidain, anak yang baik, dengan bisa jadi memberikan apa namanya pengertian dan kemudian mencarikan tempat mereka untuk tinggal yang lebih terstandarisasi sehingga ketika dititipkan pun nyaman. Tapi ada juga loh Mbak kasusnya yang kemudian ada lansia yang, jadi saya sedang membimbing satu disertasi mahasiswa yang tadi lansia dititipkan pada satu lembaga dan berkomitmen lembaga ini akan ngurus sampai mati, tapi ketika mati itu tidak akan diberitahu gitu, karena sudah semacam wakaf gitu, wakaf lansia. Nah, itu luar biasa, kalau itu menurut saya sih rada aneh gitu ya. Jadi sampai nggak tahu gitu, itu terserah begitu ya konteksnya itu salah atau tidak, tapi itu sangat menurut saya tidak terlalu manusiawi begitu. Tapi yang tadi kenapa kemudian negara hadir, karena tidak selamanya satu keluarga itu dalam kecukupan yang baik, satu keluarga dalam kondisi ekonomi yang baik. Ketika kondisi ekonomi yang tidak baik menimbulkan tingkat kerentanan kesakitan yang luar biasa bagi lansianya, pilihan untuk kemudian menempatkan pada tempat-tempat yang sudah disediakan pemerintah atau swasta dengan kategori standarisasi yang baik, menurut saya itu tidak menjadi masalah. Tinggal kesepakatannya bagaimana, komunikasinya bagaimana. Kata kuncinya adalah komunikasi. Keluarganya seperti apa begitu ya. Sepakat enggak ibu di sini? Jangan kemudian tiba-tiba kayak di film-film gitu ya, udah disimpan aja di situ gitu kan. Nah, itu kan rada lebay banget gitu ya. Janganlah kayak gitu-gitu. Jadi kalau mau bersepakat. Kadang sekarang trennya adalah justru orang tua yang memilih untuk gitu ya. Terutama orang tua lansia dan dia sudah punya pensiunan gitu ya. Dia punya gaji sendiri gitu ya. Dia lebih memilih, "Oke, aku enggak mau ngerepotin kamu, tak tinggal di panti, pantinya tak pilih sendiri begitu ya. Nanti kamu tiap minggu silakan datang ke sini bersama cucu-cucu dan kita bisa ngobrol bareng." Supaya apa? Supaya di sini saya punya teman, saya tidak sendirian dan kamu bisa beraktivitas dengan baik. Nah, itu tinggal pilihan mau yang mana. Tapi sepertinya kalau orang Jawa itu ya tetap mau tinggal sama ibu bapaknya kali ya. Sepertinya masih ada budaya itu di sana. Ya mangan rak mangan sing penting ngumpul gitu ya Mbak Citra ya.
1: Oke.
3: Jadi dikembalikan.
1: Oke, terakhir Bu Rina, apa harapan dan juga solusi dari Bu Rina nih ke depan yang mungkin bisa dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup para lansia disabilitas di Indonesia? Monggo.
3: Ya, jadi apa yang harus dilakukan pemerintah? Satu, tolong data dulu berapa jumlah disabilitas kita yang lansia. Karena pendataan itu akan berimplikasi pada pemenuhan kebutuhan yang harus dilakukan oleh pemerintah kepada tadi para lansia disabilitas. Yang ketiga, sediakan akses fasilitas yang baik untuk lansia disabilitas, lakukannya secara agile governance, jadi lincah, gesit, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan disabilitas. Dan yang terakhir adalah berikan pemahaman kepada masyarakat bahwa usia panjang umur itu adalah berkah bagi dunia. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Bu Rina ya atas pemaparannya yang panjang lebar dan juga bermanfaat ini. Dan semoga dari perbincangan siang hari ini dapat menambah kepedulian kita ya, bahwa lansia disabilitas itu bukan hanya membutuhkan bantuan, tapi juga penghormatan, ruang hidup yang layak, serta perhatian dari lingkungan sekitar juga. Demikian pendengar perbincangan kita di Opsi hari ini bersama dengan Dr. Rina Herlina Haryanti, SOS MSI, dari LPPM UNS Surakarta ya, terkait dengan apa kabarnya lansia disabilitas. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah gabung melalui line telepon dan juga WhatsApp-nya. Terima kasih atas antusiasme Anda semua ya, para lansia-lansia luar biasa ini yang terus stay tune di Pro 1 tentunya ya. Terima kasih. Dan demikian pendengar Opsi hari ini, kami tutup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan tetap bersama kami di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Bu Rina.
4: Sami-sami, izin.
0: Opsi, obrolan siang. Opsi.
5: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar.
1: Pendengar, saatnya kita bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga nasional. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Aston Villa amankan tempat di Liga Champions musim depan usai kalahkan Liverpool. Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya. Pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando dan Daniel Martin amankan tiket ke putaran semifinal Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Aston Villa amankan tempat di Liga Champions musim depan usai menang kandang atas Liverpool di Stadion Villa Park dini hari tadi. Nur Diansyah menyampaikan laporannya.
1: Rodgers with some space, goes for the curl! Yes! That was straight out!
2: Aston Villa memastikan tiket Liga Champions musim depan berkat kemenangan impresif 4-2 atas Liverpool dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026 bertanding di Villa Park Birmingham dini hari tadi. Villans menurunkan skuad terbaiknya meskipun laga final Liga Eropa melawan Freiburg sudah di depan mata. Langkah berani itu berbuah manis di mana dari 14 total tendangan, 9 tepat sasaran. Morgan Rodgers menjadi pemecah kebuntuan gol. Lewat golnya pada menit ke-42. Virgil van Dijk mampu menyamakan kedudukan dengan golnya pada menit ke-52. Namun Ollie Watkins mampu mencetak 2 gol pada menit ke-57 dan menit ke-73 serta John McGinn menutup dengan gol pada menit ke-89. Virgil van Dijk kembali mencetak angka pada masa injury, tapi ini tidak lebih dari sekedar gol hiburan karena Aston Villa sudah mencetak 4 angka. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa Unai Emery mengatakan ini merupakan kemenangan fantastis dan brilian.
3: Absolutely fantastic, brilliant.
2: Sungguh luar biasa, hebat sekali. Respons para pendukung dan para pemain sangat-sangat berterima kasih. Prestasi ini benar-benar luar biasa. Liga Eropa, Liga Champions, 62 poin. Hari ini kami menghadapi Liverpool. Sejak saya di sini, kami belum pernah mengalahkan mereka. Hari ini adalah pertandingan pertama kami mengalahkan mereka. Ini benar-benar fantastis dan kami pantas mendapatkannya. Tentu saja, kami berjuang keras. Tentu saja, pertandingan yang sulit di babak pertama, babak kedua lebih baik, tapi bisa kembali ke Liga Champions, sungguh luar biasa.
3: Again, in Champions League is really fantastic, I think.
2: Sementara manajer klub Liverpool Arne Slot mengatakan kekalahan ini mengecewakan, terlebih klubnya hanya membutuhkan satu hasil kemenangan saja.
4: Damaging because we needed either a win or
2: sangat mengecewakan karena kami membutuhkan satu kemenangan atau mungkin saja dua hasil imbang pun sudah cukup. Tapi sekarang kami tahu satu hal dengan pasti, kami harus meraih kemenangan pekan depan.
4: Of course need to pick up points.
2: Atas kemenangan ini Aston Villa menyalip Liverpool naik ke posisi keempat klasemen dengan 62 poin. Sementara Liverpool kini berada di posisi kelima dengan 59 poin dan satu laga tersisa di musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Maroko menjadi wakil Afrika pertama yang berhasil menembus semifinal Piala Dunia pada edisi 2022 di Qatar. Bagaimana peluang tim berjuluk Singa Atlas itu di Piala Dunia 2026? Kita simak dalam Bedah Tim kali ini.
1: Gimana ya rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia?
2: Negara mana tuh, Bang?
1: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Perancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Bek yang lahir di Madrid Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu bek tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma bek semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka setelah berhasil meraih kemenangan. Ini jadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.

0: Dari arena balap MotoGP, Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Katalunya di sirkuit Barcelona, Spanyol tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Looking pretty comfortable, looking pretty safe. You have to feel that 138.831.
2: Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya 2026 di sirkuit de Barcelona Catalunya tadi malam. Pembalap Red Bull KTM itu mencatatkan waktu 1 menit 38,710 detik menjelang akhir sesi. Acosta mengungguli Alex Marquez dengan selisih 0,018 detik, sementara Brad Binder melengkapi dominasi KTM di posisi ketiga. Meski menjadi yang tercepat, Acosta menilai timnya masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah sebelum kualifikasi digelar.
3: You know, still many things that we...
4: Kami masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki sepanjang hari di garasi. Itu membuat situasinya tidak mudah, karena kami akan menjalani sore yang panjang untuk bekerja bersama tim di paddock. Saya cukup senang melihat banyak motor KTM laju sangat cepat di sini. Sejauh ini motor bekerja cukup baik, tetapi sekarang kami harus menganalisis data bersama tim dan mencoba meningkatkan performa untuk besok.
2: Sementara itu, Alex Marquez kembali menunjukkan performa impresif bersama Gresini Racing setelah finish kedua pada sesi latihan. Sebelumnya, pembalap asal Spanyol itu juga menjadi pembalap tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1. Sementara itu, Jorge Martin kembali mengalami kecelakaan di tikungan kedua ketika berusaha mengamankan tiket otomatis ke Q2. Francesco Bagnaia juga gagal lolos langsung ke Q2 setelah tersalip Johan Zarco dan Fabio Quartararo pada menit akhir sesi. Usai latihan, Alex Marquez menekankan timnya masih perlu memperbaiki beberapa hal agar dapat mengendari motornya di level terbaik.
5: I'm feeling quite good.
4: Saya merasa cukup baik, namun perasaan dengan motor hari ini memang agak aneh karena cukup sulit untuk mendapatkan grip dan suhu ban yang tepat. Level grip lintasan juga terasa cukup berbeda, sehingga tidak mudah menemukan feeling yang ideal. Meskipun begitu, saya pikir kami menjalani hari yang bagus dan solid tanpa banyak kesalahan. Kami hanya mencoba tetap menjaga ritme dan itu berjalan cukup baik. Untuk besok, kami masih perlu selangkah lebih baik karena saya merasa belum mengendarai motor di level terbaik saya. Tetapi secara keseluruhan, saya senang bisa berada di posisi ini.
2: Para pembalap selanjutnya akan menjalani sesi kualifikasi MotoGP Catalunya 2026 sore ini. Hasil kualifikasi akan menentukan posisi start untuk balapan sprint dan balapan utama akhir pekan ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Norwegia Casper Ruud melaju ke final ATP Master 1000 Roma untuk pertama kalinya. Ruud memastikan tiket final setelah menaklukkan wakil tuan rumah Luciano Darderi 2 set langsung 6-1 dan 6-1 di Foro Italico tadi malam. Pertandingan semifinal sempat tertunda selama 2 jam akibat hujan deras ketika Ruud sedang memegang kendali permainan. Usai laga, Ruud mengaku permainannya jauh lebih baik di Roma dan senang dengan penampilannya kali ini.
1: Saya sempat tampil kurang konsisten dengan pukulan forehand dan juga tidak mampu memberi tekanan dari sisi backhand. Namun di Roma, pengembalian bola saya berjalan sangat baik dan saya mampu membangun poin dengan lebih rapi setelah itu. Jadi, saya senang dengan perasaan saya di lapangan saat ini. Di Roma juga terasa lebih mudah melakukan pukulan penuh dibandingkan di Madrid karena bola tidak terlalu melayang. Bola terasa lebih masuk dan tetap berada di dalam lapangan. Jadi, tentu ini perasaan yang bagus.
0: Petenis berusia 27 tahun itu kini selangkah lagi meraih gelar Master 1000. Keduanya setelah sukses di Madrid musim lalu. Ruud juga berpeluang menghadapi petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner yang masih akan menjalani semifinal melawan Daniil Medvedev. Sinner sempat unggul 6-2, 5-7, dan 4-2 sebelum pertandingan ditunda akibat badai.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air. Semen Padang FC digasak tamunya Persebaya Surabaya 7 gol tanpa balas pada pertandingan kandang terakhir mereka di Stadion Haji Agus Salim kemarin. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Memang dari awal saya sudah bilang kemarin, saya akan memberikan kesempatan buat pemain-pemain yang jarang menit bermainnya, terutama pemain lokal.
2: 7 gol Persebaya Surabaya bersarang ke gawang Iqbal Bakhtiar dalam penampilan debutnya di laga kandang terakhir Semen Padang FC musim ini. Hat-trick Bruno Paraiba serta 4 gol lainnya dilasakan Rivera, Catur, Moreira, dan Perovic hingga kartu kuning kedua Ade Kristanto memperpanjang derita Kabosirah yang akan bermain di Liga 2 musim depan. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Imran Naumaruri mengatakan anak asuhnya tidak bisa berbuat banyak meski sejumlah peluang didapat termasuk satu gol Guillermo yang dianulir wasit. Ia memuji semangat pemainnya yang menunjukkan perjuangan dan bermain penuh selama 90 menit pertandingan.
1: Kita nggak siap ya, kita bola. Tapi sekali lagi saya bangga dengan teman-teman pemain. Satu minggu ini kita latihan cuma satu kali, tapi ya balik lagi. Pemain udah selamat, bisa bermain sampai selesai, saya udah senang banget. Sekali lagi hasil kita kecewa. Sekali lagi terima kasih fans yang datang langsung maupun tidak langsung sudah mendukung Semen Padang. Sekali lagi saya minta maaf, tapi ini yang harus kita alami. Mudah-mudahan kita bisa kembali lagi.
2: Sementara itu pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengakui laga berjalan sulit, termasuk 15 menit awal pertandingan berjalan, anak asuhnya belum menemukan ritme permainan. Ia mengakui masuknya Bruno Paraiba yang mencetak hat-trick serta unggul jumlah pemain di lapangan membuat klub berjuluk Bajul Ijo itu mematahkan kutukan Stadion Haji Agus Salim.
3: Paraiba come from injured.
4: Itu lagi
2: Sementara itu, laga yang tidak lagi menentukan bagi Semen Padang menjadi ajang debut sejumlah pemain pelapis termasuk kiper Iqbal Bakhtiar. Kabosirah telah memainkan pertandingan terakhir mereka di Stadion Haji Agus Salim sebelum menjadi tim musafir di kompetisi kasta kedua musim depan. Hans Permananda melaporkan.

informasi dari sepak bola dalam negeri. Arema FC melanjutkan tren positif setelah membungkam PSBS Biak dengan skor telak 5-2 di Stadion Maguwo Harjo Sleman tadi malam. Joel Vinicius dan Dalberto masing-masing mencetak 2 gol, sementara 1 gol lainnya disumbangkan Gustavo Franca. Arema membuka keunggulan pada menit ke-21 lewat sundulan Gustavo Franca, sebelum PSBS menyamakan skor melalui Moshin Hasanader. Singo Edan kemudian tampil menggila menjelang turun minum dengan tambahan gol dari Joel Vinicius dan Dalberto hingga unggul 4-1. PSBS sempat memperkecil ketertinggalan lewat penalti Lukuina pada akhir babak pertama, namun gagal bangkit di babak kedua. Dalberto akhirnya memastikan kemenangan Arema melalui gol penalti pada masa tambahan waktu untuk menutup laga dengan skor 5-2. Hasil ini membawa Arema naik ke peringkat 9 klasemen Super League dengan 45 poin. Sedangkan PSBS tetap terpuruk di dasar klasemen.

Kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando dan Daniel Martin sukses mengamankan tempat di putaran semifinal turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Leo Daniel menang 2 game langsung atas Piracai Sukpun dan Pakapon Tirasatkun dengan skor 21-16 dan 21-15 di Bangkok kemarin. Pasangan Indonesia itu langsung tampil agresif sejak awal game pertama dan sempat unggul 6 poin tanpa balas. Permainan cepat dan konsisten membuat Leo Daniel terus menjauh hingga memimpin 14-4 sebelum mengamankan game pembuka lewat kemenangan 21-16. Memasuki game kedua, dominasi Leo Daniel tetap berlanjut, membuat lawan kesulitan mengembangkan permainan sepanjang pertandingan. Mereka akhirnya menutup game kedua lewat kemenangan 21-15. Pada babak semifinal yang akan berlangsung siang ini, Leo Daniel akan menghadapi pasangan Tiongkok He Jiting, Ren Xiangyu.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal. Proton FC berhasil bangkit kalahkan Great Grace Futsal Surabaya dengan 3 gol tanpa balas di laga lanjutan Pro Futsal League 2. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Bangkaian putaran pertama Pro Futsal League 2 atau VFL 2 2026 hampir mencapai puncaknya. Jumat sore kemarin, Gor Indoor Sijal Harupat Kabupaten Bandung kembali menjadi saksi persaingan sengit. Proton FC berhasil bangkit dari keterpurukan. Mereka melampiaskan hasil negatif di laga sebelumnya dengan mengalahkan Great Grace Futsal Surabaya atau GGS lewat kemenangan telak 3 gol tanpa balas. Sejak peluit pertama dibunyikan, skuad Proton FC langsung mengambil alih permainan. Ambisi besar untuk kembali ke jalur kemenangan membuat mereka tampil sangat menekan dan agresif. Reza Rizky Yana memecah kebuntuan dan membawa Proton FC unggul lebih dulu. Babak pertama pun mereka tutup dengan skor 1-0. Meski sempat terjadi kartu kuning untuk Vicky Saputra di menit ke-5, pertahanan Proton FC tetap solid. Sementara itu KGS kehilangan ritme setelah Raditya Wahyu Nugroho juga menerima kartu kuning di babak kedua. Memasuki babak kedua, head coach KGS Valentino Ferdinand menginstruksikan anak asuhnya bermain lebih terbuka. Namun rapatnya pertahanan Proton FC menyulitkan upaya mereka mencari gol penyeimbang. Proton FC justru memanfaatkan momentum transisi. Sang kapten Raka Febianto sukses mengandalkan kumpulan pada menit ke-32. Tak berhenti di situ, Proton FC terus menekan dan berhasil menyarankan gol ketiga untuk mengunci kemenangan mutlak 3-0. Pelatih Proton FC Muhammad Fauzi mensyukuri hasil positif yang sudah diraihnya.

0: poin hari ini.
1: Sebaliknya pelatih GGS Valentino Ferdinand mengatakan akan mengevaluasi timnya untuk mempersiapkan laga berikutnya.
2: Sebenarnya di match kedua ini lawan Proton kita tetap mengincar 3 poin ya. Kita sudah coba beberapa bentuk permainan, cuman ya, emang Proton hari ini lebih baik.

Hasil ini memastikan Proton FC langsung bounce back ke jalur kemenangan. Mereka semakin mantap di puncak klasemen sementara putaran pertama dengan raihan 19 poin. Sebaliknya kekalahan ini memutus tren mengejutkan KGS dan memaksa mereka kehilangan poin penting. Dari peringkat kedua hingga keenam hanya terpaut 2 angka. Setiap pertandingan kini bernilai layaknya partai final. Kesuaraan VFL 2 2026 akan langsung berlanjut pada minggu depan. Seluruh 8 klub akan bertolak menuju Sukoharjo untuk memulai putaran kedua. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pernah gak sih melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi 101 FM dan juga 96,8 FM ya. Masih di Surakarta siang ini pendengar, dan saatnya kita masuk ke Jeda, jendela cerita Anda. Di sini Anda bisa gabung ya untuk cerita-cerita apapun tentang pengalaman Anda, begitu. Hal yang menyenangkan, mengharukan, atau bahkan hal-hal yang lucu-lucu juga boleh dibagikan gitu. Halo, selamat siang Pak Cu. Halo.
2: Selamat siang.
1: Iya, selamat kita. Siang Pak Cu. Nggih, kabarnya gimana Pak Cu?
2: Agak delay ya, nggak apa-apa ya.
1: Oke, nggak apa-apa Pak Cu.
2: Nggih. Ini orang hidup harus bisa menerima tiga hal.
1: Apa itu?
2: Kesatu. Menerima salah.
1: Menerima salah, oke, baik.
2: Yang kedua, harus menerima kekurangan.
1: Menerima kekurangan.
2: Yang ketiga, yang terakhir, harus menerima saran.
1: Saran, oke, baik.
2: Orang hidup lebih baik rendah diri. Wong urip aja sok rumangsa bener. Terima kasih Mbak Citra. Assalamualaikum.
1: Oke, waalaikumsalam. Terima kasih Pak Cu dari Wonogiri. Wah, ini petuahnya sangat mendalam gitu ya. Orang itu harus bisa menerima tiga hal ya. Menerima salah, menerima kekurangan diri, dan juga menerima saran gitu untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Wah, matur nuwun Pak Cu. Apa petuahnya hari ini ya. Terima kasih sudah gabung di Jeda hari ini, luar biasa. Dan untuk Anda pendengar yang ingin gabung, boleh silakan melalui line telepon 638055 dan juga WhatsApp kami ya di 081390015525. Sudah dibuka dengan petuah yang luar biasa dari Pak Cu ya. Boleh, monggo Anda yang mau cerita-cerita apapun ya. Mungkin tentang pengalaman hidup Anda begitu ya. Setiap orang pasti punya satu momen gitu yang diam-diam masih tersimpan rapi sampai sekarang di kenangan gitu ya. Momen yang mungkin sederhana tapi cukup kuat untuk bikin kita tetap berjalan gitu. Bahkan saat hidup lagi capek-capeknya mungkin ya. Ada yang mungkin semangat hidupnya itu muncul karena dulunya pernah diremehkan, atau mungkin ada yang berhasil bertahan juga karena adanya dukungan keluarga, sahabat, pasangan, atau mungkin karena dulunya juga pernah gagal kemudian bisa berhasil bangkit pelan-pelan gitu. Itu cerita-cerita yang mungkin tidak akan terlupakan di dalam hidup kita ya. Kadang kalau dipikir lagi pendengar, perjalanan kita sampai di titik hari ini itu ternyata gak sebentar ya. Banyak proses yang dulu terasa berat, tapi justru sekarang itu jadi cerita yang bikin kita itu bisa mengenangnya, bisa menjadi, oh dulu aku pernah gini gitu ya. Itu salah satu cerita yang mungkin bisa jadi inspirasi juga untuk pendengar lainnya. Halo, selamat siang Jeda.
3: Assalamualaikum
1: Jeda. Waalaikumsalam Jeda, dengan Kapten Obama.
3: Betul.
1: Nggih, monggo Kapten.
3: Bagaimana rasanya salat Hormuz sama salat Galantin ini, yang mana?
1: Yang jelas enak salat Galantin toh.
3: Yes, cocok. Ternyata Mbak Citra selerannya sama.
1: Nah, iya sama toh, orang Solo.
3: Makan dulu perbedaan pendapat jadi hilang kan?
1: Gitu. Nah, iya.
3: Nah, saya kan hobi clipping.
1: Iya. Yeah.
3: Sekarang kurang, jarang ada ya. Ya ada tapi udah gak sebanyak itu ya. Jadi pada lari ke berita-berita yang gak jelas itu. Nah, saya sekarang punya hobi lagi, meme-meme itu kan lucu-lucu. Tak print saja. Begitu tak print itu saya jadi terasa sendiri. Oh, wong ya lucu ya yang diri usaha begini. Saya hubungkan dengan peristiwa tadi narasumbernya apa? Lansia apa tadi?
1: Lansia disabilitas ya.
3: Lansia disabilitas. Itu kantornya di mana, Mbak?
1: Itu dari UNS Surakarta, Pak.
3: Tahu nomor HP-nya narasumber?
1: Nanti ada di tim.
3: Oke ya.
1: Iya.
3: Nomor HP saya sudah tahu.
1: Nomor HP-nya Pak Obama ya?
3: Iya. Tolong tulis ya.
1: Oke, baik.
3: 0815 6095 337.
1: Oke.
3: Kenapa saya perlu itu? Karena kemarin saya tuh besok teman. Tak dolani pertama ra ketemu, kedua ra ketemu, ketiga ketemu. Tapi dia enggak mau nemuin. Alasannya sih saya sedang sakit. Terus yang saya punya lagi teman saya, aku harap kontrol, enggak ada waktu. Oh, ya sudah, saya bilang sama anaknya. Ini kasihan bapakmu menyambut manula, yang manula pertama. Tadi saya rungok-rungok, oke, okay, benar juga ya. Karya tulisan mahasiswa UNS itu. Ambil S dokter tentang manulis manula. Nah, jadi pikiran saya kan orang manula itu kan kesepian tuh ya. Ternyata RRI sudah mengawali lebih awal. Sebetulnya dengan adanya jeda atau kelompok pendengar tuh yang suka talk show di RRI atau suka pertemuan itu kan RRI sudah buka lahan ya. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada pihak RRI, buat ditingkatkan lagi. Misalkan narasumber yang mempunyai disiplin ilmu tentang psikiater datang di RRI dengan jadwal tertentu. Bagaimana kita orang manula-manula ini, kalau saya kan manula pertama ya, baru usia 16 tahun.
1: Oke.
3: Okay. Ini kan perlu wawasan lagi. Saya kemarin lagi ketemu teman saya yang cewek. Aku wis rondo. Wah, wow, aku nemu duda kayak gitu.
1: Oke. Okay. Nah,
3: saya bilang dengarkan RRI. Dengarkan RRI terus telepon, nanti bisa ngomong. Kalau manula itu rata-rata kan di perempat aku ngono. Itu saja, enggak usah bingung. Banyak teman. Aku kurang masih perlu ngomong, ono nanti di ngomong sak dunia tekan Amerika ngono. Maka sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kalau bisa teman-teman RRI bisa mencari psikiater yang jadi narasumber tetap atau bisa gelem ngrungokke kalau kesan manula itu bagaimana. Saya udah saya siapkan, makanya saya dengarkan RRI 24 jam.
1: Oke.
3: Nah gitu, dan tetap hobi membaca. Saya kalau kemana-mana suka-sukanya ngasih kuis anak-anak. Matematika bisa mengerjakan ini benar semua 3 menit. 100 ribu di tangan.
1: Oke.
3: Itu, jadi sekali lagi monggo teman-teman pendengar RRI yang usianya di atas 60 atau mungkin 60 tetap optimis. Matur nuwun, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, terima kasih Kapten Obama ya di Baron. Oke, terima kasih Kapten atas masukan dan sarannya ya, luar biasa sekali. Oke, nanti kami sampaikan kepada tim ya Kapten Obama ya. Oke, dari 638055 lagi. Halo, selamat siang Jeda.
4: Selamat siang Jeda. Ketemu lagi.
1: Iya, selamat siang. Iya, Eyang Siti.
4: Kabarnya sih masih seperti tadi.
1: Alhamdulillah sehat terus ya.
4: Iya. Berkat RRI, pokoknya selalu semangat dan sehat.
1: Iya, harus semangat dong.
4: Biarpun apa namanya usia berapapun, yang penting tetap semangat.
1: Iya, usia bukan halangan ya, yang Siti. Iya, harus tetap semangat, harus tetap semangat. Ini bahagia, jangan sehat selalu.
4: Sama yang muda-muda.
1: Iya.
4: Ini apa namanya, baru bikin es buah sendiri, Mbak. Panas banget soalnya.
1: Di sini juga bikin panas sekali.
4: Es satu porong.
1: Woi, nggak kelempokan toh yang.
4: Orang lima kok.
1: Orang lupa, lima.
4: Gelas.
1: Kirain dihabisin sendiri loh ya.
4: Iya. Apa namanya, cucuknya masa nggak dikasih.
1: Oke.
4: Pokoknya makan apa saja, kalau mbahnya makan, cucunya ya harus makan.
1: Berbagi kebahagiaan ya, yang ya.
4: Iya, kalau beli misalnya 18.000 ya 8.000 kali 5.
1: Rata semua ya.
4: Iya, satu-satu.
1: Iya.
4: Tapi kalau kebanyakan toh ya belinya 3 aja.
1: Terus
4: itu ada lomba yang esnya itu 10.000. Tapi banyak banget Mbak satu porsi itu. Jadi kadang belinya cuma 3 gitu aja. Yang perempuan-perempuan itu kan 1-2 orang. Yang laki-laki itu satu-satu habis itu naik laki-laki.
1: Iya, porsinya banyak soalnya ya kalau laki-laki.
4: Iya. Tapi kalau yang 8.000 itu pas ya Mbak, aku satu juga habis.
1: Oke.
4: Ya begitulah ceritaku Mbak.
1: Oke, siap.
4: Buat cerita Mbak Citra, selamat bertugas. Amin. Selamat dan selalu penuh semangat.
1: Amin.
4: Semangat terus kayak
1: semangat
4: aku
1: terus,
4: ya Mbak ya.
1: Iya. Harus semangat terus pokoknya ya.
4: Begitu saja, terima kasih.
1: Anjay, ya, sama-sama.
4: Selamat siang.
1: Dari Eyang Siti di Sukoharjo. Wah, kalau beli es apalagi es teh 10.000 ya udah kelempokan ya Eyang Siti ya. Oke, 638055 lagi. Halo, selamat siang Jeda.
5: Selamat siang Jeda.
1: Selamat siang, Ge.
5: Iya, ini Mbak siapa ini?
1: Dengan Citra Fitka ini dengan
5: Mbak Citra Fitka.
1: Oke.
5: Mbak Citra ya.
1: Oke.
5: Ya, ini dari Sultan.
1: Solowetan.
5: Solowetan, ya.
1: Oke. Dengan Bapak siapa ini?
5: Ya, Pak Sultan.
1: Oh, Pak Sultan. Oke. Okay. Oke. Okay. Ya. Ada cerita apa Pak Sultan hari ini?
5: Ini saya dulu saya pernah usul. Ya, ini Palang Sekarpace.
1: Palang Sekarpace. Oke.
5: Okay. Ya. Ya. Sudah usul tapi direspon enggak tahu ya. Ternyata belum direspon. Terus lalu ada kejadian ibu-ibu nonton sepeda. Nah, lewat di sebelah itu kan ada lowongan enggak sampai ke barat gitu loh. Nah, bisa lewat, akhirnya keserempet atau ketabrak itu meninggal itu orang butuh.
1: Oh, innalillahi.
5: Nah, ini ya. Itu benar terjadi. Saya tahu saya gini, saya pernah lewat di Sekarpace dari barat ke timur nah pulang. Itu palang di stop. Nah, palang di stop. Terus keretanya lewat, sudah lewat. Mau sebentar mau di stop lagi, Pak. Padahal di situ mesti real gitu.
1: Oke.
5: Okay. Wah, itu membahayakan itu. Saya usul gini, palang itu kan palangnya kan sempit itu, seharusnya di sampai di ke barat, jadi lebarkan dipakai sama jalannya itu.
1: Okay.
5: Itu kan belum, tapi sebelah mesti ada lowongan untuk lewat gitu. Biarpun di palang masih itu bisa lewat itu loh. Nah, seharusnya di polke di ke barat itu dipakai jalan, jadi tetap kalau tidak bisa lewat gitu loh. Ini kan sekitar pasti gitu palangannya, padahal itu ramai sekali. Ya harusnya dipolke itu palang polke ke barat itu jadi pasti sama tidaknya jalan itu. Ini sekitar pasti tidak gitu, mesti ada lowongan untuk lewat gitu loh. Itu yang membahayakan itu. gitu.
1: Oke,
5: okay. Jadi sempit, talangnya sempit gitu loh, okay. Dilebarnya gitu loh, minta saya. Ini Pak Prabowo sudah menurunkan untuk palang-palang itu 3 triliun loh Mbak. Nggak bisa alasan loh, ini harus dilebarnya gitu.
1: Iya, yeah, baik.
5: Karena sudah ada kejadian itu, saya usul sudah ada kejadian itu.
1: Baik. Oke, semoga gitu, Mbak. Nanti tersampaikan.
5: Oke,
1: baik.
5: Iya, itu kurang lebar, Mbak.
1: Oke, baik. Ya. Nanti kami sampaikan ya. Baik, terima kasih, Pak ya, Sultan.
5: Iya, iya, iya, direspon, Mbak Citra ya.
1: Oke, baik.
5: Terhubung. Assalamualaikum, Mbak.
1: Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih, Pak Sultan. Oke. Terima kasih atas masukannya begitu ya. Semoga di segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait ya, Pak Sultan. Oke, terima kasih untuk Anda yang sudah gabung ya. Anda masih bisa gabung lagi. Masih panjang kita waktunya di jeda hari ini. Jendela cerita Anda. Cerita-cerita apapun boleh, tentang pengalaman Anda, tentang hal-hal yang menarik untuk diceritakan, mungkin hal-hal lucu atau hal yang menghibur juga boleh ya, nggak harus yang sepanang-sepanang. Oke, dan pendengar masih di jeda, kita jeda dulu sejenak dengan lagu-lagu. Tentunya nanti kita akan kembali buka line teleponnya ya untuk Anda di 638055 dan juga WhatsApp kami 081 3901 5525. Setelah jeda yang satu ini, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Yo Pak De, iki kopine diminum. Mbah, enak apa enggak iku?
1: Yo Di, matur nuwun. Jane iki kesini mung pengen dolan kok malah dikopeni.
0: Lah, santai to. Opo, Na?
2: Gelas pecah, Pak.
0: Kok iso lho?
1: Ha iku, ada anakmu cewek. Lah kok sampean bikin kopi sendiri, Di?
0: Alah, ra iso dijagakne, gak ngerti gawean. Bocah iku malu, minderan. Prestasi nah. Juga kalah karo anake tonggo.
1: Di, ojo ngomong gitu toh. Nanti kalau anakmu denger, hatine sakit.
0: Nah nyatane kok can bocah gagal.
1: Di, coba diganti. Jangan dibilang gagal, tapi kasih semangat. Anak kuwi butuh dihargai, biar tambah percaya diri.
0: Ngono toh, De?
1: Iya, Di.
3: Stop kekerasan mental pada anak. Kata yang positif dari orang tua. Bahan bakar semangat mereka.

0: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
1: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haja Etik Suryani, SKNN. Bupati Sukoharjo mengucapkan selamat dan apresiasi yang tinggi kepada RRI yang telah resmi menjadi official broadcaster FIFA World Cup 2026. Ini adalah langkah strategis untuk menghadirkan hiburan berstandar internasional yang inklusif, mudah diakses, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Saya berharap RRI dapat memberikan informasi terkini seputar Piala Dunia bagi pendengarnya, terutama bagi LPP RRI yang memiliki jangkauan luas, agar dapat menyiarkan secara langsung seluruh pertandingan dari awal hingga babak final. Bravo RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Kembali lagi di Jeda pendengar, jendela cerita Anda. Anda masih bisa gabung ya di 638055 dan WhatsApp kami 081391555 untuk Anda yang ingin bercerita-cerita apapun itu ya. Ada Kak Felicia di Colomadu nih mengirimkan ceritanya. Waduh, panjang sekali ya. Kami bacakan dulu ya. Ada oh, cerita horor nih. Selamat siang Kak Citra, mau ikut cerita horor lagi? Boleh ya, boleh. Jadi waktu tahun 2026 kemarin nih, aku dapat kerjaan yang harus nginep di salah satu kota di Jawa Timur, Mbak. Udah biasa kalau dapat kerjaan harus sendiri perginya. Total di sana 3 hari 2 malam. Aku difasilitasi sama klienku di salah satu hotel yang ada di kota itu. Dan hotelnya itu nyaman, masih ada mengusung budaya Jawa gitu. Nah, setelah check-in dan juga beres-beres, Mbak, aku langsung ke balkon nih, lihat view dari lantai 5 kamarku. View-nya indah banget plus asri banget. Dan setelah itu aku masuk kamar lagi, itu aku baru nyadar loh, Mbak, kalau di dinding kamar aku itu sama kamar sebelah ada sedikit celah lingkaran yang bisa lihat dari sebelah. Oh, ada lubang kecil gitu ya Kak Felicia. Okay. Isenglah aku intip, Mbak. Ternyata kosong, tapi agak acak-acakan gitu. Pikirku emang kamarnya itu ada tamunya keisi. Nah, menjelang maghrib itu aku mandi, tiba-tiba terdengar suara seperti ada orang yang nembang lagu Jawa, tapi suaranya lirih banget. Habis mandi, aku buka laptop buat prepare presentasi kerjaan besok ya. Tapi suara orang nembang Jawa itu muncul lagi, Mbak. Aduh, merinding nih. Aku carilah suara itu, ternyata dari kamar sebelah. Aku intip dari celah tadi. Berani banget ya Kak Felicia ngintip dari lubang. Ternyata ada sosok wanita berkebaya hijau sambil menari dengan lembutnya. Wanita itu pakai sanggul lengkap dengan tusuk konde. Waduh, merinding. Wajahnya gak kelihatan karena posisinya membelakangi aku. Feelingku di situ udah gak enak karena udah setengah 11 malam ada orang tapi pakai kebaya lengkap, pakai sanggul lagi. Iya, gimana gak merinding ya, udah setengah 11 malam ada yang nembang pakai kebaya, diintip pula sama Mbak Felicia. Setelah selesai kerjaan aku sekitar jam 1 itu aku beranjak tidur, Mbak, dan puji Tuhan itu nyenyak, gak ada gangguan sama sekali. Okay. Besok sorenya, singkat cerita ya, setelah acara kerjaanku, aku tiba lagi di hotel, Mbak. Capek banget. Pas mau rebahan, ngumpulin tenaga buat bersih-bersih badan ya, ada suara orang nyinden lagi muncul. Tapi temponya kenceng dan agak cepet. Aku intiplah lagi dari celah. Tapi cuma warna merah aja yang kelihatan. Pikirku emang di sebelah ada orang yang nempatin dan dikasih lemari atau koper merah gitu buat tutupin celahnya. Nah, keesokan harinya aku check out lah sekalian sarapan. Dan tiba-tiba ada pegawai hotel yang minta maaf ke aku. Mbak Felicia ya? Ada apa mas? Atas nama... Oh, okay. Atas nama hotel minta maaf karena kemarin di resepsionis itu lupa bilang kalau kamarnya kakak itu udah nggak boleh dipesan customer. Oh iya. Berarti kamarnya itu emang udah nggak boleh ditempatin customer lagi gitu ya Mbak Felicia. Okay. Kamarnya masih bagus kok mas, kata Mbak Felicia. Cuman ada suara aneh aja sih, kayak orang nyinden, terus ada juga ibu-ibu pakai kebaya. Nah itu Kak, kenapa kamarnya gak boleh ditempati oleh pelanggan? Karena ada sosok makhluk gaib, wanita berkebaya bermata merah yang suka usil ganggu penghuni kamar sebelah. Makanya dua kamar itu mau dibersihin dan juga direnovasi katanya. Oh, di situ rasanya mau pingsan. Ternyata merah-merah yang aku intip bukanlah koper atau lemari merah, tapi aku tatap-tatapan langsung sama sosok itu. Waduh. Ada merindingnya. Ternyata yang diintip Mbak Felicia itu bukan lemari atau apa ya. Ternyata matanya si sosok itu ya. Gitu Mbak Felicia. Aduh, merinding sekali ya. Ternyata tatap-tatapan langsung sama sosok itu. Sekian pengalaman yang saya alami Kak Citra. Aduh, merinding banget nih. Cerita horor lagi dari Kak Felicia. Kemarin juga sempat cerita horor ya Kak Felicia. Ternyata banyak juga ya referensi cerita horor dari Kak Felicia nih. Wah, merinding nih sebadan-badan. Untungnya masih siang nih. Oke, terima kasih Kak Felicia cerita horornya. Waduh, sukses bikin merinding nih. Ternyata yang diintip adalah matanya langsung si sosok itu ya. Oke, ada yang gabung lagi di WhatsApp nih. Halo, selamat siang.
2: Halo, Deda. Jendela cerita Anda.
1: Selamat siang, Jeda. Jendela cerita Anda. Mbak Oma, apa kabar?
2: Citra, selamat siang.
1: Iya, selamat siang juga Mbak Oma. Gimana cerita hari ini?
2: Cerita itu sama kayak di yang di hotel itu, tapi enggak serem. Aku tuh dulu kan serem juga gitu kan, liburan itu terus nginep di hotel juga. Juga itu sering lah. Sampai aku kayak ini loh, apa kayaknya pernah kesini tuh, apa namanya,
1: Dejavu
2: gitu. Oh, kayak aku pernah kesini, tapi emang pernah gitu. Saya pernah ke situ. Terus aku tuh masuk hotel sama kejadian ini gak serem, tapi pas masuk itu aku kan buka laci meja gitu. Aku buka, aku ya nemu uang, Cit.
1: Nemu uang lagi. Kemarin habis nemu uang.
2: Itu ada uang, Cit. Ada uang gitu kan, sekitar ya ada di bawah sekitar 50 gitulah. Aku kan aku berarti loh kok ada uang gitu. Terus tapi sama saudaraku itu jangan diambil, ntar takutnya ada apa-apa kalau bawa uang dari sini gitu kan. Ada yang butuh tidak tahu apa. Itu kira-kira nanti kalau bukan uang gimana?
1: Waduh, bukan uang terus apa? Kertas ya.
2: Terus aku nggak jadi itu, terus tak tutup. Baru masuk itu pas buka laci kok, loh ada uang 50.000. Terus katanya nggak boleh dibawa pulang, nggak boleh bawa pulang barang-barang yang di hotel ini gitu katanya. Ya udah ya. Terus aku pulang, terus setiba di pas di mobil itu mungkin beneran uang, nemu uang deh. Soalnya kan kalau yang masuk hotel itu biasanya orang-orangnya nggak perhatian uangnya gitu, langsung pergi masuk gitu.
1: Oke.
2: Nggak berani, takutnya nanti diminta apa kali. Ya udah, Cit.
1: Okay.
2: Itu aja nambahin cerita yang di hotel itu, aku jadi inget cerita gitu kalau di hotel ada aja gitu. Makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, terima kasih Mbak Oma ceritanya di hotel juga. Kemarin kayaknya sempat cerita nemu uang, ini nemu uang lagi tapi beda tempat, di hotel ya Mbak Oma. Kayaknya hoki banget ya Mbak Oma tiap hari nemu uang. Oke, 638055. Halo, selamat siang Jeda. Halo.
3: Selamat siang Jeda.
1: Nggih, selamat siang.
3: Ini dari Sultan.
1: Nggih. Monggo, Pak.
3: Mau cerita lagi. Ini masalah kecil saya, Mbak.
1: Nggih.
3: Di Sragen. Umur 5 tahun, 4 tahun. Dan rumah saya dekat pasar.
1: Nggih.
3: Yang saya tutup boti saya itu. Saya kan kecil itu cari jangkrik dolanan gitu. Nah, lepas di belakang pasar itu. Nah, saya kelek gitu, saya tak pegang gitu. Itu kan pasar ya, malam aja, oma-oma tak ada orang jualan. Yang itu udah gak ada orang. Jadi malam itu jam 8, jam 9. Nah, nelek jangkrik itu toh, aku sebut sama itu, kalau biteng gitu pun gak keluar-keluar. Oleh belakang itu ada apa? Orang besar, gede-gedur gitu. Bayangan itu seperti itu, ada sungguh nih. Iya, ada sungguh itu gede-gedur gitu.
1: Aduh,
3: dekat pasar serang. Sama pasar gendeng itu, gedur itu.
1: Oke,
3: okay. Terus? Saya takut masuk rumah. Ya, itu besoknya saya step-step. Ya, sakit-sakitan. Terus dibawa ke rumah sakit. Terus bawa orang tua. Terus saya di, ya, dipulangkan ke Solo. Dulu kecil saya di PC Bu di saya. Pulangkan ke Solo ke ibu saya sampai sekarang.
1: Oke.
3: Ini tadi jaga cerita sama di perempat masalah jalan itu. Saya dijalankan sama bapak saya itu. Itu sampai ke Solo itu pagi sampai malam. Jalan gendong, jalan gendong itu. Zaman 59, 65 itu saya umur 5 tahun, ya 65, 64. Itu jalan Sragen Solo. Ya, itu pernah saya kejadian itu, Mbak.
1: Oke, horor juga ya, Pak Sultan ya.
3: Iya.
1: Oke, terima kasih Pak Sultan. Ini
3: Mbak Citra.
1: Oke.
3: Itu saya belum direspon, Mbak. Masalah ini loh, Mbak. Masalah stasiun terminal itu, Mbak. Orang jualan dibolehkan lagi. Atau ngasongan ya UKM ngasongan itu orang kecil sih. Bikin ya ngurangi pengangguran zaman seperti dulu kan ada orang jualan di stasiun itu kok nggak direspon-respon ya.
1: Oke.
3: Ya biar gini loh Mbak, bilangnya negara itu biar rakyatnya makmur ya mengurangi kemiskinan, tapi itu nggak direspon-respon. Biar cari makan di stasiun, di terminal, tapi jangan di pinggir-pinggir jalan itu enggak. Itu di apa-apa enggak boleh, saya enggak setuju itu. Tapi di stasiun, di terminal itu enggak boleh masuk ke bis, enggak boleh masuk ke gerbong. Ya di bawah saja, diawasi gitu. Biar hidup, ya rakyat ya menambah itu mungkin satu Indonesia itu 1 juta lebih loh. Kalau dibolehkan. Menambah, ya mengurangi apa? Mengurangi pengangguran, Pak. Dasarkan rakyat tujuannya kan gitu. Harusnya dibolehkan, jangan dilihat orang besar. Minta air bersih, langka, turun, wah, nggak ada orang jualan. Nah, itu orang besar itu. Orang kecil dikalahkan. Jangan gitu. Yang penting orang kecil ini, Mbak. Kita merdeka dari orang kecil, Mbak. Bukan orang besar, Mbak.
1: Baik, terima kasih Pak Sultan.
3: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sultan, gabung lagi ya, cerita horor dan juga ada masukan juga. Terima kasih Pak Sultan ya. Semoga segera didengar dan ditindaklanjuti oleh pihak terkait ya. Oke, masih ada waktu untuk Anda gabung nih di Jeda hari ini, jendela cerita Anda. Cerita-cerita Anda boleh dibagikan bersama kami di 638055 dan juga WhatsApp 081-3901-5525. Halo, selamat siang Jeda.
4: Siang Mbak Citra.
1: Oke, siang.
4: Sehat-sehat sekeluarga.
1: Sehat, Alhamdulillah. Pak Edi juga sehat ya.
4: Harus sehat nomor satu.
1: Alhamdulillah.
4: Cuma ini tanya Mas Wali Kota, masalah kuburan Tionghoa, kuburan Mojo itu kok belum ada grengsenge. Semoga ditanyakan sejak dulu, kuburan Tionghoa itu kan sudah kentingan sudah dihilangkan, seberangnya ya sudah dihilangkan buat apa itu, mebel. Nah, ini tinggal yang sebelahnya di bagian utara. Nah, ini kan kuburan umum di Kota Solo kan katanya ya sudah istilahnya tinggal sedikit. Semoga Mas Wali Kota benar-benar itu diurusin, nanti coba kalau bisa benar-benar bisa dibagi. Jadi dibagi sebagian buat kuburan umum, sebagian buat kuburan seseorang Tionghoa yang kurang mampu. Ya, kalau dilingkan semua kan satu ya terlalu jauh, sebenarnya kan sini kan tanah kan masih lumayan. Ya semoga, tapi paling enggak Mas Wali Kota bisa woro-woro siapapun yang menduduki tanah di tempat pekuburan itu supaya lapor ke Wali Kota. Nah itu nanti penyelesaiannya apa? Memang mau disertifikat apa harus dibersihkan semua, harus dikosongkan buat kuburan umum sama kuburan Tionghoa sebagian.
1: Oke, baik.
4: Nah semoga di Mas Wali Kota secepatnya di bisa dirapikan. Nah itu kan bila perlu ya dibatasi, dibagi-bagi, nggak apa-apa, udah jaraknya kan berapa, dua kali berapa, bikin rapi, ada jalan, jadi orang nggak sampai istilahnya tempatnya bisa ambil yang lebih gede-gede barang.
1: Semoga
4: lah. Makasih.
1: Baik, terima kasih juga Pak Edi. Ya, terima kasih atas masukannya gitu ya. Semoga segera didengarkan dan juga ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Oke, pendengar, masih ada waktu di jeda hari ini, jendela cerita Anda. Anda bisa cerita-cerita apapun ya, terkait dengan pengalaman-pengalaman pribadi Anda yang menarik, yang lucu-lucu, mengharukan, atau horor pun juga boleh ya. Kita jeda sejenak ya, setelah lagu yang satu ini kita akan buka line telepon dan juga WhatsAppnya nanti kembali. Untuk Anda bisa gabung lagi nanti setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Ini bukanlah adegan dalam film horor, tapi gambaran kecemasan dan gangguan mental yang bisa menyerang siapa saja. Data WHO, 1 dari 7 anak di dunia usia 10 hingga 19 tahun mengalami gangguan mental. Pahami keadaan mereka, dekati, dengarkan dengan tanpa menghakimi.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kenal informasi dan inspirasi. Ya, masih di Jeda, segmen terakhir untuk Anda ya pendengar. Yang mau gabung boleh 6380555 dan WhatsApp 081390155. Halo, selamat siang Jeda.
2: Halo, selamat siang Jeda, Mbak Citra.
1: Selamat siang, dengan Ibu siapa ini?
2: Ayah, bahasa dilupai.
1: Bu Endang?
2: Bukan.
1: Oh, bukan.
2: Ayo,
1: coba, aduh, coba. Remedi saya ini.
2: Buat teka-teki aja.
1: Bu, siapa ini?
2: Alah, pokoknya lupa sama aku, Mbak Citra itu lupa.
1: Bu Rere, ya. Bu Rere.
2: Ah, betul sekali.
1: Aduh, rapotku merah ini, wes.
2: Bilang apa deh merah?
1: Lelali.
2: Ya, gampang lupa, apa makan brutu toh, Mbak?
1: Senengane no.
2: Kalau aku emang butuh setengah kilo entek dhewe.
1: Wah, nek iku lali donya, Bu Rere.
2: Mbak Citra, Mbak Citra, saya lupa.
1: Maaf ya Bu Rere ya.
2: Oh, jam berapa jeda, Mbak?
1: Apa?
2: Jeda jam berapa mulainya?
1: Jeda dari setengah 12 sampai jam 1.
2: Telat ya.
1: Telat.
2: Masih bisa ya?
1: Masih bisa, monggo cerita
2: ini
1: apa?
2: Kemarin hari Sabtu aku ke pantai Pacitan, Mbak.
1: Wih, di situ piknik.
2: Aku takut, Mbak.
1: Lah kenapa?
2: Lah, Mbak yang gede banget loh, Mbak, gulung-gulung enggak, aku takut. Padahal cucuku ikut loh, umur 5 tahun, Mbak.
1: Wah, seru loh.
2: Heeh, bareng aduk di pulang sampai di batu saya muntah-muntah, Mbak.
1: Mabuk laut, Bu Rere.
2: Tapi aku kapok, gak mau naik perahu lagi.
1: Loh, kok kapok?
2: Tapi Pacitan itu ombaknya gede banget, Mbak.
1: Iya.
2: Tapi banyak orang yang ikut naik, Mbak. Masya Allah, seneng-seneng gitu, Mbak.
1: Iya.
2: Aku ikut kepencet malah itu sampai diri. Aduh, di batu mabuk. Ya itu ceritanya cukup
1: begitu. Seru ya. Mumpung
2: cuma absen ya, Mbak. Biar gak lupain Mbak Cinta.
1: Iya, makanya gabung toh Bu Rere, biar gak lupa saya. Iya.
2: Minggu apa aja jeda juga?
1: Minggu gak ada jeda. Senin sampai Sabtu aja.
2: Ya udah, kalau gitu Mbak Cinta selalu bahagia, selalu happy.
1: Amin.
2: Selalu pilih makan ya, Mbak.
1: Amin. Terima kasih.
2: Anu kok satu proper hadir terus loh, Mbak. Malam siang.
1: Wah, 24 jam hadir terus
2: iya,
1: pokoknya.
2: Iya, pokoknya nungguin Mbak. Harus satu proper.
1: Oke.
2: Ya udah. Kalau pulang hati-hati ya, Mbak.
1: Anjay, terima kasih.
2: Udah makan belum nih?
1: Belum nih, Bu Rere.
2: Kasihan.
1: OTW Bu Rere.
2: Iya, pulang dulu, Mbak. Makasih ya, Mbak.
1: Anjay, iya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu Rere. Aduh, maaf ya, Bu Rere. Tak lupain. Soalnya jarang gabung ya. Makanya gabung ya, biar saya nggak lupa. Oke, cerita dari Bu Rere ya. Habis piknik dari Pacitan, tapi kapok naik kapal. Gimana nih Bu Rere ya? Padahal seru loh naik kapal. Tapi ya memang beda-beda ya orang. Ada yang takut naik kapal, ada yang takut ini ombaknya gede. Karena kan Pacitan langsung menghadap ke Samudra Hindia ya, kalau nggak salah ya. Makanya ombaknya gede gitu Bu Rere. Tapi ya seru-seru aja ya, piknik bersama keluarga gitu ya. Mumpung long weekend gitu. Oke, terima kasih Bu Rere dan juga pendengar yang udah gabung ya hari ini. Banyak sekali yang udah cerita-cerita hari ini. Oke, satu penelpon lagi deh. Halo, selamat siang Jeda.
3: Hai, selamat siang Jeda. Muah.
1: Selamat siang Kak Citra. Gimana kabarnya?
3: Kabar baik. Ini liburan.
1: Alhamdulillah. Liburan kemana nih Kak Citra?
3: Di rumah aja deh.
1: Di rumah aja. Kalah sama Bu Rere tadi. Bu Rere udah sampai Pacitan loh.
3: aku tuh capek kalau pergi-pergi terus.
1: Gitu. Pilih di rumah aja ya istirahat.
3: Tiduran
1: ya.
3: Dengerin radio sambil tiduran udah happy gitu kak.
1: Oke.
3: Okay. Nah, gimana kabar kak?
1: Kabarnya baik, baik.
3: Tambah sehat, tambah cantik, tambah semangat. Dan belum makan siang pastinya.
1: Iya belum, habis ini ya.
3: Iya, jangan lupa makan ya kak.
1: Siap dong, iya.
3: Tambah sukses, pulang hati-hati ya kak. Aku cuma sehalo aja. Kak Bima masuk enggak kak?
1: Kak Bimanya kayaknya lagi liburan nih.
3: Kemana sih kak? Kok lama enggak masuk Kak Bima? Semoga
1: iya
3: sukses
1: nih.
3: Selalu ya kak.
1: Iya, amin.
3: Thank you ya kak.
1: Iya, dadah, sama-sama
3: kak, kak.
1: Iya, dadah.
3: Muah.
1: Terima kasih Kak Citra dari Sekarjo ya. Oke, terima kasih untuk Anda yang udah gabung semuanya ya. Banyak sekali lewat telepon dan juga WhatsApp tadi udah banyak sekali yang gabung cerita-cerita di jeda hari ini, bermacam-macam ceritanya ya. Terima kasih sudah monitor juga untuk Anda yang mungkin belum sempat gabung, tapi dengerin aja cerita-ceritanya. Seru-seru pokoknya ya ceritanya di jeda hari ini. Dan jeda sampai di sini dulu pendengar, kita lanjutkan jeda di lain waktu ya. Setiap hari Senin sampai Sabtu ya, pukul 11.30 sampai 13 waktu Indonesia Barat, jeda hadir untuk Anda terus. Dan sesaat lagi pendengar, kita akan update informasi tentunya dengan Warta Siang RRI Surakarta di pukul 1 siang nanti. Tentunya jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: gula sudah, beras juga sudah. Nah, ini minyak.
1: This buwi-wik.
0: Buwi-wik, bukan wik-wik.
1: Yo-yo, borong bu. Buat setahun ini.
0: Loh lah, kalau saya belanja yo kayak gini.
1: Oh, bo, ya kalau belanja itu tuh secukupnya toh bu. Nggak borong gitu.
0: Lah wong duit-duitku kok.
1: Belanjaannya memang pakai duit buwi-wik. Tapi aksi borong barang kebutuhan bisa berakibat langkanya produk dan kenaikan harga. Bisa jadi inflasi loh.
0: Inflasi? Apa kuwi?
1: Gampangnya gini bu, inflasi itu harga-harga barang naik, nilai mata uang turun.
0: Lah terus piye iki?
1: Wes, balikin itu sebagian belanjaannya, secukupnya aja.
2: Yuk belanja produk dan barang kebutuhan secukupnya, langkah sederhana dari kita untuk mencegah inflasi. Inflasi terkendali, masyarakat.

0: Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, inilah warta siang RRI Surakarta Sabtu 16 Mei 2026.
1: Dan saya berharap Kota Surakarta dengan adanya VM Fest 2026 ini menjadi tolak ukur bagaimana kompetensi sumber daya manusia yang ada di Kota Surakarta dimulai dari kualitas dan kuantitas jumlah pendidikan non formalnya.
2: Nah itu kok ada dari Dinas Kesehatan dan Dinas Pertanian kalau nggak salah ya, itu kesini katanya besok ini masuk mas. Ya nek masuk ya alhamdulillah, tapi nek ra masuk kan tak pelihara paling tidak 1 tahun lagi.
0: Warta siang RRI Surakarta selengkapnya bersama saya Citra Afidka. Fenomena upwelling atau pembalikan massa air di Waduk Jengklik, Kabupaten Boyolali menyebabkan ribuan ikan nila milik pembudidaya karamba jaring apung mati mendadak. Akibat kejadian ini, kerugian materi para peternak ditaksir mencapai lebih dari 117 juta rupiah. Dalam pertemuan para pembudidaya ikan pada Jumat malam, tercatat sedikitnya 4,2 ton ikan nila siap panen mati akibat perubahan kualitas air waduk secara drastis. Peristiwa ini berdampak pada 11 peternak yang tergabung dalam kelompok sumber rejeki dan kelompok sumber penguripan di Desa Sobokerto. Hujan deras disertai angin kencang yang terjadi pada Kamis malam diduga menjadi pemicu utama. Cuaca ekstrim tersebut mengaduk lapisan dasar waduk sehingga kandungan gas beracun naik ke permukaan dan menyebabkan kadar oksigen dalam air menurun drastis. Menyikapi kejadian itu, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali langsung melakukan langkah penanganan. Kepala Bidang Perikanan Disnakan Boyolali, Anton Sarwoko, mengatakan pihaknya segera turun ke lokasi untuk melakukan pendataan dan memastikan tingkat kerugian yang dialami para pembudidaya. Selain itu, tim teknis juga memantau kadar oksigen terlarut atau dissolved oksigen di Waduk Jengklik guna memastikan kondisi perairan kembali aman bagi aktivitas budidaya ikan. Pendengar Pendidikan Nonformal Festival PNFES 2026 digelar di Balai Kota Surakarta untuk memperkuat pendidikan keterampilan bagi generasi siap kerja. Tingginya minat masyarakat terhadap program khusus dan pelatihan dinilai menunjukkan pentingnya pendidikan non-formal dalam mendukung dunia kerja.
1: Dulu kita mungkin cukup dengan menggunakan ijazah atau lulus dengan pendidikan formal.
3: Pendidikan non-formal festival PNFES 2026 digelar di Pendapi Balai Kota Surakarta dengan mengangkat tema Kursus untuk Generasi Siap Kerja. Kegiatan tersebut menjadi ajang promosi sekaligus penguatan pendidikan non-formal dan pelatihan keterampilan di Kota Surakarta. Ketua Panitia PNFES 2026, Kristanto Joko mengatakan, minat masyarakat terhadap program kursus dan pelatihan di Kota Surakarta terus meningkat. Pada tahun ini, jumlah pendaftar mencapai sekitar 1.400 peserta atau meningkat 2 kali lipat dibanding tahun sebelumnya yang hanya sekitar 800 peserta. Ia menyebut, tingginya minat masyarakat belum sepenuhnya bisa terakomodasi karena kuota peserta yang diterima hanya sekitar 400 orang. Karena itu, pihak panitia berharap pemerintah dapat menambah kuota program pelatihan pada tahun mendatang.
4: Tahun ini ada peningkatan minat dari masyarakat Kota Surakarta 1.400 peserta, artinya 2 kali lipat yang minat. Tapi sayangnya, kuotanya hanya 400 saja. Semoga tahun mendatang kuota yang bisa diterima itu ya 1.000 peserta ya.
3: Menurut Kristanto, pelatihan yang paling diminati masyarakat saat ini yakni bidang kecantikan, komputer dan teknologi, serta barista. Sementara, wilayah dengan jumlah pendaftar tertinggi berasal dari Kecamatan Banjarsari. Ia menilai, kursus dan pelatihan menjadi solusi untuk meningkatkan keterampilan masyarakat agar lebih siap menghadapi dunia kerja. Pendidikan non-formal juga dinilai mampu melengkapi keterampilan yang belum diperoleh di pendidikan formal. Sementara itu, Wakil Wali Kota Surakarta, Astrid Widayani, mengapresiasi penyelenggaraan PNFES yang dinilai semakin berkembang dan berdampak bagi masyarakat. Menurutnya, pendidikan nonformal memiliki peran penting dalam mencetak sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Astrid mengatakan, pendidikan formal saat ini tidak lagi cukup tanpa dibarengi keterampilan praktis yang sesuai kebutuhan dunia kerja. Karena itu, keberadaan lembaga kursus dan pelatihan menjadi sangat strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
1: Dulu kita mungkin cukup dengan menggunakan ijazah atau lulus dengan pendidikan formal untuk bisa bersaing di dunia kerja, di dunia usaha, dunia industri, tapi sekarang tidak bisa. Dan saya berharap di Kota Surakarta dengan adanya VNFest 2026 ini menjadi tolak ukur bagaimana kompetensi sumber daya manusia yang ada di Kota Surakarta dimulai dari kualitas dan kuantitas jumlah pendidikan non-formalnya.
3: Ia menambahkan, pemerintah Kota Surakarta saat ini juga tengah mendorong program prioritas rumah siap kerja untuk menekan angka pengangguran. Keberhasilan program tersebut membutuhkan dukungan kuat dari lembaga pendidikan nonformal. Astrid berharap sinergi antara pemerintah, lembaga kursus, dan dunia industri dapat terus diperkuat agar tercipta link and match antara pelatihan dan kebutuhan tenaga kerja. Dengan demikian, lulusan pelatihan di Kota Surakarta dapat memiliki daya saing lebih tinggi di dunia kerja. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Warta siang RRI Surakarta ini bisa Anda akses melalui audio streaming rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Kepolisian Resor Kota Surakarta menyiagakan pengamanan ketat menjelang laga kandang terakhir Persis Solo melawan Dewa United di Stadion Manahan nanti malam. Selain mengerahkan ratusan personel, polisi juga memberlakukan pengawasan berlapis untuk mengantisipasi penyelundupan barang terlarang serta potensi kericuhan jika hasil pertandingan tidak sesuai harapan.
5: Melaksanakan penyekatan di perbatasan-perbatasan yang akan masuk di wilayah Surakarta.
6: Sebanyak 824 personel gabungan disiagakan untuk mengamankan jalannya pertandingan penentu antara Persis Solo melawan Dewa United. Kabak Ops Polresta Solo, Kompol Wahyu Joko Nugroho, menjelaskan bahwa pengamanan ekstra dilakukan mengingat ini adalah laga terakhir musim ini di Stadion Manahan. Sesuai regulasi, suporter tamu dilarang hadir di stadion. Untuk itu, kepolisian telah menyiapkan langkah antisipasi mulai dari penyekatan di perbatasan kota hingga patroli berkala di stasiun-stasiun sejak malam hari sebelum pertandingan guna menghalau pendatang yang tidak berkepentingan.
5: Langkah-langkah yang sudah kita laksanakan, nanti rencana akan kita laksanakan penyekatan di perbatasan-perbatasan yang akan masuk di wilayah Surakarta. Kemudian juga kita laksanakan patroli berkala juga. Kita laksanakan patroli di seputaran stasiun-stasiun, kemudian tempat perbatasan kota. Kita laksanakan kekuatan personil akan kita bagi di pintu-pintu, Pak. Jadi pintu terluar, pintu A, B, C, D, nanti akan kita kerahkan untuk personil pengamanan di sana. Kemudian dari kit yang di dalam, mulai dari pintu stainless, VVIP 1, 2, 3, kemudian dalamnya gate 1-12, nanti akan kita steril juga.
6: Selain pengawasan pintu masuk, sterilisasi stadion dari barang-barang terlarang seperti flare, minuman keras, dan senjata tajam menjadi prioritas. Polisi bersama panitia pelaksana akan melakukan pemeriksaan ketat di setiap sudut stadion sebelum pertandingan dimulai, serta melakukan pemeriksaan badan atau body checking bagi penonton yang keluar masuk pada jeda babak kedua. Menariknya, supporter tuan rumah juga diimbau untuk tidak mengenakan atribut klub dan menggantinya dengan pakaian batik sesuai pola pengamanan sebelumnya. Guna mengantisipasi kekecewaan supporter jika tim tuan rumah kalah, kepolisian menambah kekuatan personil hingga 3 kali lipat yang disebar ke pusat kota.
5: Jadi untuk antisipasi kan kita berharapnya sesuai rencana, mungkin pasti sesuai harapan. Kemudian antisipasi nanti apabila tidak, tetap kita antisipasi, Pak. Jadi kekuatan sudah kita tambah 3 kali lipat. Jadi antisipasi apabila terjadi hal yang tidak diinginkan, jadi ton siaga ini akan kita kerahkan. Untuk kita juga berkolaborasi dengan Denpom juga, kemudian dari instansi terkait dari Dishub, Pol PP dan sebagainya. Nanti kita antisipasi di ring dalam pun nanti untuk penguatan sudah siap. Kemudian yang antisipasi ring luar, terutama untuk arus lalin seputaran Manahan juga kita antisipasi. Kemudian kita akan kerahkan juga personil yang di luar ring, artinya di seputaran-seputaran seperti di Gladak, kemudian Ngarsepuro, Nonongan sepanjang Gatsu.
6: Ya, kepolisian juga menjamin pengawalan melekat bagi pemain dan ofisial kedua tim sejak dari hotel hingga kembali usai pertandingan. Masyarakat dan supporter diharapkan dapat menjaga ketertiban demi kenyamanan bersama di laga penutup musim ini. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
0: Pendengar sapi jumbo bernama Bima Seta asal Dempyongan Klaten dibeli Presiden Prabowo untuk kurban pada Idul Adha mendatang. Sapi milik Lingga Praditya tersebut mempunyai berat badan 977 kg.
2: Suka sekali dan mengaturkan sembah sungkem dalam Pak Prabowo. Semoga semua peternak Senusantara semoga bisa maju semua.
7: Sapi berukuran jumbo milik Lingga Praditya warga Kampung Kicilan, Desa Dompiongan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, dibeli oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai hewan kurban pada Idul Adha mendatang. Sapi jenis PO tersebut bernama Bima Seta. Sugeng Raharjo, orang tua Lingga Praditya, kepada wartawan mengaku sapi tersebut sudah berumur kurang lebih 5 tahunan dan mempunyai tinggi badan 160 cm, namun baru dipelihara kurang lebih dalam 3 tahun terakhir.
2: Ditanya itu ya tidak tahu ya Mas, ya keuntungan itu dari tim Klaten ada, kalau ada yang melihat sapi ini untuk gerobak, untuk tumpahan itu loh Mas. Nah itu kok ada dari dinas kesehatan dan dinas pertanian kalau nggak salah ya, itu kesini katanya besok sini masuk Mas. Ya nek masuk ya alhamdulillah, tapi nek ra masuk kan tak pelihara paling tidak 1 tahun lagi lah kan.
7: Sapi yang dulunya dibeli dari Kebumen, pemeliharaan setiap harinya biasa saja, seperti rumput kolonjono dan juga katul, serta pemeriksaan kesehatan secara rutin. Sapi tersebut selain untuk membajak sawah juga sering digunakan untuk tunggangan atau dinaiki, seperti pada acara kontes ataupun festival. Lingga Praditya mengaku sedih dan juga gembira sapi kesayangannya akhirnya dibeli oleh Presiden Prabowo Subianto karena sudah merasa dekat dan setiap harinya merawatnya.
8: Perawatan maksimal itu dimandiin, dirawat tiap hari, dipegang-pegang, dilus-lus gitu Mas. Interaksi terus tiap hari, pegang-pegang gitu.
5: Akhirnya sapinya juga.
7: Sementara Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten, Iwan Kurniawan, mengatakan sapi Bima Seta tersebut merupakan bantuan untuk korban pada Hari Raya Idul Adha mendatang di Klaten. Hewan kurban tersebut seharga Rp96 juta. Rencananya akan disembelih di Masjid Raya Klaten pada Idul Adha mendatang. Bantuan hewan kurban dari Presiden untuk kurban di Klaten hanya 1 ekor. Tahun lalu juga 1 ekor diperuntukkan untuk Masjid Al-Aqsa Klaten. Dikatakan dipilihnya sapi Bima Seta sebagai bantuan hewan kurban berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan, seperti berat badan, kesehatan, dan juga fisik. Penentuan dari Dinas Peternakan Provinsi Jawa Tengah. RR Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Pendengar, kloter 74 SOC asal Kabupaten Banyumas memberangkatkan 360 jemaah haji dengan pendampingan khusus bagi jemaah risiko tinggi serta pengguna kursi roda. Ketua Kloter 74 Tini Hayatur Rahmah berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan sehat dan kembali ke tanah air dalam kondisi selamat.
9: Itu 360 terdiri dari 6 petugas.
10: Kloter 74 SOC asal Kabupaten Banyumas siap diberangkatkan menuju Tanah Suci dengan total 360 orang jemaah dan petugas. Para calon haji yang tergabung dalam kloter tersebut telah menjalani berbagai persiapan termasuk pendampingan kesehatan bagi jemaah lanjut usia dan risiko tinggi. Ketua Kloter 74 SOC Tini Hayatur Rahmah mengatakan jumlah rombongan terdiri atas 6 petugas laki-laki dan 3 perempuan. Petugas tersebut meliputi pembimbing ibadah, tenaga kesehatan, hingga petugas haji daerah. Ia menjelaskan terdapat 1 jemaah yang masih dalam pemantauan kesehatan karena baru menjalani operasi otak. Namun kondisi jemaah tersebut dinilai tetap stabil dan bersemangat mengikuti ibadah haji.
9: Jumlah jemaahnya ada 160 laki-laki dan 194 perempuan. Ada satu sih yang pasca operasi otak gitu ya, itu dalam pantauan dari Dinkes juga bilang titip ya Bu, tapi selama ini sih sementara ini tetap semangat, tetap sehat dalam masa pemulihan sehingga mereka hanya untuk penitipan saja.
10: Selain itu tercatat sebanyak 59 jemaah yang masuk kategori resiko tinggi. Sementara itu salah satu jemaah asal Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas, Subarkah, mengaku telah mempersiapkan diri melalui manasik haji dan pembekalan dari para pendamping. Pria berusia 55 tahun tersebut mengaku harus menunggu selama 14 tahun sejak mendaftar pada Desember tahun 2012 lalu untuk bisa berangkat ke Tanah Suci.
11: Alhamdulillah sudah dipersiapkan, karena kita ikut manasik, jadi ikut pembimbingan ya, jadi sudah ada apa-apa yang harus disiapkan.
10: Hingga saat ini, jemaah yang telah masuk embarkasi Solo tercatat sebanyak 73 kloter atau 26.241 jemaah. Sementara jemaah yang telah diberangkatkan mencapai 71 kloter dengan total 25.441 jemaah. Adapun jumlah open seat penerbangan tercatat 119 kursi dan terdapat 4 jemaah yang sakit di embarkasi. RRI Surakarta, Sofia Sigaf melaporkan.
0: Demikian rangkaian warta siang RRI Surakarta hari ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Pendidikan Nonformal Festival PNFest 2026 digelar di Balai Kota Surakarta untuk memperkuat pendidikan keterampilan bagi generasi siap kerja. Sapi jumbo bernama Bima Seta asal Dompyongan, Klaten dibeli Presiden Prabowo untuk kurban pada Idul Adha mendatang. Saya Citra Fitka bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

Tahukah Anda, buah tidak hanya lezat dikonsumsi segar, tetapi juga bisa diolah menjadi minuman fermentasi alami yang dikenal sebagai enzim buah. Minuman ini dibuat dari campuran buah, gula, dan air yang difermentasi selama beberapa hari hingga menghasilkan rasa segar, manis, dan asam. Enzim buah dipercaya membantu menjaga kesehatan pencernaan karena mengandung enzim alami dan asam organik hasil fermentasi. Buah yang sering digunakan antara lain nanas, apel, lemon, hingga pepaya. Namun ingat, proses pembuatannya harus higienis agar aman dikonsumsi. Gunakan wadah yang bersih, buah yang segar, dan simpan di tempat teduh selama fermentasi berlangsung. Dari dapur rumah kita bisa belajar hidup lebih sehat, sekaligus mengurangi limbah buah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Fermentasi alami, segar dinikmati, bijak mengolah hasil bumi.

0: jam santai. Menghadirkan interaktif pendengar.
1: Bu, ayo apa kapal yang banyak di pinggir jalan, ayo cepat.
2: Banjir kan kira gaya kok ono, woy marai lucu loh Mbak Sisi, gak muncul.
0: Request lagu.
3: Lagunya Lupa-Lupa Ingat aja.
1: Lupa-Lupa Ingat dari kuburan band ya?
3: Ya.
0: Dan memutarkan lagu-lagu pilihan. Jam Santai hadir setiap hari Rabu sampai dengan Senin pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Surakarta. Jam Santai.

0: Jam santai, saatnya kita santai-santai sambil request lagu dan juga salam-salamnya ya. Anda bisa gabung di 638055 dan juga WhatsApp kami di 081391555. Dan untuk tema hari ini pendengar, kayaknya panas-panas gini enaknya yang segar-segar ya. Salah satunya adalah bakmi kuah. Nah, kira-kira pendengar nih lebih suka bakmi kuah yang kuahnya banyak atau yang nyemek nih? Oke, saya sapa dulu yang di mana nih? Di 638055 dulu deh. Halo, selamat siang, jam santai.
1: Selamat siang, sugeng siang, jam santai.
0: Sugeng siang,
1: Mbak Citra.
0: Inje, Pak Tri.
1: Oh, nje. Niki sono be mantuk kan tak siap, Mbak.
0: Oh, nggih. Okay.

0: lagunya apa Pak Tri?
1: Lagunya Iwan Fals, Mata Indah Bola Pingpong.
0: Mata Indah Bola Pingpong. Oke, okay. Mau salam-salam dulu.
1: Nggih, kados padatan ipun sugeng siang kagem Bogator, Kakak Dede, Kakak Isa, Kakung Jos, Dewan Ter Kalimantan. Sugeng siang kagem Bunda Yuni Semarang, Mas Andi Batam. Sugeng siang kagem Mas Andrian, Bunda Kata Butung Boyolali. Sugeng siang kagem Mas Bakar Tosuro, Bunda Ikanur Colomadu, Bapak Yanto Colomadu. Sugeng siang kagem Bapak Mugimin, Bapak Kris, Bapak Beni, Mas Teguh Sumber. Sugeng siang kagem Bapak Mulati, Bapak Paiti, Bapak Papirudi, Bapak Bambang Murdo, Bapak Bejo, Mas Bojo Dambi. Sugeng siang kagem Bapak Prato, Bapak Sardi, Bapak Al Karim, Bapak Joko Indarto, Mas Roman Muhammad. Sugeng siang kagem Bapak Cu, Mas Ahmad Faisal, Bunda Rere, Bunda Tanti, Bunda Yasmi, Bunda Yasmi Pedan, Mbak Cindy, Mbak Uma, Mbak Matu Strawberry, Mbak Citra Lestari, Mbak Dewi, Gino Matung, Mbak Sri Maharani, Kang Wonten Australia. Sugeng siang kagem Bunda Agustin, Bunda Menti, Bunda Rakil, Bunda Elisa, Bunda Mutista. Sugeng siang kagem Bunda Endang Sri Dasuti, Endang Sri Andayani, Bunda Endang Sri Sukaharjo, Kidumateng Bunda Jasri. Sugeng siang kagem Bunda Kinem, Bunda Siti Sukaharjo, Bunda Lakrim Jaten, Bunda Tifah, Bunda Tari, Mbak Natalia, Bunda Anastasia, Bunda Sriatur, Bunda Isma, Mbah Karmi, Bunda Temuwati, Yang Noya, Yang Sunu, Yang Yani, Yang Sangkang, Yang Nurul, Kidumateng Bunda Renardan, Bunda Retno Astuti, Gitu Mateng, Bunda Renusuan, Bunda Tri Keprabuan, Sugeng siang kagem Bunda Wigati Wonosobo, Bunda Fitri Sukarjo, Gitu Mateng, Bunda Nini Sardini, Gitu Mateng, Setoyo Kemana, Kami dan Nutakan Jam Santa Meriko, Sugeng siang kagem Bapak Kiai Gede, Kakak Puja, Papua, Selamat Sore, Gitu Mateng, Setoyo, Kami dan Jam Santa Meriko, Sugeng siang, Sugeng dan Nutakan, Salam Set, salam sejahtera, salam sehat, salam budaya kagem panjenengan sedaya.
0: Nggih, baik.
1: Mbak Citra Fika, mugi-mugi tansah pinaringan saking Gusti Allah. Kesehatan.
0: Terputus ya, Pak Tri. Oke. Terima kasih Pak Tri udah gabung di jam santai hari ini. Oke, di belakang Pak Tri ada siapa ya? Halo, selamat siang jam santai.
2: Selamat siang Mbak Fitra.
0: Selamat siang Bu Elisa.
2: Sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat. Bu Elisa sehat juga ya?
2: Oh amin.
0: Amin. Oke. Cuaca di Pajang gimana Bu Elisa? Apakah
2: ini
0: mendung?
2: Redup, udah geluduk Mbak.
0: Oh udah geluduk. Waduh. Semoga nggak hujan ya nanti ya.
2: Duh, geluduknya.
0: Oke, Bu Elisa, tema hari ini tentang mie kuah. Bu Elisa, kalau makan mie kuah ini lebih pilih kuahnya yang banyak atau yang nyemek nih?
2: Semuanya suka.
0: Semuanya suka, oke.
2: Yang nyemek ya suka, yang kuahnya banyak suka.
0: Suka juga. Oke, semuanya suka. Yang penting sehat, makannya enak gitu ya.
2: Enak.
0: Iya. Oke, lagunya apa Bu Elisa?
2: Lagunya dari Vera.
0: Vera.
2: Bersamamu.
0: Bersamamu. Oke, mau kirim-kirim
2: ada enggak?
0: Ada no.
2: Oh ya.
0: Iya. Kirim-kirim salam
2: buat Bu Yuni. Ayo muncul Bu. Ini longgar lo.
0: Longgar. Ya, monggo.
2: Terus ada itu Bu Wigati di Wonosobo. Ayo muncul Bu. Terus Mbak Oma, Mbak Citra Wah-Wah. Terus ada Pak Beni, Pak Kris, Papi Rudi, Pak Prapto, Kak Puja, terus Mas Faes. Mas Faes belum ya?
0: Belum.
2: Mas Faes, Mas Bima, terus ada Mas Andrian. Ini udah lama loh gak muncul.
0: Iya.
2: Mas Andrian.
0: Betul.
2: Terus ada Cik Lingling, Bu Rere, Bu Agustin. Terus ada Bu Menteri.

0: Batista, Bu Tanti, Bu Ginem.
1: Baik.
0: Ayo muncul, Bu.
1: Iya. Yeah.
0: Terus ada Pak Sardi.
1: Mm-mm.
0: Terus ada Pak Jo, Mbak Endang tiga-tiganya.
1: Mm-mm.
0: Mbak Endang Cemani, Sukarjo. Sukarjo dan mana ya? Solo Baru.
1: Nggih.
0: Mm-mm. Buat Mbak Citra, petugas, sehat selalu.
1: Amin.
0: Jangan lekas capek lu.
1: Oke, nggak capek kok ditemani Ibu Elisa kok.
0: Tak temen ini dari iya. Rumah.
1: Mm-mm. Terima kasih Bu Elisa.
0: Terima kasih Metia.
1: Iya sama sih juga.
0: Tak tunggu ya.
1: Siap tunggu ya. Oke, terima kasih dari Bu Elisa ya di Pajang. Satu penelpon lagi deh, 638055. Halo, selamat. Waduh, terputus. Oke, nanti coba lagi deh ya. Saya bacakan dulu WhatsApp-nya aja. Yang sudah gabung ada Kak Felicia di Colomadu. Jam santuy Mbak Citra, request lagu Rindu Dalam Hati dari Brisia Jody Fit Curing Arsi Widianto, tadi sudah diputarkan. Nih di Colomadu rumah saya mati listrik. Oke. Oke, baik. Terima kasih Mbak Citra, semangat siaran di long weekend ya. Oke, semangat selalu juga Kak Felicia. Ada Kak Gracie di Mojosongo. Selamat siang Mbak Citra, jam santai. Mau request lagu Aku Memilihmu dari Brisia Jody. Oke. Tadi Brisia juga sudah keluar ke agresi. Mungkin bisa request yang lain atau ngikut aja sama yang lain ya. Mm-mm. Salamnya buat semua aja yang mendengarkan Radio RRI. Selamat tugas juga Mbak Citra. Semangat, sehat selalu. Amin. Terima kasih Kak Gracie. Ada Kak Natalia di Jeruk Sawit. Siang Mbak Citra yang... Oh ini pakai C, Ciang Mbak Citra yang cantik, Ciang juga. Jam santai Mbak Citra, putarkan lagu Inka Kristi, Gambaran Cinta. Oke, salamnya untuk Mbak Citra, Mbak Nana, Mbak Ria, Mas Aditya, Mas Manggala, Mas Yogi, dan semua monitor pecinta Jam Santai ya. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ada Pak Ahmad Faisal di Wonogiri. Assalamualaikum jam santai. Request lagu Selamat Jalan dari Tip X. Salam sehat untuk semuanya saja. Oke, terima kasih. Ada Bu Agustin di Mangkubumen. Selamat siang Mbak Citra, jam santai. Salam sehat, semangat ya. Absen antri lagu Dewi Lestari, Malaika Juga Tahu. Tadi sudah diputarkan ya. Salam buat Bu Siti, Mbak Oma, Mbak Tarmi, Bu Elisa, Bu Endang Sukoharjo, Bu Endang Solo Baru, Mbak Tanti, Mbak Citra Mohmuah, Cik Lingling, Bu Ragil, Bu Modesta, Pak Tri, Pak Muladi, Pak Sardi, Pak Kris, dan semua pendengar Pro 1 ya tanpa kecuali. Juga salam buat yang tugas, sukses, lancar, barokah rezekinya. Amin, amin, amin. Saya temani sambil nikmati lagu-lagu jam santai sampai selesai. Sukanya saya yang bakmi kuahnya banyak. Oh, kuahnya yang banyak, seger Mbak Citra. Oke. Emang kuahnya banyak tuh enak diseruput ya. Jadi seger. Oke, pendengar, kita putarkan dulu lagunya ya. Nanti kita buka lagi line teleponnya 638055 dan juga WhatsApp 081390015525 untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di FJB ku sering banget ya lewat sensus ekonomi gitu. Itu apaan sih?
1: Oh, sensus ekonomi. Itu mas, sensus yang diselenggarain sama Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali yang akan memotret kondisi ekonomi Indonesia.
0: Lah, bukannya udah ada sensus penduduk ya? Kok sensus lagi sih?
1: Ih, beda. Jadi, BPS itu ada 3 sensus. Sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Lewat sensus ekonomi, pemerintah bisa bikin kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan bisa bantu pertumbuhan usaha. Nah, kita bisa lihat peluang pasar, baca tren usaha, terus bisa bikin bisnis kita lebih berkelanjutan dan inovatif.
0: Kapan tuh sensus ekonominya?
1: Sensus ekonomi ini dilaksanain dari bulan Mei sampai Agustus 2026 ini nih, mas.
0: Terus kita harus ngapain dong?
1: Kita harus terima petugas sensus yang datang dan kasih jawabannya sebenar-benarnya ke petugas sensus, mas.
0: Tapi nanti data kita aman nggak tuh?
1: Tenang, kerahasiaan informasi yang diberikan dijamin sama undang-undang, jadi pasti aman. Yuk,
0: sukseskan sensus ekonomi 2026. Mencatat ekonomi Indonesia.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim pemerintah akan menyediakan 1.000 unit rumah subsidi khusus untuk karyawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Skema yang ditawarkan sangat menggiurkan, yaitu uang muka hanya 1% atau sekitar 1,8 juta rupiah melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan belum ada rencana apapun soal penyediaan rumah subsidi khusus untuk pegawai SPPG. Sementara Komisioner BP Tapera selaku penyalur program rumah subsidi juga memastikan tidak ada alokasi kuota FLPP khusus untuk karyawan SPPG. Program rumah subsidi FLPP memang ada, tapi diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah secara umum, bukan eksklusif untuk pegawai dapur makan bergizi gratis atau MBG. Karyawan SPPG tetap bisa mengajukan selama memenuhi syarat yang berlaku seperti warga lainnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pernah nggak sih Anda merasa segar di pagi hari, tapi tiba-tiba mengantuk saat malam tiba? Itu bukan kebetulan, tubuh kita punya jam biologis alami yang disebut ritme sirkadian. Konsep ini pertama kali diteliti oleh ilmuwan Perancis Jean-Jacques de Ortu de Mairan dan istilahnya diperkenalkan oleh Franz Halberg. Ritme sirkadian bekerja selama 24 jam, mengatur kapan kita bangun, fokus, hingga tidur. Pagi hari, tubuh meningkatkan energi. Malam hari, hormon melatonin membantu kita beristirahat. Namun, kebiasaan begadang atau terlalu lama menatap layar bisa mengganggu ritme ini. Akibatnya, tubuh mudah lelah, sulit tidur, bahkan konsentrasi menurun. Jadi, jaga pola tidur Anda, karena tubuh yang selaras dengan waktunya adalah kunci hidup yang lebih sehat.
3: Saya Fariza Ajinugraha, juara Bintang Radio RRI Indonesia 2019, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI atas siarannya yang begitu lengkap, momennya juga banyak. Maka dari itu jangan sampai terlewatkan Piala Dunia 2026. Dengarinya hanya di RRI Radio Piala Dunia.

0: Gini jam santai pendengar, Anda masih bisa gabung ya 638055 dan WhatsApp kami 081-3901-5525. Saya ke WhatsApp dulu ya. Halo, selamat siang jam santai.
1: Selamat siang Mbak Citra.
0: Selamat
1: jam
0: siang.
1: Jam santai.
0: Iya, selamat siang Bu Modesta. Apa kabar?
1: Iya, baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Mbak Citra juga sehat ya.
0: Sehat juga.
1: Harus sehat.
0: Iya.
1: Sehat semangat.
0: Sehat semangat pokoknya bahagia.
1: Iya. Bahagia ya Mbak.
0: Iya. Oke, tema hari ini Bu Modesta. Temanya adalah
1: iya.
0: Mie kuah. Bu Modesta suka mie kuah yang kuahnya banyak atau kuah nyemek?
1: Saya banyak Mbak.
0: Kuahnya
1: kondisi
0: banyak.
1: Kondisi ya. Kalau agak kepingin apa panas-panas tuh ya banyak. Kalau cuma barengi gitu cuma sekeluarga jajan tapi kurang anu ya nyemek.
0: Kondisional.
1: Iya. Iya.
0: Oke. Lagunya apa Bu Modesta? Minta lagu apa?
1: Selamat jalan kekasih.
0: Selamat jalan kekasih.
1: Okay. Iya, Rita Effendi ya, Mbak.
0: Oke, siap. Mau dikirim ke siapa?
1: Salam-salam. Pertama buat Mbak Citra yang manis.
0: Okay.
1: Terus Bapak Muladi, Bapak Lazarus, Bapak Kris, Papi Rudi, Om Beni sekalian. Terus Mas Bima di Kartosuro, Bu Endang di Sukoharjo, Ibu Elisa, Ibu Rere, Ibu Retno Hardani, Bu Menti, Bu Temuwati, Bu Ragil, Ibu yang di Wonosobo,
0: Bu Wigati
1: ya, Ibu Wigati, Kak Puja di Papua, dan ini Mbah Tarni yang juragan karak ya.
0: Okay,
1: semoga ya. Karaknya laris.
0: Amin.
1: Dan semua pencinta jam santai. Terima kasih ya Mbak Citra.
0: Inge,
1: semoga Mbak Citra sukses ya Mbak.
0: Amin.
1: Cita-citanya tercapai.
0: Amin.
1: Makasih.
0: Inge, sama-sama.
1: Lagunya saya tunggu ya.
0: Inge, selamat mendengarkan.
1: Oh Bu Yuni ya Mbak.
0: Oh,
1: nanti
0: okay.
1: Enggak saya. Bu Yuni di Kabupaten Semarang sama Bu Tanti,
0: okay.
1: Bu Elisa, udah nanti kebanyakan.
0: Oke, terima kasih Bu Modesta.
1: Iya, sama-sama.
0: Oke, dari Bu Modesta ya di Jaten. Oke, kita geser ke 638055 yang mau gabung. Halo, selamat siang, jam santai.
2: Selamat siang, jam santai Mbak Citra. Mbak siapa?
0: Citra.
2: Masuk 3 kali ini tadi.
0: Enggak.
2: 3 kali ini. Enggak.
0: Enggak. Pak Sultan, enggak.
2: Enggak.
0: Gimana Pak Sultan kabarnya?
2: Enggak. Kabarnya saya enggak.
0: Enggak.
2: Kamu remeng nih Monan.
0: Oh gitu. Oke. Okay. Temanya dulu Pak Sultan hari ini. Tentang mie kuah nih, Pak Sultan kalau dahar mie kuah itu sukanya yang kuahnya banyak atau kuah nyemek?
2: Nyemek, Pak.
0: Nyemek aja, oke. Okay.
2: Nyemek, pedes.
0: Waduh, mantep nih, seger ya. Oke, okay. Lagunya apa Pak Sultan?
2: Lagunya Wali, Pak.
0: Wali?
2: Wali.
0: Yang judulnya apa?
2: Judulnya Cari Berkah, Mbak.
0: Cari Berkah, oke. Okay. Salam-salam dulu, monggo.
2: Salam, lo buatan gajah keplean, menurut Pak Tri Wau.
0: Oh, oke, okay. Siap.
2: Pak Tri, Boyolali, Tosurowali.
0: Nje.
2: Nje, kagem Pak Tri.
0: Nge, oke, okay, baik.
2: Ayan kagem sedaya monitor yang Pro 4 Persatu. Ya, monitor budaya RRI, Niki. Saget dinikmati lagu niko.
0: Nggih, baik.
2: Lagu Wali niko. Nggih, saere sangat cekak sae sekali.
0: Nggih, betul.
2: Oke. Nggih,
0: sami-sami Pak Sultan. Waalaikumsalam dari Pak Sultan. Oke, saya geser lagi di belakang Pak Sultan ada siapa? Halo, selamat siang, jam santai.
3: Selamat siang, jam santai Mbak Citra.
0: Selamat siang dengan
3: Bu Ragil.
0: Bu Ragil, enjek. Ya. Kabarnya gimana Bu Ragil?
3: Baik, sehat Mbak. Alhamdulillah. Mbak Citra sehat ya?
0: Sehat selalu Am.
3: Iya.
0: Enjek.
3: Lagunya Mbak.
0: Lagunya apa Bu Ragil?
3: Lagunya itu Krisdayanti itu ya. Apa ya Mbak? Apa tak lupa?
0: Apa hayu? Oh ini Krisdayanti. Krisdayanti sudah ada yang ngantri nih Bu Ragil. Mau ngikut Mencintaimu?
3: Oh ya boleh.
0: Boleh, oke. Okay. Ya. Nje, salam-salamnya dulu monggo.
3: Ya tak suan-suan dulu ya Mbak.
0: Nje monggo.
3: Hati Pak Waluyo tadi Sultan.
0: Nje.
3: Ya. Selamat siang Pak Waluyo, Ibu Mustisa, sekalian Bapak. Sehat selalu ya Bapak Ibu.
0: Amin.
3: Ya, Bapak Beni sekalian Ibu, yang Sunu sekalian yang Uti, yang Noyo sekalian yang Uti, Bapak Sarti, Mas Du sekalian. Mbak Tanti, Cik Lingling, Mbak Afid, Mbak Nah, Papi Rudi, Ibu Nini Sardini, Ibu Bella, Ibu Titi Dalan, Ibu Sri Suyanti, Ibu Elisa, Ibu Yuni, Ibu Retno Hardani, Mbak Endang, Bu Endang Sukoharjo, Mas Cu, Mas Faiz, Mbak Rere, Bu Siti, dan semuanya ada ya Mbak tambah kecuali.
0: Nggih, baik.
3: Buat Mbak Citra, selamat bertugas, sehat selalu.
0: Amin.
3: Dimudahkan segala urusannya ya Mbak. Rezekinya mengalir terus.
0: Amin, amin. Terima kasih Bu Ragil.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari Bu Ragil ya. Oke, saya bacakan dulu WhatsApp-nya, sudah ngantri banyak sekali ini ternyata ya. Ada Bu Mulasi di Mojosongo, selamat siang Mbak Citra, sehat-sehat bahagia selalu. Request lagu Krisdayanti Mencintaimu. Oke, salamnya untuk semua pendengar jam santai ya. Oke, ada Pak Sony di Punggawa. Selamat siang Mbak, saya pilih mie kuah yang nyemek aja. Oke, mau minta lagu Cakrakan ya, matur nuwun. Nje sami-sami Pak Sony di Punggawa. Ada Pak Wim juga, selamat siang Mbak Citra, selamat kenal. Nge, salam kenal juga Pak Wim ya. Request lagu Andromeda Band Lamunan. Buat yang siar, sehat selalu, lancar rezeki. Amin, amin. Terima kasih Pak Wim. Ada Bukus Haryanti juga. Selamat siang Mbak Citra, mie godok aku suka kuahnya banyak, seruput-seruput pakai acar. Nyeplus Lombok seger. Wah, ini seger banget nih kayaknya, udah dibayangin. Marai pengen Mbak ngelak itu jar. Jangan dibayangin Bu Kus ya, langsung beli aja. Lagunya Pinka Mambo ya Mbak, yang apa aja. Oke, Nje, terima kasih Bu Kus Haryanti di Solo ya. Ada Bu Endang di Cemani. Assalamualaikum, jam santai. Kalau Bu Endang suka mie rebus yang agak banyak Mbak kuahnya. Oke, minta lagu Tapi Bukan Aku dari Krispati. Salamnya buat Mbak Tanti, Papi Rudi, Bu Rere, Bu Ragil, Bu Lastri, Bu Dini, Bu Elisa, Mbok Nah, Bunda Bella, Pak Tri, Pak Kris, Mas Bima, Lek Karim, Umi Karim, Bu Siti, dan semuanya saja ya. Selamat tugas Mbak Citra, sehat selalu. Terima kasih dari Cemani. Sama-sama Bu Endang ya. Oke. Ada Kak Siti Aisyah di Kalimantan Barat juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jam santai Mbak Citra, apa kabar? Kabar baik ya. Ini dari Siti Aisyah di Kalimantan Barat, Mbak, lagunya dari Papinka, judulnya Hitungan Cinta, spesial buat Mas Joko aja di Kalimantan Barat. Oke. Salamnya buat Dede di Kalimantan Barat juga, Mas Manggala, Mas Hanan, Mas Yogi, Mas Ferry di Palembang. Kak Citra muah-muah, Bu Wigati, Pak Tri, Pak Kris, Papi Rudi, Mas Jeki di Kalbar, Mbak Ria, Mbak Intan, Mbak Nanda, Mbak Surya yang oke, yang baca maksi aja Mbak Citra. Lagunya diputar ya. Oke, Kak Siti Aisyah di Kalimantan Barat ya. Ada Mbok Nah juga di Pasar Legi, jam santai siang Mbak Citra, mat weekend. Semoga sehat selalu ya, tetap semangat. Amin. Minta lagunya Senyuman dari apa ini, Yukem. Salam sehat untuk Mbak Ria, Mbak Nan Hardan, Mbak Tanti, Bu Ragil, Bu Dini, Citra Monga-Monga, Bu Endang Cemani, Papi Rudi. Selamat bahagia selalu. Oh, sehat selalu semua all crew ya yang terkasih. Untuk Mbak Citra mat tugas sukses, rezeki lancar dan selalu bersyukur. Amin. Untuk Mi, suka yang banyak sayur dan kuahnya gitu. Mantap, Mbak. Senyummu apa senyuman ya yang betul? Oke, nanti dicari dulu ya, Mbak Nah ya. Oke, pendengar sudah banyak lagunya yang sudah masuk ya. Kita putarkan dulu lagu yang sudah di requestkan karena banyak sekali, takutnya nanti tidak cukup waktunya. Kita dengarkan dulu dari Viera, Bersamamu, untuk Anda. Tetap bersama kami di Jam Santai.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: Kembali lagi nih jam santai pendengar. Sudah banyak lagu yang sudah diputarkan ya, dan masih banyak juga lagu yang belum terputarkan, requestan dari Anda ya. Saya bacakan dulu WhatsApp yang sudah masuk. Ada Kak Theo di Magelang. Halo 100% Indonesia. Ini Mas Theo dari Magelang ya. Mau request lagu Bergema Sampai Selamanya dari Nadif Basalama. Terima kasih. Dapat salam dari Mbak Putri nih, penyiar radio Pro 1 Nia Selatan. Katanya selamat siang buat para penyiar Pro 1 seluruh Indonesia. Sehat selalu dan salam semangat dalam siarannya ya, semangat dalam menjalani hari juga. Oke, salam balik juga ya Mas Theo. Ada dengan Pak Joko di Kalimantan Barat. Assalamualaikum Kak Citra. Waalaikumsalam. Request lagu Fagetos Kehadiranmu. Salam spesial buat Aisyah di Kalimantan Barat ya, dan salam kenal buat semuanya. Oke, salam kenal juga Pak Joko di Kalimantan Barat. Ada juga, oh ada yang mau gabung nih di line 638055. Halo selamat siang, jam santai.
1: Jam santuy bareng Mbak Citra.
0: Jam santai bareng Mas Andi.
1: Iya udah 7 purnama gak gabung ya. Hujan Batam nih.
0: Oh iya,
1: iya sana hujan
0: panas sekali loh.
1: Panas ya, oh, nanti Mas Andi doain biar hujan juga. Tapi jangan sampai banjir ya. Kalau banjir bahaya, iya dong.
0: Makanya gimana kan kabarnya Mas Andi?
1: Alhamdulillah sehat. Gimana Citra?
0: Alhamdulillah sehat juga. Lama gak ketemu, keluar nih kemana aja.
1: Bukan lagi Mbak Wiwi sampai WA. Mas Andi gabung lah. Jangan jangan merajuk. Bukan merajuk. Ini lagi sibuk.
0: Oh lagi sibuk.
1: Ini ada project.
0: Ya.
1: Lagi mau bikin album buat Citra. Citra kan gini-gini kan apa ya? Pakainya saudara kembarnya Atika kan. Jadi makanya Citra Atika.
0: Iya. Temanya apa? Temanya tentang mie kuah Mas Andi. Mas

0: Mas Andi ya.
1: Iya, tadi kan Mas Andi dengar Mbak Putri suka kuah banyak. Jadi Mbak Putri harus miara banyak. Gimana mau dapat kuah banyak kalau yang dipiaranya ayam?
0: Bisa aja sih Mas Andi.
1: Iya, karena udah 7 purnama ini. Udah dikangenin sama Bu Ginem.
0: Iya, kangen banget loh.
1: Bukan lagi Bu Ginem, sampai Mas Andi gabung lah katanya.
0: Sampai mimpi itu balik.
1: Oh, bukan lagi yang pemimpi berjalan nanti begini. Kasih lagunya, BCL udah naik BCL?
0: BCL, kayaknya belum nih.
1: Nah, karena aku...
0: Karena aku... Tak sanggup. Beda.
1: Beda? Dia yang jawab, dia yang apa? Ngasih tahu dia yang... Gak apa ya, BCL ya?
0: BCL, oke. Nanti kalau muat ya, Mas Andi ya. Soalnya ini antrinya BCL banyak banget.
1: BCL kayaknya muat ya, udah agak langsingan dia.
0: Oh iya.
1: Kemarin kan sempat beratnya berapa dia, 75. Sekarang udah berat 65 dia.
0: Oh, diet ya.
1: Diet dia. Naik angkot aja muat ya.
0: Oh. Oke, salam-salamnya Mas Andi.
1: Iya, Mbak Citra sama tugas sampai tuntas. Semoga sehat, rezeki lancar ya.
0: Amin.
1: Iya, terus salam. Mbak Bugina belum masuk ya?
0: Belum.
1: Oh, lagi tidur dia. Lagi ngimpin Mas Andi. Lagi cop-cop sama Mbak Citra dia.
0: Iya, okay.
1: Ketawa dia. Terus salam Bapak Putri buat apa? Pak Kris udah masuk ya?
0: Pak Kris belum masuk nih.
1: Oh, dia lagi itu, lagi apa?
0: Lagi
1: ngukur jalan.
0: Ngukur jalan.
1: Iya, karena memang lapangan, bagian lapangan ya. Terus salam buat semuanya lah ya, karena waktunya udah mepet. Ini keburu kuahnya habis. Jadi eman-eman kalau kering nanti kan.
0: Iya, gak enak nanti.
1: Bukan lagi Bapak Citra, semoga sehat, sukses ya.
0: Amin.
1: Ya itu aja, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mas Andi di Batam ya. Terima kasih, lama gak gabung nih, baru nongol, ternyata lagi sibuk ya Mas Andi ya. Semoga lancar semuanya ya Mas Andi. Oke. Saya lanjut baca WhatsApp aja ya, karena ada beberapa yang belum dibacakan. Ada Papi Rudi di Kampung Sewu. Jam santai program, selamat siang Mbak Citra. Saya lebih senang bakmi yang kuahnya banyak, seger rasanya. Bisa diseruput ya. Salamnya untuk Pak Tri, Pak Gatot, Kak Siti Aisyah, Bu Dede di Kalbar, Kak Puja di Papua, Mas Andi di Batam, Pak Rohman, Bu Endang Cemani, Bu Ragil, Bu Rere, Bu Menti, Bu Elisa, Bu Modesta, Bu Nini Sardini, Bu Wisnu, Bu Tanti Etali, dan Nanda Citra Muahmua. Juga buat semua pecinta jam santai ya. Terima kasih Mbak Citra, semoga tetap sehat, fit, dan bersemangat. Oke, terima kasih Papi Rudi ya. Ada Bu Ikan Nur di Colomadu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jam santai. Tema suka mie kuah yang banyak kuahnya plus sayuran juga. Wah, sehat nih. Salamnya untuk semua pecinta jam santuy RRI Pro 1 Surakarta, fotokopi Pak Tri Boyolali ya sudah komplit. Lagunya ngikut semua aja, buat yang tugas tetap semangat, bahagia, sehat selalu all crew. Amin. Cuaca Colomadu Barat mendung geluduk. Oke. Di sini kok panas sekali ya cuacanya ya. Tapi semoga enggak hujan deh ya. Biar pulang enggak kehujanan gitu. Ada Bu Lastri juga di Jaten. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Citra. Jam swantai, absen Mbak. Kalau saya senang mie kuah nyemek plus sawi hijau ditambahi bawang goreng dan juga lombok. Wah, mantep banget nih. Lagunya dari Rusahanaya ya. Salam ngikut dari Pak Tri Boyolali, Bu Endang Cemani, dan Bu Rere, juga Pak Rohman. Dan untuk semua pendengar Pro 1 dimanapun berada ya. Selamat bertugas Mbak Citra, semoga tidak lekas capek sampai akhir siaran. Sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Terima kasih Bu Lastri dari Jaten ya. Oke. Ada Pak Muladi di Bantul juga. Selamat siang, jam santai Mbak Citra. Lagunya ngikut saja ya. Salam untuk Bu Anggun, Bu Agustin, Bu Elisa, Bu Modesta, Bu Kartika Fitri, Bu Retno Hardani, Bu Endang, Bu Yuni, Bu Nani, Bu Rere, Bu Isma, Bu Ragil, Bu Cindy, Bu Menti, Mbak Tarmi, Mbak Angel, Mbak Siti Aisyah, Mbak Citra, Mbak Dewi, Mas Adi, Mas Adrian, Pak Benny, Pak Kris, Pak Paidi, Pak Faiz, Pak Tri, Pak Jo, Pak Sar.

di Pak Prapto, Pak Gatot, Pak El Karim, Ki Asem Gede, Pak Rohman, Pak Prapto, Mbah Noyo, Mbah Pono, Mbah Sunu, dan semuanya saja ya. Sehat selalu, amin. Aku sukanya mie kuah yang nyemek, Mbak Citra. Oke. Banyak ya, ternyata banyak juga yang suka nyemek, banyak juga yang suka kuahnya banyak gitu, bervariasi. Tergantung kondisi ya, gimana cuaca hari itu. Pengennya yang nyeruput-nyeruput atau yang nyemek-nyemek aja. Oke, kita ke lagu ya, sedang ngantri lagunya banyak sekali. Dan mohon maaf, ini udah nggak bisa angkat telepon lagi ya. Nanti kalau masih ada waktu, salam-salamnya saya bacakan aja lewat WhatsApp ya. Bisa me-WhatsApp kami di 081390155525. Saya putarkan dulu Rita Effendi, Selamat Jalan Kekasih.

Tidak terasa ya, jam santai sudah di ujung acara. Dan terima kasih sudah gabung bersama kami di line telepon dan juga WhatsApp-nya. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah request dan juga salam-salamnya. Dan untuk Anda yang mungkin lagunya belum bisa terputarkan ya, atau mungkin ada yang terlewat belum saya bacakan, mohon maaf ya, karena memang keterbatasan waktu jadi tidak bisa muter semua lagunya ya, karena banyak sekali yang request ternyata ya. Dan terima kasih pendengar, dan Surakarta siang ini juga harus sampai di sini dulu ya. Kita akan dengarkan lagu-lagu yang belum terputarkan nanti setelah ini. Dan saya juga sekalian pamit ya dari Surakarta siang ini, karena sudah menemani Anda sejak tadi pukul 10 pagi. Dan nanti Surakarta sore akan ditemani oleh Hanan Putra. Jadi jangan kemana-mana ya. Untuk Anda yang ingin gabung di jam santai, Anda bisa gabung lagi di jam santai berikutnya setiap hari kecuali Selasa, pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata selama saya menemani Anda ya. Dan Surakarta siang ini sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: Surakarta sore ini, beragam berita, informasi, obrolan inspiratif dan edukatif di 101 RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
1: Halo, selamat sore pendengar 101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi ya bersama saya Hanan yang menemani Anda di Surakarta sore hari ini. Di hari Sabtu ini ya, sampai pukul 19.30 nanti ya. Dan di suasana yang masih berasa libur ya. Masih berasa libur panjang. Bagaimana kabar Anda? Semoga selalu sehat dan semoga selalu diberikan rezeki yang lancar ya. Dan untuk menemani Anda di Surakarta sore hari ini, kita sudah menyediakan lagu-lagu dan musik-musik ya. Dan untuk menemani Anda di aktivitas sore hari ini.

0: menyadarinya.
1: Inflasi adalah musuh bersama. Jangan biarkan harga kebutuhan pokok terus meroket. Mari kita jadi konsumen cerdas, beli produk dalam negeri, kurangi pemborosan dan laporkan jika ada indikasi kenaikan harga yang tidak wajar. Jangan biarkan inflasi merusak rencana keuanganmu. Mari kita bersama-sama menjaga stabilitas ekonomi. Belanja cerdas, hidup sejahtera.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan terhubung dengan RRI Semarang untuk mengikuti Beranda Astacita Berjaringan Korwil 11 dengan tema Peduli Lingkungan.
1: Contohnya ini semalam nih ya, beberapa kawasan di Semarang juga sempat diguyur hujan lebat, bahkan juga sampai membuat wilayah di Ngalian tuh kalau nggak salah juga terdampak parah gitu ya pendengar ya. Nah, kita coba bahas lagi bagaimana sih kondisi perkotaan zaman sekarang dan arus urbanisasinya seperti apa, bersama dengan dosen dari Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Wali Songo Semarang, Dr. Ling Rusmadi MSI. Selamat sore Pak Rusmadi.
2: Selamat sore Mas Aldi.
1: Semoga sehat kabarnya ya Pak ya.
2: Sehat ya.
1: Baik, sehat sekali ya Pak ya. Nah, ini terkait dengan kondisi perkotaan ya Pak ya. Mungkin juga saya dulu sering dengar kata urbanisasi itu dikaitkan dengan pergerakan gitu. Tapi kalau untuk penjelasan secara konkretnya seperti apa nih Pak nih untuk urbanisasi sendiri?
2: Ya. Urbanisasi kan nganu ya, apa namanya, perpindahan ya dari kata urban, artinya kota. Biasanya adalah satu fenomena sosial sebenarnya ya, ada perpindahan orang dari desa ke kota. Hanya kalau itu terjadi dalam skala yang masif, itu yang menjadi problematik bagi kita ya. Misalnya dari sisi lingkungan, otomatis nanti kalau suatu wilayah kota lalu tiba-tiba kedatangan warga yang begitu banyak, populasi gitu, biasanya nanti akan muncul yang namanya beban ekologis. Itu di situ Mas Aldi kira-kira.
1: Baik. Dan ini apakah hanya berlaku pada ibu kota negara atau kalau kita ngomong Jawa Tengah juga masih ada nih Pak, Semarang, Jogja, Surakarta, Purwokerto. Ini juga sekarang kita lagi di relay di sana ya Pak. Ini apakah juga berlaku pada kota-kota seperti itu Pak?
2: Sebenarnya semua kota ya. Semua kota mengalami problem yang sama ketika dia ada urbanisasi. Kan sekarang urbanisasi itu juga terjadi di tidak hanya di kota-kota besar ya, di kota-kota kecil juga sudah mulai muncul. Problemnya sama sebenarnya, hanya mungkin tingkat beban lingkungannya mungkin berbeda ya, antara kota besar dengan kota kecil, tapi secara rumus sebenarnya sama. Dia akan mengalami apa yang disebut dengan beban ekologis itu gara-gara ada populasi yang ledakan populasi gitu ya. Meskipun kadang-kadang kita ini kok jahat amat ya, selalu menyalahkan populasi gitu ya. Tapi memang problemnya kadang dimulai dari sana gitu.
1: Ada kaitannya ya Pak ya.
2: Besar itu otomatis dia akan menambah beban lingkungan. Misalnya dia butuh lahan. Dia juga butuh ruang dan seterusnya kan,
1: Baik. Jadi ini ada kaitannya dengan jumlah manusia yang pada akhirnya juga menempati wilayah perkotaan tadi. Apalagi juga mungkin kalau kita mungkin bisa ini ya Pak ya, gambarkan bagaimana kondisi perkotaan zaman sekarang. Termasuk di Jawa Tengah juga termasuk wilayah yang cukup padat gitu. Nah ini sebenarnya yang membuat, ini kita masih bahas dalam pergerakan dulu ya Pak ya. Yang membuat masyarakat berpindah itu karena apa? Karena lapangan pekerjaannya kah? Karena memang melihat penghidupan yang layak atau memang itu adalah lumrahnya manusia gitu ya? Mereka selalu berpindah ke tempat yang lebih ramai gitu Pak.
2: Faktor pertama biasanya ekonomi ya. Saya belum menemukan hasil riset-riset yang relatif mencoba berpikir berbeda dari riset-riset yang terdahulu ya. Riset-riset terdahulu kan selalu berkesimpulan bahwa faktor utama urbanisasi itu adalah ekonomi. Tapi sekarang juga muncul misalnya orang bermigrasi ke kota itu faktornya ada faktor budaya, faktor teknologi, dan lain sebagainya. Tapi itu tidak sampai pada prosentase yang cukup bisa mengalahkan faktor yang pertama tadi itu ya. Ya misalnya orang dari desa ke kota gitu, niatnya misalnya pendidikan gitu, itu juga termasuk urbanisasi ya, meskipun urbanisasi yang bersifat sementara gitu. Tapi sama kan orang misalnya Jogja lah ya, Jogja itu mungkin jumlah penduduk Jogja dengan jumlah penduduk yang pendatang dari para pelajar, mahasiswa itu mungkin kalau di kotanya ya, mungkin ya paling tidak 20% mungkin adalah penduduk dari pendatang ya, misalnya mahasiswa ya. Jadi memang motivasinya, faktornya tidak serta-merta ekonomi, tapi juga budaya, teknologi, termasuk di situ ada pendidikan.
1: Baik, dan kita juga melihat di Jogja kampus besar juga ada, Semarang juga ada kampus besarnya, Surakarta juga, kemudian juga Proto juga ada di sekitaran gitu ya. Nah ini kalau untuk pergerakan itu biasanya tempat-tempat yang langsung ramai itu di mana Pak? Di pusat kotanya atau tadi ya kayak budaya ada magnetnya dari pendidikan, di mana biasanya Pak yang langsung akan dipenuhi masyarakat gitu?
2: Biasanya bergantung pada apa ciri khas atau apa ikon dari suatu kota ya. Misalnya kalau di Jogja mungkin ikonnya adalah kota budaya, kota pendidikan, ya dia akan berada di pusat-pusat yang menjadi magnetnya gitu. Misalnya pusat-pusat di sekitaran kampus. Tapi kalau misalnya kok ada kota, anggaplah Semarang gitu ya, ini adalah kota industri misalnya. Maka kemudian yang menjadi titik daripada pusatnya adalah yang berdekatan dengan area-area industri. Tentu problemnya agak berbeda juga gitu. Kan kalau kota industri itu nanti dia akan membutuhkan kota penyangga ya. Berbeda sekali dengan anggaplah Jogja yang urbanisasinya karena faktor lain. Tapi yang faktornya karena ekonomi misalnya industrialisasi dan seterusnya itu membutuhkan daerah-daerah penyangga. Misalnya kalau di Semarang kan ya daerah penyangganya ya Kendal, kemudian yang daerah selatan, Kabupaten Semarang gitu, dan di daerah timur itu misalnya Demak dan lain sebagainya. Nah ini problemnya tidak hanya jadi satu kota, tapi juga sebenarnya satu kawasan ya, dari pusat kota sampai penyangga kota gitu.
1: Baik.
2: Kalau di Purwokerto mungkin berbeda lagi ya karakteristiknya. Di Jogja, di Solo saya kira. Tapi secara rumus kira-kira kalau kota kedatangan sedemikian besar populasi pasti dia akan menghadapi beban ekologis itu.
1: Baik, nah untuk jenis bebannya ini apakah juga sama Pak? Misalkan kayak di lingkungan kampus kayak Tembalang itu kan pasti rumah kos yang akan diperbanyak gitu ya Pak ya. Tapi kalau di kawasan industri itu kan pasti juga beda nih, ada perumahan-perumahan yang bawa keluarga gitu ya Pak. Jadi juga apakah muncul pattern-pattern seperti itu Pak atau seperti apa ini?
2: Tetapi yang bisa jadi sama ya, tapi kalaupun berbeda sebenarnya lebih kepada bagaimana lingkungan itu kemudian memberi dukungan bagi kebutuhan masyarakat dengan tujuan atau dengan budaya yang berbeda. Misalnya kalau daerah-daerah kampus kayak di Tembalang, tentu bagaimana lingkungan sekitar itu dijadikan sebagai untuk mendukung kehidupan anggaplah mahasiswa gitu ya, pendatang-pendatang dengan kategori mahasiswa. Tapi kalau misalnya di daerah Tembalang itu kira-kira problemnya ya tidak sebesar misalnya pada wilayah-wilayah di kawasan industri ya, karena ruang terbuka hijaunya pasti berbeda. Kalau di kawasan industri otomatis ya kemudian daerah-daerah sekitaran yang menjadi tempat hunian itu akan semakin dia pasti akan kepinggiran-kepinggiran kira-kira begitu. Nah, kalau di daerah barat itu ada contoh misalnya kawasan-kawasan industri, lalu yang bekerja itu sudah orang-orang yang tinggal di daerah-daerah misalnya Boja, Limbangan dan begitu. Ya itu sudah di luar kota Semarang ya. Nah, otomatis ini lalu lintasnya membutuhkan sarana yang memadai, berbeda dengan di Tembalang gitu misalnya. Karena rata-rata adalah mahasiswa ya, dia mungkin sekitaran situ tempat tinggalnya. Dan itu tidak membutuhkan sarana transportasi yang jauh lebih kompleks, jalan tidak macet dan seterusnya. Otomatis nanti dampaknya ke emisi gitu-gitu ya.
1: Nah, kita belum membicarakan tentang dampak nyata pada lingkungannya, kerusakannya gitu ya Pak ya. Mungkin yang langsung tergambar adalah pasti lahan gitu ya. Banyak sekali mungkin orang yang mengeluhkan kayaknya semakin banyak perumahan yang dihuni kos-kosan. Itu kan juga pasti pengaruh ke air tanah, kemudian juga kebutuhan-kebutuhan layaknya masyarakat menghuni gitu ya Pak. Ini yang langsung terdampak di mana ya Pak biasanya Pak? Lingkungannya, resikonya, kerusakannya akan seperti apa ketika jumlah banyak manusia itu kemudian menghuni satu wilayah gitu ya Pak ya?
2: Kadang-kadang dilematis ya. Dengan tambahnya penduduk, otomatis dia selain membutuhkan lahan, dia juga membutuhkan kayak air ya, sumber air. Nah, kadang-kadang kalau di suatu kota yang tidak memiliki sumber air baku, misalnya dari air permukaan, ya terpaksa kadang-kadang dia menggunakan air tanah gitu. Nah, ini yang juga menjadi isu sangat serius yang dipikirkan oleh para, termasuk oleh pemerintah juga sebenarnya. Lalu menghasilkan satu aturan terkait dengan pembatasan pengambilan air tanah. Nah, kalau memang betul-betul suatu kota itu tidak punya sumber air baku gitu, dan dia mengambil air bawah tanah atau air tanah lah ya, itu problemnya nanti bisa sampai pada misalnya penurunan muka tanah ya, dan ini kayak efek domino gitu. Sudah menghadapi tekanan ekologis dari sisi lahan ya, ruang, lalu dapat tekanan dari sisi ketersediaan air gitu, nanti akan muncul kelangkaan air. Nah, kalau begitu dia sehingga titik kerentanannya menjadi semakin bertambah. Bahkan dari sisi sosial nanti juga akan muncul dampak-dampak lain kayak misalnya kesehatan mental warga kota ya, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya ngomong lingkungan tidak serta-merta hanya terkait dengan lingkungan fisik, tapi juga lingkungan sosial, lingkungan psikologisnya juga gitu ya, Mas Alfi.
1: Baik. Nah, ini mungkin syarat apa aja Pak yang biasanya akan dibutuhkan ketika sebuah hunian baru itu muncul? Kan sudah ada dari sisi air tanah gitu ya Pak ya. Pengaruhnya apa lagi Pak? Misalkan dari sisi apalagi lingkungan ya, listriknya kah, atau mungkin juga lahannya atau apa lagi Pak biasanya yang kelas terdampak itu?
2: Sebenarnya kalau pengen agak bagus ya harus sesuai dengan ketaatan pada koefisien dasar bangunan ya. Kadang-kadang kita ini terkait dengan hunian itu lupa-lupa ingat gitu. Ketika kita sudah memperoleh IMB misalnya, dan di situ dijelaskan kira-kira batas maksimum yang bisa kita bangun itu sekian persen ya. Misalnya 70-30 gitu. 70% itu boleh dijadikan bangunan, yang 30 itu untuk ruang terbuka.
1: Baik, ini ada penelpon Pak, mohon maaf saya potong dulu, kita coba angkat dulu ya Pak ya. Halo, selamat sore, okay, Pro 1.
3: Ya. Selamat sore Mas Aldi.
1: Iya, Pak Yarto silakan Pak.
3: Iya, selamat sore Bapak narasumber di sana.
2: Selamat sore Bapak, sehat-sehat Bapak.
3: Alhamdulillah, doa panjenengan Bapak. Pastinya Bapak juga sehat ya.
2: Alhamdulillah ya.
3: Begini Bapak, sesuai dengan topik tadi ada beberapa poin yang bisa kita tulis dan mungkin para pendengar juga hampir sama, apalagi di sisi saya ini. Memang fenomena ini kan tidak sekedar pemindahan manusia dari satu ke tempat lain, tapi turut juga membentuk wajah Indonesia yang modern, lebih di kota Semarang. Mulai dari infrastruktur, kependudukan, pola kerja, pelayanan publik, hingga tantangan demokrasi dan lain-lain seperti itu. Namun dalam pernah saya membaca satu artikel, ini kan membahas urbanisasi secara komprehensif dan berbasis data pengertian contoh nyata di Indonesia atau di Semarang, faktor penyebab adalah dampak sosial ekonomi dan politik loh Pak, serta strategi pengelolaan agar urbanisasi menjadi kekuatan pembangunan yang demokrasi. Lah pertanyaan saya begini Bapak, apa dampak perspektif urbanisasi menjadikan pertumbuhan ekonomi, SDM, infrastruktur, pasti ada tantangan negatifnya Bapak, mohon pencerahan. Terus.
1: Terima kasih Pak Suyarto, silakan Pak, seperti apa ini?
2: Ya baik, tadi kita memang berbicara terkait dengan seolah-olah urbanisasi itu jelek ya, buruk ya, dampaknya negatif terus pada lingkungan tadi, soal daya dukung, daya tampung, dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya urbanisasi itu juga punya bisa kita candra secara positif gitu. Misalnya dengan urbanisasi itu juga akan menciptakan dorongan sosial ekonomi itu menjadi anggaplah terus meningkat ya, pembangunan juga bisa didorong dan lain sebagainya, pertumbuhan ekonomi juga bisa terus meningkat gitu. Ya ini memang dua sisi mata uang ya. Di satu sisi memang kita membutuhkan, tinggal kita semuanya mau berangkat dari kacamata apa gitu. Kalau misalnya kita berangkatnya dari kacamata pertumbuhan ekonomi, urbanisasi itu adalah sesuatu yang sangat penting karena dia akan, misalnya kebutuhan tenaga kerja menjadi tercukupi. Ya, kalau ada banyak penduduk, otomatis perputaran uang itu juga akan lebih cepat dan itu akan menggerakkan ekonomi real gitu ya. Dari sisi sosial itu juga sama, dengan adanya banyak urbanisasi otomatis akan muncul yang namanya misalnya perputaran mobilitas sosial ya, namanya mobilitas sosial. Orang bisa naik kelas dari, anggaplah ini saya sebenarnya tidak nyaman dengan istilah kelas sosial, tapi sebenarnya secara sosiologis begitu. Dari kelas bawah lalu dia melakukan mobilisasi secara vertikal, dia menjadi naik kelas gitu. Hanya dari kelompok prakerja lalu dia menjadi masyarakat yang bekerja dan status ekonominya juga terus meningkat dan lain sebagainya. Secara budaya juga sama. Misalnya orang urbanisasi karena misalnya tadi faktor pendidikan ya, itu juga sama akan terjadi mobilitas sosial secara vertikal. Hanya memang kadang-kadang kita tidak bisa melihat urbanisasi secara betul-betul komprehensif gitu ya. Ada hal-hal yang pasti kita akan lebih lihat sebagai sudut pandang. Nah, tadi kita sedang membicarakan sudut pandang dari sisi kira-kira urbanisasi dampaknya pada ruang lingkungan. Nah, sehingga tadi saya matur ke para apa pemirsa bahwa ya memang kalau dilihat dari ruang lingkungan sesungguhnya problem yang namanya urbanisasi. Karena kalau Malthus itu kan mengatakan segalanya kadang-kadang dimulai dari populasi. Ketika populasi meningkat, dia akan menekan lingkungan sebenarnya. Ya, butuh ruang, butuh air, butuh kualitas udara, sarana hidup, dan lain sebagainya. Nah, hal-hal begini yang sebenarnya dalam pertumbuhan suatu kota mestinya memang harus dipertimbangkan gitu. Sehingga nanti kira-kira apakah urbanisasi itu mesti harus by design atau urbanisasi itu ya secara alamiah saja begitu. Saya kebetulan berpendapat ya kalau ada urbanisasi ya sebaiknya urbanisasi by design. Sehingga kemudian bisa dipertimbangkan misalnya apakah daerah sini itu dengan kapasitas anggaplah industri itu sekian ya. Dan tidak boleh ditambah lagi karena seiring dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan di kota ini itu hanya mampu untuk dua kawasan industri misalnya di kota Semarang begitu. Baik. Jadi jangan kemudian ditambah lagi hanya karena misalnya keuntungan ekonominya jauh lebih tinggi misalnya begitu.
1: Pak Ros, mari kita jeda dulu ya Pak ya, kita nanti akan lanjutkan lagi. Sebenarnya memang ada plus minusnya, tinggal bagaimana tata kota juga bisa mewadai semuanya. Nanti kita bahas lagi ya Pak, jangan tutup dulu teleponnya. Pendengar juga boleh bergabung nih, silakan kalau Anda tadi nanggung ya penjelasannya, kita nanti akan hadirkan lagi, tapi kita harus jeda dulu ya pendengar ya. Silakan boleh telepon, SMS, WhatsApp kami tunggu 02483166686 atau 0816666688 ya. Untuk Green Radio Beranda Astacita, kita masih akan bahas terkait dengan urbanisasi dan ancaman kerusakan lingkungan di wilayah perkotaan.
4: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
5: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
4: Ini sedotan bambu?
5: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
4: Ngurusin ginian ribet gak sih?
5: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
4: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
5: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prapartha Satman, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang, menyatakan sangat mengapresiasi Radio Republik Indonesia siaran Piala Dunia tahun 2026 ini yang nanti akan berlangsung tanggal 11 Juli hingga 19 Juli 2026 yang penyelenggaranya di Amerika bagian utara meliputi tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. keren kegiatannya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Semua orang pasti pengen ya pendengar ya mencari penghidupan lebih baik lagi dengan cara tadi nih berpindah ya. Misalkan ada yang bekerja dari desa ke kota, pasti pengennya punya semua yang diharapkan, fasilitas kemudian juga pendidikan. Tapi apakah memang tempat-tempat yang dikunjungi tadi itu sebenarnya sudah punya limit gitu ya? Kita bisa melihat bagaimana kondisi tempat-tempat yang akhirnya di tepi sungai, bikin rumah, kemudian juga banyak akhirnya yang kemarin kayak semacam di bawah itu ya, jembatan ya, sempat-sempat juga ada pembongkaran juga gitu ya. Ini juga menjadi permasalahan yang mungkin ya harusnya bisa diatasi dengan berbagai macam kebijakan gitu ya. Kita masih bersama dengan Pak Rusmadi dari UIN Pendengar. Pak Rusmadi, ini kalau melihat sebenarnya tadi kan ada nilai positif negatifnya gitu ya Pak ya. Bagaimana sebuah kota ini harus membuat aturan yang tegas gitu Pak, supaya dampaknya tidak ke lingkungan gitu Pak.
1: Betul ya, memang dimulai dari tidak hanya aturan tapi mungkin perencanaan daripada pembangunan gitu ya. Nah, tapi di sini kita kadang-kadang punya apa problem terkait dengan keberpihakan pembangunan itu, apakah didominasi oleh motif ekonomi atau pembangunan juga ya selain ekonomi tapi juga perlu mempertimbangkan misalnya sosial dan lingkungan gitu. Nah, ini yang oleh para cendekia disebut sebagai pembangunan berkelanjutan gitu. Ya, pembangunan berkelanjutan itu bukan bertindak bangun memang harus membangun gitu. Hanya pada saat membangun itu tidak hanya berorientasi pada ekonomi tapi juga keadilan sosial, juga keberlanjutan lingkungan. Itu Mas Aldi.
0: Baik. Ini ada yang bertanya Pak di WhatsApp, boleh kita baca ya di 081-6666-886. Kalau untuk wilayah perkotaan di Semarang saat ini sudah banyak dampaknya. Saya merasakan pada lalin setiap pagi dari pinggiran Semarang menuju kota cukup padat. Bagaimana informasi dan juga tanggapannya? Nah, ini juga kayak wilayah-wilayah sekitar Semarang Pak, kayak misalkan dari Meranggen gitu ya, dari Ungaran bahkan. Betul, betul. Ini kan tiap jam kerja itu pasti, apalagi mungkin di kawasan Mangkang gitu ya Pak, yang juga berbatasan dengan Kendal. Itu kan juga menjadi penghubung. Ini juga untuk infrastruktur perjalanan gimana Pak? Ini apakah juga terdampak juga nih kemacetan dan lain-lain Pak?
1: Betul itu, sebenarnya secara alamiah karena orang-orang tadi itu, misalnya dia tetap mau bekerja di Semarang, tetapi dia tidak mau tinggal di sana.

0: Semarang. Tidak mau ini banyak faktor ya, ada faktor ekonomi pasti, misalnya di Semarang lebih mahal gitu. Tapi juga ada faktor budaya, misalnya ya bagaimanapun orang apa Demak misalnya ya tetap dia tinggal di Demak gitu atau sebaliknya. Tapi kalau fenomena di bagian barat itu sebenarnya faktor ekonomi itu, karena daripada misalnya membeli rumah di kota yang jauh lebih mahal, lalu para pengembang juga mengembangkan di pinggiran-pinggiran kota, misalnya kayak di Boja dan lain sebagainya. Nah ini ada banyak motivasi lah terkait dengan itu. Tapi dampaknya betul itu, transportasinya akhirnya di sekitar Malian, Mijen, Bangkang itu
1: terkenal lama ya Pak di sana ya.
0: Lama sekali dan itu betul-betul kredit gitu ya. Jadi memang urbanisasi kalau tadi dipengaruhi oleh apa ekonomi semata itu kadang-kadang begitu. Meskipun ya solusinya kadang-kadang harus transportasi umum, tapi tidak serta-merta begitu. Kadang apa transportasi umum itu ada misalnya BRT ya. Saya amati di daerah apa Mijen itu ya tetap mereka menggunakan kendaraan
1: motor,
0: lalu
1: ya.
0: kemudian pindah ke BRT, malah ongkosnya jauh lebih banyak misalnya begitu. Ini juga problem.
1: Baik. Dan mungkin problem yang belum terbahas itu masalah sosial, Pak. Ini kan juga pasti pergerakan manusia kan juga pasti nilai sosial juga akan berpengaruh ya, Pak. Ya, ini biasanya kondisinya seperti apa? Ketika ada budaya yang berbeda, kemudian juga kebiasaan yang berbeda, dipertemukan dalam sebuah kota, sosialnya seperti apa nih gejolaknya?
0: Ya, sebenarnya kalau misalnya kita dengan pendekatan cross-culture understanding, ya bagus-bagus saja ya. Dalam arti begini, ketika orang satu tradisi, kebiasaan, lalu berpindah ke tempat yang baru, lalu dia bertemu, berasimilasi dengan tradisi yang baru, kebiasaan yang baru, sebenarnya sepanjang cross-culture understanding itu bagus-bagus saja gitu. Yang jadi problem kalau misalnya tidak sampai pada cross-culture understanding, itu yang rawan secara sosial ya. Tapi secara lingkungan juga sama itu. Misalnya pada wilayah-wilayah dengan kepadatan tertentu, itu secara sosial tingkat stres sosialnya lebih tinggi daripada wilayah-wilayah dengan kepadatan yang sedang atau rendah gitu. Jadi urusan migrasi penduduk atau urbanisasi tadi itu ternyata sampai pada dampak sosial berupa kesehatan mental masyarakatnya ya gitu. Jadi perubahan lingkungan yang negatif tadi itu menjadi stresor bagi kehidupan masyarakat di situ gitu. Ya sederhananya kita beginilah, kalau tinggal di wilayah padat itu pasti kita lebih tidak nyaman gitu ya. Sementara kalau tinggal di wilayah yang padatnya itu sedang atau rendah, mungkin kita lebih nyaman. Nah, bisa dibayangkan kalau kenyamanan itu, ketidaknyamanan itu terjadi setiap saat, sehingga itu akan berpengaruh memicu ketidaksehatan secara mental. Ini juga serius nanti dampaknya pada kesehatan warga kota secara keseluruhan ya. Mas Aldi.
1: Jadi mungkin ini kayak semacam cycle ya Pak. Jadi kayak orangnya stres, jadinya emosian, kemudian juga berpengaruh ke buang sampah. Jadi kayak apa ya, kualitas hidupnya pun juga pasti akan berdampak ya Pak. Ya kita bisa menggambarkan kayak mungkin Jakarta lah itu kayak contoh yang bisa kita lihat ya. Tapi kota-kota di Jawa Tengah bisa berpotensi separah Jakarta nggak sih Pak? Atau memang kita masih dalam tahapan yang bisa diantisipasi gitu ya?
0: Ya sebenarnya memang belum sampai pada titik ekstrem itu ya. Hanya memang kadang-kadang begini, kita ini mau memfokuskan misalnya Jawa Tengah ya, ke kawasan industrinya misalnya sebagai pusat urbanisasi misalnya Semarang gitu, misal ya. Nah ya kadang-kadang ada positifnya, tapi ya tadi tekanan lingkungannya menjadi lebih besar untuk kota Semarang. Oh kalau begitu kita geser aja. Kota Semarang ada kawasan industri sebagai pusat ekonomi, nanti Solo kemudian Purwokerto misalnya itu juga sama. Nah, tapi dari sisi lingkungan kadang-kadang loh itu sama saja kita menggeser problem ke wilayah lain.
1: Zona hijau juga kadang terpengaruh juga gitu ya Pak ya.
0: Iya. Jadi malah awalnya desentralisasi, akhirnya ini terdesentralisasi ke berbagai wilayah masalahnya. masalah lingkungannya tadi itu, termasuk sosialnya pasti.
1: Mm-hmm.
0: Jadi kalau Mas Aldi kira-kira milih mana nih? Difokuskan pada satu kota gitu, atau kemudian didesentralisasi ke berbagai kota. Meskipun secara rumus, kalau didesentralisasi otomatis bebannya juga akan ditanggung secara lebih ringan karena dibagi kan.
1: Iya, Mungkin memang ini ya Pak ya, kayak apa, kawasan industri itu masih menjadi magnet besar ya. Kayak kita lihat kan juga problem sosial kita masih di pekerjaan. Jadi kayak kawasan-kawasan kayak yang besar ya, kayak Karawang lah, atau mungkin juga Bekasi. Okay. Bahkan juga mungkin di Jawa Tengah, di Semarang tuh kayak daerah apa industri apa Mangkang itu kan juga termasuk yang banyak gitu ya Pak ya. Yang akhirnya yeah, juga ya menggerakkan
0: sementara
1: ekonomi ya gitu ya.
0: Itu sih ya, motifnya karena ekonomi ya.
1: Itu yang masih menjadi martama gitu ya Pak ya. Nah kemudian nih untuk mengantisipasi Pak kondisi yang sudah ada dalam misalkan kayak contohnya Semarang seperti ini, kita juga sudah melihat bagaimana dampaknya kayak banjir, kemudian juga sungai-sungai
0: Mangkang
1: juga banyak.
0: Banjir,
1: nah
0: ya?
1: Itu dia Pak yang tadi saya juga teringat ya. Masa kawasan ngalin bisa banjir, itu kan juga kadang aneh gitu ya Pak ya. Kawasan yang tinggi kok bisa, nah ini kan juga pasti berpengaruh pada kayak sampah gitu ya Pak ya, produksi yang dihasilkan oleh masyarakat yang banyak. Nah sekarang bagaimana masyarakat perkotaan dan juga masyarakat yang tadi melaksanakan urbanisasi ini untuk menjaga kota, apa aja Pak langkah-langkahnya Pak kemudian?
0: Sebenarnya kalau apa ini anggaplah sudah kadung ya, sudah kadung, sudah terjadi urbanisasi. Motifnya boleh ekonomi, boleh macam-macam. Yang tidak boleh lupa sebenarnya adalah kita mesti melihat perkembangan kota itu harus betul-betul design with nature ya. Artinya design with nature itu sederhananya adalah kita jangan sampai mengubah watak asli alam gitu. Kalau memang suatu daerah itu memang dia di posisinya secara alami adalah catchment area, ya mestinya dia harus berfungsi catchment area. Misalnya dari daerah Gunung Pati misalnya di kota Semarang ya, daerah Mijen itu memang catchment area. Nah, tetapi kadang-kadang karena urbanisasi itu terjadi sedemikian besar dan kebutuhan ruang juga terus bertambah, sementara Semarang bagian bawah itu sudah habis, kira-kira begitu, sudah penat, sudah apa tadi itu, sudah sampai pada stres sosial gitu, lalu kemudian terjadi perpindahan penduduk dari daerah bawah ke daerah atas. Ini yang harus kita antisipasi Pak Aldi. Karena kalau sudah bergeser ke daerah atas semuanya, lalu daerah atas yang awalnya secara alamiah dia berfungsi sebagai catchment area, lalu akhirnya jadi pemukiman misalnya gitu ya. Terjadi alih fungsi lah. Nah ini yang menyebabkan akhirnya banjir. Misalnya kasus banjir. Tapi kasus yang lain mungkin juga ada longsor misalnya ya. Atau kemudian tadi gara-gara pindah ke daerah atas, membutuhkan sarana transportasi, akhirnya jalannya macet. Kalau jalan macet, kita belum berhitung berapa kontribusi orang per orang terhadap jumlah emisi di suatu kota. Kalau kita tinggal di Ngalian, kerjanya di Ngalian, mungkin emisinya rendah. Tapi kalau kita kerjanya di Semarang bawah, tapi tinggalnya di Mijen gitu, atau di Tembalang, itu kan membutuhkan perjalanan jauh, dan itu menghasilkan emisi gitu. Jadi jejak karbon kita dalam konteks yang demikian itu tinggi juga. Nah sekali lagi kalau terkait dengan apa tadi itu wiswa ingkadung gitu kalau bahasa Jawanya, ya memang tetap harus dipertahankan jangan sampai urbanisasi ini mengubah tentang alam aslinya secara alami gitu.
1: Ya meskipun juga contohnya juga susah ya Pak ya, kita melihat semakin bergeser nih kayak Tembalang lah, itu juga apa grafika itu daerah-daerah atas Gunung Pati juga sudah mulai banyak dialihfungsikan juga
0: ya.
1: Bahkan juga ada galian-galian juga tau, itu kan juga menjadi PR besar gitu ya Pak ya. Kalau untuk masyarakatnya ini apa nih Pak dari Pak Bapak untuk bisa memberikan tips, apakah kita juga harus tetap berperilaku baik pada lingkungan kita atau seperti apa nih Pak?
0: Ya, saya kira memang peran masyarakat itu sangat penting ya. Kadang-kadang kita begini, pendekatan aturan dan pengawasan dari pemerintah itu memang kuat ya. Karena punya kewenangan memaksa. Tapi kadang-kadang begitu banyak aturan juga tidak efektif karena kita tidak memiliki kesadaran secara kesadaran diri sendirilah gitu. Jadi kadang-kadang saya bertanya kepada teman-teman gitu, lebih dulu kesadaran moral atau aturan sih gitu. Ini sama-sama debat yang nggak selesai. Sudah ada banyak aturan, tapi kalau tidak punya kesadaran juga sulit. Nah, dalam konteks ini maka peran serta masyarakat menjadi sangat penting. Misalnya lah, kita menyadari kalau kita sudah punya yang namanya tata ruang. Ya, harus betul-betul mempertimbangkan tata ruang. Misalnya ada koefisien dasar bangunan. Ya, mari kita sebagai warga, kita taat pada koefisien dasar bangunan. Karena pengawasan koefisien dasar bangunan itu sulit sekali. Ya, kadang-kadang kita sudah dapat IMB, lalu ternyata dibangun full bangunan gitu. Sehingga kita tidak punya resapan, tidak punya ruang terbuka hijau privat dan lain sebagainya, sehingga menjadi problem. Tapi dalam konteks yang lebih luas, memang lagi-lagi peran pemerintah itu menjadi sangat penting ya. Misalnya menjaga apakah kemudian daerah-daerah bagian atas tadi itu harus tetap dipertahankan secara kuat untuk wilayah-wilayah catchment area, itu saya kira pemerintah memang lebih punya peran secara signifikan ya.
1: Baik, jadi kesimpulannya apa nih Pak, untuk pendengar sekaligus juga buat closing, apa yang kemudian bisa ditingkatkan lagi mumpung kita masih di pertengahan tahun ya Pak ya, belum masuk musim penghujan lagi, makin banyak lagi permasalahannya, apa nih kemudian yang mau disampaikan Pak Rusmadi?
0: Ya, tadi karena kita di awal membicarakan urbanisasi, ya memang ini fenomena sosial yang sulit terbantahkan, memang ada, dan itu juga kadang penting untuk sebagai faktor pengungkit ya, pendorong daripada pertumbuhan ekonomi, ya kita akui. Ya, kadang-kadang juga dengan urbanisasi kita jadi punya cross culture understanding ya, karena dari berbagai daerah misalnya kita jadi punya pemahaman yang lebih luas tentang identitas sosial. Tapi secara lingkungan urbanisasi itu memang akan menekan daripada daya dukung, daya tampung lingkungan. Nah, kalau begitu maka tentu dengan adanya urbanisasi ini kita mesti was-was gitu. Yang pertama saya kira bagaimana terkait dengan daya dukung dari sisi ruang. Apakah dengan urbanisasi ini nanti akan sampai berdampak kepada tata ruang atau tidak? Tentu sebisa mungkin tidak ya. Tadi misalnya kasus daerah pemukiman atas yang terus berkembang ini saya kira memang harus perlu diwaspadai juga gitu. Yang kedua terkait dengan kalau urbanisasi itu juga akan berdampak pada tekanan lingkungan, misalnya dari sisi misalnya emisi ya, dengan banyaknya penduduk otomatis lalu lintas, kegiatan-kegiatan warga itu semuanya berdampak pada timbulnya emisi, termasuk juga adalah persampahan ya, ini juga serius sekali. Semakin banyak penduduk, sepanjang dia tidak punya budaya lingkungan yang baik, biasanya ya akan berdampak pada timbulan sampah yang problematik. Sampai sekarang juga masih problematik. Jadi saya kira para pendengar setia RRI, memang kita perlu menjadi orang yang paling tidak memiliki kesadaran lingkungan mulai dari konteks keluarga kita ya, bermasyarakat kita. Kalau keluarga kita memiliki budaya lingkungan yang baik, masyarakat kita juga. Nah, pada saat yang sama pemerintah juga punya perencanaan yang baik terkait dengan pembangunan berkelanjutan. Saya kira kita punya harapan lah Mas Aldi ya.
1: Baik. Pak Rusmadi, terima kasih atas waktunya sore hari ini, mengingatkan kita kembali ya bagaimana memang kolaborasi pemerintah juga masyarakat itu sangat-sangat penting sekali untuk menjaga lingkungan tempat tinggal. Mau di desa, mau di kota, pokoknya harus kerjasama ya. Terima kasih Pak Rusmadi, salam dari kami untuk teman-teman di UIN. Selamat sore, sampai jumpa kembali Pak. Demikian pendengar, sudah kita dengarkan penjelasan dari dosen UIN ya, Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Songo Semarang, Dr. Ling Rusmadi MSI. Semoga juga ini bisa menjadi pengingat kita nih, bahwa bagaimanapun juga mau di kota, di desa, ya sebagai masyarakat kita harus tetap jaga lingkungan kita ya pendengar ya. Kami akhiri dulu perjumpaan kita pendengar, kita nantikan Warta Berita pukul 16 yang dihadirkan dari Pro 1 Yogyakarta. Sampai jumpa.
2: Beranda Astacita. Disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang. Pro 1 RRI Purwokerto dan Pro 1 RRI Surakarta.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 101 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan mengajak Anda untuk terhubung dengan RRI Yogyakarta pukul 16 ya untuk mengikuti info lintas DIY Jateng.

0: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Lintas DIY Jateng bersama saya Ria Agustin. Pendengar, Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta memastikan tidak ada kasus hantavirus di wilayah DIY hingga Mei 2026. Masyarakat dihimbau tidak panik dan tetap harus waspada. Dua pekan menjelang Hari Raya Idul Adha, harga sapi kurban di Pasar Hewan Petambaan Kabupaten Banjarnegara mengalami kenaikan signifikan. Kenaikan harga sapi mencapai 1 hingga 5 juta rupiah per ekor akibat tingginya permintaan masyarakat dan terbatasnya stok sapi di pasaran. Inilah Lintas DIY Jateng selengkapnya. Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta memastikan tidak ada kasus hantavirus di wilayah DIY hingga Mei 2026. Masyarakat dihimbau tidak panik dan tetap harus waspada. Selengkapnya akan dilaporkan Nana Rohmana.
1: Masyarakat tidak perlu panik lah intinya. Masyarakat tidak perlu panik karena yang suspek di Jogja itu sebenarnya dari sentinel rutin untuk kewaspadaan tadi.
2: Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta memastikan tidak ada kasus hantavirus di wilayah DIY hingga Mei 2026, di mana satu warga DIY yang sempat diduga terpapar hantavirus dinyatakan negatif berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinkes DIY, Dr. Ari Kurniawati saat dikonfirmasi mengatakan hantavirus yang ditemukan di Indonesia berbeda dengan yang tersebar di benua Amerika. Di mana di kawasan Asia termasuk Indonesia, jenis hantavirus yang ditemukan adalah tipe HVRS yang berasal dari varian Seoul virus. Sementara yang tersebar di benua Amerika, termasuk yang menyebabkan 3 orang tewas di kapal pesiar MV Hondius, adalah tipe HPS dari jenis Andes virus. Umumnya hantavirus jenis ini menyerang paru-paru dan dikenal sangat mematikan.
1: Hanta itu ada beberapa jenis varian virus ya, karena kalau leptospirosis kan walaupun sama-sama dengan tikus, lepto itu dari bakteri penyebabnya. Kalau ini virus. Ya, kalau virus itu beda lagi ya. Nah, virus itu sendiri ada beberapa varian, misalnya yang di Eropa dan Asia itu hampir sama yang gejala disebut dengan HFRS, kalau yang di benua Amerika itu disebut dengan HPS. Apa itu HPS? HPS itu intinya dia yang gejalanya itu dominan ke paru-paru.
2: Ia pun mengimbau masyarakat agar tidak panik menanggapi informasi yang beredar. Meski begitu, Dinkes DIY mengimbau masyarakat tetap harus waspada, sebab hantavirus ini merupakan jenis penyakit zoonosis yang ditularkan dari hewan ke manusia, di mana penyakit ini ditularkan melalui perantara hewan pengerat atau tikus yang mirip dengan leptospirosis.
1: Masyarakat tidak perlu panik begitu ya, tidak perlu panik yang jelas. Cuma memang masalahnya adalah karena penularannya lewat tikus, kita itu kan di Indonesia banyak ya, tikus itu banyak, di DIY itu juga banyak, dan lepto itu banyak. Kita tidak tahu sebenarnya apakah semua kasus lepto yang terjadi di DIY itu juga semuanya itu juga hanta. Itu akan sulit mendeteksinya, lawang labnya saja terbatas ya, lab itu terbatas.
2: Dinkes DIY juga mengimbau masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan guna mencegah potensi penularan penyakit ini.
0: Dinas Kesehatan Kota Surakarta mencatat pergeseran tren penyakit menonjol dari penyakit menular ke penyakit tidak menular seperti hipertensi dan jantung. Mirisnya, kasus tekanan darah tinggi kini mulai ditemukan menyerang kelompok usia remaja akibat gaya hidup yang tidak sehat. Dania Rahma melaporkan.
3: Jadi kalau dulu itu ranking 1-2 itu masih diduduki oleh penyakit menular, sekarang ranking 1-2-3 ini sudah diduduki oleh penyakit tidak menular. Hipertensi, DM, jantung, nah ini sudah mulai banyak.
4: Daftar 10 besar penyakit di Kota Solo ini mengalami perubahan signifikan. Jika sebelumnya infeksi saluran pernafasan atau ISPA mendominasi, ini posisi 3 besar justru diduduki oleh penyakit tidak menular atau PTM. Kepada RRI, Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta, Retno Erawati menyebut, hipertensi, diabetes mellitus, dan penyakit jantung kini menjadi laporan terbanyak di berbagai fasilitas kesehatan. Fenomena gaya hidup sedentar atau kurang gerak, serta konsumsi makanan instan tinggi natrium, dituding menjadi biang kerok utama pergeseran tren ini.
3: Kenapa kok bisa bergeser? Sekarang banyak faktor. Yang pertama, masyarakat lebih memilih sedentary lifestyle, mager, kurang olahraga, kurang aktivitas fisik. Kemudian yang kedua adalah pola makan. Pola makan sekarang ini lebih banyak suka anak-anak ataupun orang-orang itu lebih suka makanan instan. Yang tentunya ini tidak baik karena kandungan garamnya, kandungan natriumnya itu sangat tinggi sehingga memicu terjadinya tensi tinggi dan lain sebagainya.
4: Lebih lanjut, Retno mengungkapkan temuan mengejutkan saat melakukan pemeriksaan kesehatan di tingkat SMK di mana ditemukan siswa usia 16 tahun dengan tekanan darah mencapai 170. Guna menekan angka obesitas dan PTM di kalangan muda, Dinas Kesehatan Kota Surakarta kini menggandeng forum anak hingga pemuda penggerak untuk melakukan edukasi sebaya. Pendekatan melalui komunitas generasi Z diharapkan mampu mengubah pola konsumsi minuman berpemanis dan makanan instan yang kini sudah menjadi permasalahan gizi lebih.
3: Makanya kita menggandeng anak-anak muda, jadi harapannya dengan yang menyampaikan informasi ini teman-teman sebayanya, ini akan lebih masuk. Makanya kita menggandeng forum anak, juga Gempita, kemudian pemuda penggerak yang ada di Kota Surakarta ini untuk aktif menyampaikan materi-materi kesehatan kepada teman-teman sebayanya, supaya mereka lebih paham.
4: Dinas Kesehatan mengimbau warga Kota Solo untuk kembali rutin melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit sehari atau membatasi asupan gula, garam, serta lemak. Masyarakat juga diminta rutin melakukan deteksi dini kesehatan agar resiko penyakit tidak menular dapat dikelola sejak awal. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Tiba di Tanah Suci, Jemaah Haji Purbalingga diingatkan jaga kesabaran dan empati terkait logistik koper. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
5: Jemaah haji asal Purbalingga memasuki fase krusial setibanya di Arab Saudi, yakni salah satu tantangan yang dihadapi jemaah setibanya di penginapan adalah kondisi koper yang menumpuk atau krodit. Mengingat ribuan tas harus didistribusikan dalam waktu bersamaan, situasi berantakan tidak terhindarkan. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh, Kemenhaj Purbalingga Ani Mufarohah memberikan pesan agar seluruh jemaah mengedepankan kesabaran dan rasa empati terutama saat menghadapi kendala logistik di hotel.
6: Krodit, karena kan turun bareng-bareng nih, nggak cuma kloter kita aja kan, kloter dari manapun di lobi hotel itu, gimana nggak krodit nyarinya, umalnya bawa kopernya kan berlantai-lantai, ada nyasar ke lantai 10, aduh ya kejelian kita aja, jangan bosan mencari jamaah ketika sedang baru datang nyari koper ya. Untuk bersabar ketika belum ketemu, pasti ada di hotel itu di lantai manapun gitu, tinggal dicari saja.
5: Pihaknya menekankan bahwa sikap tidak sabar hanya akan menyulitkan petugas dan memicu gesekan antar jemaah. Sebaliknya, pemahaman bahwa petugas sedang bekerja keras melayani ribuan orang akan menjaga situasi tetap kondusif. Ani juga mendorong jemaah untuk memiliki inisiatif membantu sesama, khususnya bagi jemaah lanjut usia lansia. Ia menuturkan budaya saling bantu dalam mengurus barang bawaan dianggap sebagai bagian dari ibadah itu sendiri.
6: Saya sudah bekali kemarin ke jamaah-jamaah, jika melihat koper SOC apapun dan siapapun yang melihat di foto kirimkan di grup.
5: Adapun jadwal kedatangan jemaah haji asal Purbalingga di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, diantaranya kloter 68 tiba di Bandara Jeddah Arab Saudi pukul 00.15 waktu Arab Saudi 15 Mei 2026, kloter 69 tiba di Bandara Jeddah Arab Saudi pukul 14.35 waktu Arab Saudi 15 Mei 2026, kloter 72 tiba di Bandara Jeddah Arab Saudi 16 Mei pukul 9.45 waktu Arab Saudi, kloter 73 tiba di Bandara Jeddah Arab Saudi pukul 19.45 waktu Arab Saudi pada 16 Mei, serta kloter 75 tiba di Bandara Jeddah Arab Saudi pukul 12.25 waktu Arab Saudi pada 17 Mei. Ani berharap dengan adanya kesadaran diri untuk tertib menjaga barang bawaan dan saling membantu, suasana ibadah haji tahun ini diharapkan dapat berjalan aman, lancar, dan nyaman bagi seluruh jemaah haji Purbalingga. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Dua pekan menjelang Hari Raya Idul Adha, harga sapi kurban di Pasar Hewan Petambaan Kabupaten Banjarnegara mengalami kenaikan signifikan. Kenaikan harga sapi mencapai 1 hingga 5 juta rupiah per ekor akibat tingginya permintaan masyarakat dan terbatasnya stok sapi di pasaran. Selengkapnya dilaporkan Joko Winarno.
7: Menjelang Hari Raya Idul Adha, aktivitas jual-beli sapi di Pasar Hewan Petambakan Kabupaten Banjarnegara mulai ramai didatangi pedagang maupun pembeli dari berbagai daerah. Meningkatnya kebutuhan hewan kurban menjelang Idul Adha membuat harga sapi terus merangkak naik dalam beberapa hari terakhir. Untuk sapi ukuran sedang, harga yang sebelumnya dijual sekitar 18 juta rupiah per ekor, kini naik menjadi 20 hingga 21 juta rupiah per ekor. Sementara untuk sapi dengan bobot di atas 500 kg, kenaikan harga bahkan dapat mencapai 5 juta rupiah per ekor. Salah seorang pedagang sapi, Samsul Bahri, mengatakan kenaikan harga sapi dipicu meningkatnya permintaan hewan kurban dari masyarakat. Namun di sisi lain, stok sapi di pasaran saat ini mulai terbatas sehingga harga ikut terdongkrak naik.
8: Pak Samsul, harga sapi jelang lebaran di Pasar Hewan Petambakan Banjarnegara seperti apa di saat ini?
9: Ya, sama pun kemarin ada kelonjakan, 1 juta sampai 2 juta. Habis PMK, jadinya ada peningkatan sedikit. Ya, para korban agak tahu sedikit lah. Ini aja barangnya langka, rebutan. Ini jadi tadinya 14, ini jadi 16.
7: Pembeli di Pasar Hewan Petambakan Banjarnegara tidak hanya berasal dari wilayah Banjarnegara saja, namun juga datang dari berbagai daerah seperti Wonosobo, Pekalongan, Bandung, hingga Jakarta untuk mencari sapi kurban. Meski harga mengalami kenaikan, namun minat masyarakat untuk membeli sapi kurban masih cukup tinggi.
8: Tetap beli ya, meskipun harganya naik ya?
9: Beli, orang kurban itu nggak mengenal harga.
7: Para pedagang memperkirakan harga sapi masih berpotensi naik hingga mendekati Hari Raya Idul Adha. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
0: Badan Pusat Statistik menggalang dukungan pemerintah daerah di wilayah Yogyakarta agar pelaksanaan sensus ekonomi 2026 berjalan sukses. Bentuk dukungan Pemda diwujudkan melalui penandatanganan komitmen bersama. Wahyu Suryo menyampaikan berikut ini.
10: Jadi sejak 1 Mei kami memprioritaskan dulu mulai melakukan pencacahan terhadap usaha besar secara online dengan misi bareng dan seterusnya.
11: Badan Pusat Statistik atau BPS mulai memetakan aktivitas ekonomi masyarakat melalui sensus ekonomi 2026. Lewat kegiatan ini, BPS ingin memotret perkembangan baru di sektor ekonomi karena saat ini banyak pelaku usaha memanfaatkan platform digital untuk menjual produk secara online. Di Daerah Istimewa Yogyakarta, sensus ekonomi 2026 mendapat dukungan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun di 5 kabupaten dan kota. Bentuk dukungan itu melalui penandatanganan komitmen bersama di kantor gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta belum lama ini. Wakil Kepala BPS Republik Indonesia, Sony Haribudi Utomo, memastikan sosialisasi sensus ekonomi terus dilakukan.
10: Door to door-nya akan dilaksanakan mulai 15 Juni sampai 31 Agustus 2026 ini. Kenapa demikian? Karena kami sudah menemukan banyak sekali usaha yang dilakukan di dalam rumah. Nggak ada pelangnya, tidak terdaftar, tapi mereka jualan secara online. Bikin produksi, dipasarkan secara online.
11: Di tahap awal ini, pelaksanaan sensus ekonomi menghadapi kendala. Sebab masih ada responden yang ragu-ragu menyampaikan data saat mereka disurvei secara online.
10: Sejauh ini memang masih ya ditemukan kadang-kadang pengusaha besar. Mereka belum mau menjawab. Terus kemudian mereka juga masih bertanya gitu apa tujuannya dan seterusnya. Tapi kami yakin dengan dukungan dari para stakeholders, terutama pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, itu pelaksanaan sensus ekonomi bagi para pelaku usaha besar juga akan jauh lebih mudah.
11: Bagi pemerintah daerah, hasil sensus ekonomi 2026 bermanfaat untuk membaca arah pertumbuhan ekonomi secara akurat dan menyeluruh. Sekda Daerah Istimewa Yogyakarta, Nimade Dwi Panti Indrayanti, menegaskan pembangunan ekonomi yang kuat tidak lahir dari asumsi.
12: Harapan besar kami ya, sensus ini bisa benar-benar mencerminkan apa yang kemudian menjadi penggerak ekonomi. Ya, kemarin kan yang cukup tinggi supportnya itu kan dari Sleman ya, kalau lihat dari grafik tadi ya. Tapi kan 10 tahun ini seperti apa gitu dari 2016 yang lalu.
11: Agar sensus ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta berjalan sukses, Pemda mengajak seluruh pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar dan terbuka.
0: Pemerintah Kota Pemkot Pekalongan mulai mengakselerasi digitalisasi layanan publik dengan menguji coba sistem pembayaran parkir berbasis kris. Inovasi ini menjadi bagian dari transformasi pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan. Selengkapnya, laporan Miftahuddin Teddy.
13: Kita selalu support kepada pemerintah Kota Pekalongan karena kita sebagai
14: diungkapkan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Pekalongan Sugiyo Jumat kemarin, implementasi KRIS bukan sekedar mengikuti tren digital, melainkan upaya konkret memperbaiki tata kelola retribusi daerah. Menurutnya digitalisasi parkir akan memberikan kemudahan bagi masyarakat sekaligus membantu para juru parkir dalam bekerja lebih praktis dan tertib administrasi.
13: Pembayaran parkir atau cuci parkir dan menggunakan KRIS ini karena pembayaran ini dimaksudkan adalah akuntabilitas dan efisiensi serta transparansi. Dimaksudkan nanti masyarakat yang memanfaatkan lahan parkir Pekalongan bisa menggunakan KRIS untuk pembayaran.
14: Ditambahkan langkah ini menandai perubahan signifikan dalam sistem pembayaran retribusi parkir yang sebelumnya masih didominasi transaksi tunai. Melalui KRIS, masyarakat cukup melakukan pemindahan barcode menggunakan ponsel untuk menyelesaikan pembayaran tanpa perlu menyiapkan uang pas atau menerima kembalian. Pada tahap awal, uji coba akan difokuskan di dua kawasan strategis, yaitu di alun-alun Kota Pekalongan dan Lapangan Mataram. Terpisah disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, Muhammad Restu Hidayat. Program ini sudah di-launching sejak 12 Mei 2026.
15: Jadi kita akan uji coba atau pelaksanaan ini di dalam dua lokasi. Yang pertama adalah kawasan Alun-Alun, yang kedua adalah kawasan Mataram. Ya. Jadi dua lokasi itu kurang lebih ada 20 parkir yang akan kita uji cobakan. Nah, semua juru parkir yang ada sudah terinventaris dan sudah memiliki kartu bank jateng.
14: Ia menambahkan saat ini program masih dalam tahap sosialisasi dan uji coba lapangan guna memastikan kesiapan sistem dan sumber daya manusia. Masa uji coba direncanakan berlangsung sekitar 2 minggu dengan target implementasi penuh mulai tanggal 1 Juni 2026. Pemerintah Kota Pekalongan optimis jika implementasi di dua titik awal berjalan sukses, sistem pembayaran parkir digital akan diperluas ke berbagai kantong parkir lainnya di Kota Pekalongan. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri menyarankan petani menanam padi varietas super genjah dan memanfaatkan air secara efisien untuk menghadapi kekeringan. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri, Baroto Eko Pujanto menyampaikan, petani juga dianjurkan menanam jagung, kedelai, atau tembakau yang lebih tahan kekeringan sebagai alternatif. Sofi Asegaf melaporkan berikut ini.
16: Kami sarankan untuk memilih varietas yang berbeda.
17: Menghadapi ancaman kekeringan yang kerap terjadi di musim kemarau, Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri mendorong para petani untuk menerapkan strategi adaptif demi menjaga ketahanan produksi pangan di wilayah tersebut. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri, Baroto Eko Bujanto, kepada RRI menyarankan agar petani tetap bisa bertanam namun dengan pola yang disesuaikan dengan ketersediaan air, seperti memilih varietas bibit yang super genjah serta penggunaan air yang efektif dan efisien.
16: Yang pertama, kalau masyarakat atau petani itu tetap bertanam padi, kami sarankan untuk memilih varietas yang berbeda. Nah, yang kedua, penggunaan air yang efektif dan efisien mungkin. Dan yang ketiga, manfaatkan sumber-sumber air yang ada, gunakan mesin pompa yang sudah dibantukan, perbaiki saringan irigasi.
17: Namun, jika kondisi tidak memungkinkan untuk menanam padi, Dinas Pertanian juga memberikan alternatif tambahan lain yang dinilai lebih tahan terhadap kekurangan air. Baroto menyebutkan tanaman alternatif yang disarankan, yakni jagung, kedelai, dan tembakau.
16: Tanaman alternatif yang kedua tentu adalah jagung. Jagung gitu pacu pertumbuhannya karena lebih sedikit memerlukan air. Dan yang ketiga, selain jagung di beberapa wilayah ada pilihan tanaman lagi, kedelai. Kedelai tahun ini cukup banyak yang menanam di wilayah Batu Retno, di wilayah Tirtomoyo, Untorona di sampai dengan Griwoyo.
17: Baroto juga menegaskan prinsip dasar dalam menghadapi musim kemarau adalah efisiensi air dan pemanfaatan sarana irigasi. RRI Surakarta, Sofia Segaf melaporkan.
0: Madrasah Ibtidaiyah MI Nurul Islam Semarang berkomitmen mencetak generasi Qurani menuju Indonesia Emas 2045 dengan mencetak ratusan pelajar yang berhasil khatmil Qur'an. Berikut laporan Tika Budiman selengkapnya.
18: Berjumlah 108 dan alhamdulillah lulus ya 100%.
19: Mendengar sebanyak 108 siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah MI Nurul Islam Semarang berhasil menuntaskan pembelajaran qiraati dan mengikuti khatmil Quran serta imtihan qiraati sebagai bagian dari upaya mencetak generasi Qurani menuju Indonesia Emas 2045. Kegiatan yang digelar di Rumah Dinas Wali Kota Semarang kemarin itu menjadi bukti perjuangan panjang siswa dan guru pendamping dalam membina kemampuan membaca Al-Quran. Pantauan RRI, ratusan siswa tampak kompak melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran di hadapan orang tua dan tamu undangan. Mereka juga diuji secara langsung melalui pertanyaan mendadak seputar tajwid, ghorib hingga bacaan Al-Quran lainnya. Koordinator Qiraati MI Nurul Islam Semarang Latifah Hanum mengatakan seluruh peserta telah melalui tahapan panjang sebelum dinyatakan layak mengikuti khatmil Quran dan imtihan. Proses pembelajaran dimulai dari berbagai jenjang Qiraati hingga menghadapi praeptak dengan 8 materi ujian mulai dari fasohah, tajwid, ghorib, bacaan sholat, doa-doa hingga praktek wudu. Setelah dinyatakan lulus praeptak, para siswa mengikuti tahapan imtihan kembali yang diuji langsung oleh tim qiraati dari pemerintah kota Semarang. Dari total 108 siswa kelas 2 hingga kelas 6 yang mengikuti prosesi tersebut, seluruhnya dinyatakan lulus. Latifah menegaskan pembelajaran Al-Quran tidak bisa disamaratakan karena setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda. Karena itu pihak madrasah mendorong untuk membiasakan siswa melakukan tadarus di rumah.
18: Kemarin mereka sudah menghadapi dari tahapan praeptak. Praeptak itu ujian yang dilakukan oleh Kecamatan Ngalian, qiraati Kecamatan Ngalian. Tesnya ada 8. Ada 8 materi.
19: Sementara itu, Kepala MI Nurul Islam Semarang Junaidi menyampaikan apresiasi kepada seluruh siswa yang telah menyelesaikan pembelajaran qiraati dengan baik. Menurutnya, capaian itu menjadi kebanggaan tidak hanya bagi madrasah, tetapi juga orang tua dan para guru yang selama ini mendampingi proses belajar. Ia mengatakan sertifikat qiraati yang diterima para siswa merupakan pencapaian yang tidak mudah diperoleh semua lembaga pendidikan.
20: Anak-anakku, Ustadz berpesan, tidak berhenti di sini saja anak-anak membaca Al-Quran, belajar Al-Quran terus dan terus sesuai tadi arahan dari koordinator Tafet dan Qiraati ya.
19: Adapun pendiri Yayasan Baitur Rahim Ringin Work, Ahmad Natsir, mengaku bangga pada capaian anak-anak yang tidak hanya khatam Al-Quran namun juga memiliki kualitas membaca yang sangat baik. Ia berharap capaian ini dapat terus ditingkatkan sebab belajar Al-Quran dinilainya tidak ada habisnya. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
21: Tim Piala Dunia 2026 Lintas Jateng DIY mengabarkan beragam informasi dan kekuatan tim Piala Dunia 2026. Disiarkan berjaringan dari Pro 1 RRI Semarang, Purwokerto, Surakarta, dan Yogyakarta.
0: Pendengar, Brazil, Maroko, Haiti, dan Skotlandia akan bertarung demi tiket lolos ke fase gugur dari grup C Piala Dunia. Siapa yang bakal lolos? Berikut ulasan informasi Piala Dunia kali ini bersama Wulan Anita.
22: Dianggap sebagai grup yang mudah untuk Brasil. Timnas Samba menjadi favorit untuk menjadi juara grup C pada Piala Dunia 2026 kali ini. Lantas, apakah anak asuh Carlo Ancelotti akan melaju semudah itu? Di atas kertas, Brasil merupakan tim terkuat di grup C, namun Maroko, Haiti, dan Skotlandia yang kerap dinilai sebagai kuda hitam tak boleh dianggap remeh. Contohnya saja Maroko, negeri yang memiliki memori sejarah dengan Bung Karno ini, sempat tampil memukau di Piala Dunia 2022 di Qatar. Tim berjuluk Singa-Singa Atlas ini memiliki mayoritas pemain yang merumput di klub-klub besar Eropa. Selanjutnya ada Skotlandia yang memiliki kekerabatan dengan sepak bola Inggris. Meski tim yang ada saat ini berbeda dengan timnas Skotlandia pada tahun 1998 silam, anak didik Steve Clark ini siap menghadapi tantangan besar di Piala Dunia 2026. Mungkin hanya Haiti yang belum punya pengalaman sekalipun di Piala Dunia. Negara kepulauan di kawasan Karibia itu baru tahun ini lolos ke Piala Dunia. Namun sekali lagi pendengar, negara kecil dengan penduduk hanya 12 juta jiwa ini tidak boleh diremehkan. Setidaknya, mereka telah membuktikan diri berhasil lolos ke panggung Piala Dunia 2026 Amerika, Kanada, dan Meksiko kali ini.

0: tim Piala Dunia 2026 hari ini. Ikuti terus informasi seputar Piala Dunia setiap harinya di Lintas Jateng DIY.
1: Pendengar, sebelum kami akhiri Lintas DIY Jateng sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta memastikan tidak ada kasus hantavirus di wilayah DIY hingga Mei 2026. Masyarakat dihimbau tidak panik dan tetap harus waspada. Dua pekan menjelang Hari Raya Idul Adha, harga sapi kurban di Pasar Hewan Petambaan Kabupaten Banjarnegara mengalami kenaikan signifikan. Kenaikan harga sapi mencapai 1 hingga 5 juta rupiah per ekor akibat tingginya permintaan masyarakat dan terbatasnya stok sapi di pasaran. Demikian Lintas DIY Jateng kali ini, saya Ria Agustin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore.

Pendengar, ada beberapa tanda sebelum tsunami terjadi, terutama setelah gempa bumi. Di antaranya adalah intensitas gempa bumi lama dan terasa kuat, air laut surut, bunyi gemuruh dari tengah lautan, dan banyak ikan menggelepar di pantai yang airnya surut. Bila hal itu terjadi, segera berlari menjauhi pantai, menuju tempat yang tinggi dan berdiam diri di sana untuk sementara waktu setelah satu gempa bumi besar mengguncang. Dan jangan kembali sebelum keadaan dinyatakan aman oleh pihak berwenang.

Saya Fariza Aji Nugraha, juara Bintang Radio RRI Indonesia 2019, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI atas siarannya yang begitu lengkap, momennya juga banyak. Maka dari itu jangan sampai terlewatkan Piala Dunia 2026. Dengerinnya hanya di RRI Radio Piala Dunia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar masih bersama kami ya di 101 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, ada agenda menarik ya untuk mengisi akhir pekan besok pagi ya di Surakarta, yaitu untuk pertama kalinya Festival Balon Udara akan digelar di kawasan Alun-Alun Utara Solo ya, hari Minggu 17 Mei 2026 mulai pukul 5.30 pagi ya hingga 8.30 waktu Indonesia Barat. Acara ini dibuka gratis ya untuk masyarakat. Pengunjung nantinya bisa menikmati pemandangan balon udara yang menghiasi langit kota Solo sejak pagi hari ya. Tidak hanya itu, festival juga diramaikan bazar UMKM, game berhadiah, pembagian bibit pohon gratis, hingga layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Puluhan UMKM juga ikut ambil bagian dengan menghadirkan aneka kuliner dan produk kerajinan khas ya. Sementara itu, Dinas Perhubungan Kota Solo menyiapkan rekayasa lalu lintas secara situasional di sejumlah ruas jalan sekitar lokasi acara. Area parkir yang disediakan di sekitar Alun-Alun Utara dan Benteng Vastenburg ya. Jadi mungkin bagi Anda yang ingin melalui akhir pekan ya, untuk besok agenda Minggu pagi sudah dimulai dari pukul 5.30 pagi ya, jangan lupa ya. Bisa jadi

pilihan wisata ya untuk bersama-sama keluarga ya. Baik pendengar, kita siapa dulu ya yang ada WhatsApp ini. Dari Bu Elisa ya, selamat sore Bu Elisa, selamat sore Mas Anan. Selamat tugas ya, tetap semangat, nanti pulangnya hati-hati. Sekarang cuaca nggak bisa diprediksi ya. Ya emang sedikit curhat, kemarin kan pulangnya malam ya. Kemarin saya tugas malam, jadi di sininya terang, ternyata di tempat saya hujan. Sedikit berbeda ya, cuacanya nggak menentu. Bagi Anda yang mungkin di jalanan, mungkin lebih hati-hati ya untuk berkendara. Semoga selalu lancar. Baik pendengar, tetap bersama kami di 101.1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Indonesia adalah negeri dua musim, musim kemarau dan musim hujan. Namun, di balik keindahan alam, ada resiko bencana yang mengintai. Saat musim kering, kebakaran hutan dan lahan bisa terjadi dalam sekejap. Krisis air bersih mengancam banyak daerah. Udara menjadi kering memicu gangguan kesehatan. Saat musim hujan, banjir dan tanah longsor mengancam keselamatan. Angin kencang dan petir dapat merusak rumah dan fasilitas umum. Penyakit akibat genangan air mudah menyebar. Mari tingkatkan kewaspadaan, bersihkan saluran air secara rutin. Jangan membakar hutan atau lahan sembarangan. Simpan air bersih selama musim kemarau. Pantau informasi cuaca dan peringatan dini dari BMKG. Siapkan tas siaga bencana untuk keadaan darurat. Bersama, kita kurangi risiko bencana. Karena kesiapsiagaan hari ini menentukan keselamatan esok hari. Pesan ini disampaikan oleh RRI Surakarta sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan masyarakat.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Cuaca bisa berubah cepat, lebih cepat dari yang kita kira. Hujan deras disertai petir, angin kencang, bahkan panas ekstrim bisa terjadi tiba-tiba. Itulah anomali cuaca. Lindungi diri dan keluarga. Cek perakiraan cuaca setiap hari. Hindari berteduh di bawah pohon saat hujan disertai petir. Amankan barang-barang di luar rumah saat angin kencang. Tetap terhidrasi saat cuaca panas. Anomali cuaca bisa datang tanpa peringatan, tapi kita bisa siap menghadapinya. Waspada, tanggap, dan saling mengingatkan. Pesan ini dipersembahkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bersama RRI Surakarta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Indonesia baru saja menantang Amerika dengan menutup Selat Malaka. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tunebackhooks.id, setelah menelusuri klaim dengan memasukkan kata kunci Indonesia tutup Selat Malaka ke mesin pencarian Google, hasilnya tidak ditemukan informasi yang kredibel yang menyebut Indonesia akan menutup Selat Malaka. Dikutip dari kompas.com, Menteri Luar Negeri menegaskan bahwa Indonesia tidak dapat memungut pajak dari kapal yang melintas di Selat Malaka. Hal ini karena Selat Malaka merupakan selat internasional yang diatur oleh hukum laut internasional, sehingga setiap kapal memiliki hak lintas tanpa hambatan atau right of transit passage.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Piala Dunia 2026 bakal menjadi yang terbesar sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, 48 negara dari seluruh penjuru dunia akan bertarung di satu panggung megah. Lebih banyak laga, lebih banyak drama, dan yang paling seru munculnya negara-negara debutan. Negara yang selama ini hanya jadi penonton, kini bisa merasakan atmosfer Piala Dunia. Mereka datang bukan sekedar numpang lewat, tapi membawa mimpi, semangat, dan kejutan. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal juara lama, tapi tentang sejarah baru yang sedang ditulis. 48 negara, satu trofi, dan jutaan pasang mata dan telinga siap meramaikan Piala Dunia 2026. Lebih besar, lebih berani, dan lebih berwarna.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 101.1 kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, ratusan peserta memadati kawasan Jalan Slamet Riyadi, Surakarta dalam kegiatan Female Fun Run yang didukung Samiluwes Slamet Riyadi Sabtu tadi pagi ya. Kegiatan olahraga rekreasi ini berlangsung meriah dan menjadi bagian dari kampanye Hidup Sehat sekaligus penguatan Solo sebagai kota sport turis. Wakil Wali Kota Surakarta, Astrid Widayani, hadir langsung melepas peserta dan mengapresiasi kolaborasi antara dunia usaha dan masyarakat dalam menghadirkan kegiatan yang positif ya. Dan pemerintah Kota Surakarta sendiri terus mendorong berbagai event olahraga yang dipadukan dengan budaya, ekonomi kreatif, dan pariwisata untuk memperkuat citra Solo sebagai destinasi wisata olahraga nasional. Acara berlangsung semarak dengan hiburan dan aktivitas yang interaktif, serta kampanye gaya hidup sehat yang melibatkan komunitas dan masyarakat umum. Informasi lebih lengkap dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id atau melalui aplikasi mobile RRI Digital.

RRI dengan esensi buku. Buku Unthinkable, Who Survives When Disaster Strikes and Why? Tulisan Amanda Ripley, seorang jurnalis investigasi Amerika Serikat yang diterbitkan pada tahun 2008. Dalam buku ini, Ripley membongkar satu pertanyaan penting. Mengapa dalam situasi bencana yang sama, ada yang selamat dan ada yang tidak? Jawabannya ternyata tidak sesederhana keberuntungan. Setelah meneliti berbagai bencana besar, seperti serangan 9 September, badai Katrina, tsunami, kecelakaan pesawat hingga kebakaran besar, Ripley menemukan bahwa manusia selalu melewati 3 fase menghadapi bencana. Pertama adalah fase denial, yaitu penolakan. Pada tahap ini, banyak orang membuang waktu karena tidak percaya bahwa bencana sedang terjadi. Mereka menganggap situasi masih aman, padahal setiap detik sangat berharga. Penundaan kecil inilah yang sering berujung fatal. Kedua, fase deliberation. Ketika otak mulai berpikir dan menimbang pilihan, namun pikiran sering kacau karena panik. Orang yang selamat biasanya adalah mereka yang sudah pernah berlatih, punya skenario jelas, atau pernah membayangkan apa yang harus dilakukan. Latihan sederhana seperti simulasi kebakaran atau pengarahan evakuasi terbukti membuat tubuh bereaksi lebih cepat saat keadaan nyata terjadi. Fase ketiga adalah the decisive moment, saat seseorang akhirnya bertindak. Ripley menunjukkan bahwa mereka yang selamat biasanya tenang, fokus, dan mampu mengambil keputusan sederhana secara cepat. Mereka tidak selalu orang paling kuat atau paling berani, tetapi orang yang mampu mengatasi rasa takut dan mengikuti langkah yang sudah dipikirkan sebelumnya. Ripley juga menekankan pentingnya psikologi bencana. Banyak orang selamat karena merespons dengan pola pikir yang benar, tidak panik, mengumpulkan informasi, mengikuti instruksi, dan menjaga kesadaran terhadap lingkungan sekitar. Buku ini mengajarkan bahwa naluri bertahan hidup bukan sekedar bakat, tetapi keterampilan yang dapat dipelajari. Pada akhirnya, pesan utama buku ini adalah keselamatan dalam bencana sangat dipengaruhi oleh bagaimana otak kita bekerja, dan kita bisa melatih otak itu sebelum bencana terjadi. Dengan memahami perilaku manusia dalam situasi ekstrim, kita bisa menjadi pribadi yang lebih siap dan lebih mungkin bertahan. Dari Surakarta, untuk Indonesia.

0: Pendengar sesaat lagi, pukul 17.29 waktu Indonesia Barat akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Bagi Anda yang menunaikan ibadah sholat maghrib, kami persilakan Anda untuk mempersiapkan diri ya. Dan berikut kami hadirkan azan maghrib untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya.
1: Dan kolaborasi.

Andai kata jiwa terus sadar dan waspada, maka ia akan terus melakukan yang terbaik. Jika tidak, ia akan terjebak pada perasaan bangga, ketakaburan, dan sikap meremehkan orang-orang lain. Akhirnya, ia akan berkata, "Aku telah memiliki segalanya. Aku berhak untuk berbuat apa saja." Orang seperti itu akan membiarkan hawa nafsunya terjun ke dalam dosa-dosanya. Padahal, kalau saja ia berdiri di pantai kerendahan hati dan jiwa pengabdian kepada Allah, akan selamatlah ia. Pesan Ibnu Qayyim al

Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hindarilah berburuk sangka. Sebenarnya buruk sangka itu adalah sedusta-dustanya pembicaraan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Inflasi adalah musuh bersama. Jangan biarkan harga kebutuhan pokok terus meroket. Mari kita jadi konsumen cerdas, pilih produk dalam negeri, kurangi pemborosan dan laporkan jika ada indikasi kenaikan harga yang tidak wajar. Jangan biarkan inflasi merusak rencana keuanganmu. Mari kita bersama-sama menjaga stabilitas ekonomi. Belanja cerdas, hidup sejahtera.
1: Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
2: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
1: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
2: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
1: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya, serba bisa deh.
2: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
1: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
2: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
1: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
2: Siap.
0: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 101 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, timnas Inggris tampil meyakinkan sepanjang kualifikasi Piala Dunia 2026. The Three Lions menjadi negara Eropa pertama yang memastikan tiket ke putaran final setelah mencatat rekor sempurna 8 kemenangan beruntun tanpa kebobolan. Di bawah arahan pelatih Thomas Tuchel, Inggris mencetak total 22 gol saat menghadapi Serbia, Albania, Latvia, dan Andorra. Penampilan impresif itu membuat Inggris kini disebut sebagai salah satu kandidat kuat juara Piala Dunia 2026. Skuad Inggris yang diperkuat sederet pemain bintang ya, dari generasi emas seperti Harry Kane, Jude Bellingham, Bukayo Saka, hingga Cole Palmer, dan kapten tim Inggris, Harry Kane, juga tengah menjalani musim yang sangat produktif bersama Bayern Munich dengan torehan 58 gol dan 8 assist dari 54 pertandingan di semua kompetisi. Pada Piala Dunia 2026 nanti, Inggris tergabung di grup L bersama Kroasia, Ghana, dan Panama. Sementara itu, pengumuman resmi skuad 26 pemain yang akan dibawa ke Piala Dunia akan dilakukan tanggal 22 Mei mendatang di Stadion Wembley.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maicena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Bani Sudarti MUM dengan ini merasa bangga dan mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan sebagai sublisensi penyiaran Piala Dunia. Semoga kehadiran RRI mampu menghadirkan siaran berkualitas, informatif, dan menginspirasi seluruh masyarakat Indonesia, serta semakin memperkuat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa. Selamat berkarya RRI, kami bangga bersamamu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

101 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, timnas Jepang dipastikan tampil tanpa salah satu bintang utamanya yaitu Kaoru Mitoma pada Piala Dunia 2026 akibat cedera. Pelatih Hajime Moriyasu menyebut absennya Mitoma menjadi kehilangan besar bagi Samurai Biru. Selain Mitoma, Jepang juga harus kehilangan beberapa pemain penting lain seperti Wataru Endo, Ko Itakura, dan Takehiro Tomiyasu yang masih dibekap cedera. Meski demikian, Jepang tetap diperkuat sejumlah pemain senior berpengalaman seperti Yuto Nagatomo yang diharapkan mampu menjaga keseimbangan tim di turnamen nanti. Moriyasu mengaku tetap optimis dengan kualitas skuadnya dan Jepang bahkan menargetkan sejarah baru sebagai negara pertama di luar Eropa dan Amerika Selatan untuk mampu menjuarai Piala Dunia. Pada Piala Dunia 2026 ini, Jepang tergabung di Grup F bersama Belanda, Tunisia, dan Swedia. Persaingan di grup ini diprediksi berlangsung ketat untuk memperebutkan tiket ke babak berikutnya.

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: kasih.
1: Eh Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
2: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
1: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
2: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
1: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
2: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
1: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
2: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
1: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
2: Siap.
3: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifqi Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

101.1 kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, Timnas Iran mendapat pelepasan meriah dari ribuan warga di Teheran jelang keberangkatan menuju Piala Dunia 2026. Suasana penuh semangat terlihat pada para pendukung membawa bendera Iran dan memberikan dukungan langsung kepada timnas nasionalnya ya. Dalam kesempatan itu, Federasi Sepak Bola Iran juga memperkenalkan jersey baru yang akan digunakan di ajang Piala Dunia 2026. Ketua Federasi Sepak Bola Iran, Mehdi Tatz, menyebut pelepasan kali ini sebagai salah satu yang terbaik dalam sejarah partisipasi Iran di Piala Dunia. Iran dijadwalkan menjalani pemusatan latihan di Turki sebelum nanti bertolak ke Amerika Serikat. Meski sempat dibayangi situasi politik dan persoalan visa masuk ke Amerika Serikat, Federasi Sepak Bola Iran tetap optimis dapat tampil tanpa hambatan. Saat ini Iran menempati peringkat ke-21 dunia dan tampil impresif di babak kualifikasi Asia pada Piala Dunia 2026. Iran akan memulai perjuangan mereka menghadapi Selandia Baru pada 16 Juni mendatang. Timnas Iran juga memburu sejarah untuk pertama kalinya lolos ke fase grup Piala Dunia. Dan pesta sepak bola kembali hadir ya untuk menyapa Anda para pecinta olahraga di seluruh penjuru dunia. Dan ajang 4 tahunan ini bukan sekedar pertandingan sepak bola, tapi juga momen ya yang menyatukan berbagai negara ya lewat sepak bola ya. Ada bahasa sendiri untuk sepak bola. Pendengar, siapkan dukungan terbaik Anda ya untuk mendukung timnas Anda ya. Baik pendengar, kita baca WhatsApp dulu ya. Ada yang menyapa ini dari Ibu Mentik ya di Kepatihan. Selamat sore ganteng. Wah, terima kasih Ibu Mentik ya di Kepatihan. Selamat tugas, semoga selalu sehat, nyimak lagu-lagunya. Oh. Ya, tidak. Baru sempat baca ya. Baik pendengar, tetap bersama kami pendengar karena masih ada info-info menarik ya soal Piala Dunia, dan ikuti terus dengan kami ya di 101.1 kanal informasi dan inspirasi.

0: produk UMKM adalah sebuah karya seni yang lahir dari tangan-tangan kreatif anak bangsa. Di balik setiap produk, ada cerita perjuangan dan semangat yang tak pernah padam. Dengan membeli produk UMKM, kita tidak hanya mendapatkan barang yang berkualitas, tapi juga ikut serta memajukan ekonomi bangsa. Jadi, yuk dukung UMKM Indonesia, belilah produk lokal, cintai produk Indonesia.
1: Eh Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
2: Belum nih Rin, lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
1: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
2: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
1: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
2: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
1: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
2: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
1: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
2: Siap.
3: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mendengar timnas Argentina resmi merilis daftar sementara 55 pemain untuk menghadapi Piala Dunia 2026. Namun pengumuman pelatih Lionel Scaloni langsung memicu perdebatan karena tidak memasukkan nama Paulo Dybala. Padahal Dybala merupakan bagian penting saat Argentina juara Piala Dunia 2022 di Qatar. Sebagai juara bertahan, Argentina kini datang dengan ambisi mempertahankan gelar di Amerika Serikat. Squad Albi Celeste tetap diperkuat sejumlah pemain seperti Lionel Messi dan Lautaro Martinez. Selain itu, Scaloni juga mulai memberi ruang bagi pemain muda yang tampil impresif di Liga Italia seperti Nico Paz dan Santiago Castro. Argentina lolos ke Piala Dunia 2026 dengan status juara kualifikasi zona CONMEBOL dan sukses mengalahkan Brasil dalam dua pertemuan. Pada fase grup nanti, Argentina tergabung di grup J bersama Aljazair, Austria, dan Yordania. Dari 55 pemain yang diumumkan, nantinya hanya 26 pemain terbaik yang akan dibawa menuju putaran final Piala Dunia 2026.

0: Produk UMKM adalah sebuah karya seni yang lahir dari tangan-tangan kreatif anak bangsa. Di balik setiap produk, ada cerita perjuangan dan semangat yang tak pernah padam. Dengan membeli produk UMKM, kita tidak hanya mendapatkan barang yang berkualitas, tapi juga ikut serta memajukan ekonomi bangsa. Jadi, yuk dukung UMKM Indonesia, belilah produk lokal, cintai produk Indonesia.
1: Eh Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
2: Belum nih Rin, lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
1: Eh coba deh ke auditorium RRI Surakarta, tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi, dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
2: Hah serius? Bisa buat berapa orang emang?
1: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya, serba bisa deh.
2: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
1: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
2: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
1: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
2: Siap.
3: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.
4: Pendengar, sesaat lagi kita akan terhubung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Nasional pukul 19.
5: Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak.
6: Menjelang fase Armusna, kami menghimbau seluruh jamaah untuk mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik sebaik mungkin.
7: Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur. Pusat Kesehatan Haji Indonesia memastikan layanan kesehatan terus disiagakan untuk menjaga kondisi jemaah jelang puncak ibadah haji. Iran tetap berkomitmen pada diplomasi dan solusi damai. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur mulai dari peresmian Museum Marsina, Koperasi Desa, hingga menghadiri panen raya jagung. Berikut laporan Sugandi Avandi.
8: Ini teman-teman dari Ibu Marsina memberikan testimoni, Pak. Jadi beliau adalah pengurus SPSI di, dan beliau negosiator. Ini teman-temannya memberikan testimoni, Pak.
9: Pesawat kepresidenan mendarat di Pangkalan TNI Angkatan Udara Iswayudi, Kabupaten Magetan, Jawa Timur tadi pagi. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan perjalanan ke Nganjuk dan Tuban. Agenda pertama, Presiden Prabowo meresmikan Museum Marsina dan Rumah Singgah. Marsina merupakan buruh perempuan yang selama ini getol memperjuangkan hak-hak buruh. Di dalam museum terdapat barang-barang peninggalan Marsina seperti ranjang, baju, tas, dan potret Marsina. Di dalam Rumah Singgah juga terdapat makam Marsina yang dapat dikunjungi masyarakat umum secara gratis. Presiden Prabowo mengatakan peresmian Museum Marsina sebagai simbol perjuangan rakyat dan masyarakat miskin untuk mendapatkan hak-haknya. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya pagi tadi.
5: Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak peringatan untuk memperingati keberanian seorang pejuang muda, seorang pejuang perempuan yang berjuang untuk hak-hak kaum buruh. Perjuangan tersebut adalah lambang dari perjuangan semua mereka-mereka yang berada di pihak yang lemah. Orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya kekuasaan, orang-orang yang tidak punya kekuatan.
9: Masih berada di Nganjuk, Jawa Timur, Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 unit koperasi desa Kelurahan Merah Putih untuk wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Presiden Prabowo mengatakan melalui koperasi, pertumbuhan ekonomi di desa lebih nyata karena untuk memenuhi kebutuhan desa tidak perlu mencari ke daerah lain.
5: Dalam 7 bulan kita bisa operasionalkan 1061 koperasi. Tetapi tadi dilaporkan oleh Menko Pangan, secara fisik yang sudah siap adalah lebih dari 9.000. 9.000 gedung, 9.000 gudang, 9.000 sistem, saudara-saudara sekalian. Saya kira ini prestasi bagi bangsa Indonesia. Memang bangsa Indonesia sudah terlalu lama bangsa kita dianggap remeh oleh bangsa-bangsa lain.
9: Adapun Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menjelaskan, melalui koperasi Desa Merah Putih, Presiden Prabowo ingin ekonomi tumbuh mulai dari desa-desa.
10: Melalui koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Bapak Presiden menghadirkan koreksi besar agar ekonomi rakyat benar-benar tumbuh dari bawah. Pemerintah mentargetkan 30.000 unit lebih KDMP selesai dibangun dan beroperasi penuh hingga 16 Agustus mendatang. Insya Allah Bapak.
9: Titik terakhir Presiden Prabowo Subianto yakni menghadiri panen raya jagung secara serentak dan groundbreaking pangan Polri di Tuban, Jawa Timur. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
7: Presiden Prabowo Subianto optimis peresmian pengoperasian 1061 koperasi Desa Merah Putih se-Indonesia merupakan sebuah prestasi membanggakan bagi Indonesia. Berikut laporan Ayu Citra.
11: Tepat pukul 14.00 waktu Indonesia Barat tadi telah diresmikan pengoperasian 1061 koperasi Desa Merah Putih se-Indonesia yang diyakini oleh Presiden RI Prabowo Subianto menjadi sebuah prestasi membanggakan bagi negeri ini. Hal itu diungkapkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto saat meresmikan operasional 1061 Koperasi Desa Merah Putih di Pelosok Nusantara, yang mana acara ini dipusatkan secara simbolis di KDMP Desa Ngelawa, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk hari ini.
12: Petani dari dulu masalah yang sama, pupuk, modal, dan juga habis panen susah ke pasar. Banyak panen yang rusak, panen yang pusuk. Petani dulu menurut saya, Pak, saya punya mangga yang terhebat di dunia, tapi tidak ada yang beli. Tidak ada yang masuk kampung dia, kalau kampung dia itu 5-6 kilo ke dalam. Sekarang koperasi punya truk sendiri, punya pickup sendiri. Dia tidak akan tergantung manapun. Dia akan mengantung hasilnya panen dia ke tempat yang dia kehendaki, ke pasar yang dikehendaki.
11: Dalam sambutannya, Presiden RI Prabowo Subianto juga menyampaikan bahwa pengoperasian ribuan koperasi ADMP ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Di tempat yang sama hadir Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono yang menambahkan pula bahwa berdirinya koperasi KDMP ini, hal itu akan menjadi kekuatan baru bagi kalangan petani di pedesaan.
13: Jalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Bapak Presiden, dan insya Allah tadi oleh Bapak Presiden, nanti bulan Agustus insya Allah kita bisa, meskipun Bapak Presiden tadi menyampaikan 20.000, tapi Dinas Pangan Nusantara dengan dibantu oleh Tentara Nasional Indonesia dalam hal ini yang dipimpin oleh Pak Wakil Panglima TNI akan berusaha untuk lebih daripada yang ditargetkan oleh Bapak Presiden. Insya Allah kita bisa mencapai ke angka 30.000-an.
11: Tak hanya itu, ke depan dengan pengoperasian serentak kali ini, pemerintah juga berupaya mengejar target bahwa pada Agustus mendatang terdapat 30.000 koperasi serupa atau minimal dapat terwujud sebanyak 20.000 KDMP baru.
14: Ayu Citra melaporkan.
7: Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia Dani Pramudia memastikan layanan kesehatan berlapis terus disiagakan untuk menjaga kondisi jemaah jelang puncak ibadah haji. Berikut laporan Eliana Zahra.
15: Ya, jemaah ada kebutuhan di apa namanya dicek sama dokter.
16: Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia, Dani Pramudia, menyatakan tim medis telah menyiagakan layanan kesehatan secara berlapis bagi jemaah haji Indonesia. Layanan kesehatan berjenjang disiapkan mulai dari tingkat kelompok terbang, klinik sektor, hingga rumah sakit rujukan. Petugas kesehatan juga melakukan kunjungan kamar secara rutin untuk memantau kondisi dan kebutuhan layanan kesehatan jemaah. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stamina dan kebugaran jemaah menjelang puncak ibadah haji.
15: Ya, jemaah ada kebutuhan di apa namanya dicek sama dokter sektornya butuh penanganan lanjutan, kemudian kita bawa ke klinik sektor, apa klinik kesehatan haji. Nah, di sini bila sudah bagus dari hasil penunjangnya, kita berikan obat, kemudian edukasi juga tetap. Akhirnya kita pulangkan kembali ke penginapannya.
16: Kelancaran persiapan fase puncak haji juga didukung oleh selesainya pergerakan jemaah reguler dari Madinah menuju Mekah pada 15 Mei kemarin. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Suci Anisa melaporkan sebanyak 161.591 jemaah kini telah berada di kota Mekah. Seiring tuntasnya proses mobilisasi tersebut, panitia mulai menggeser fokus pelayanan dengan memindahkan petugas menuju wilayah Armusna. Penguatan layanan dilakukan untuk mendukung perlindungan serta pemetaan jemaah lansia, disabilitas, dan beresiko tinggi.
6: Menjelang fase Armusna, kami menghimbau seluruh jamaah untuk mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik sebaik mungkin. Fase puncak ibadah haji merupakan rangkaian ibadah yang membutuhkan kesiapan fisik yang prima, daya tahan tubuh yang baik, serta kemampuan mobilitas yang cukup tinggi, termasuk aktivitas berjalan kaki dalam jarak yang tidak sedikit.
16: Data terbaru posko pelayanan mencatat sebanyak 30 jemaah masih menjalani perawatan di Mekah. Bagi jemaah dengan keterbatasan mobilitas, pemerintah menyiapkan skema safari wukuf menggunakan bus serta layanan badal haji oleh petugas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
7: Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Puji Raharjo mengatakan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina berjalan dengan baik. Berikut laporan Syariful Alam. Alam, laporan Anda. Iya, Syariful Alam. Baik. Ya, pendengar, kita coba untuk menghubungi kembali rekan kami Syariful Alam yang berada di Tanah Suci Mekah. Akan menghadirkan informasi soal penyelenggaraan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Ya, Alam. Syariful Alam. Ya. Baik, kita coba untuk menghubungi kembali di waktu yang akan datang, tapi kita coba untuk beralih. Ya, beralih sejenak ke informasi lainnya. Dari seorang calon jemaah haji embarkasi Banjarmasin asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, atas nama Muhammad Darmawan, usia 66 tahun, wafat di Tanah Suci. Beliau wafat akibat syok kardiogenik di Rumah Sakit Al-Nur Mekah setelah menjalankan rangkaian ibadah haji Berikut laporan Juma Muhammad RRI Banjarmasin. Juma. Juma. Juma.

0: Informasi haji akan kami hadirkan beberapa saat lagi dan di waktu yang akan datang. Kita coba beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya soal perkiraan cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 17 Mei 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Utara dan Selat Makassar bagian selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konvensi yang memanjang di pesisir barat Aceh hingga pesisir barat Sumatera Utara dan pesisir selatan Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Selatan, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian, daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Laut Jawa, Laut Flores, Maluku Utara, Laut Seram, Laut Maluku, Laut Sulawesi, Papua Barat, Teluk Cendrawasih, Papua, Papua Selatan, Laut Arafuru. Kemudian Jawa Timur, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, dan Papua. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Kota Jambi, Tanjung Seler, dan Banjarmasin. Kemudian potensi hujan sedang berada di Kota Bandung dan potensi hujan ringan di Kota Medan, Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Samarinda, dan Palangkaraya. Kemudian untuk potensi berawan dan berawan tebal di Kota Banda Aceh dan Kota Pekanbaru. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Kota Gorontalo, Manado, Ternate, dan Kota Manokwari. Kemudian untuk potensi hujan sedang di Kota Palu, Mamuju, Makassar, dan Merauke. Kemudian untuk potensi hujan ringan berada di Kota Denpasar, Mataram, Kupang, Kendari, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
0: Kembali kami coba hadirkan informasi haji 2026. Seorang jemaah calon haji embarkasi Banjarmasin asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan berusia 66 tahun wafat di Tanah Suci. Beliau wafat akibat shock kardiogenik di Rumah Sakit Al-Nur Mekah. Informasi selengkapnya disampaikan Juma Muhammad. Juma.
2: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, kabar duka datang dari penyelenggaraan ibadah haji embarkasi Banjarmasin. Seorang jemaah calon haji kloter 6 asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan, usia 66 tahun, wafat di Tanah Suci saat menjalankan rangkaian ibadah haji. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Selatan, Edi Hairandi, menyampaikan bela sungkawa mendalam atas wafatnya jemaah tersebut. atas nama pribadi dan keluarga besar Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Selatan, pihaknya turut berduka cita atas wafatnya jemaah bersangkutan. Dan ia juga mendoakan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan dalam menghadapi musibah tersebut. Selain itu, Edi mengingatkan seluruh jemaah haji embarkasi Banjarmasin agar menjaga kesehatan selama berada di Arab Saudi. Mengingat kondisi cuaca di Tanah Suci yang cukup ekstrim, sehingga jemaah diminta memperbanyak konsumsi air putih, menjaga pola istirahat, serta tidak memaksakan diri saat beraktivitas.
3: Kami sesungguhnya para jemaah belum kawin, sama-sama menjaga cuaca yang ini perlu pada banyak kesehatan terus dijaga. Nah itu juga karena kain haram contoh kemudian sesungguhnya kain haram sendiri karena selama di pesawat ini perlu untuk selama selamat sampai ada ajar-ajar air yang perlu dijaga dan sampai haram yang dipakai juga menjadi tidak memenuhi syarat untuk melakukan ibadah selanjutnya.
2: Berdasarkan kronologis yang disampaikan tim kesehatan haji, almarhum sempat mengeluhkan nyeri dada dan melapor kepada dokter kloter. Tim kesehatan haji Indonesia kemudian melakukan pemeriksaan, memberikan penanganan darurat, dan merujuk pasien ke rumah sakit Al-Nur Mekah untuk mendapatkan perawatan lanjutan. Namun, setelah menjalani penanganan di IGD, almarhum dinyatakan meninggal dunia. Dan diketahui juga saat ini sebanyak 5.378 jemaah haji dan petugas haji embarkasi Banjarmasin juga telah dilaporkan tiba di kota Mekah hingga keberangkatan kloter 15. Seluruh jemaah kini mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Dari embarkasi Banjarmasin, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kembali ke Tanah Suci Mekah, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan pelaksanaan puncak ibadah haji berjalan dengan baik. Berikut laporan selengkapnya bersama Sariful Alam. Alam.
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan sukses haji bisa terlaksana dengan baik saat pelaksanaan puncak haji saat Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenhaj Puji Raharjo mengatakan pentingnya sukses haji tahun 2026 ini. Menurut Puji, dalam pelaksanaan haji tahun 2026 perlu juga melakukan satu komando dan dalam setiap bidang PPIH Arab Saudi, baik bimbingan ibadah, PPIH, perlindungan jamaah maupun bidang lainnya. Berikut keterangan Puji Raharjo.
5: Soal terkait dengan kesiapsiagaan kita menghadapi puncak haji yaitu di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Intinya kita berharap melalui kegiatan sosialisasi ini semua bersinergi bahu-membahu untuk memastikan seluruh jamaah haji kita itu bisa menyelenggarakan mengikuti puncak ibadah haji itu secara normal, secara sehat, tanpa terkendala hal-hal yang menghalangi puncak ibadah haji. Oleh karena itu,
4: pendengar, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Materi visitasi dan edukasi mencakup fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jemaah. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, menegaskan Iran tetap berkomitmen pada diplomasi dan solusi damai serta mengapresiasi sikap moral Paus Leo XIV terkait agresi militer terhadap Iran di tengah meningkatnya ketegangan kawasan akibat serangan Amerika Serikat dan Israel. Gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang tanpa batas waktu oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
7: Straight FA Cup final to participate in, how much excitement is that the opportunity of lifting another trophy?
0: Berikut kami hadirkan kabar dari dunia olahraga. Chelsea siap akhiri rekor buruk saat bertemu Manchester City dalam final Piala FA yang berlangsung di Stadion Wembley, Inggris malam ini. Berikut laporan Nurdiansyah.
7: Straight FA Cup final to participate in, how much excitement is that the opportunity of lifting another trophy?
8: Chelsea akan menghadapi Manchester City dalam laga final Piala musim 2025-2026. Juara 8 kali, Chelsea kembali ke final Piala FA sejak musim 2021-2022. Berjumpa dengan Manchester City yang 4 tahun secara berturut-turut sejak 2023 sampai ke partai pamungkas. The Blues, julukan klub Chelsea, tengah dirundung kegalauan setelah mereka menelan 6 kekalahan beruntun dan memecat manajer Liam Rossenior tidak lama sebelum semifinal Piala FA menghadapi Leeds United. Sejak kemenangan mereka 1-0 atas Leeds United tersebut, Chelsea belum pernah merebut kemenangan di Liga Inggris. Memenangkan turnamen ini menjadi jalan terbaik bagi The Blues untuk kembali ke kompetisi Eropa musim depan. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, manajer klub sementara Chelsea, Callum McFarlane, mengatakan dirinya yakin timnya dapat bermain dengan kualitas permainan sebaik saat menghadapi Liverpool.
9: Yeah, I'm confident that we'll get.
10: Saya yakin kami bisa menampilkan performa yang setara. Semoga setara dengan yang kami tunjukkan saat melawan Liverpool. Menurut saya, dalam pertandingan itu kami sudah memenuhi banyak kriteria yang kami harapkan dari tim ini dan cara untuk memaksimalkan potensi terbaiknya.
8: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, menyampaikan bahwa jadwal dan jeda pertandingan yang didapat timnya tidaklah ideal.
10: Saya lebih memilih jeda 7 hari seperti yang dimiliki Chelsea. Tapi ketika Anda mencapai final Carabao Cup dan memenangkan salah satu trofi domestik, waktu istirahatnya lebih sedikit. Hal ini pernah terjadi di masa lalu saat kami meraih gelar-gelar tersebut dan tak perlu diingat lagi. Jadwalnya memang sudah seperti itu. Tentu saja ini tidak ideal, tapi kami harus melakukannya lagi besok karena klub-klub besar yang menentukan, tim-tim yang menentukan. Ketika Anda berada dalam situasi lebih sulit daripada lawan, Anda harus berusaha lebih ekstra. Ini bukan skenario yang sempurna untuk mempersiapkan final karena kami belum berlatih sama sekali sejak pertandingan terakhir melawan Crystal Palace. Namun saya sangat mengandalkan apa yang kami bisa dan kami akan mencobanya.
8: Laga final Piala FA antara Chelsea dan Manchester City ini akan berlangsung di Stadion Wembley, London, malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Program 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101.1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan hadirkan siraman rohani agama Katolik oleh Antonius Eka Jaya dengan tema Melestarikan Lingkungan Hidup, Perwujudan dari Iman. Dan ini sekaligus menutup perjumpaan kita di Surakarta sore hari ini. Jangan kemana-mana pendengar, karena nanti rekan saya Prayogi Rodiman akan menemani Anda di Surakarta malam hari ini. Saya Hanan pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.

Bapak Ibu dan Saudara-saudariku yang terkasih, berkah dalam. Berjumpa kembali bersama saya Antonius Eka Jaya Suprana, penyuluh agama Katolik. Bapak Ibu dan Saudara-saudariku, saya mengambil tema menjaga kelestarian lingkungan hidup sebagai perwujudan iman yang konkret. Saudaraku, tentu saja karena saya penyuluh agama Katolik, maka saya ingin menawarkan bahan refleksi dari ensiklik Laudato Si, ensiklik kedua yang diterbitkan oleh Paus Fransiskus Paus kita. Menjaga kelestarian lingkungan hidup sebagai perwujudan iman yang konkret, refleksi ekologis ensiklik Laudato Si. Tetapi sebelumnya saya ingin menyapa panjenengan semua. Bagaimana kabar Anda pagi ini? Semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, kita tahu bahwa manusia merupakan makhluk hidup yang memiliki ketergantungan dengan alam sebagai daya untuk bertumbuh dan berkembang. Kita harus sadar bahwa manusia itu tidak dapat lepas dari alam, karena pada dasarnya manusia itu membutuhkan apa yang terdapat dalam sumber daya alam tersebut, seperti tumbuhan, hewan, tanah, air, dan udara. Dalam tataran biologis, manusia itu membutuhkan sumber alam sebagai sumber utama pemenuh kebutuhan hidup untuk memperoleh makanan, minuman, serta kenyamanan dalam bernafas. Alam juga berperan penting dalam memenuhi persyaratan manusia untuk berkembang dalam setiap segi kehidupan, misalnya dalam segi ekonomi. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudariku, perekonomian yang berkembang pun itu tidak dapat dilepaskan dari peran alam, dan tidak terelakkan bahwa manusia itu selalu mengandalkan alam. Ketika manusia semakin berambisi untuk berkembang, justru disanalah manusia mulai melupakan keseimbangan alam. Manusia modern itu semakin rakus akan ketersediaan alam dan terus berupaya untuk mengeruk kekayaan alam tersebut. Berbagai upaya terus dilakukan manusia untuk menemukan kekayaan alam, sehingga manusia tidak segan untuk melakukan pembukaan lahan dengan merusak hutan, sehingga ekosistem yang terdapat pada alam menjadi rusak dan semakin tidak merata. Hal ini harus kita akui bersama, bahwa manusia itu justru menjadi penyebab kerusakan lingkungan alam. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudariku, di berbagai tempat sudah terjadi penggundulan maupun pembakaran hutan untuk membuka lahan bagi perkebunan sawit maupun pertambangan. Bukankah ini adalah hal atau tindakan yang kurang bertanggung jawab? Inilah cikal bakal terjadinya masalah lingkungan hidup yang merusak bumi sebagai rumah kita bersama. Bahkan kita dalam kehidupan sehari-hari, pernahkah kita membuang sampah sembarangan? Pernahkah kita buang sampah di sungai? Bapak, Ibu, dan Saudaraku, jika Anda pernah melakukan tindakan yang kurang bertanggung jawab ini, semoga setelah Sabdo Tomo ini kita tidak mengulangi hal tersebut. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudariku yang berbahagia, Kitab Suci merupakan dasar iman dan tumpuan hidup gereja. Karena di dalam Kitab Suci, Wahyu Allah itu dituliskan dan merupakan dasar iman gereja Katolik seluruhnya. Untuk itu, Kitab Suci
mempunyai makna terdalam, yaitu sebagai sumber iman, pedoman hidup, dan sumber segala pengetahuan. Iman adalah hubungan cinta kasih yang terjalin antara manusia dengan Tuhan. Kita mengungkapkan iman dan kepercayaan akan Yesus Kristus dengan berdoa, mengikuti perayaan Ekaristi, menjalin hubungan yang mesra dengan Tuhan, dan dengan peribadatan atau doa-doa yang kita lakukan dalam hidup sehari-hari. Tetapi, jika kita ingin mewujudkan iman kita, kita harus melakukan kebaikan dan harus nyata dirasakan oleh sesama makhluk hidup, bukan hanya sesama manusia. Jika iman kita hanya sebatas pada doa dan ritual belaka, tanpa diwujudkan dalam tindakan nyata, maka sesungguhnya iman kita itu sia-sia. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Hal ini tertulis dalam surat Yakobus bab 2 ayat 26. Saya ingin menegaskan kembali bahwa menjaga lingkungan hidup itu juga merupakan salah satu perwujudan iman yang konkret dan sangat relevan bagi dunia kita saat ini. Maka ketika kita menjaga kebersihan rumah, kita membuang sampah pada tempatnya, jangan dilihat ini sebagai hal atau tindakan yang sepele. Tetapi ini pun juga menjadi perwujudan iman yang nyata bagi Tuhan. Paus Fransiskus melalui ensiklik Laudato Si mengajarkan bahwa alam ini adalah rumah kita bersama dan bagian dari manusia. Seperti saudara yang harus dihargai dan dibiarkan hidup. Laudato Si dikeluarkan Paus Fransiskus pada tahun 2015 karena prihatin atas perubahan iklim yang membuat dunia itu menjadi panas. Kualitas air semakin buruk, timbul penyakit karena banyak hutan yang ditebang, dibakar oleh orang-orang yang kurang bertanggung jawab, sehingga kehidupan hayati menjadi mati dan punah, dan ekosistem menjadi tidak seimbang. Sebagai umat Katolik, sudah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menanggapi ajaran Paus Fransiskus ini dalam hidup kita sehari-hari. Menjaga kelestarian lingkungan hidup sebagai perwujudan iman yang konkret di era digital seperti saat ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang berbahagia, kita tahu bahwa polusi dan perubahan iklim ini menjadi masalah global. Perubahan iklim itu sebetulnya mengacu pada perubahan jangka panjang dalam suhu dan pola cuaca. Pergeseran ini terjadi secara alami, seperti melalui variasi siklus matahari. Namun sejak tahun 1800-an, aktivitas manusia telah menjadi penyebab yang utama terjadinya perubahan iklim, terutama akibat pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas. Saudara-saudariku, pembakaran bahan bakar fosil itu menghasilkan emisi gas rumah kaca yang bekerja seperti selimut yang melilit bumi. Kita tahu bahwa inilah yang menghasilkan panas matahari dan menaikkan suhu. Mungkin kalau Anda peka dan jeli, daerah-daerah yang dulunya dingin sekarang sudah tidak dingin lagi. Saya ambil contoh misalnya Tawangmangu. Dulu mungkin 20 tahun yang lalu daerah Tawangmangu adalah daerah yang dingin. Tetapi coba, apakah Tawangmangu sekarang itu sedingin dulu? Karena Tawangmangu sekarang bersuhu yang lumayan panas. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku, contoh
contoh emisi gas rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim, termasuk karbon dioksida dan metana. Ini berasal dari penggunaan bensin untuk mengendarai mobil atau batu bara untuk memanaskan gedung misalnya. Maka perusahaan-perusahaan otomotif sekarang berlomba-lomba menghasilkan kendaraan dengan bahan bakar listrik. Maaf, bukan bahan bakar, tetapi menggunakan daya listrik. Pembukaan lahan dan hutan juga dapat melepaskan karbon dioksida. Tempat pembuangan sampah merupakan sumber utama emisi metana. Energi, industri, transportasi, bangunan, pertanian, dan tata guna lahan termasuk di antara penghasil emisi utama. Saudara-saudariku yang berbahagia, penggerak utama perubahan iklim sebetulnya adalah

jangka panjang dari hal tersebut diantaranya yang pertama, perubahan ekosistem yang mendadak. Kedua, risiko terjadinya banjir bandang, kepunahan spesies, gelombang panas yang meningkat, kekeringan yang meningkat, kebakaran hutan yang lebih ekstrim, badai yang lebih kuat, penutup salju yang berkurang, pengurangan hasil pertanian, sedangkan populasi terus bertambah. Peningkatan risiko kesehatan. Beberapa hal ini adalah akibat terjadinya perubahan iklim dan cuaca yang ekstrim. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, melalui ensiklik Laudato Si, Paus Fransiskus mengajarkan bagi kita bagaimana merawat bumi, rumah kita bersama. Pada bulan Mei tahun 2015, Paus kita telah mengeluarkan ensiklik Laudato Si. Sebetulnya arti harafiahnya adalah terpujilah engkau. Ensiklik ini mengajak kita semua untuk menjaga, merawat alam dari kehancuran. Ensiklik ini adalah ensiklik yang kedua dari Paus kita, Paus Fransiskus. Dalam ensiklik ini, Paus kita mengkritik konsumerisme dan pembangunan yang tak terkendali, menyesalkan terjadinya kerusakan lingkungan dan pemanasan global, serta mengajak kita semua di seluruh dunia untuk mengambil aksi global yang terpadu dan segera atau mendesak. Ensiklik tertanggal 24 Mei 2015 ini dipublikasikan secara resmi pada tanggal 18 Juni 2015 melalui sebuah konferensi pers. Jadi tanggal 18 Juni yang akan datang itu genap ensiklik ini berusia 9 tahun. Vatikan merilis dokumen tersebut dalam bahasa Italia, Jerman, Inggris, Spanyol, Prancis, Polandia, Portugis, dan juga bahasa Arab. Sementara untuk edisi bahasa Indonesia, sudah diterjemahkan oleh Dokpen KWI dan dalam versi digital diterjemahkan oleh Pater Martin Harun OFM. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku, dalam ensiklik Laudato Si ini, Paus Fransiskus menuliskan argumen teologinya tentang pentingnya mengatasi perubahan iklim dan melindungi lingkungan. Beliau menjelaskan kerusakan yang terus-terusan itu dilakukan oleh manusia terhadap lingkungan sebagai satu tanda kecil dari krisis etika, krisis budaya, dan spiritual modernitas. Mungkin di antara kita beranggapan bahwa membuang sampah adalah hal yang sederhana. Membuang sampah sembarangan itu kan cuma sepele. Tetapi bagi Paus Fransiskus, ketika kita membuang sampah tidak pada tempatnya, hal itu menjadi satu tanda kecil terjadinya krisis etika, krisis budaya, dan krisis spiritual. Kalau kita masih ingin dianggap sebagai manusia yang beretika dan berbudaya, tentu kita mestinya membuang sampah pada tempatnya. Tentu kita harus merawat dan menjaga lingkungan alam sekitar kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku, solusinya untuk mengatasi krisis etika dan budaya, menurut beliau, hal ini membutuhkan pengorbanan dan revolusi budaya di seluruh dunia. Berikut ini adalah beberapa poin yang mungkin bisa kita renungkan bersama. Melalui ensiklik Laudato Si, beliau memberikan poin-poin penting untuk bahan permenungan kita. Yang pertama, Paus menjelaskan sebuah sensus sains yang solid menunjukkan

pemanasan global itu nyata dan akan mengurangi ketersediaan air minum, merusak pertanian, bahkan menyebabkan kepunahan hewan dan tumbuhan, meningkatkan keasaman laut dan menaikkan permukaan air laut yang menyebabkan kebanjiran di kota-kota besar di seluruh dunia. Beliau mengatakan perubahan iklim itu terjadi secara alami, tetapi penelitian menunjukkan bahwa pemanasan global itu disebabkan oleh aktivitas manusia. Poin yang kedua, bidang ekonomi. Ensiklik ini merupakan kritik ekonomi dan juga panggilan untuk menyelamatkan lingkungan. Paus Fransiskus mengatakan, negara-negara kaya itu mempunyai utang ekologis terhadap negara-negara berkembang yang sumber daya alamnya diambil untuk produksi dan konsumsi bahan bakar bagi negara-negara industri. Beliau menyebutkan, hubungan ekonomi ini adalah hubungan dengan struktur yang sesat dan menolak argumen bahwa pertumbuhan ekonomi saja bisa memecahkan masalah kelaparan dan kemiskinan global serta memperbaiki keadaan lingkungan. Menurutnya, pola pikir seperti itu sebagai sebuah konsep pasar yang ajaib dan salah. Poin yang ketiga adalah kebijakan pemerintah. Paus Fransiskus mengatakan bahwa peraturan pemerintah itu mutlak diperlukan untuk mengurangi pemanasan global dan penting untuk merancang lembaga internasional yang lebih kuat, lebih efisien dan terorganisir dengan memanfaatkan kewenangan untuk memberikan sanksi bagi mereka yang melanggar aturan. Konsensus global penting untuk menghadapi masalah yang lebih kompleks yang tidak dapat diselesaikan secara sepihak dari masing-masing negara, kata Paus. Namun, ia mengatakan peraturan saja tidak akan memecahkan masalah. Sebaliknya, pandangan untuk merubah etika secara menyeluruh mutlak diperlukan untuk memprioritaskan perawatan alam dan manusia. Poin keempat yang bisa kita renungkan itu berkaitan dengan manusia. Paus mengatakan, setiap aktivitas yang berdampak pada lingkungan juga harus memperhitungkan hak-hak dasar kaum miskin dan mereka yang kurang mampu. Beliau mengatakan, konsumerisme yang tidak beretika telah menyebabkan tingkat konsumsi yang menyebabkan parahnya kerusakan lingkungan. Dia mengajak setiap orang untuk membentuk jaringan sosial dengan tujuan menekan pemimpin politik untuk melakukan perubahan dan membantu mereka yang kehilangan tempat tinggal atau pekerjaan akibat adanya perubahan iklim. Paus mendesak agar masyarakat mengubah gaya hidup mereka, termasuk menggunakan transportasi umum atau naik mobil bersama-sama dan menanam pohon serta mematikan lampu yang tidak digunakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku, jika ketika Anda beraktivitas harian sering memakai atau menggunakan transportasi umum, ini berarti Anda sudah mengikuti apa yang dianjurkan oleh Paus kita. Betapa kita bisa mengurangi polusi udara jika kita beraktivitas harian itu menggunakan transportasi umum. Atau di rumah-rumah kita mungkin kita menghemat listrik dengan mematikan lampu kalau kita tidak menggunakan. Ini adalah hal kecil dan sangat konkret yang perlu kita lakukan. Poin kelima yang bisa kita renungkan adalah berkaitan dengan iman. Paus Fransiskus menyebutkan inti ajaran Katolik adalah menekankan kepedulian terhadap makhluk ciptaan Tuhan dan kaum miskin. Beliau mendesak manusia bertanggung jawab secara moral untuk merawat lingkungan
seperti yang tertulis dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 15, bahwa kita memiliki tugas untuk menjaga dan merawat bumi kita ini. Paus berdoa untuk diskusi tentang iklim yang diselenggarakan oleh PBB dan menulis dua doa tentang pelestarian lingkungan dan meminta Tuhan untuk memberikan kesembuhan dalam hidup kita agar kita dapat terus melindungi dan merawat bumi dan menggerakkan hati orang yang hanya mencari keuntungan dan mengorbankan orang-orang miskin di dunia. Nah, saudara-saudariku, setelah kita mengulik sedikit tentang ensiklik Laudato Si, yang dapat kita renungkan bersama sekarang adalah bahwa kita pun juga bisa mewujudkan iman kita secara konkret dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Menjaga keutuhan ciptaan itu merupakan wujud iman kita. Keteladanan Bapa Suci Paus Fransiskus tentang hal tersebut di atas itu sangat jelas dalam ensiklik Laudato Si yang tadi kita bahas bersama-sama. Menjaga keutuhan ciptaan berarti kita peduli terhadap apa yang sedang terjadi dengan tanah dan air tempat di mana kita hidup, dan menyediakan bahan-bahan dasar makanan dan sumber air bersih yang kita minum dan perlukan setiap hari. Dengan menanam dan mengairi pohon di sekitar kita, sebetulnya kita sudah mendukung pohon-pohon ini bertumbuh dan berkarya menyumbangkan oksigen yang kita peroleh setiap hari dengan cuma-cuma. Pohon-pohon itu diciptakan oleh Tuhan untuk berkontribusi bagi ciptaan yang lain, seperti bagi kita manusia. Kita setiap hari menghirup oksigen yang kita hirup secara cuma-cuma. Nah, oksigen ini diciptakan oleh pohon-pohon. Binatang-binatang juga ikut berbahagia ketika tanaman tumbuh subur dan menjadi ekosistem kehidupannya. Gerakan perwujudan iman yang relevan untuk saat ini adalah gerakan mengembalikan suasana shalom, yakni kondisi damai sejahtera yang utuh, ketika manusia hidup harmonis dengan alam semesta dan dengan Tuhan. Sekali lagi, kita diutus, kita dipanggil untuk mengembalikan suasana kehidupan kita, lingkungan alam di sekitar kita itu kembali menuju kondisi yang damai, sejahtera, dan utuh. Firdaus adalah gambaran suasana damai sejahtera. Ketika manusia pertama belum jatuh ke dalam dosa, maka sebetulnya kita punya tugas dan tanggung jawab untuk mengembalikan bumi kita kembali seperti dulu. Manusia, alam, tumbuhan, dan aneka binatang hidup bersama-sama hidup dalam suasana yang penuh kedamaian. Ensiklik Laudato Si mengemukakan gagasan umum dan sesekali memberi petunjuk praktis tentang apa yang semestinya kita buat untuk merawat bumi sebagai rumah bersama kita. Untuk menindaklanjuti solusi-solusi yang ditawarkan oleh Paus Fransiskus dalam ensiklik Laudato Si, saya ingin menyodorkan atau menawarkan poin-poin atau tindakan yang nyata dan konkret yang bisa kita coba, yang bisa kita upayakan di gereja, di sekolah, di rumah, dan juga bagi para kaum muda itu bisa kita usahakan. Yang pertama, ketika kita berada di gereja atau kita adalah aktivis gereja, ada beberapa tindakan yang bisa kita upayakan untuk menjaga kebersihan dan juga melestarikan lingkungan alam. Yang pertama, menciptakan lingkungan gereja yang bersih dan hijau, baik di dalam gereja, di pastoran, maupun di halaman sekitar gereja dan pastoran. Ketika kita mendekor altar, nah ini biasanya untuk panjenengan yang biasa sebagai petugas dekorasi altar, biasanya kan kita mendekor altar dengan bunga-bunga yang kita potong.
tangkainya. Alangkah baiknya kalau kita mencoba mendekor gereja atau altar itu dengan tumbuhan atau tanaman yang hidup dari pot. Jadi kita tidak perlu menggunting atau memotong tangkai bunga-bunga yang indah itu. Cukup kita membawa tumbuhan yang hidup beserta dengan potnya dan kita hiasi gereja kita atau altar kita dengan tanaman-tanaman yang hidup. Mungkin ini menjadi pilihan atau tindakan yang konkret yang bisa kita upayakan. Hal lain yang bisa kita upayakan yaitu mengurangi penggunaan air minum kemasan dalam setiap upacara, dalam setiap rapat, dan mengganti dengan air minum isi ulang dengan membawa botol sendiri. Tentu kemasan plastik yang kita hasilkan dari air minum kemasan ini ujung-ujungnya dibuang dan sampah ini bisa mengotori lingkungan alam karena plastik itu membutuhkan waktu ratusan bahkan ribuan tahun untuk terurai. Yang berikutnya yang bisa kita lakukan di lingkungan sekolah untuk adik-adik yang masih bersekolah atau kaum muda, teman-teman mahasiswa-mahasiswi atau mungkin bagi para dosen ya, bisa memasukkan materi pendidikan ekologis dalam kurikulum dan kegiatan rutin sekolah. Yang kedua bisa menciptakan lingkungan yang asri, yang bersih di sekolah-sekolah kita. Berbanyak tanaman dan tumbuhan hijau di sekolah-sekolah kita. Dan yang tidak kalah penting, sekolah juga perlu menyediakan hari khusus untuk kegiatan cinta lingkungan. Misalnya dengan menanam pohon bersama, menanam tanaman di kebun sekolah bersama-sama, dan ini bisa dimasukkan di dalam kurikulum. Jadi para siswa atau murid itu bisa melatih dan belajar bagaimana cara mencintai lingkungan alam dengan kegiatan yang sederhana. Berikutnya, bagi pemerintah, mungkin beberapa hal ini bisa diusahakan untuk menjaga kelestarian lingkungan alam. Kita perlu memegang teguh sikap jujur dan adil dalam mengambil keputusan, terutama yang berkaitan dengan kelestarian alam dan lingkungan hidup masyarakat lokal, antara lain dalam penyetujuan atau penolakan amdal dari proposal usaha tertentu. Misalnya kalau pemerintah menilai ada pabrik yang akan dibuka dan ini ada peluang untuk merusak lingkungan alam, maka izin bisa ditahan dulu atau mungkin diberi izin tetapi dengan syarat-syarat tertentu. Bagi orang muda Katolik, tindakan atau usaha untuk melestarikan lingkungan alam itu bisa dilakukan dengan mengadakan kegiatan-kegiatan orang muda yang bertemakan ekologi dan cinta lingkungan hidup, seperti seminar, rekoleksi, retret, dan bakti sosial, dan kegiatan-kegiatan yang mengajak kaum muda untuk kembali ke alam, melestarikan lingkungan alam, atau mungkin ada kegiatan bersih sungai. Nah, kegiatan bersih sungai ini sangat sederhana tetapi manfaatnya sangat terasa. Kaum muda juga perlu menghayati gaya hidup sederhana, antara lain dengan mengurangi kegiatan belanja barang yang tidak perlu, membuang sampah pada tempatnya, dan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dalam jarak perjalanan yang dekat, dan yang tidak kalah penting, mengurangi penggunaan sampah plastik. Nah, Bapak Ibu dan Saudara-saudariku, kiranya itu yang bisa saya bagikan dalam kesempatan pagi ini. Jadi, jangan dianggap bahwa melestarikan lingkungan alam itu adalah hal yang biasa. Justru ini adalah hal yang sungguh luar biasa di tengah dunia dewasa ini. Dan menjaga kelestarian lingkungan hidup itu adalah perwujudan iman Katolik yang sungguh nyata dan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar di kesempatan hari ini, hari yang ke-16 di bulan Mei 2026. Prayogo Rodiman menemani aktivitas Anda di Surakarta malam ini. Dan apa kabar untuk Anda semuanya? Mudah-mudahan kabarnya juga semakin hari semakin maksimal ya, dalam arti Anda yang sedang berusaha tidak ada malas-malasnya ya. Yang penting selalu berani mencoba, selalu berani menjalankan semua yang Anda simpulkan ya. Kesimpulan-kesimpulan itu kalau hanya sekedar disimpulkan saja berarti tidak ada aksi, jadi tidak bisa mengetahui bagaimana hasilnya nanti. Baik, di musik dan informasi kami akan hadirkan juga serangkaian lagu-lagu dan juga serangkaian info untuk Anda semua.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

Surakarta Malam Ini. Surakarta Malam Ini, obrolan hangat yang menginspirasi dan memotivasi untuk Anda di 101 FM, RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.

Pendengar, sebuah lagu berjudul Telepon Aku telah hadir di kesempatan-kesempatan awal kebersamaan kita di Surakarta malam hari ini ya. Di 16 Mei 2026. Dan di hari ini, tepatnya di tanggal 16 Mei, ini juga diperingati sebagai Hari Cahaya Internasional. Diperingati setiap 16 Mei dan untuk menghargai peran cahaya dalam perkembangan teknologi modern dunia. Peringatan tersebut juga menjadi momentum mengenang keberhasilan pengoperasian laser pertama di dunia pada 1960. Hari Cahaya Internasional berada di bawah dukungan UNESCO melalui program International Basic Science Programs atau EBSP. Momentum tersebut sekaligus mengingatkan pentingnya inovasi teknologi bagi pembangunan berkelanjutan di dunia. Perkembangan teknologi pencahayaan dimulai sejak manusia menggunakan api, dari lemak hewan hingga lampu minyak tradisional. Inovasi tersebut kemudian berkembang menuju lampu listrik, LED hingga sistem pencahayaan pintar modern. Kini teknologi pencahayaan berkembang menjadi lampu LED yang lebih hemat energi dan juga tahan lama dalam penggunaannya. Teknologi tersebut juga semakin canggih melalui sistem lampu pintar berbasis kecerdasan buatan modern.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Harsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gempa tidak bisa dicegah, tapi dampaknya bisa kita kurangi. Mitigasi dimulai dari rumah kita sendiri. Pastikan perabot berat terpasang kuat di dinding. Kenali titik aman di bawah meja kokoh, dekat pilar, dan jauh dari kaca. Tetapkan jalur evakuasi di rumah, sekolah, dan tempat kerja. Siapkan tas siaga, air minum, obat penting, senter, dokumen, dan radio kecil. Saat gempa terjadi, lindungi kepala, berlindung, dan tetap tenang. Jika di luar, jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon tinggi. Jika di pantai, segera menuju tempat lebih tinggi karena tsunami bisa menyusul tanpa peringatan panjang. Sesudah gempa, periksa kondisi sekitar, hindari bangunan retak, waspadai gas bocor, dan selalu dengarkan informasi resmi dari BMKG dan BBBD. Mitigasi bukan hanya pengetahuan, tapi kebiasaan yang menyelamatkannya.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
2: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Pendengar, di hari 16 Mei 2026 juga diperingati sebagai Hari Biola Sedunia. Selain Hari Cahaya Internasional, dunia juga memperingati Hari Biola Sedunia yang diperingati setiap 16 Mei. Dan peringatan tersebut didedikasikan untuk merayakan seni memainkan biola dan juga warisan musik tradisional dunia. Dan peringatan ini pertama kali diperkenalkan pada 2012 oleh pemain biola asal Irlandia yang bernama Mac Audit. Dan peringatan tersebut lahir sebagai penghormatan terhadap sejarah panjang alat musik biola di dunia. Tanggal 16 Mei dipilih bertepatan dengan bulan wafatnya Antonio Stradivari, pembuat biola legendaris asal Italia. Biola buatannya yang dikenal sebagai Stradivarius dianggap memiliki kualitas suara terbaik di dunia.

Selamat malam untuk Anda semuanya yang saat ini sudah bersama-sama bergabung di WA ya. Ada Pak Tri yang ada di Kabangan, Kabangan Lawean Solo begitu. Selamat malam. Selamat bertugas. Aku baru dengar ini, katanya sudah mau lulus ya. Wah, iya Pak. Terima kasih ya Anda mendengar, dan pasti biasanya kalau orang mendengar ya ada sesuatu yang akan menjadi perubahan begitu, biasanya terselip doa di situ. Terima kasih doanya, walaupun tidak diucapkan, tidak ditulis di WA, pokoknya makasih gitu. Terus ada lagi yang masuk ini dari Arni. Arni yang ada di Kestalan. Selamat malam Mas Yogi. Tumben ini tugas, beberapa hari kemarin kok enggak tugas. Kayaknya Kamis sore tugas deh. Mungkin Anda enggak simak ya. Tapi terima kasih malam hari ini Anda menyimak, jadi aku merasa tidak kehilangan Anda begitu. Kita selalu bersama ya Mas ya. Oke, Mas Arni, pokoknya ditunggu WA-nya. Ditunggu lo nanti di Ruang Rindu jam 9 malam. Untuk lagu-lagunya adalah lagu mancanegara tahun 90 sampai dengan 2000. Mudah-mudahan nanti bisa muncul di kesempatan Ruang Rindu. Pokoknya ditunggu untuk apa itu, berita-berita yang mengasihkan ya, terutama di saat-saat seperti ini, menuntaskan libur panjang di akhir pekan. Jadi liburnya tinggal besok ya, tanggal 17. Nah, Seninnya sudah aktif lagi.

Pendengar, saat sekarang sudah 53 menit dari 20 waktu Indonesia Barat. Masih ada banyak acara ya. Ada dua acara lagi. Yang berikut ini setelah jam 9 malam. Itu ada mini drama berjudul Pasti Ada Jalan. Berikutnya ada Ruang Rindu. Untuk Ruang Rindu hari ini lagunya adalah lagu mancanegara tahun 90-2000. Anda bisa bersama-sama bergabung di 638055 dan juga WhatsApp di 081390155525. Terus nanti ditutup Just Music. Baik, kami ajak Anda menantikan jam 21 waktu Indonesia Barat. Saatnya nanti kami hadir dalam mini drama. Judulnya adalah Pasti Ada Jalan.

0: belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.
3: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id,

0: Erlina, aku mau curhat, Wo.
1: Curhat balik malah.
0: Pengen kali aku buka usaha, Sa.
1: Lau?
0: Tapi aku gak ada modal.
1: Oh, kan udah kerja kamu di toko roti. Ba, untuk apa lagi kamu kerja, buka usaha?
0: Jujur, gajiku di toko roti gak menutupi biaya kosan kita ini. Dan gak cukup biaya makan kita sehari-hari pun.
1: Bale, maafkan aku ya. Kadang aku selalu manfaatin kamu gara-gara gajiku juga gak cukup. Seminggu aja hanya 300 ribu.
0: Tidak apa-apa, Le. Aku tidak sedang menyinggung kamu. Aku hanya ingin kita berdua punya usaha tambahan gitu.
1: Siapa yang mau ngasih kita modal, Bamala? Kan kau tahu sendiri kan, kita ini pendatang loh di kampung ini. Jadi belum ada orang yang, apa ya, mungkin yang belum ada orang yang percaya barangkali sama kita.
0: Apa enggak ada jalan keluar lagi, Balina?
1: Kemarin saja ya, sudah kucoba udah minjam sama tetangga kita sana sini, tapi semua enggak ada yang mau ngasih, Bu. Apalagi kan dengan keadaan sekarang ini, bahan pokok sudah naik, cabai naik, semualah beras naik. Sebulan ini hujan terus. Gimana itu?
0: Bagaimana kita ini, Bah? Apa gini-gini aja? Makan saja kita susah. Masa kita harus mencuri?
1: Kenapa harus mencuri, Bah malah? Kamu ini ada-ada aja lah.
0: Pengen kali lah aku buka warung kecilan dekat sekolah di ujung sana. Biarpun 100 rupiah untung, yang penting lancar gitu.
1: Usaha apa kamu, Giba Bamala?
0: Jualan mie, kue, apa sajalah yang bisa hasilin uang.
1: Apa ada masalahmu di tempat kerja ini, Bamala? Sampai-sampai kamu pengen buka usaha lagi?
0: Iya, Bu. Gajiku terus dipotong sama bosku. Aku akui, aku ada utang sama dia. Tapi bukan berarti dia potong semuanya. Akhirnya gak ada uang sepersen pun di tanganku saat ini. Betapa susahnya hidupku inilah.
1: Bale, gimana ya? Atau coba lagi, Ba, pinjam sama yang lain, Ba.
0: Sama siapa, Ba? Jangan sama rentenir ya. Nanti kita juga yang sesak nafas. Dia buat malu kita.
1: Mau gimana lagi, Ba? Memang hanya itu saya jalan satu-satunya ini seiwe.
0: Sudahlah, tidak usah lagi. Aku coba cari kerja lain aja nanti. Angkat barang di pasar pun gak apa-apalah.
1: Janganlah, kita ini perempuan loh. Masa angkat-angkat barang di pasar nung sana itu?
0: Mau gimana lagi? Semua demi bertahan hidup.

0: Hei, Agustin, mau ke mana kamu?
1: Biasalah, muter-muter di kampung kita ini.
0: Ih, makin cantik aja kamu ini, wih.
1: Ah, kamu juga loh.
0: Serius loh. Mau ke mana kamu, Bang?
1: Biasalah, mau ngutip.
0: Ngutip? Apa itu ngutip?
1: Ile, kan aku petugas koperasi merah putih.
0: Rentenir, Ba?
1: Enggak lah, ini enggak sama seperti koperasi lainnya. Ini jauh lebih menguntungkan bagi kita yang membutuhkan modal usaha.
0: Ile, mau aku lah.
1: Boleh?
0: Tapi jangan sekarang deh. Aku mau bicarakan dulu sama si Mala.
1: Okelah, kalau kamu butuh bantuanku bilang saja ya. Jangan segan-segan.
0: Makasih ya, Agustin.
1: Ya udah, aku nggak lama-lama nih. Aku harus kerja ya.
0: Baiklah, kamu hati-hati ya.
1: Terima kasih.
0: Oke.

0: Eh, kamu sudah pulang, Balina?
1: Iya, weh. Lagi apa kamu, Mbak? Harum sekali masakanmu loh, sampai di luar.
0: Ini, aku lagi masak ikan asin.
1: Oh.
0: Kita sambal saja ya. Aku juga sudah tumis sayur kangkung tadi. Moga enak deh.
1: Ih, makan enak kita hari ini.
0: Kamu bisa aja ah.
1: Ih, jujur loh. Kalau kamu masak loh, Mila, enak kali loh.
0: Yakin?
1: Serius. Kamu pintar masak loh. Aku jadi punya ide.
0: Apa?
1: Bagaimana kalau kita jualan lauk pauk saja? Tahu nggak? Ini modalnya sedikit, untungnya banyak. Hah? Gimana?
0: Aduh, aku nggak kepedean orangnya.
1: Kamu yang masak, aku yang jualan. Bagaimana? Cocok di hatimu?
0: Kamu yakin gak malu jualan lauk pauk?
1: Ya enggak lah, hari gini malu. Lebih malu nganggur ngarapin bantuan mulu dari saudara dan andalkan utang itu yang lebih memalukan.
0: Iya sih. Iya juga ya. Tapi aku ragu dengan ide kamu itu. Karena aku gak ada modal.
1: Oh, tadi aku jumpa sama si Agustina.
0: Lalu jumpa?
1: Kamu masih ingat gak sama dia? Anaknya Bu Riana loh, di ujung sana, Simpang 5.
0: Oh iya, iya, iya, iya. Iya, aku kenal. Kenapa dia?
1: Dia kerja di Koperasi Merah Putih, programnya Pak Presiden itu loh.
0: Itu kan rentenir, Welina. Modal sikit, bunga gede, mati kita loh.
1: Enggak, malah. Tadi katanya dia bukan rentenir. Udah katanya juga sama dia. Katanya ini program pemerintah yang menargetkan 80 ribu koperasi di tingkat desa dan juga kelurahan untuk memperkuat ekonomi masyarakat kepedesaan. Masih banyak deh. Susah tadi aku mendengarnya, yang penting ini aja tadi yang aku dengar dari dia. Dan nanti malam kita ke tempat dia ya. Modal kecil-kecil aja dulu kita pinjam, balik jangan besar-besar, bagaimana?
0: Aduh, aku gak yakin. Aku takut kalau jualan kita gak laku dan kita gak bisa balikin modalnya nanti.
1: Ada yang jualan pasti ada pembelinya loh, aku yakin itu malah.
0: Semoga aja ya, Lina.
1: Daripada kita gini-gini terus, miskin selamanya, miskinnya ya? Diam di tempat pula. Kan gak lucu itu, gak ada usaha kan.
0: Oke lah, semoga ini awal yang baik untuk usaha kita.
1: Ini tadi petunjuk Tuhan juga, mempertemukan aku sama Agustina.
0: Nanti malam kita ke rumahnya ya.
1: Oke, sini aku bantuin kamu masak ya.
0: Makasih ya, Lina.
1: Sama.
2: Oke. Drama Mini, pasti ada jalan. Sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Gunung mengajarkan manusia tentang kerendahan hati, bukan saat mendaki, tetapi saat memilih waspada dalam perjalanan pulang. Saat tubuh lelah dan pikiran mulai lengah, alam tetap berjalan dengan tenangnya sendiri. Kabut bisa datang tanpa suara. Jalur bisa terlihat sama, namun membawa arah berbeda. Di sanalah manusia belajar bahwa kehati-hatian adalah bentuk hormat kepada alam. Karena perjalanan sejati bukan tentang mencapai puncak, tetapi tentang pulang dengan selamat.

0: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
1: Mas, depan situ belok kanan ya.
2: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
1: Loh, ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
2: Oke, Bu, siap. Lah di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
1: Loh,
2: itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
1: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
2: Iya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
1: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
2: Ya, tetap enggak, Bu.
1: Loh?
2: Orang jalan buntu.
1: Loh?
2: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee.
1: Kok Bruce Lee, Mas?
2: Namanya juga emosi, Bu. Wah, tahu.
3: Eh, Don.
4: Hah?
3: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
4: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
3: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
4: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
3: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
4: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
3: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
4: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
3: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
4: Siap.
5: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta

0: Ruang Rindu. Saatnya Anda bersama kami di Ruang Rindu. Drop the beat, yo. Setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu, jam 9 sampai jam 11 malam. Hanya di 101 FM, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Aku satu.
1: Bertemu di Ruang Rindu. Rindu.
2: Selamat malam mendengar di kesempatan hari ini 16 Mei 2026. Prayogyo Diman menemani aktivitas Anda di acara Ruang Rindu sampai nanti jelang jam 12 malam ya. Dan lagunya di kesempatan malam hari ini Sabtu adalah lagu mancanegara tahun 90-2000. Anda bisa bersama kami di 0813-900-15525 dan juga di 638-055. Sudah ada yang masuk ini, saya akan segera terima. Selamat malam Ibu Elisa yang ada di Pajang. Apa kabarnya ini, Ibu?
3: Malam Mas Yogi.
2: Malam juga. Kabarnya?
3: Kabarnya sehat.
2: Sehat, baik. Terus,
3: Mas Yogi begitu juga ya.
2: Iya, saya begitu juga Ibu, sama mudah-mudahan selalu sama ya Bu ya. Oke. Okay.
3: Ini baru datang dari gereja.
2: Oh, baru datang. Iya, oke. Okay. Capek. Iya, duduk dulu lah Bu kalau baru datang. Oke. Okay. Ibu, ini lagunya mancanegara, tahunnya 90 sampai dengan 2000. Ingin apa ini Ibu?
3: Kalau Celine Dion.
2: Celine Dion yang apa?
3: I love you.
2: Yang benar.
3: Nah, ya, apa anda?
2: Oke. Boleh. Kirim-kirim buat siapa ini, Ibu?
3: Buat Bu Yuni. Mm-hmm. Oh, ini baru pertama ya?
2: Wah, ini Anda penelpon pertama ini.
3: Jadi belum ada yang saya gandoli.
2: Belum ada.
3: Biasanya Pak Tri.
2: Pak Tri biasanya di jam santai, jam setengah dua, jam siang itulah. Kalau malam jarang beliau.
3: Sekarang masuk.
2: Sekarang masuk ya. Iya, oke. Okay. Ibu ada tema ini, Bu.
3: Ya, temanya apa?
2: Temanya adalah kalau pas musim kemarau terus tiba-tiba hujan begitu, apa yang terlintas dalam pikiran Ibu? Wah sejuk nih, atau wah mbok kayak gini hujan terus biar gak gerah gitu, apa gimana?
3: Ya kita syukuri aja.
2: Wah bener itu, harus disyukuri ya.
3: Panas, hujan, mau apa pokoknya disyukuri.
2: Disyukuri, oke, itu rezeki begitu. Iya, oke. Okay,
3: nah, dijauhkan dari mara bahaya.
2: Dijauhkan dari mara bahaya. Wah, komplit sekali ini. Nah, Ibu kirim-kirim, silakan ini monggo buat siapa?
3: Ya tadi buat Bu Yuni.
2: Terus.
3: Bu Yati. Okay. Ayo muncul Bu Wigati. Ini ada Mas Yogi lo.
2: Ibu Wigati yang masih timur itu ya?
3: Suaranya sudah punya cucu.
2: Sudah Ibu, tapi memang suaranya begitu, jadi masih muda gitu.
3: Beda kalau saya ya.
2: Wah, Anda senior, tapi yang penting sehat Ibu.
3: Suaranya sudah kakek anu nenek-nenek.
2: Mau lupa. Iya, oke. Okay. Terus siapa lagi nih Bu?
3: Terus buat Mbak Oma, ayo muncul. Oh biasanya ya siang kok.
2: Mbak Oma biasanya siang Ibu, kalau malam pasti cuma
3: Pak
2: mendengarkan.
3: Chris, terus ada itu di Papua itu Kak Puja.
2: Kak Puja di Bintuni.
3: Biasanya nomor satu loh.
2: Biasanya nomor satu ya. Ini keduluan sama Anda. Oh, didahului sama Bu Laisa.
3: Terus ada Mas Bima, Mas Faiz, Pak Prapto, Cik Ding-Ding, Bu Rere, Bu Cindy. Ayo muncul Bu Cindy, udah lama gak keluar. Itu Pawang.
2: Kepalang?
3: Pawang.
2: Iya.
3: Terus ada Bu Agustin, Bu Menti, Bu Mudista, Bu Tanti, ayo jangan kora-kora terus. Terus ada Bu Ginem, terus ada Pak Ju, Pak Sardi, Mbak Citra, wah-wah, terus Bu Endang tiga-tiganya. Bu Endang di Sukarjo, ayo muncul, ini ada Mas Yogi lo.
2: Iya.
3: Biasanya nomor satu ya kan.
2: Ya tidak apa-apa lah, memberi kesempatan Anda jadi nomor satu gitu.
3: Buat Mas Yogi.
2: Apa ini?
3: Tugas.
2: Ya.
3: Sehat selalu.
2: Terima kasih.
3: Nanti
2: Anda juga.
3: Pulangnya hati-hati ya.
2: Masih 2 jam Ibu.
3: 2 jam sendiri ta ini.
2: Iya, tapi tidak apa-apa. Kan ditemani sama Ibu Elisa dan juga ibu-ibu bapak-bapak lainnya.
3: Nanti anu
2: apa?
3: Sampai akhir.
2: Sampai akhir ya, benar ya. Tidurnya nanti setelah Love Ambon ya.
3: Makasih ya.
2: Sama-sama, Ibu.
3: Okay. Malam.
2: Malam juga. Iya, terima kasih untuk Ibu Elisa yang ada di Pajang. Sudah bersama-sama jadi penelpon pertama ini dan waktunya juga sangat-sangat panjang ya Anda ya. Tapi tidak apa-apa. Namanya juga rindu. Rindu kalau enggak panjang, enggak puas rasanya. Terus ada WA ini dari Mas Bambang Murdokusumo yang ada di Yogyakarta. Saya baca nanti ya Mas ya. Saya terima telepon dulu ini. Halo, selamat malam, ini dari Umi Karim yang ada di Solo Baru.
4: Selamat malam Mas Yogi.
2: Malam juga Umi. Lama gak muncul di WA ya Umi ya.
4: Tapi nyimak terus Mas.
2: Oh nyimak terus, terima kasih loh. Sehat terus ya Umi.
4: Alhamdulillah Mas. Okay. Mas Yogi juga ya.
2: Amin, terima kasih doanya. Nah Umi, ini ada tema nih Umi.
4: Ya.
2: Kan kemarau nih, tiba-tiba hujan. Apa yang terlintas dalam pikiran Umi?
4: Alhamdulillah Mas.
2: Alhamdulillah, oke. Okay. Iya. Umi, lagunya lagu barat mancanegara tahunnya 92.000. Ingin apa ini?
4: Ricky Riting.
2: Hah? Ricky Riting. Oh, berarti
4: Richard Mat gitu loh.
2: Ready Waiting ya, oke, okay, Richard Mark ya.
4: Iya.
2: Oke, kirim-kirim buat siapa itu Ibu?
4: Salam buat Bu Modesta, Bu Elisa, Bu

0: Mas Yogi Rodiman, oke. Selamat bertugas ya. Salam sehat, tetap semangat. Minta lagu Boulevard dari Dan Bird. Oke. Salam ini buat Mas Mas lagi. Wah, tanda-tanda 5 watt ini. Buat Mbak Cindy, Mbak Rere, Pak Kris, Pak Su Larto ya. Salam juga nih buat para pencinta Ruang Rindu. Nuun wassalam dari Mas Bambang Murdo yang ada di Yogyakarta. Temanya sesudah hujan. Pertama-tama suasana menjadi segar karena bau tanah habis kehujanan. Iya bener. Jadi tanah itu kan sebelumnya kering ya, panas begitu, tiba-tiba diguyur air hujan itu memang ada yang menguap karena ya tadi panas langsung ada air gitu. Kayak bau gerabah gitu ya. Kayak di mana itu, kalau di daerah Jogja itu Kasongan. Oke, Pak Bambang terima kasih, saya terima telepon. Halo yang ditelepon? Aduh. Masih kami tunggu, terputus ya. Terputus atau kelamaan? Wah, ini coba saya angkat ya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu Mas Yogi.
0: Selamat malam juga Ibu Rere di Wonogiri.
1: Gimana kabarnya Mas?
0: Amin ya Allah, sehat ini.
1: Alhamdulillah. Lagu apa temanya Mas?
0: Temanya adalah kan musim kemarau nih, tiba-tiba turun hujan. Apa yang terlintas dalam pikiran Ibu Rere?
1: Ya, alhamdulillah hujan panas ya juga disyukuri Thomas. Kalau nggak ada hujan, nggak ada panas ya susah ya.
0: Susah ya.
1: Alhamdulillah saja Thomas.
0: Bener, oke. Nah,
1: request lagi ya Mas.
0: Request lagunya apa ini Bu?
1: Apa Mas lagunya? Manca ya?
0: Manca tahun 90 sampai...
1: California masuk nggak Mas?
0: California, oke, coba nanti kita cari, kita cek dulu ya. Kalau bisa kita ya, munculkan.
1: Salam sebentar ya Mas.
0: Boleh.
1: Salamnya buat Mas Yogi dulu, sekeluarga sehat selalu, bahagia selalu, dilimpah ruahkan rezekinya dan barokah ya Mas. Salamnya buat Pak Beni, Pak Pirudi, Pak Mulati, Pak Cilingling, Pak Kris, Pak Mas Hani Batam, Bu Siti Sukarjo, Pak Bambang Mundo, Pak Gatot, Mas Bima, Mas Satrian, Pak Trimoyerali, Eyang Noyo Kakung Putri, Bu Lastri, Bu Yuni, terus Mbak Dewi, Bu Esa, Bu Menti, Bu Wigati, Pak Beni, Bu Maria Agata, Mbak Citra, Eyang Sunu, Pak Karim, Bumi Karim, Bu Temu, terus Nenek Bu Nini Sardini, Bu Rakir, Bu Kinem, Bu Yatmi, Bu Jastri, Kak Puja di Bintuni, Bu Wisnu, Bu Endang tiga-tiganya, Mas Rahman, Bu Modesta, Bu Tanti, Mbak Angel, Bu Siti, Bunda Tifa, Pak siapa ya, Pak Sahlan, Pak Sultan, salamnya buat semuanya Mas, masuk enggak Mas?
0: Ya, nanti kita cek ya, nanti kalau masuk ya.
1: Ya, okay. Kalau nggak masuk ya carikan saja sama Mas Yogi aja ya.
0: Iya, oke, okay, beres.
1: Makasih, kalau pulang hati-hati, jangan ngantuk loh.
0: Oh, enggak. Iya,
1: ya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: Gula sudah, beras juga sudah. Nah, ini minyak.
3: This buwik-wik.
2: Buwik-wik, bukan wik-wik.
3: Yo, borong bu. Buat setahun ini.
2: Loh lah, kalau saya belanja yo kayak gini.
3: Oh, bok ya kalau belanja itu tuh secukupnya toh bu. Nggak borong gitu.
2: Lah wong duit-duitku kok.
3: Belanjaannya memang pakai duit buwik-wik. Tapi aksi borong barang kebutuhan bisa berakibat langkanya produk dan kenaikan harga. Bisa jadi inflasi loh.
2: Inflasi? Apa kuwi?
3: Gampangnya gini bu, inflasi itu harga-harga barang naik, nilai mata uang turun.
2: Lah terus piye iki?
3: Wes, balikin itu sebagian belanjaannya secukupnya aja.
4: Yuk belanja produk dan barang kebutuhan secukupnya. Langkah sederhana dari kita untuk mencegah inflasi. Inflasi terkendali, masyarakat tambah happy.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Hah, apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: Ruang Rindu masih terus bersama-sama kita nikmati di kesempatan hari ini ya. Dan saya sambil menunggu, saya ingin baca telepon lagi. Menunggu telepon, saya ingin baca untuk WA-nya ini. Dari siapa yang pertama kali? Oh ini. Dari Rian yang ada di Solotigo ini juga lama gak pernah muncul ini. Atau mungkin pas aku siaran baru ketemu kali ya. Oke. Mas Rian di Solotigo, Mas, ini Rian yang ada di Salatiga. Selamat malam ya, Ruang Rindu. Request the Cranberries yang Zombie atau Immigran yang Like I Love You. Terus katanya buat Dewi, selamat malam. Terima kasih Mas Yogi. Sama-sama Mas Rian di Salatigo. Gimana nih Salatigonya? Sejuk ya pasti ya. Oke. Terus ada Ibu Elisa di Pajang. Oke, tadi juga sudah telepon ya, lewat telepon WA. Umi Karim juga terima kasih. Lagunya yang ikut ya Umi Karim ya tadi ya. Oke, aku bisa diinformasikan lagi nih lagunya apa ini Mas. Mas lagi, Ibu Umi Karim. Ada Ibu Mintri. Di Semanggi. Sebentar ya Ibu Mintri. Halo, selamat malam Ibu yang selalu pakai sweater, selalu pakai shawl.
1: Halo. Enggak dong.
0: Loh,
1: biasa aja.
0: Loh, katanya sepanas
1: pakai sweet.
0: Sepanas-panasnya Dieng itu
1: sedingin-dinginnya Solo. Iya, tapi enggak sweateran, enggak jaketan, biasa aja.
0: Oh, biasa saja ya, soalnya Yogi sudah lama di sana jadi udah bisa menyesuaikan begitu. Oke.
1: Iya, biasa-biasa aja sih.
0: Oke, selamat malam Ibu Wigati.
1: Oke. Apa ini temanya, Mas?
0: Temanya adalah kemarau tiba-tiba hujan. Nah, apa ini yang terlintas dalam pikiran Ibu Wigati?
1: Ya, apa? Biarkan hujan turun.
0: Oh, biarkan hujan turun. Tapi di daerah Anda pasti suasana ya kayak hujan terus gitu ya?
1: Iya, kemarin dari siang hujan. Tadi malam, semalam sampai pagi hujan terus banget.
0: Kemarin di sini juga iya hujan. Sama berarti hujan merata ya?
1: Sama, iya. Terus tadi hujan juga. Ini baru reda.
0: Baru reda? Waduh.
1: Iya, baru terang.
0: Oh, baru terang.
1: Reda. Ibu, bukan reda, dalam.
0: Dipanggil kok dalam. Aku jadi nggak enak nih. Mosok aku yang manggil kok.
1: Gimana?
0: Iya Mas atau Pak gitu.
1: Oh iya Mas gitu.
0: Dalam. Kayak aku tuh lebih senior gitu. Padahal kan aku ya, baru kemarin.
1: Ya enggak loh Mas. Masa terus dipanggil iya, aduh gimana ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya dalam kan. Iya Mas gitu. Dalam Mas.
0: Wonosobo ngusum apa ini Bu?
1: Musim hujan.
0: Oh, musim hujan. Iya oke. Okay. Solo musim loh, musim kemarau.
1: Musim kemarau, tapi kan kadang-kadang hujannya tuh. Maksudnya.
0: Iya. Ini Ibu ingin lagu apa ini?
1: Lagu apa sih yang sekarang?
0: Yang sekarang itu lagu barat mancanegara tahun 90 sampai 2000.
1: 90 sampai 2000. Ini Kenny Rogers masuk.
0: Yang sama
1: Celine Dion.
0: Kenny Rogers.
1: My song is love.
0: Oh, aku kira kalau dingin-dingin itu my godok, mi godok.
1: Kalau dingin-dingin mi godok, kalau sore-sore terang itu mieng. Tahu mieng Mas?
0: Mieng itu apa itu? Mieng itu kayaknya kepalanya
1: main jalan-jalan.
0: Oh, kalau di sini itu ngeliek.
1: Oh, kalau ngeliek kan ngantuk.
0: Bukan ngeliek, Bu. Ngeyuk. Jadi jadi misalkan ibu bapak itu, misalkan ya, saya main nih panas-panas main layangan gitu-gitu, terus bapak ibu tuh nyari, wah oh, panas-panas ngeliyek wae gitu.
1: Gitu. Oh ngeliyek ya.
0: Dulu waktu kecil
1: di
0: sering
1: sini,
0: sering
1: miyeng, denger. Miyeng di sini.
0: Ngeliyeng.
1: Miyeng.
0: Oh miyeng. Kalau ngeliyeng itu kepalanya puning, puning. Pening. Ngeliyeng.
1: Tapi enggak kuning ya.
0: Oh enggak.
1: Bukan miyeng, bukan puyeng, beda ya.
0: Tapi yang benar adalah miyeng.
1: Miyeng. Miyeng itu ya itu. Jalan-jalan gitu, dolan gitu loh. Apa sih, misalkan pulang sekolah terus apa sore terus dolan main layang-layang itu miyeng wae bocah miyeng. Gitu
0: kalau di Solo itu ngeliyek.
1: Ngeliyek. Beda dikit ya.
0: Beda dikit loh, namanya juga sama-sama Jawanya. Apa ibu tadi lagunya?
1: Lagunya terhari Kenny Rogers, my song is love.
0: My song
1: ya.
0: Oh ya.
1: Betul kan, my song is love.
0: Coba kita cek tahunnya ya bu ya. Kalau misalkan tahunnya itu bisa muncul ya muncul. Kalau enggak ya lain hari.
1: Lain hari sekarang Sabtu. Lain harinya apa?
0: Jumat.
1: Kalau enggak Minggu, Senin.
0: Jumat aja ibu, jadi agak lama. Kalau langsung Minggu kan besok. Kecepetan bu.
1: Oke. Aku cek dulu dah.
0: Oke, kirim-kirim sekarang buat siapa dulu?
1: Kirim apa ini?
0: Ya apalah begitu. Kirim ucapan.
1: Oh kirim ucapan. Ya, saya mengucapkan selamat malam buat Mas Yogi.
0: Terima kasih Bu ucapannya.
1: Selamat tugas. Sehat, semangat, pulangnya hati-hati. Nanti kalau bilang kondur, kok kondur gitu.
0: Enggak ya.
1: Pulangnya hati-hati. Sampai dalam.
0: Sampai dalam ya.
1: Iya, sampai dalam, sampai rumah gitu. Jangan sampai dalam, sampai rumah.
0: Iya, oke. Jadi nggak kemana-mana gitu kan?
1: Oh, jangan kemana-mana.
0: Oh, wedangan nggak boleh ya bu ya?
1: Oh, wedangan, wedangannya juga di rumah toh?
0: Iya betul.
1: Baik, bolehlah kemana-mana, asal jangan jauh-jauh gitu loh.
0: Yang penting ada WA-nya, ada informasinya, begitu kan?
1: Iya. Jadi ada WA-nya, ada informasinya, terus ada apanya lagi lah. Pokoknya ada lah, pokoknya silakan seininya Mas Yogi. Terus okay. Salamnya buat Mbak Dewi di Pacitan, selamat malam. Nanti tidak selesai, kasihan belakang.
0: Iya.
1: Ada Pak Kris, ada Pak Tri, Bu Modesta, Bu Yuni sudah masuk belum Bu Yuni?
0: Bu Yuni belum masuk, tadi sempat masuk tapi waktu aku mau angkat. Sudah ke Wonosobo.
1: Kepleset. Oh, sudah ke Wonosobo. Oh,
0: jadi enggak bisa.
1: Asik.
0: Oh, asik. Oh, ada tamu nanti.
1: Asik, bro. Asik. Terus buat Mbak Rere, buat.
0: Buat yang buat.
1: Buat yang. Buat yang buat sama. Buat saya. Terus ada siapa lagi? Mas Andi. Siapa lagi ya, Mas? Ini Cik Ling-Ling.
0: Terus beli apa lagi?
1: Cik Ling-Ling. Terus Mas kok double ini suaranya?
0: Double ya? Oh tidak
1: suaranya
0: apa-apa.
1: Suaranya balik ke saya lagi.
0: Malah double itu kan sesuai dengan iklimnya gitu kan?
1: Oh iya, biar hangat ya.
0: Biar hangat begitu.
1: Terus buat Bu Agustin, buat Bu Rakir, Bu Ginem, Sugeng Dalu, Bu Kusmini apa ya yang di Palur, Bu Kusmini. Terus yang tadi dari Solo 3 itu Mas Rian ya?
0: Mas Rian.
1: Halo Mas Rian, kesini juga.
0: Iya, beliau juga sering kesini. Maksudnya oh, iya. WA begitu.
1: Iya, tapi kok nggak mampir ke saya ya?
0: Ya, mungkin di sana belum disediakan waktu kali.
1: Oh, waktu, iya. Ya. Oke, okay. Terus apa lagi ya Mas Yoki, Mas Hanan, Mas Manggala. Terus siapa ya? Ini
0: Budi.
1: Mbak Citra, muah-muah.
0: Iya. Mbak cerita. Tuh kan, 5 watt sih aku. Aduh.
1: Ngopi.
0: Oh, ngopi ya. Di depan jauh ya Bu kopine tak letak ke meja di luar
1: di awe gitu.
0: Di nanti awe kok lagu. Kopine moro tenan malah wedi.
1: Nah, nanti pas lagu lari ya. Gitu cepet-cepet.
0: Pas 3 lagu kita ngopi. Aku ngopi maksudnya.
1: Terus pisang gorengnya 1 gitu, kopi 1. Pinten Mas.
0: Kopi tok Bu adanya Bu.
1: Oh, adanya kopi tok tak kirimi pisang goreng.
0: Wah, iya. Pisang kepok aja, pisang kepok. Pisang kepok digoreng itu malah enak loh Bu. Manis enak. Begitu.
1: Iya. Paling enak berhayal pisang kepok.
0: Paling enak itu ya pisang raja kalau digoreng.
1: Raja mana?
0: Raja. Oke, baik. Iya.
1: Oke. Buat Mas Yoki, selamat tugas. Nggih, sehat nggih.
0: Terima kasih. Sehat juga sehat untuk Anda,
1: selamat
0: Ibu.
1: Selamat berakhir pekan, besok berhari Minggu.
0: Wah, iya. Berhari Minggu.
1: Iya. Iya. Okay. Jalan-jalan ke mana? Jalan Solo itu
0: Mieng ya. Mieng ya.
1: Jalan Mieng ke Jalan Slamet Riyadi.
0: Oh iya, oke.
1: Mieng. Terus kemanahan itu Mieng.
0: Kalau Mieng jangan panas-panas ngiup gitu ya.
1: Panas-panas ya minum es.
0: Wah, kebanyakan nanti flu nanti.
1: Nanti pilek ya.
0: Betul.
1: Lah kalau Mieng kan pasangannya pilek gitu.
0: Oh,
1: kata-kata
0: iya.
1: Anak kecil gitu. Oke deh.
0: Baik.
1: nanti enggak selesai-selesai.
0: Wah, benar.
1: Oke, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Selamat malam ceritanya juga. Besok lagi.
0: Iya, oke Bu. Oke. Ya, terima kasih dan kita terima dulu. Kita terima dulu. Kita baca WA dulu. Oke. Dari Ibu Mintri tadi sudah ya. Oke, Ibu Mintri yang ada di Semanggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Mas Yogi. Oke, malam juga. Selamat bertugas di Ruang Rindu. Oke. Buat yang sudah masuk, sehat selalu, lagunya Nunut saja. Buat Mas Yogi sehat selalu ya, bahagia bersama keluarga, lancar rezekinya, amin. Rezeki Anda juga lancar ya Ibu Mintri di Semanggi. Wah, ini ada stikernya ini. Apa ini? Oke. Wah, ada ngetik-ngetiknya juga. Boleh, kita masih tunggu ya. Berikutnya di Kaliwingko, ada Mas Hari Kaliwingko, selamat malam. Malam juga, malam Mas Yogi, oke. Request lagunya Sadawatanabe yang Only Love. Terima kasih. Selamat bertugas ya. Tetap semangat, sehat selalu. Hari, oke. Hari, terima kasih Hari. Ibu Endang Sri Handayani yang ada di Cemani, saya akan baca semuanya. Assalamualaikum. Oke, malam Ruang Rindu. Kalau Ibu Endang, semua itu ya disyukuri saja gitu Mas. Minta lagunya Iwa dari Dolly Parton. Salamnya ini buat semua ya, buat Mbak Tanti, Papi Rudi, Bu Rere, Bu Ragil, Ibu Lastri, terus Mbok Nah, Bu Dini, Pak Kris, Pak Tri, Mas Bima, Bu Elisa, Pak Rohman, Bu Hajasri, untuk semuanya saja. Selamat bertugas ya. untuk Mas Yogi, sehat selalu. Terima kasih dari Cemani. Oke. Terima kasih untuk Ibu Endang di Cemani. Terus tadi Ibu siapa lagi tadi? Banyak ya ternyata. Waduh. Kita seling dulu dengan lagu berikut aja lah begitu ya. Oh, sorry. Tujuan aku mengo. Selamat malam Pak Kris Tasik Madu, tujuan aku mengo loh Pak.
2: Saya kira ke lagu dulu, saya udah frustasi ya.
0: Wah, untung aja aku mengo ke HP kok wajah Pak Kris kok nungul gitu loh.
2: Yang bener.
0: Bener kok. Pak Kris, selamat malam, sehat selalu ya Pak.
2: Selamat malam, sendiri tuh Mas?
0: Oh, aku sendiri ya, ditinggal ya.
2: Kemana?
0: Tadi pamitnya beli kopi, gak taunya dia pamit toh. Terus habis itu, Mas, ada kopi Mas, aku pulang ya gitu. Waduh.
2: Gak apa-apa, sekali-kali ya seperti itu.
0: Ya, memang harus seperti itu. Kan dia perlu juga istirahat kan.
2: Ada tema enggak nih?
0: Ada. Mas Kris, kalau pas kemarau tiba-tiba turun hujan ini, apa yang terlintas dalam pikiran Mas Kris?
2: Pas kemarau turun hujan?
0: Kemarau gerah begitu tiba-tiba hujan. Ya pakai mendung dulu lah begitu.
2: Terus tiba-tiba tuh ya mustahil.
0: Mustahil. Mendung sumuk gitu. Wah, sumuk ya. Banget sih tiba-tiba beres
2: angin,
0: gitu.
2: Petir.
0: Iya gitu. Apa ini?
2: Ya karena hujan tuh termasuk rezeki. Ya kita syukuri aja.
0: Disyukuri ya, oke. Terus tandon-tandon air itu terisi ya toh?
2: Tandon air toh? Terisi air hujan ini gimana sih?
0: Enggak, kalau daerah Wonogiri itu kan biasanya ada tandon gitu loh. Katanya buat nampung air hujan gitu katanya.
2: Iya aja.
0: Kalau di Solo enggak ya?
2: Ya sebagian lah ya, tergantung yang senang termasuk daun-daun kehujanan segar.
0: Iya betul.
2: Terus yang banyak debu-debu kan tadi kemarau panjang.
0: Bletuk-bletuk hilang ya Pak ya?
2: Nah, semua kan hilang. Terus baunya itu loh Mas.
0: Baunya kenapa?
2: Seperti kalau Mas Yogi sudah pernah mendengar
0: ampo. Ampo ya. Kayak
2: ya, itu kan baunya ampo.
0: Kayak itu ya. Kayak batu bata itu ya Mas ya.
2: Bata kayak kering merah.
0: Kayak lalu, kreweng gitu ya Mas ya.
2: Iron seger.
0: Betul. Kayak
2: kemudian,
0: kayak wingko itu ya Pak ya.
2: Wingko makanan.
0: Wingko babat. Wingko yang dari Semarang itu loh.
2: Kalau saya dari Semarang ini senangnya anu Mas.
0: Banten. Ambon. Oh, pikan Ambon. Aku kira Banten Presto.
2: Banten Presto enak di sini loh Mas.
0: Di mana? Di mana?
2: Kuning loh.
0: Oh, iya.
2: Sama ketela itu loh. Timus itu loh.
0: Betul timus. Kan
2: dibikin halus.
0: Iya, timus dalamnya ada apa selainnya itu toh?
2: Selain itu kan timusnya itu kan warnanya biru Mas.
0: Bukannya ungu itu?
2: Biru tua lo ungu kakak ngadi toh.
0: Iya, nak ndulur.
2: Jadi makanan kecil ya aja. Karena ada kopinya ya.
0: Bener. Kopinya, gulanya gula aren. Wah, jos.
2: Lagunya diputar, bisa on air.
0: Lagunya apa ini?
2: Ini lagu Eropa ya, Mas?
0: Wah, Eropa ini. Eropa manca. Timur. Eropa Timur. 92.000.
2: Punyanya Yurup yang luar sudah?
0: Belum. Apa? Yang apa?
2: Lagu favorit Mas.
0: Hah?
2: Lagu favorit
0: Tomorrow?
2: Cherry.
0: Oh Cherry, oke.
2: Itu kalau setelah lagi setar itu lah musiknya. Yes.
0: Yes banget ya Pak ya. Jangan lupa loh Pak, sambil minum kopi loh dengerin lagu ini.
2: Ini Putian Mas.
0: Oh Putian, wow.
2: Sama Rela-rela tadi sore beli.
0: Demi kesehatan ya.
2: Iya.
0: Oke, okay. Kirim-kirim, monggo.
2: Kalau boleh gandul Bu Wigati ya.
0: Wah iya, oh iya betul, gandul Bu Wigati panjang Mas, banget ya. Tadi.
2: Nanti yang solo tak gandul ke Bu Tanti aja.
0: Iya, oke.
2: Okay. Iya Mas.
0: Terima kasih Pak Kris, sehat selalu. Oke, kita ke lagu ya. Tapi ya, masih ada waktu ini untuk menuntaskan WA yang sudah masuk. Tapi ada telepon kasihan ini. Halo. Waduh. Coba sekali lagi teleponnya 638055 diulang. Oke, diberi kesempatan malah gak ngulang. Kita ke lagu saja kalau demikian.

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Ini bukanlah adegan dalam film horor, tapi gambaran kecemasan dan gangguan mental yang bisa menyerang siapa saja. Data WHO, 1 dari 7 anak di dunia usia 10 hingga 19 tahun mengalami gangguan mental. Pahami keadaan mereka, dekati, dengarkan dengan tanpa menghakimi.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Papi Rudi, serta Pak Kris, Pak Tri, Mbak Intan, Mbak Nana, Mbak Citra, Mbak Surya. Apa ini? Oh ya, Citra Muah-Muah, Mas Ferry yang ada di Palembang, juga Mas Ceki yang ada di Kalimantan Barat. Yang baca masih Mas... Oh ini benar-benar 5 hawat ini ternyata. Buat yang baca, Maksi aja Mas Yogi begitu. Aku kira masih ada Papi gitu. Enggak taunya Mas aja. Ya. Terus berikutnya lagi ada Ibu. Nah, ini malam Mas Yogi request lagunya. Lagunya barat ya. Barat tahun 92.000. Desi yang ada di Mojosongo, saya lanjutkan ya Desi ya. Malam Mas, mau request lagu ya Mas ya, Noah yang separuh aku. Lagu ini buat pendengar setia Ruang Rindu. Buat Masnya, selamat malam ya, selamat tugas. Dari Desi yang ada di Karangturi, Mojolaban. Oke, awal-awal jazz music ya, nanti jam 11 ya Desi. Soalnya Ruang Rindu kali ini lagu barat 92.000, begitu. Berikutnya lagi ada Joko nih di Kalimantan Barat ya. Assalamualaikum Mas Yogi. Waalaikumsalam. Ini dengan Joko yang ada di Kalimantan Barat. Lagunya yang ikut aja. Salamnya ini untuk pendengar RRI Pro 1 semuanya saja. Salam spesial ini untuk Aisyah yang ada di Kalimantan Barat begitu. Oke. Terima kasih buat semua yang sudah bersama-sama kami. Sebentar-sebentar, tadi juga ada dari, nah ini belum saya baca ini ya. Oke, dari Kak Puja yang ada di Bintuni, Papua. Selamat malam Mas Yogi, dengan Puja yang ada di Bintuni, Papua ini. Cuman mau salam ini untuk Pak Kris, Pak Andi Yudhistira, Mbak Rere, Mbak Citra, Mbak Dewi, Ibu Yuni, Ibu Agustin, Ibu Modesta, Ibu Kinem, Ibu Elisa, Ibu Endang wakili 3 berangkat, wakili 3 berangkat begitu ya. Ibu Yuni wakili semuanya saja. Salam manis, salam bahagia ini. Kalau hujan hati panas tetap disyukuri aja Mas. Oke, terima kasih Mas Yogi. Selamat bertugas and sampai di penghujung acara. Terima kasih Mas Yogi, Bayi Puja yang ada di Bintuni, Papua. Lagunya ngikut aja, iya. Terima kasih Puja di Bintuni, Papua. Ada siapa ini? Oke, dari Ibu Menti yang ada di Kepatihan. Malam Ruang Rindu, selamat malam Mas Yogi. Selamat tugas ya, semoga sehat selalu. Amin, terima kasih. Terima kasih yang kirim saya tadi. Ada Ibu Elisa, Ibu Rere, Ibu Mikarim, terus juga ada Mbak Nini, Mbak Tanti, dan juga Bunda Wisnu, Bunda Bella, Papi Rudi, Pak Kris, Mas Andi juga, Pak Bambang Murdo yang ada di Yogyakarta, Kak Puja, terus Cik Lingling, semuanya monitor Ruang Rindu. Oke, temanya alhamdulillah disyukuri saja lah, nggak ada hujan ya susah. Lagunya Gandul Ae, Nuun. Nuon juga untuk Ibu Menti yang ada di Semanggi. Salam buat Ibu Temuwati ya. Oke, biasanya muncul juga ini, tapi mungkin saat ini sedang beristirahat pagi. Istirahat pagi lagi, istirahat malam.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Cuaca bisa berubah cepat, lebih cepat dari yang kita kira. Hujan deras disertai petir, angin kencang, bahkan panas ekstrim bisa terjadi tiba-tiba. Itulah anomali cuaca. Lindungi diri dan keluarga. Cek perakiraan cuaca setiap hari. Hindari berteduh di bawah pohon saat hujan disertai petir. Amankan barang-barang di luar rumah saat angin kencang. Tetap terhidrasi saat cuaca panas. Anomali cuaca bisa datang tanpa peringatan, tapi kita bisa siap menghadapinya. Waspada, tanggap, dan saling mengingatkan. Pesan ini dipersembahkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bersama RRI Surakarta.
1: Bertemu di Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu.
3: Saya masih ada satu WA ini yang harus saya baca karena memang WA-nya juga barusan masuk ini dari Ibu Modesta di Jaten. Selamat malam Mas Yogi, malam juga Ibu Modesta, request Walk Away Matt Monroe. Aduh, lagunya lama banget. Lama pakai bingit begitu ya. Lama bingit. Itu tahun 64 Ibu ya. Jadi ini mancanegara 90 sampai dengan 2000. Jadi gak bisa keputar. Nah, salamnya ini buat semua pencinta Ruang Rindu. Oke, terima kasih Mas Yogi, selamat tugas ya. Semoga sehat selalu. Kalau pulang hati-hati ya Mas. Lagunya kalau tahunnya tua bisa diputar di Just Music ya Mas. Sepertinya di Ruang Rindu paling muda itu tahun 80 Ibu. Kok paling muda? Paling tua. Paling tua 80. Jadi, aduh. Mohon maaf nih, Bu. Ini soalnya lagunya tahun 64 gitu ya. Jadi, ngikut saja. Oke. Terima kasih buat semuanya yang sudah bersama-sama kami di Ruang Rindu. Ada lagu-lagu yang belum sempat muncul ini di kesempatan malam hari ini. Ada, oh iya tadi ada Pak Kris ya, jadi inget nih Pak,

0: Gunung mengajarkan manusia tentang kerendahan hati, bukan saat mendaki, tetapi saat memilih waspada dalam perjalanan pulang. Saat tubuh lelah dan pikiran mulai lengah, alam tetap berjalan dengan tenangnya sendiri. Kabut bisa datang tanpa suara. Jalur bisa terlihat sama, namun membawa arah berbeda. Di sanalah manusia belajar bahwa kehati-hatian adalah bentuk hormat kepada alam. Karena perjalanan sejati bukan tentang mencapai puncak, tetapi tentang pulang dengan selamat.
1: Eh, Don. Hah? Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
2: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
1: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
2: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
1: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
2: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
1: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
2: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
1: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
2: Siap.
3: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu. Siap. Lah di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
0: Loh?
1: Itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
1: Iya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
0: Loh?
1: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee.
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu. Wah, tahu.

Pendengar, kini tiba saatnya kami undur diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini untuk hari Sabtu 16 Mei 2026. Kami, segenap kerabat kerja Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta, mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda dan sampai jumpa esok hari pada waktu serta frekuensi yang sama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta kembali mengudara melalui frekuensi FM 101 MHz, audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Minggu 17 Mei 2026. Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, selamat mengikuti siaran terbaik kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: saatnya Anda bersama kami di Surakarta Pagi Ini. Ragam berita dan informasi terupdate di Solo Raya. Surakarta Pagi Ini.
1: 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, kembali Surakarta Pagi Ini mengudara untuk Anda dan menemani aktivitas hari Anda di hari Minggu ini, 17 Mei 2026. Selalu percaya bahwa di setiap pagi hari adalah sesuatu yang indah akan terjadi, dan rahasia untuk maju adalah dengan memulai. Renani Surya menemani Anda di pagi hari ini sampai nanti jam 10 pagi, pendengar. Dan untuk mengawali Surakarta Pagi Ini akan kami hadirkan religi pagi dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an surat Al-Insan ayat 1 sampai dengan 31 yang akan dibawakan oleh Mishari Rasid, diteruskan kemudian dengan siraman rohani agama Islam, bagaimana kita mengambil hikmah dari kurban yang akan disampaikan oleh Ustadz Muzolin Zul JF SHI dari Kemenak Surakarta. Surakarta Pagi Hari Ini menemani aktivitas pagi hari Anda bersama saya, Rianani Surya.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Hal-

Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut?

Sungguh, kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat.

Sungguh, kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur.

Sungguh, kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala.

0: Sungguh, orang-orang yang berbuat kebajikan akan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur.
1: Ainan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira.
0: Yaitu mata air dalam surga yang diminum oleh hamba-hamba Allah, dan mereka dapat memancarkannya dengan sebaik-baiknya.
1: Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira.
0: Mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.
1: وَيُطَعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا.
0: Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan.

0: Sambil berkata, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari kamu.
1: Inna nakhafu min Rabbina yawman abusan qamtarira.
0: Sungguh, kami takut akan azab Tuhan pada hari ketika orang-orang berwajah masam, penuh kesulitan. Maka Allah melindungi mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka keceriaan dan kegembiraan.
1: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا.
0: Dan dia memberi balasan kepada mereka karena kesabarannya berupa surga dan pakaian sutra.

0: Di sana mereka duduk bersandar di atas dipan. Di sana mereka tidak melihat merasakan teriknya matahari, dan tidak pula dingin yang berlebihan.
1: وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا.
0: Dan naungan pepohonannya dekat di atas mereka, dan dimudahkan semudah-mudahnya untuk memetik buahnya.

0: Dan kepada mereka diedarkan bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kristal.
1: Qawarir min fiddatin qaddaruha taqdira.
0: Kristal yang jernih terbuat dari perak. Mereka tentukan ukurannya yang sesuai dengan kehendak mereka.
1: Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila.
0: Dan di sana mereka diberi segelas minuman bercampur jahe.
1: Aynan fiha tusamma salsabila.
0: Yang didatangkan dari sebuah mata air di surga yang dinamakan salsabil.
1: Wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura.
0: Dan mereka dikelilingi oleh para pemuda-pemuda yang tetap muda. Apabila kamu melihatnya, akan kamu kira mereka mutiara yang bertaburan.
1: Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira.
0: Dan apabila engkau melihat keadaan di sana, surga, niscaya engkau akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar.
1: Aliyahum thiyabu sundusin khudru wa istabrak.

Mereka berpakaian sutra halus, yang hijau, dan sutra tebal, dan memakai gelang terbuat dari perak, dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih dan suci.

0: Inilah balasan untukmu, dan segala usahamu diterima dan diakui Allah.
1: Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila.
0: Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an kepadamu Muhammad secara berangsur-angsur.
1: Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura.
0: Maka bersabarlah untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu, dan janganlah engkau ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka.
1: Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila.
0: Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang.
1: Wa minal layli fasjud lahu wa sabbihhu laylan tawila.
0: Dan pada sebagian dari malam, maka bersujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari.
1: Inna haulai yuhibbuna al-ajilata wa yadawuna wara'ahum yawman thaqila.
0: Sesungguhnya mereka orang kafir itu mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan hari yang berat, hari akhirat di belakangnya.

0: تَبْدِيلًا.
1: Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka. Tetapi, jika kami menghendaki, kami dapat mengganti dengan yang serupa mereka.

Sungguh, ayat-ayat ini adalah peringatan. Maka barang siapa menghendaki kebaikan bagi dirinya, tentu dia mengambil jalan menuju Tuhannya.

0: Tetapi kamu tidak mampu menempuh jalan itu, kecuali apabila dikehendaki Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
0: Dia memasukkan siapapun yang dia kehendaki ke dalam rahmatnya, surga. Adapun bagi orang-orang zalim, disediakannya azab yang pedih.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita berbagai kenikmatan, nikmat kuat, nikmat sehat, nikmat sempat, dan berbagai nikmat-nikmat yang lain. Dan tak lupa masih adanya nikmat di dalam hati kita, yakni masih adanya nikmat keimanan dan keislaman, sehingga dengan nikmat keimanan dan keislaman kita masih memeluk agama yang hak, agama yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yakni agama Islam. Maka pantaslah, wahai saudaraku semua, kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas berkah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang telah diberikan kepada kita. Maka tidak ada kata lain yang perlu kita wujudkan di dalam kehidupan kita selain menambah keimanan dan ketakwaan kita, menjadikan kita makhluk yang benar-benar bertakwa, yakni makhluk yang menjalankan segala perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangan-larangannya Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar RRI Pro 1 Surakarta rahimakumullah, dan marilah kita senantiasa melantunkan solawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengan memperbanyak solawat, dengan menjalankan sunnah-sunnah daripada sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelak fa insyaallah kita semua mengharap syafaat atau pertolongan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkumpul di surganya Allah subhanahu wa ta'ala bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para salihin salihat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita memasuki bulan Zulhijjah, di mana kita tak lama lagi akan merayakan hari raya Idul Adha, di mana saudara-saudara kita melaksanakan ibadah haji, dan begitu pula kaum muslimin wal muslimat yang mempunyai rizki yang lebih, maka menjalankan ibadah kurban. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Kautsar, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'dainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang kurang lebih artinya, sesungguhnya kami telah karuniakan kamu nikmat yang banyak, maka sholatlah untuk Rabbmu dan sembelilah hewan. Quran surat Al-Kautsar ayat 1-2. Yang dimaksud
1: dengan menyembelih hewan adalah menyembelih hewan kurban setelah sholat Id. Pendapat ini dinukil dari Abu Qatadah, Atha' dan Ikrimah. Juga menurut Imam Ibnu Katsir bahwa yang dimaksud dengan berkurban wanhar adalah perintah untuk menyembelih kurban. Adapun sejarah dan filosofi kurban, ibadah kurban atau kurban berasal dari bahasa Arab kurbana yang berarti dekat. Kata kurban disebutkan sebanyak 3 tempat dalam Al-Quran, antara lain Quran Surat Al-Ma'idah ayat 27 yang kurang lebih artinya, ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Qabil. Menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan korban atau kurbana, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, Habil, dan tidak diterima dari yang lain, Qabil. Ia berkata, "Qabil, aku pasti membunuhmu." Maka berkata Habil, "Sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa." Selanjutnya, kata kurban, Surat Al-Ahqaf ayat 28, yang artinya, maka mengapa yang mereka sembah selain Allah sebagai Tuhan untuk mendekatkan diri, kurbana, tidak dapat menolong mereka. Bahkan Tuhan-Tuhan itu telah lenyap dari mereka. Itulah akibatnya kebohongan mereka dan apa yang dahulu mereka ada-adakan. Begitu juga dalam Quran Surat Ali Imran ayat 83 yang artinya, yaitu orang-orang Yahudi yang mengatakan, "Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kami supaya kami jangan beriman kepada seseorang Rasul sebelum dia mendatangkan kepada kami korban, kurbana yang dimakan api." Dalam hadis dikatakan bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sholat adalah kurban mendekatkan diri dan puasa adalah perisai." Hadis riwayat Ahmad, hadis nomor 1528. Berdasarkan ayat dan hadis tersebut, dapat dimengerti bahwa ibadah kurban adalah suatu ibadah yang dilaksanakan dalam rangka mendekatkan diri hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilah kurban selanjutnya dikenal pula dengan menyembelih atau udhiyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kepada kita tentang sejarah kurban, bahwa syariat tersebut bermula semenjak zaman Nabi Adam alaihi salam, disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 27 tentang kisah dua putra Nabi Adam alaihi salam yang melaksanakan kurban. "Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dirizkikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu, berserah dirilah kamu kepadanya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah." Quran Surat Al-Hajj ayat 34. Para pendengar rahimakumullah, syariat kurban ditegaskan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitabnya ketika menceritakan kekasihnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang solih. Quran Surat As-Saffat ayat 100. Beliau berdoa, meminta agar dikaruniai keturunan yang solih, bahkan sebelum Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan untuknya keturunan tersebut. Maka kesolihan sang anak terbukti ketika ia menyambut perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk disembelih. Ketika ia beranjak dewasa, datanglah perintah itu melalui mimpi sang ayah. Tidaklah mimpi seorang nabi, melainkan adalah wahyu. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Quran Surat As-Saffat ayat 102. Sebagai seorang ayah sekaligus nabi yang sebenarnya memiliki kuasa atas anaknya, maka Nabi Ibrahim alaihissalam tidak serta-merta melaksanakan perintah tersebut, melainkan melalui musyawarah terlebih dahulu bersama sang anak. Musyawarah antara keduanya bukanlah karena ragu-ragu, melainkan mempersiapkan pelaksanaan perintah sang Allah. Sudah menjadi tabiat manusia bahwa perkara yang dihasilkan melalui musyawarah akan memberi pengaruh lebih kuat daripada sekedar menjalankan perintah begitu saja. Maka Nabi Ismail alaihissalam tidak menyalahkan mimpi sang ayah. Ia justru berkata, "Laksanakan apa yang diperintahkan kepadaku, ayah." Mimpi tersebut bagi Nabi Ismail alaihissalam adalah perintah ilahi yang wajib dilaksanakan tanpa memandang apakah itu akan sulit ataupun berat. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan kisah tentang kekasihnya, dia berfirman, tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Quran Surat As-Saffat ayat 103. Kata keduanya berserah diri, aslama, bukan berarti sebelumnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam tidak berserah diri, melainkan dengan terlaksananya perintah tersebut, maka keduanya mencapai derajat berserah diri atau Islam yang sempurna, yang paling tinggi. Melalui ayat itu pula, Allah subhanahu wa ta'ala membandingkan antara pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya dengan kaum Bani Israel, di mana ketika Nabi mereka, Nabi Musa alaihissalam, memerintahkan untuk menyembelih seekor sapi saja, mereka justru berkelit dan tidak kunjung melaksanakannya. Adapun kita, umat daripada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyembelih kurban untuk menghidupkan sunnah berserah diri kepada ketundukan terhadap perintah Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan kami panggil dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu perintah Allah. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan kambing yang besar." Quran Surat As-Saffat ayat 104 sampai 107. Perintah mengorbankan anak benar-benar menjadi ujian yang berat bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidaklah beliau dikaruniai keturunan tatkala usianya memasuki 80 tahun. Sedangkan pada saat itu Nabi Ismail alaihissalam adalah anak satu-satunya bagi beliau. Dengan dilaksanakannya perintah berkurban itu, tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan darah ataupun dagingnya, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki hambanya berserah diri, tunduk dan yakin kepadanya. Oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala mengganti posisi Nabi Ismail alaihissalam dengan domba yang kemudian disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kurban dimulai disyariatkan kepada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun kedua Hijriah, tahun di mana diperintahkan sholat Id dan zakat mal. Keterangan ini diambil dari Hasyiah Al-Bujairimi dalam Syarah Al-Minhaj. Adapun pengertian daripada kurban, kurban secara akar berasal dari bahasa kurban yang berarti dekat. Kata kurban disebutkan sebanyak 3 tempat dalam Al-Quran, antara lain Surah Ali Imran ayat 283, Al-Ma'idah ayat 27, dan Al-Ahqaf ayat 28. Dalam hadis dikatakan bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salatu kurbanu was-sawmu junatun. Salat adalah kurban mendekatkan diri dan puasa adalah perisai. Hadis riwayat Ahmad. Berdasarkan ayat dan hadis di atas dapat dimengerti bahwa ibadah kurban adalah suatu ibadah yang dilaksanakan dalam rangka mendekatkan diri hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang dilaksanakan secara khusus dengan menyembelih hewan kurban. Sebutan kurban selanjutnya dikenal pula dengan sembelihan atau udhiyah, sehingga kurban atau udhiyah secara istilah syar'i adalah hewan ternak al-an'am yang memenuhi syarat untuk disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari Tashrik Ayamun Nahar dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena datangnya hari raya tersebut. Ibadah kurban disyariatkan berdasarkan Al-Quran, Sunnah dan Ijma'. Maka dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, in a'dainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah karuniakan kamu nikmat yang banyak, maka sholatlah untuk Rabbmu dan sembelilah hewan. Quran Surat Kautsar ayat 1-2. Maka yang dimaksud dengan menyembelih hewan adalah menyembelih hewan kurban setelah sholat Id. Pendapat ini dinukil dari Abu Qatadah, Atok dan Ikrimah. Juga menurut Imam Ibnu Katsir bahwa yang dimaksud dengan berkurban wanhar adalah perintah untuk menyembelih kurban. Dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kurang lebih artinya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada hari kurban setelah sholat, beliau katakan, barang siapa sholat seperti sholat kita dan melaksanakan manasik penyembelihan kurban seperti kita, berarti telah mendapatkan pahala berkurban. Dan barang siapa nyembelih kurban sebelum sholat, maka ia hendaklah hanyalah kambing yang dinikmati dagingnya. Maka Abu Burdah bin Niyar berdiri dan berkata, "Ya Rasulullah, aku telah menyembelih sebelum aku keluar untuk sholat, dan aku mengetahui bahwa hari ini adalah hari makan dan minum. Aku lalu menyegerakan menyembelihnya. Kemudian aku berikan kepada keluarga dan para tetanggaku." Maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Itu hanyalah kambing yang dinikmati dagingnya." Abu Burdah bertanya lagi, "Namun aku masih memiliki anak kambing. Belum cukup umur untuk dikurbankan. Yang lebih baik dari kambing yang telah aku sembelih itu. Apakah dibenarkan kalau aku menyembelihnya?" Beliau menjawab, "Ya, akan tetapi tidak boleh untuk seorang pun selain kamu." Hadis riwayat Bukhari, hadis nomor 983. Para pendengar yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dari perintah Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan kurban, maka dapat kita ambil kesimpulan hikmah daripada berkurban. Maka hikmah disyariatkannya kurban kepada umat Islam antara lain, yang pertama, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Yang kedua, menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan menyembelih hewan sebagai pengganti anaknya pada hari nahar. Yang ketiga, mengingatkan kaum mukminin pada ketabahan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam, di mana keduanya mengutamakan ketaatan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada diri dan anak keturunan. Maka dapat kita bayangkan, wahai saudaraku para pendengar RRI Pro 1 Surakarta, ketika kita lama tidak mempunyai anak, lalu anak kita dalam mimpi diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikurbankan, tentu hati kita tidak mau. Akan tetapi keteladanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam yang saling menerima, maka Allah gantikan mereka dengan seekor kambing. Maka ini menunjukkan keimanan yang dilandasi dengan ketaatan akan membuahkan hasil yang baik, akan mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Idul Adha juga mengingatkan kepada makna pengorbanan di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan jiwa, harta dan segala sesuatu yang dikaruniakan Allah kepada kita. Pada saat ini kita sangat membutuhkan hadiahnya, nilai-nilai pengorbanan, di mana masih banyak kaum muslimin yang tertinggal, terbelakang dan terbelenggu oleh berbagai macam persoalan. Seseorang yang berkorban dengan jiwa, harta, kesungguhan dan lisannya, sesungguhnya sedang berjihad di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar, maka dapat disimpulkan ada beberapa keutamaan daripada berkorban. Berkurban adalah amalan sunnah yang paling utama dilakukan pada hari nahar. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bercerita bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah anak Adam melakukan suatu amalan pada hari nahar, yaitu Idul Adha, yang lebih dicintai oleh Allah melebihi mengalirkan darah kurban. Sesungguhnya hewan itu akan datang pada hari kiamat kelak dengan tanduk bulat dan kukunya. Adapun darah tersebut akan turun dari Allah pada suatu tempat sebelum turun ke bumi. Maka hendaknya kalian merasa senang karenanya." Hadis riwayat Ibnu Majah. Adapun keutamaan yang kedua, menempatkan pahala bersyukur atas karunia Allah subhanahu wa ta'ala yang telah banyak diberikan kepada hambanya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, inna a'dainakal kawthar, fassalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abdar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu, dan bertakorublah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus. Quran Surat Al-Kautsar ayat 1-3. Menurut Ibnu Hisham dalam Awdhatul Masalik, salah satu makna dari huruf afat fa adalah menunjukkan sebab jika disematkan sebelum kalimat jumlah. Melalui surat ini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kaum muslimin untuk sholat dan berkurban dengan ikhlas atas sebab karunia Allah subhanahu wa ta'ala yang mereka terima. Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim menukil beberapa riwayat daripada salaf tentang makna Al-Kautsar. Di antara makna Al-Kautsar adalah nikmat yang banyak, Al-Khair Al-Kathir, nama telaga di surga dan nama sungai surga. Ada pula memaknai telaga atau sungai Al-Kautsar di surga termasuk bagian dari Al-Khair Al-Kathir. Beliau lalu mengemukakan maksud dari ayat tersebut adalah sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, telah melimpahkan karunia-Nya kepada manusia. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan mereka untuk beribadah dengan ikhlas kepada-Nya, terutama sholat dan berkurban. Adapun keutamaan yang ketiga, mendapatkan pahala sebagai kebahagiaan dengan membagikan daging kurban. Orang-orang yang berkurban akan mendapatkan pahala sedekah yang tidak sama dengan sedekah tatawu. Hal ini karena ia merealisasikan maqasid atau target dari ibadah kurban, yaitu berbagi kebahagiaan dengan menikmati daging kurban. Maka Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kulu wa at'imu wa dakhiru, makanlah daging kurbanmu, sedekahlah dan simpanlah sebagian. Hadis riwayat Al-Bukhari, hadis 5500. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang siapapun berpuasa pada hari raya Id kurban dan hari raya Tasyrik setelahnya. Beliau bersabda, innaha laisat bi ayyami siyami, innama hiya ayyamu akli wa syurbin wa dzikrin. Yang kurang lebih artinya, sesungguhnya hari-hari itu nahar bukanlah hari untuk puasa, karena dia adalah hari-hari untuk makan, minum, dan zikir. Hadis riwayat Ahmad. Adapun keutamaan yang keempat, mendapatkan ampunan dosa pada setiap tetes darah kurban. Ampunan dosa adalah salah satu permintaan agung setiap muslim kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang berkurban akan mendapatkan ampunan pada setiap tetes darahnya yang keluar dari hewan yang ia kurbankan. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Fatimatu qaumi ilan adkhiyatika fashhadiyaha fa innahu yughfaru laka inda awwala qatrati taqturu min damiha kullu dhanbin amil tihi. Yang kurang lebih artinya, wahai Fatimah, pergilah ke hewan kurbanmu dan saksikanlah penyembelihannya, karena engkau akan mendapat ampunan dari awal tetesan darah atas kesalahan yang kau perbuat. Hadis riwayat Al-Hakim. Adapun keutamaan

Dekatkanlah dirimu kepada-Ku, Allah, dengan mendekatkan dirimu kepada kaum lemah dan berbuatlah ihsan baik kepada mereka. Sesungguhnya kamu memperoleh rezeki dan pertolongan karena dukungan dan bantuan kaum lemah di kalangan kamu. Hadis riwayat Muslim.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Pendengar dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Pagi RRI Surakarta.
1: Lumayan banyak pengunjungnya, sekitar 1000-an mah. Tapi kalau kemarin turun hari Jumat pun kan cuti bersama, ada yang nggak cuti bersama nih. Kalau kemarin 500-an.
2: Warga di Kelurahan Sangkrah. Nah, ini menjadi percontohan sebelum nantinya ada di kecamatan atau di kelurahan yang lain sesuai yang dibutuhkan warganya.
0: Warta Pagi RRI Surakarta Minggu 17 Mei 2026 selengkapnya bersama saya Riyanani Surya. Sektor pariwisata di Kabupaten Karanganyar kembali menggeliat dan menjadi magnet utama bagi wisatawan luar daerah pada momen libur panjang pekan ini. Manajer The Laupak Tawangmangu, Anggun Nila Monika, mengungkapkan arus kedatangan wisatawan di tempatnya terpantau mengalami lonjakan hingga 50%.
1: Biasa kan ya paling 200-an orang, kemarin bisa 1000-an orang.
3: Pesona keindahan alam di lereng Gunung Lawu Kabupaten Karanganyar terbukti masih menjadi destinasi wisata pilihan utama bagi masyarakat untuk menghabiskan waktu libur panjang. Berdasarkan data yang dihimpun, sejumlah objek wisata populer di wilayah Tawangmangu dan Ngargoyoso dipadati oleh ribuan pelancong yang didominasi dari luar wilayah Solo Raya, seperti Purwodadi, Demak, hingga area Jawa Timur. Manajer Ndelawupak Tawangmangu, Anggun Nila Monika, mengungkapkan arus kedatangan wisatawan di Ndelawupak mengalami lonjakan hingga 50%. Nila menyebut jika pada hari biasa kunjungan berkisar pada angka 200 orang, namun pada momen libur panjang ini jumlah pemohon tiket melesat hingga 1.200 orang per hari. Tingkat keterisian penginapan atau okupansi villa di Ndelawupak juga ikut terdongkrak hingga mencapai 70%. Lebih lanjut, Nila mengatakan tingginya minat masyarakat dipicu oleh hadirnya inovasi wahana baru berupa gondola udara berbentuk balon terbang, di samping wahana favorit lama seperti perosotan salju. Guna menjamin keselamatan para pengunjung, pengelola mengaku telah melakukan uji kelayakan dan perawatan intensif pada seluruh fasilitas permainan sebelum liburan dimulai.
1: Itu nih lumayan banyak pengunjungnya, sekitar 1000-an mah. Tapi kalau kemarin turun hari Jumat pun kan cuti bersama, ada yang nggak cuti bersama nih. Kalau kemarin 500-an, hari ini sampai jam ini 1000-an.
3: Sementara itu, kondisi padat merayap juga terlihat di objek wisata Jembatan Kaca Kemuning Sky Hill Ngargoyoso. Manajer Kemuning Sky Hill Supardi menjelaskan pada hari pertama libur panjang pergerakan pelancong di lokasi tersebut bahkan sempat menembus angka 3000 orang dalam sehari. Supardi memperkirakan arus wisatawan masih akan terus mengalir deras hingga puncaknya pada hari Minggu. Kendati mencatat tren positif dari sisi pendapatan, Supardi memberikan catatan penting terkait kondisi infrastruktur jalan menuju lokasi wisata yang dinilai terlalu sempit. Menurutnya, sempitnya jalur alternatif menuju lereng Gunung Lawu kerap memicu kemacetan panjang yang berisiko menyebabkan kendaraan pribadi tidak kuat menanjak di jalur ekstrim.
4: Sebenarnya prediksi saya itu Kamis itu harusnya naik terus. Jumat itu juga cukup baik, meskipun cuacanya juga hujan. Saya kira untuk penurunan jumlah itu saya kira nggak begitu ya, nggak begitu banyak karena sudah masih di atas 1.500-an orang loh.
3: Adapun pengelola Kemuning Sky Hill berharap pemerintah daerah segera melakukan perluasan akses jalan guna menunjang kelancaran arus lalu lintas dan meningkatkan keselamatan wisatawan. Langkah perbaikan infrastruktur ini dinilai krusial agar kawasan wisata Karanganyar tetap kompetitif dan aman dikunjungi di masa mendatang. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kelurahan Sangkrah, Surakarta secara serentak bersama ratusan koperasi lainnya di Indonesia melalui Zoom Meeting kemarin. Proyek percontohan ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat sekaligus menggerakkan ekonomi lokal secara organik.
2: Dan ini menjadi percontohan sebelum nantinya ada di kecamatan atau di kelurahan yang lain sesuai yang dibutuhkan warganya.
5: Peluncuran Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kelurahan Sangkrah ini menandai dimulainya tahap praoperasional pemenuhan logistik warga. Pemerintah Kota Surakarta memastikan bahwa jenis komoditas yang nantinya dijual akan disesuaikan dengan kebutuhan real masyarakat sekitar setelah berkoordinasi langsung dengan Menteri Koperasi. Wali Kota Surakarta Resvati Ardi mengapresiasi langkah ini dan menyatakan bahwa Koperasi Sangkrah diproyeksikan akan menjadi acuan utama. Keberhasilan tata kelola di lokasi ini akan menjadi barometer sebelum program serupa direplikasi ke kelurahan maupun kecamatan lain di Kota Solo.
6: Jadi tadi operasionalisasi yang dimaksud Bapak Presiden 1061 itu sedang berjalan dan ini pra-operasionalisasi. Kita akan koordinasikan dengan Agrinas untuk segera mengisi dan nantinya di sini benar-benar bisa difungsikan untuk warga di Kelurahan Sangkrah. Dan ini menjadi percontohan sebelum nantinya ada di kecamatan atau di kelurahan yang lain sesuai yang dibutuhkan warganya.
5: Dalam program nasional ini, pembagian peran telah diatur secara jelas, di mana pemerintah daerah bertugas menyiapkan lahan operasional, sedangkan pembangunan gedung dikerahkan melalui kerjasama dengan pihak mitra pusat. Dandim 0735 Surakarta Letkol Infantri Arif Handoko Usman menjelaskan bahwa jajaran TNI di tingkat kewilayahan diterjunkan langsung untuk membantu mengawal kelancaran pembangunan fisik di lapangan. Guna menunjang mobilitas distribusi barang, koperasi ini juga telah dilengkapi dengan sejumlah armada kendaraan operasional.
7: Terkait koperasi Merah Putih, untuk lahan itu yang menyiapkan adalah Pemda, dalam hari ini adalah Pemkot Surakarta. Kemudian untuk yang membangunkan selalu 14 itu kan adalah PT Agrinas. Tetapi PT Agrinas kan mungkin dalam hal ini melaksanakan MOU dengan Mabes TNI. Kalau di kendaraan kita sudah ada satu unit truk, kemudian dua unit VR.
5: Dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah, TNI, dan mitra pengelola, kehadiran Koperasi Merah Putih di Kelurahan Sangkrah diharapkan dapat berjalan mandiri, serta menjadi pilar baru dalam menjaga stabilitas pangan dan ekonomi masyarakat di tingkat kelurahan. RRI Surakarta, Riana Sidiki, melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Kota Surakarta mencatat pergeseran tren penyakit menonjol dari penyakit menular ke penyakit tidak menular seperti hipertensi dan jantung. Mirisnya, kasus tekanan darah tinggi kini mulai ditemukan menyerang kelompok usia remaja akibat gaya hidup yang tidak sehat.
8: Jadi kalau dulu itu ranking 1-2 itu masih diduduki oleh penyakit menular, sekarang ranking 1-2-3 ini sudah diduduki oleh penyakit tidak menular. Hipertensi, DM, jantung, nah ini sudah mulai banyak.
9: Daftar 10 besar penyakit di Kota Solo ini mengalami perubahan signifikan. Jika sebelumnya infeksi saluran pernafasan atau ISPA mendominasi, kini posisi 3 besar justru diduduki oleh penyakit tidak menular atau PTM. Kepada RRI, Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta, Retno Erawati menyebut, hipertensi, diabetes mellitus, dan penyakit jantung kini menjadi laporan terbanyak di berbagai fasilitas kesehatan. Fenomena gaya hidup sedentar atau kurang gerak, serta konsumsi makanan instan tinggi natrium, dituding menjadi biang kerok utama pergeseran tren ini.
8: Kenapa kok bisa bergeser? Sekarang banyak faktor. Yang pertama, masyarakat lebih memilih sedentary lifestyle, mager, kurang olahraga, kurang aktivitas fisik. Kemudian yang kedua adalah pola makan. Pola makan sekarang ini lebih banyak suka anak-anak ataupun orang-orang. Itu lebih suka makanan instan. Yang tentunya ini tidak baik karena kandungan garamnya, kandungan natriumnya itu sangat tinggi sehingga memicu terjadinya tensi tinggi dan lain sebagainya.
9: Lebih lanjut, Retno mengungkapkan temuan mengejutkan saat melakukan pemeriksaan kesehatan di tingkat SMK di mana ditemukan siswa usia 16 tahun dengan tekanan darah mencapai 170. Guna menekan angka obesitas dan PTM di kalangan muda, Dinas Kesehatan Kota Surakarta kini menggandeng forum anak hingga pemuda penggerak untuk melakukan edukasi sebaya. Pendekatan melalui komunitas generasi Z diharapkan mampu mengubah pola konsumsi minuman berpemanis dan makanan instan yang kini sudah menjadi permasalahan gizi lebih.
8: Makanya kita menggandeng anak-anak muda, jadi harapannya dengan yang menyampaikan informasi ini teman-teman sebayanya, ini akan lebih masuk. Makanya kita menggandeng forum anak, juga Gempita, kemudian pemuda penggerak yang ada di Kota Surakarta ini untuk aktif menyampaikan materi-materi kesehatan kepada teman-teman sebayanya, supaya mereka lebih paham.
9: Dinas Kesehatan mengimbau warga Kota Solo untuk kembali rutin melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit sehari atau membatasi asupan gula, garam, serta lemak. Masyarakat juga diminta rutin melakukan deteksi dini kesehatan agar resiko penyakit tidak menular dapat dikelola sejak awal. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Panembahan Agung Keraton Surakarta KGPH Panembahan Agung Tejo Wulan meminta seluruh pihak menjaga ketertiban dan kerukunan agar pelaksanaan Grebeg Besar Idul Adha berjalan aman, damai, dan tanpa gesekan kelompok. Juru bicara Panembahan Agung Kanjeng Chandra Malik Pakunegoro kepada RRI kemarin mengatakan, selain mempersiapkan tradisi budaya, Keraton Surakarta juga melanjutkan revitalisasi kawasan keraton serta pendataan pusaka dan kekayaan budaya bersama Kementerian Kebudayaan.
10: Gusti Tejo Wulan sudah mengadakan rapat koordinasi dengan keluarga besar dan aparatur pemerintah Kota Surakarta.
11: Panembahan Agung Kraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat KGPH Panembahan Agung Tejo Wulan meminta seluruh pihak menjaga ketertiban dan kerukunan menjelang pelaksanaan Grebeg Besar Idul Adha tahun Dal 1959. Arahan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi bersama keluarga besar keraton dan unsur pemerintah Kota Surakarta. Pertemuan juga dihadiri aparat TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan, hingga para abdi dalam keraton Surakarta. Menurut juru bicara Panembahan Agung, Kanjeng Chandra Malik Pakunegoro mengatakan, rapat digelar untuk memastikan pelaksanaan tradisi budaya berjalan aman dan kondusif. Menurutnya, Panembahan Agung menekankan pentingnya persatuan di lingkungan keraton Surakarta. Ia meminta tidak ada lagi ego kelompok yang dapat memicu gesekan saat pelaksanaan tradisi budaya berlangsung.
10: Gusti Tejo Wulan memberikan arahan agar Grebeg Besar Idul Adha berjalan lancar, aman, nyaman, dan damai. Jangan lagi menonjolkan ego personal maupun kelompok. Keluarga besar Keraton Surakarta harus bersatu. Tidak boleh ada gesekan dari manapun. Jangan mengadakan Grebeg Besar Idul Adha sendiri-sendiri.
11: Pakunegoro menambahkan, unsur TNI dan Polri akan dilibatkan untuk menjaga keamanan selama kegiatan berlangsung. Penentuan waktu pelaksanaan Grebeg Besar juga masih menunggu keputusan resmi pemerintah terkait Idul Adha.
10: Sedangkan untuk penentuan hari dan tanggal Grebeg Besar Idul Adha masih menunggu penetapan dari pemerintah. Prinsipnya, misalkan Idul Adha ditetapkan pada 27 Mei 2026, maka Grebeg Besar akan diadakan hari berikutnya atau hari kedua Idul Adha.
11: Selain persiapan Grebeg Besar, Keraton Surakarta juga tengah mempersiapkan revitalisasi tahap kedua di kawasan Keraton Kilen dan Kantor Dalem Panembahan Agung. RRI Surakarta, Sofia Segaf melaporkan.
0: Pendengar Warta Pagi ini bisa Anda akses melalui audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026 menjamu Dewa United di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-33 tadi malam. Laskar Sambernyawa menang dengan skor 1-0.
12: Ya, selamat datang di after press con dari laga Persis Solo kontra Dewa United yang berakhir dengan skor 1-0 untuk Persis Solo. Sudah hadir mewakili
13: Persis. Saudara, tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026 menjamu Dewa United di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-33. Laskar Sambernyawa menang dengan skor tipis 1-0, mendapatkan dukungan dari hampir 10 ribuan penonton. Pada babak pertama, Persis Solo unggul dalam ball position, namun semua peluang yang dimiliki belum mampu menembus gawang Dewa United yang dikawal kiper Steven Ricardo. Babak kedua, tim tamu mulai tampil lebih lepas dan mendominasi permainan dan mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Ketangguhan kiper Persis Solo Fokasin Pranes membuat peluang tersebut gagal dikonversi menjadi gol. Sebaliknya, berawal dari sepak sudut Andri Alba, Persis Solo berhasil mencetak satu-satunya gol hasil tandukan Luka Dumancik pada menit ke-75. Skor 1-0 tersebut bertahan hingga wasit Torik M. Al-Katiri membunyikan peluit panjang tanda laga berakhir. Pelatih Milomir Sesija dalam sesi jumpa persnya memberikan pujian kepada supporter Pasopati yang tampil all out dalam memberikan dukungan. Milo, sapaan akrabnya, mengakui jika laga berjalan cukup berat, namun Persis Solo mampu memanfaatkan peluang terbaik untuk mencetak gol. Kedati hanya menang tipis, menurutnya kemenangan tersebut sangat berarti untuk kembali berjuang hingga laga terakhir pekan ke-34 menghadapi tuan rumah Persita Tangerang.
14: Times it was good timing by good cross by Alba and Luka coming inside and it's goal, but tonight the goalkeeper saved 2-3 goals and anyway it's good for us to still to be until last minute in the game for the survival.
12: Ya, ini adalah pertandingan yang besar, pertandingan yang penting, dan tadi kita mendapatkan atmosfer yang luar biasa di Stadion Manahan yang memberikan kredit kepada para supporter yang selama 90 menit memberikan dukungan yang luar biasa. Dan dia bilang bahwa secara permainan tadi mungkin ada beberapa hal yang secara taktikal kita memang kurang disiplin, tapi kita berhasil mengalahkan salah satu tim terbaik di negeri ini dan itu rasanya sangat fantastik. Sekali lagi kita terus fight dan ingin bertahan untuk ada ada di Liga Utama musim depan, dan kita nggak menyerah. Dan sekali lagi dia memberikan statement bahwa ketika kami bersama dan kita bermain dengan hati, kami bisa terus berjuang hingga menit-menit akhir.
13: Ungkapan yang sama juga disampaikan perwakilan pemain sekaligus pencetak satu-satunya gol Persis Solo, Luka Dumancik. Pemain bertahan bernomor punggung 6 itu berharap kemenangan penting tersebut dapat membangkitkan semangat untuk terus berjuang, dan harapannya Persis Solo tetap bertahan di Super League untuk musim mendatang.
12: Jadi dia bilang bahwa 3 poin sangat sangat penting bagi kami karena kita akan terus berjuang sampai akhir, dan dia bilang bahwa banyak hal yang terjadi di lapangan hari ini, tapi yang penting kita bisa mencuri gol, dan sekali lagi bermain dengan seperti ini saya rasa membuat kami percaya kita bisa berjuang sampai akhir nanti.
13: Kemenangan atas Dewa United untuk sementara belum mampu membawa keluar Persis Solo dari jurang degradasi dan masih tetap terpaku di urutan ke-16. Nasib Persis Solo masih ditentukan laga lain antara PSIM Yogyakarta melawan Madura United. Jika Madura United mampu meraih kemenangan, maka pupuslah harapan bagi Persis Solo untuk bertahan di Super League. Namun sebaliknya, jika PSIM meraih kemenangan, maka laga Madura United versus PSM Makassar menjadi penentu, termasuk laga terakhir Persis Solo melawan Persita Tangerang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Selendang lusuh dan pundak yang kokoh menjadi saksi bisu perjuangan seorang ibu di sudut pasar bersejarah di kota Surakarta. Di usianya yang telah senja, gerak langkahnya tidak pernah surut demi menggendong masa depan anak dan cucunya. Selengkapnya dalam Spektrum Kehidupan pagi ini disampaikan Rian Asidiki.

0: sampai kapanpun semangat, sehat, alhamdulillah. Kula nyambut damel teng Pasar Gede niku lancar terus.
1: Di balik megahnya arsitektur bersejarah Pasar Gede Surakarta, tersimpan kisah tentang urat nadi kehidupan yang terus berdenyut tanpa henti. Salah satunya terikat kuat pada selembar selendang lusuh milik Ibu Minah, seorang perempuan tangguh berusia 74 tahun. Lebih dari separuh usianya telah dihabiskan untuk mendedikasikan diri menyusuri lorong-lorong pasar sebagai seorang buruh gendong. Ketika fajar bahkan belum menyapa kota Solo, tepat pukul 4:30 pagi, langkah kaki Ibu Minah sudah menapak kokoh di Pasar Gede. Rutinitas berat yang menguras tenaga ini telah ia jalani selama 54 tahun lamanya, memindahkan beban demi beban dari satu lapak ke lapak lain hingga siang hari demi menyambung hidup keluarga. Bagi Ibu Minah, peluh yang bercucuran di usia senja bukanlah alasan untuk menyerah, karena energi hidupnya tetap menyala untuk bekerja secara jujur dan mandiri.
0: Ulun dugi mriki setengah gangsal, terus sampai jam 12, kadang jam setunggal.
2: Ibu kenapa masih semangat Ibu di usia saat ini?
0: Untuk makan, nanti nek ndak kerja kan ndak makan. Saya semangat itu untuk anak putu. Saya kalau ndak anak putu ndak, saya ndak ngasihi, saya sakit hati.
1: Di rumah sederhananya, Ibu Minah menjalani hidup bersama sang suami, Suardi, serta anak-anak yang kini telah tumbuh besar. Kebahagiaan masa tuanya kian lengkap dengan kehadiran 8 orang cucu yang sebagian besar sudah bekerja. Kerja keras dan kejujuran yang ditanamkan Ibu Minah terbukti membuahkan hasil manis karena anak cucunya tumbuh menjadi pribadi yang berprestasi di sekolah.
0: Semangat terus kulo, sampai kapanpun semangat, sehat, alhamdulillah. Kulo nyambut damel teng Pasar Gede niku lancar terus. Sing penting jujur nggih. Ampun ngantos-ngantos dadose anak kulo, putu kulo sekolah-sekolah niku lancar. Angsal juara terus, anak yang ragil itu juara terus nggak bayar dulu.
1: Bu Minah adalah potret nyata bahwa kepahlawanan tidak selalu lahir di medan perang, melainkan tumbuh dari ketulusan hati seorang ibu.

Pendengar, demikian rangkaian Warta Pagi RRI Surakarta Minggu 17 Mei 2026. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Sektor pariwisata di Kabupaten Klaten kembali menggeliat dan menjadi magnet utama bagi wisatawan luar daerah. Presiden Prabowo Subianto meresmikan Koperasi Merah Putih di Kelurahan Sangkra, Surakarta, serentak bersama ratusan koperasi lainnya di Indonesia melalui Zoom Meeting. Saya Renani Surya bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang terindah dan penuh anugerah begitu ya, dan menjadi kebahagiaan untuk Anda pendengar. Dan saya menemani aktivitas pagi hari Anda di hari Minggu ini, 17 Mei 2026, dan cuaca di luar belum begitu terik gitu ya mataharinya. Saatnya mungkin kita tetap harus semangat menghadapi hari ini, bangun pagi walaupun liburan gitu kan. Ya ngapain kek, olahraga-olahraga kecil, atau mungkin beres-beres atau bersih-bersih rumah gitu kan, yang kalau dikerjakan setiap hari tidak mungkin karena kita beraktivitas. Atau siap-siap untuk berolahraga pagi karena Car Free Day sudah menanti. Ada informasi apa juga, mungkin Anda bisa bergabung sepanjang Surakarta pagi ini di WhatsApp kami di 081390155525. Dan Riana Nisur yang menemani Anda pendengar sampai nanti jam 10 pagi.

Pernahkah kamu mendengar suara sirine ambulans yang terdengar keras dan tajam di jalan? Sirine itu adalah tanda bahwa ada seseorang yang sedang membutuhkan pertolongan medis dengan cepat. Sirine ambulans memiliki tujuan yang sangat penting, selain untuk memperingatkan pengendara di jalan, sirine ini juga memiliki beberapa pola suara yang berbeda. Bunyi seperti palang kereta api, itu artinya ambulans sedang dalam perjalanan menjemput pasien. Suara sirine tidak terlalu cepat dengan jeda lambat, artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Sedangkan bunyi sirine cepat, tandanya ambulans sedang membawa pasien dengan kondisi gawat darurat. Dan sirine dengan suara panjang, artinya mobil ambulans sedang membawa jenazah. Jadi, setiap ambulan membunyikan sirine, itu berarti pengguna jalan lain harus memberikan jalan karena dari semua bunyi menandakan ambulan sedang berstatus layak diprioritaskan.

Sedia aku sebelum hujan, kata Id Gitaf, sedia payung sebelum hujan, begitu ya. Supaya tidak basah, supaya tidak sakit, gitu kan. Nah, apakah hari ini Anda harus bersedia payung? Karena cuaca di kota Solo masih tidak menentu, gitu ya. Mungkin tidak hanya di Solo saja, di Jawa Tengah, di Indonesia, begitu. Walaupun sebenarnya biasanya kalau bulan April, bulan Mei ini sudah memasuki musim kemarau, tapi masih ada turun hujan saja. Nah, bagaimana perakiraan cuaca yang bersumber dari BMKG pagi hari ini ya, BMKG Jawa Tengah untuk hari Minggu. Perakiraan cuacanya, kota Surakarta justru hari ini diprediksi hujan ringan, kemudian Sragen juga sama dengan Surakarta diprediksi BMKG hujan ringan, kemudian Karanganyar juga sama dengan Sragen dan Surakarta akan diprediksi hujan ringan pada hari ini. Berbeda dengan Wonogiri dan Sukoharjo ini justru hari ini diprediksi BMKG berawan, pendengar. Bagaimana dengan Kota Klaten hari ini diprediksi turun hujan ringan. Dan terakhir Boyolali berawan. Suhu berkisar antara 23 sampai dengan 31 derajat Celcius. Itu tadi update terkini perakiraan cuaca pada hari ini yang bersumber dari BMKG Jawa Tengah. Tapi tidak apa-apa, kita kejar matahari saja ya. Walaupun mataharinya belum muncul begitu teriknya. Dari Ari Lasso.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukiman, Ketua Pertuni Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Sekali lagi selamat untuk RRI sebagai radio Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Satu lagu dari Lila, Jantung Hati. Di menit ke-45 lepas dari jam 6 pagi pendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami dan harapan saya selalu bersama kami ya di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pagi hari ini kalau Anda tidak ada kegiatan atau mungkin tidak ada urusan yang penting gitu ya, pengen melihat sesuatu yang baru di kota Solo, bisa langsung datang ke Alun-Alun Utara Solo minggu pagi hari ini. Karena di sana akan ada festival balon udara untuk pertama kali yang akan digelar di kota Solo. Jamnya sih harusnya sudah mulai ya, dari 6:30 tadi sampai dengan 8:30 nanti. Dan ini baru pukul 7:10 kira-kira. Masih ada waktu untuk Anda datang langsung ke festival balon udara Alun-Alun Utara

situasional seperti Jalan Pakubuwono, Jalan Kiai Gede, Jalan Masjid Agung, dan Jalan Dr. Rajiman. Dan juga tersedia beberapa titik fasilitas parkir untuk pengunjung di sekitar alun-alun utara serta area parkir Benteng Vastenburg, dan penyelenggara juga menyediakan fasilitas parkir di kawasan Pagelaran untuk tamu VIP. Seperti yang disampaikan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian Kota Solo, Agung Riyadi menjelaskan bahwa Festival Balon Udara ini merupakan agenda Bank Jateng Syariah, dan dinasnya diminta membantu meramaikan acara dengan mengundang UMKM binaan. Ada sekitar 20 UMKM yang akan mengikuti Bazar UMKM tersebut, dan mereka juga merupakan binaan serta dari Bank Jateng Syariah begitu ya. Ada UMKM kuliner serta craft begitu. Dan mungkin sudah saatnya, gak usah lama-lama, Anda bisa langsung berkunjung ke alun-alun utara Solo untuk mengikuti Festival Balon Udara yang diselenggarakan pagi ini sampai nanti jam 8:30 pagi.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

Lagu dari Ernie Zakri yang berkolaborasi dengan Ade Govinda dengan judulnya Masing-Masing. Dan pendengar, saya masih menemani Anda di Surakarta pagi ini, dan mudah-mudahan Anda selalu bersemangat ya dengan hadirnya lagu-lagu yang kami persembahkan dan menemani aktivitas minggu hari Anda, hari minggu Anda pagi hari ini. Sampai nanti jam 10 pagi Anda juga bisa bergabung di WhatsApp kami sepanjang Surakarta pagi ini di 081 3900 15525. Kami sesaat lagi bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Nasional. Tetap bersama kami pendengar di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami semua optimis dan berpandangan optimis ya ke depan KDKMP di Kabupaten Lamongan ini akan sukses dengan baik ya.
2: Diharapkan bersih, tidak ada titipan, tidak ada suap-penyuap, tidak ada KKN, karena memang yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang memenuhi kriteria.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 koperasi desa Kelurahan Merah Putih secara serentak. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf meninjau perkembangan pembangunan sekolah rakyat permanen di Sentra Margo Laras, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Madura United berambisi untuk meraih kemenangan di kandang PSIM Yogyakarta pada